Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Riau Bhayangkara Run 2026 akan digelar pada 19 Juli mendatang yang diikuti sekitar 20.000 pelari dari dalam dan luar negeri. Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan mengatakan ajang ini tidak hanya menjadi lomba lari tetapi juga kampanye pencegahan kebakaran hutan dan lahan melalui konsep green policing. Penyelenggara juga menerapkan pengelolaan sampah dan membagikan bibit pohon kepada setiap peserta sebagai bagian dari kampanye pelestarian alam. Event ini akan mempertandingkan nomor 5 km, 10 km dan 21 km serta dijadwalkan dibuka oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 8.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 90,8 Prompat FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Pop masih barengan sama Bang Arif ya. Jam 7 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat. Kita update dulu ya informasi lalu lintas pagi hari ini untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
2: Info lalu lintas. Info lalu lintas.
1: Informasi lalu lintas pagi hari ini Abang Po dari Jasa Marga. Kami sampaikan informasi pantauan lalu lintas pada pagi hari ini. Buat Abang Po yang juga mau menyampaikan informasi lalu lintas ya di sekitaran Abang Po berada, bisa sampaikan melalui WhatsApp di 0812-1124928 ya. 0812-1124928. Mungkin Abang Po ada yang lagi di perjalanan, lagi di KRL, MRT, LRT, boleh juga ya sampaikan informasi lalu lintas di Transjakarta ya, bagaimana suasananya di sekitaran Abang Po, boleh sampaikan melalui WhatsApp di 0812-1124928. Informasi lalu lintas pagi hari ini ya Bang Po ya, kita pantau update-nya. Di ruas tol Jor dari Meruya, Joglo, Ciledug, Ulu Jami lancar. Kemudian Ulu Jami kilometer 15 sampai dengan Joglo kilometer 10 padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2 dan 3. Diimbau untuk menggunakan lajur kiri ya Bang Po. Kemudian informasi lain di ruas tol Jagorawi dari Cawang, Taman Mini, Cibubur, Bogor, Ciawi terpantau lancar di kedua arahnya. Cimanggis kilometer 17.200 sampai dengan Cipayung kilometer 8.800, tadi lajur kontraflownya ada diberlakukan ya Abang Po ya. Kemudian di ruas layang MBZ dari Cikunir, Tambun, Cikarang, Karawang terpantau lancar kedua arah. Tol Jakarta Cikampek dari Cikarang Barat kilometer 27 sampai dengan kilometer 28 arah Cikampek padat, ada penanganan kendaraan trailer yang mengalami gangguan di lajur 1. Kemudian dari Cikampek, Dawan, Cikarang, Cikunir, Cawang terpantau lancar. Ruas tol Jakarta Tangerang dari Tomang, Karang Tengah, Tangerang, Bitung lancar. Karawaci kilometer 21 sampai dengan Tangerang kilometer 17.100 arah Tomang padat, ada pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Kemudian di underpass Tomang sampai dengan Kebonjeruk kilometer 3400 ada lajur kontraflow dari arah Kebonjeruk di lajur 3. Hati-hati jika melintas Abang Po. Buat Abang Po yang datang dari arah Tangerang ya, di Kebonjeruk kilometer 3400 sampai dengan setelah underpass Tomang ada lajur kontraflow di kanan, harap tetap tertib di antrian. Kemudian di ruas tol dalam kota dari Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng terpantau lancar kedua arahnya. Setelah gerbang tol Halim 3 kilometer 1300 sampai dengan Senayan kilometer 8100 ada lajur kontraflow juga pada pagi hari ini ya, di lajur kanan hati-hati jika melintas Abang Po. Abang Po yang datang dari arah Pejompongan ya menuju ke Cawang juga hati-hati. Dari Senayan sampai dengan Halim, ini ada lajur kontraflow di kanan dari arah sebaliknya. Informasi lain di ruas tol Taman Mini, Tol Jor, Taman Mini, Cikunir, Cakung, Rorotan lancar kedua arah. Kemudian juga Pondok Pinang, Veteran, Ulu Jami, Pondok Ranji juga lancar kedua arahnya. Ya, untuk ruas tol dalam kota dari Cawang, Tomang, Pluit, Cengkareng juga lancar kedua arah. Baik, informasinya tadi dari Jasa Marga. Bagaimana dengan informasi dari TMC Polda Metro, Abang Po, pagi hari ini arus lalu lintas di Jalan Medan Merdeka Timur, Lampu Merah Batu, ya, Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat mengalami gangguan ya Bang Po, saat ini sedang dalam penanganan petugas ATCS di Sub Jakarta Pusat agar pengendara tetap berhati-hati jika melintas ya, yang datang dari arah Tugu Tani menuju ke Merdeka Timur hati-hati ya Bang Po, karena lampu pengatur lalu lintas di Medan Merdeka Timur atau tidak jauh dari Kementerian KKP nih lampunya padam, hati-hati buat Abang Po yang melintas. Kemudian di sekitar lampu merah Emporium Jakarta Utara juga terpantau ramai lancar pagi hari ini. Dan situasi lalu lintas di Lampu Merah Tugu Tani, Jakarta Pusat juga terpantau ramai lancar. Antrian kendaraan menjelang lampu pengatur lalu lintas. Di Cengkareng, Jakarta Barat juga perempatan Cengkareng arus lalu lintasnya relatif ramai. Cenderung lancar, Abang Po. Ya, kepadatan karena antrian kendaraan saja ya menjelang lampu pengatur lalu lintas. Informasi pelayanan SIM keliling hari ini dari Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya hari Jumat 17 Juli 2026. Di lobi depan Mall Grand Cakung, Jalan Sri Sultan Hamengkubuwono 9, Ujung Menteng, Cakung, Jakarta Timur. Kemudian di lobi utama LTC Glodok, Jalan Hayam Wuruk, Mangga Besar, Taman Sari, Jakarta Barat. Dan juga di area parkir samping Universitas Trilogi, Jalan Duren 3 Timur, Pancoran, Duren 3, Jakarta Selatan. Kemudian di lobi selatan Mall Ciputra, Jalan Legend S. Parman, Tanjung Duren Utara, Jakarta Barat ya. Dan di area parkir kantor pos Lapangan Banteng, Jalan Lapangan Banteng Timur nomor 1, Pasar Baru, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Itu pelayanan SIM keliling hari ini buat Abang Po yang mau memperpanjang SIM A maupun juga SIM C-nya Abang Po ya, langsung aja ke gerai SIM keliling yang sudah disebutkan tadi ya lokasinya. Untuk informasi selengkapnya, Abang Popo bisa simak kembali informasi lengkapnya melalui akun X @TMC Polda Metro.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ya, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po Cangcingnya Babe, Aye Udiniman, atau biasa dipanggil dengan Parete. Kebetulan saya adalah ketua Sanggar Betawi Bintang Kejora. Pantangin terus RRI Pro 4 Jakarta, radionya orang Betawi. Kududah kita lestariin adat istiadat budaya Betawi. Jangan lupa ya, Pro 4 FM di 92,8 suara budaya Betawi.

0: Abang Bo masih di Kabar Jakarta. Ayo buka lagi line teleponnya 021-350-4510 0812-1124-928. Kecepetan Bang Arif. Santai ngapa? Iya, 0812-1124-928 atau ke telepon studio 021-350-4510. Nah tuh udah ayo kasih tahu ya. Kita ke Kali Anyar dulu yuk. Ada Bang Haris nih. Selamat pagi Kabar Jakarta.
1: Selamat pagi Bang Arif.
0: Sehat Bang Haris? Alhamdulillah sehat. Gimana Bang Haris? Nasi merah yang ada baca-bacaannya udah dimakan Bang? Ya kali kan. Apa hari ini gak pakai baca-bacaan Bang?
1: Enggak hari ini mah.
0: Enggak ada.
1: Nasi putih
0: Bang. Nasi putih. Enggak jajan singkong Bang. Emang si ibu itu enggak bawa singkong? Ada kan biasanya?
1: Ada singkong rebus itu Bang.
0: Oh direbus doang berarti ya?
1: Iya. Cuman kalau kayak bangsa apa tuh? Comro, misro,
0: timus gitu.
1: Timus dibawa, kalau comro dia enggak bawa.
0: Oh iya, comro dibawa dari Banten kemari udah adem, udah kisut tuh comronya.
1: Kalau comro di sini ada Bang itu.
0: Comro ini comro ranjau.
1: Iya, comro ranjau sama misro.
0: Waduh, mantap
1: amis
0: banget.
1: Amis di jero.
0: Amis di jero. Iya, asal jangan kumisnya di jero. Geli. Makan comro isinya kumis.
1: 1.500 Bang itu, Bang.
0: Lah kok murah? Beli di mana?
1: Iya. Ini dekat rumah ini.
0: Oh itu yang comronya ini kali apa ya? Yang ukuran kecil kali ya?
1: Ya sedang gitu Bang, gak gede banget.
0: Yang apa dua kali gigit habis ya?
1: Kagak lah, masih dua kali
0: gigit. Iya masih 1.500 namanya juga. Ya kali.
1: Lumayan gede.
0: Soalnya
1: gorengan aja 1.000.
0: Kok bisa sih masa ada gorengan 1.000 sih?
1: Tempe, bala-bala iya 1.000.
0: Iya masih ada contoh. Gorengan 1.000 ya?
1: 500, kue pisang 1.500. Pisang goreng gitu.
0: Iya loh masih ada ternyata gorengan 1.000 perak ya di sono ya. Jakarta Bang ini Bang, Jakarta Bang. Tahu enggak sih Bang, Jakarta mahal ape-ape. Kok bisa dagang makanan murah begitu, gimana ceritanya itu?
1: Orang yang jualan Bang.
0: Enggak bener ini nih. Kalau dagang di Jakarta tuh apa-apa kudu mahal, enggak boleh murah. Aneh kalau dagang ape-ape di Jakarta murah tuh aneh. Enggak umum Bang.
1: Itu apa tuh? Singkong yang diparut aja yang dikasih kelapa namanya gengsot itu iya. Ada di sini Bang.
0: Iya, yang tadi siapa bilang tadi ya?
1: Iya, itu gengsot namanya kalau sini.
0: Oh, gengsot namanya.
1: Itu 3.000 perak lu banyak banget Bang.
0: 3.000.
1: Iya.
0: Yang jualan orang mana sih? Dia sebenarnya niat jualan apa sedekah sih Bang?
1: Enggak lah Bang. Dagang di sini.
0: Lagi murah-murah banget dagangannya.
1: Ya. Beli berapa pun dilayanin gitu
0: Bang. Oh beli berapa aja dilayanin. Iya dah
1: 3.000, 5.000. Banyak banget juga, kenyang banget
0: Bang.
1: Itu
0: Bang kalau sono ada yang jual gatot gak sih Bang? Saya masih penasaran nih Bang, pengen makan gatot dah Bang. Tahu gak gatot?
1: Justru
0: Bang,
1: gatot itu gak tahu Bang. Gatot itu kayak
0: gimana? Gimana sih? Dia singkong nih. Singkong udah dicuci ya kan, dipotong-potong, dibelah-belah, terus dijemur berhari-hari ampe dia muncul jamurnya. Sampai tuh singkong berubah warna hitam karena jamurnya tumbuh tuh. Kalau udah kira-kira tergantung sih, beda-beda. Ada yang 5 hari ngejemurnya, ada yang 3 hari, ada yang bahkan seminggu. Nah kalau udah berjamur terus dicuci tuh, dicuci pakai air kapur sirih kalau yang nggak salah, terus sama air bersih ya kan, dicuci pakai air kapur terus air bersih, abis itu dikukus Bang. Udah dikukus. Wah itu Bang, pakai kelapa parut Bang. Mantep dah Bang. Iya Bang, luar biasa dah. Emang kagak, emang jarang Bang yang jual tuh jarang Bang.
1: Kalau getuk-getuk gitu ada di sini Bang.
0: Getuk lindri.
1: Getuk yang biasa,
0: yang pakai gerobakan, yang abangnya suka nyetel musik kenceng banget. Kan suka ada tuh tukang getuk. Iya kan, tukang getuk yang kalau gerobaknya rame banget musiknya, musik Jawa biasanya.
1: Kayak hajatan gitu
0: Bang. Iya emang iya bener. Kadang juga udah gitu tukang getuknya pakai topi caping lagi jualannya. Ada yang begitu modelan itu. Iya kan? Kalau di tempat jadi inget nih Bang. Zaman dulu nih, zaman ayah kecil di Cibubur nih, di tempat tinggal ayah. itu ada tukang getuk bang. Tukang getuk badannya nggak gede sih, cuman tinggi gitu, tegap, tinggi tegap, terus rambutnya gondrong. Dia kalau jualan selalu rapi, pakai baju safari ame pakai topi caping tuh selalu bang. Tukang nggak kata saya juga begitu. Atasnya juga begitu, rambutnya gondrong, keriting gondrong gitu, kayak modelan Didi Kempot rambutnya gondrong gitu kan. Cuman badannya tinggi tegap gitu kan, pakai safari mulu tiap hari bang kalau dagang. Atasnya curiga nih, ini beneran tukang? Kayaknya sih begitu. Sekarang udah nggak ada lagi bang, bener, udah nggak ada lagi. Itu cuman kayak kira-kira paling setahun ya 2-3 tahunan lah gitu jualan di tempatnya. Murah dagangannya, udah murah, enak, banyak. Nah kita curiga kan ya kan. Orang kalau dagangan murah banyak enak, curiga kan kita. Ini beneran jualan apa kagak sih? Tapi emang bener bang, sekarang udah nggak ada lagi tuh tukang jualannya bang. kayaknya sih iya dah, bener dah. Ayo jadi curiga nih. Aduh, iya gitu deh bang. Pokoknya deh bang.
1: Di sini ada keripik opak gitu bang.
0: Oh opak singkong.
1: Singkong gitu ya.
0: Wah enak
1: sih
0: tuh.
1: Ada sini opak singkong.
0: Ah iya. Ih baru semalam ayo makan opak singkong di rumah ngegoreng sendiri. Iya di rumah ada bang, ngegoreng sendiri kita bang, opak singkong bang. Oh mantep dah. Asik.
1: 2000.
0: Hah? 2000 seberapa? Opak
1: singkong. Hah? Seplastik gitu.
0: Oh seplastik yang mentahnya. Apa udah matang?
1: Udah matang. Udah matang.
0: Oh tapi opak yang kecil berarti kali 2000-an mah.
1: Iya opak kecil-kecil
0: singkong yeah. Gitu ya. Kan ada juga opak yang asin, ada opak pedes tuh.
1: Ada yang opak pedas juga, ada yang gede tuh yang lebar.
0: Iya, waduh enak banget itu. Mantep lagi. Ah, emang kayaknya enak ya ditinggal di Kali Anyar banyak makanan. Ada aja makanan, apa juga ada ya. Iya sih, iya, enak ya. Bener deh. Cuman gak enaknya padet aja kali daerahnya ya.
1: Banget banget
0: bang. Iya deh. Aduh, oke deh Bang Aris. Berarti kalau Bang Aris favoritnya apa tadi?
1: Ah itu bang, gengsot bang.
0: Gengsot, mah mantep memang.
1: Iya. Sama makanan. Singkong rebus itu, kadang kalau bini ayah beli kan sekilo 5.000 itu bener. Di rebus aja di Magicom.
0: Oh, ya, di. Buat
1: sore gitu, kadang siang gitu.
0: Oh iya.
1: Ambil
0: iya.
1: Dengerin dangdut nyonyo ya.
0: Gitu. Mantep, bener. Iya. Emang enak sih makan gengsot kan. Kalau gengsot kan dia kecil-kecil, jadi tinggal sekali hap gitu, udah masuk mulut. Kalau
1: singkong rebus kan kita bersihin dulu kulitnya, kita rebus di Magicom aja.
0: Iya, mantep. Ah, boleh dah. Tapi enakan gengsot yang dipotong-potong apa yang diparut? Kalau diparut kan ada juga tuh.
1: Yang dipotong-potong bang.
0: Potong-potong ya. Kalau diparut kurang mantep ya gigitannya. Oke deh Bang Aris. Makasih Bang Aris.
1: Ya sama-sama Bang Aris. Sehat-sehat Bang Aris.
0: Ya amin insyaallah.
1: Amin. Terima kasih banyak Bang Aris.
0: Ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Aris di Kalianyar, Jakarta Barat, Tabang Po ya. Dari Bang Aris kita ke mana nih? Selamat pagi kabar Jakarta.
2: Kabarnya segini nih. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Ayo selamat pagi, santai dong.
2: Emang ini santai coy.
0: Iya bang.
2: Baris Kalianyar macet enggak? Padet enggak?
0: Di Kalianyar?
2: Baris, saat... oh bang Aris. Iya. Ya, sudah turun, iya.
0: Udah turun, baru ditanya. Udah turun, baru ditanya.
2: Alah keselak makan gengsot.
0: Iya makan gengsot. Emang mati bang makan gengsot aja keselak, norak banget.
2: Ya karena pakai keburu-buru dia mau kemana?
0: Mau kemana kopi sih,
2: belum diminum, biasa udah pengen nyurut kopi, pengen gendut, udah campuran gitu. Kesel.
0: Ya, itu kalau makan gengsot tuh dorongannya enak pakai kopi hitam, bang.
2: Emang itu, kalau enggak pakai itu, saya tubruk pakainya gula batu.
0: Oh bener, itu mantap banget.
2: Saya tubruk tapi pakainya gula batu.
0: Pakai gula batu, tapi jangan, tapi jangan diaduk.
2: Jangan, emang biar. Kalau gula batu mah biar larut sendiri.
0: Iya, benar. Jadi terasa larut manis sih, di belakang.
2: Tuh, gue tenang di situ-situ. Taruh ada di teko kecil gitu, khusus buat gitu. Aduh, mantep banget.
0: Pokoknya gitu dah. Pokoknya biarin manisnya di belakang. Karena kalau yang manisnya di depan, biasanya ada maunya, bang.
2: Nggak biasa.
0: Iya. Paling ujung-ujungnya minjem duit, paling. Ya. Iya.
2: Enggak, saya masih terkesima juga di tempat Bang Aris segitu adanya tukang tukangan masih ada yang murah ya.
0: Iya makanya.
2: Jadi tukang-tukangan tuh tua-tuanya itu jadi dia membantu juga kan di situ nggak iya. Semuanya ekonominya ke atas. Gitu jadi dia beli berapa aja dilayanin maksudnya sih.
0: Tapi nggak boleh gitu namanya. Namanya di Jakarta masa jual makanan murah, di Jakarta tuh apa-apa serba mahal, harus mahal bang.
2: Bener. Bener, tapi kalau kita di wilayah pinggir kayak Karanganyar.
0: Iya.
2: Terus wilayah Sawah Besar itu kan, iya. Taman Sari. Ini ekonomi kan rata-rata kan pulih tuh.
0: Iya.
2: Cuma terima belum 5.000 bayaran. Hari-hari Selasa duitnya tanggung yang bayar mingguan.
0: Iya.
2: Beli berapa aja ditalayanin.
0: Emang iya sih bener.
2: Ya di kompleks-kompleks kan itu daerah Pademangan, daerah Taman Sari itu kan iya. yang duitnya baru ini.
0: Iya. Itu daerah
2: yang kemarin katanya baru bayar habis gitu. Udah dikirimin ke bininya ke kampungnya.
0: Emang iya sih bener bang. Kalau gitu. Kalau di situ kan orangnya
2: ya udah habis lah hari Selasa udah habis.
0: Bener itu.
2: Orang ada tukang gengsot berapa itu belilah 3.000.
0: Jadi yang penting buat ngeganjel ya.
2: Iya gitu buat ganjel bin jahit gitu kan sama kopi. Beri kopi kapal api satu doang belinya lagi.
0: Iya.
2: Aduh rokoknya nebeng sama temennya.
0: Iya.
2: Ya. Bener. Aduh gitu dah.
0: Kadang orang sana mah yang penting asal perut kena nasi aja gitu.
2: Lah begitu.
0: Iya, saya pernah nganterin teman saya orang Pademangan. Mau mana?
2: Gitu.
0: Ke warteg dulu, ngapain yuk? Ah, ke warteg aja bentar gitu. Mang ngapain sih? Lu tahu enggak, Bang? Tahu enggak Bang dia ngapain, Bang? Ke mbak-mbak wartegnya. Mbak, boleh minta nasi enggak? Sedikit aja, seujung sendok aja ngapain? Mang apa? Enggak, dikit aja. Buat apa, Mas? Pokoknya ambilin dah. Diambil nih, comot nih nasinya, dia tempelin ke perutnya. Alhamdulillah perut gue udah kena nasi kata gitu.
2: Ada lagi
0: udah. Lah, kagak jadi makan kita. Kagak orang gue cuma bilang yang penting perut gue kena nasi kata dia gitu. Terus kagak gitu, makan kita. Ngapain kagak usah kata dia gitu. Kagak gablek duit. Buset dah kita
2: orang lapar.
0: Perut kena nasi. Bang. Orang yang penting asal perut gua kena nasi. Jadi kagak makan. Kagak katanya gitu. Buset.
2: Kan kena nasi.
0: Lah iya makanya. Ada-ada aja orang. Gitu mau kelaperan gitu. Wah udah ngebayangin nih makan pakai tempe orek enak nih. Iya gitu ya.
2: Gitunya tuh.
0: Iya bang gitu. Saking susahnya dia katanya gitu.
2: Itu daerah-daerah.
0: Iya
2: daerah Pademangan.
0: Emang orang Pademangan tuh orangnya gampang lapar deh bang. Makanya Pademangan. Pademangan mulu.
2: Iya Pademangan. Pada mangan kabeh tapi lapar bae.
0: Ih, makanya ya.
2: Pada mangan kan pada makan kalau orang
0: gitu makan. Ini
2: pada mangan berarti
0: lapar.
2: Makan, tapi pada lapar bae.
0: Lapar mulu orangnya. Ada aja gitu lagi. Hah, gimana sih? Tapi kalau di Jasinga apa nih, Bang? Olahan singkong yang paling favoritnya kalau Bang Hasan apa, Bang?
2: Ini kalau saya mah kemarin Serangga kan ngintir-ngintirin Gatot tuh. Saya ya mau gak mau dah bikin. Cuman bikinnya masih kurang sempurna sih. Kurang jemurnya kurang. Terus nyuci pakai air kamurnya kurang. Itu kan emang maksimalnya itu 5 hari. Maksimalnya 5 hari. Minimal 3 hari, maksimalnya 5 hari.
0: Minimal, tapi iya benar, 3 hari 5.
2: Tapi kalau panasnya, aduh. Itu mah bisa seminggu lebih.
0: Iya benar.
2: Ini kan biar keluar jamur kan.
0: Iya sampai hitam. Kan
2: keluar jamurnya itu bikin kenyal.
0: Nah itu sampai hitam dah pokoknya kalau belum hitam.
2: Ah sampai keluar hitam, blegam itu. Kayak warna siapa nggak tahu dah.
0: Kamu siapa tahu?
2: Iya kayak hitam blegam gitu lah.
0: Iya kayak saya.
2: Terus udah gitu dicuci pakai air kapur, bet. Udah lalu pakai air biasa lalu di kukus.
0: Nah itu benar.
2: Dikukus baru diaurin, terserah deh mau diaurin gula merah kayak mau diaurin kelapa kayak.
0: Atau mau diaurin
2: di kandang. Gula merah jangan pakai gula putih.
0: Betul.
2: Mau diaurin putih mah kayaknya.
0: Kagak gitu, enak kali bang. Ah kalau sih mah. Kalau mah Gatot mah yang penting asal pakai parutan kelapa ame garam aja udah jadi.
2: Iya. Kalau pengen dimanisin pakai gula merah gitu. Emang bener aslinya mah gitu.
0: Kalau saya kalau mau dimanisin saya makan ambil ngaca saya mah.
2: Oh gitu.
0: Iyalah.
2: Yang manisnya siapa gitu ya?
0: Saya lah. Iya lah. Iya, capek lagi. Air laut siapa yang ngasihin, Bang?
2: Air laut siapa yang ngasihin kalau bukan asin sendiri.
0: Iya lah.
2: Gitu, Bang.
0: Makanya. Lagi. Ada aja dah. Iya dah. Bang Hasan, makasih Bang Hasan ya.
2: Oke, Bang Hasan. Pak Tugas, selamat pagi semuanya. Ya. yang mantau dia kabar Jakarta ini tongkrongin aja itu 92,8. Gitu.
0: Oke dah.
2: Buat Bang Arif, Mas Tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar Jakarta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Hasan yang ada di Jasinga, Bogor. Dari Jasinga kita ke Raja Singa. Selamat pagi. Kenapa jadi Raja Singa sini? Selamat pagi Lion King. Gimana Lion King?
3: Selamat pagi juga. Selamat pagi juga menjelang malam.
0: Buset, masih jauh banget malamnya. Pagi aja belum kelar udah selamat malam aja. Iya.
3: Aduh.
0: Gimana Aki Adi? Aki Adi.
3: Siap, siap, siap.
0: Demen makan sing. Kalau Aki Adi makan singkong lebih senang dikunyah apa di emut? Hah? Tawa lagi dia. Diemut aja biar awet. Biar awet sampai sore ya. Iya bisa jadi sih benar. Demen banget kayaknya. Diapain singkongnya?
3: Kalau singkong tuh diapain aja enak.
0: Oh, diapain aja enak, yang penting dimakan. Kalau diliatin doang mah enggak enak.
3: Enggak enak.
0: Iya, kudunya mah gitu dimakan baru enak.
3: Kalau nih kalau favorit Aki, singkong tuh dibikin getuk emang.
0: Oh iya, jangan digetok, digetuk ya.
3: Kalau digetok loh, nambah parah.
0: Iya, itu singkongnya bisa bikin berantem kalau digetok bener.
3: Oh iya lah
0: gitu. Apalagi yang digetok abangnya. Ribut tuh sama tukang singkong.
3: Kalau singkong, yang tadi dibilang Bang Hasan tuh.
0: Apa itu?
3: Gatot.
0: Iya.
3: Itu emang prosesnya lama.
0: Bener, sih. Makanya jarang orang pada ini jual pada bikin, lama soalnya.
3: Iya, dijemurnya aja sampai sebulan.
0: Ngomongnya nggak boleh jorok, dijemur.
3: Iya, sampai sebulan tuh.
0: Tadi bilangnya apa?
3: Dipoe.
0: Ah iya. Dijemur, iya.
3: Sampai sebulan, wah itu bukan emang bukan buat bahasa itu emang kalau kita itu. Kalau inget dulu itu.
0: Iya. Itulah makanya
3: kalau singkong ini Bang Arif.
0: Iya.
3: Mungkin yang kata Bang Arif singkong apa banyak namanya nih.
0: Jenis-jenisnya kan macam-macam kan. Jenis singkong kan beda-beda.
3: Iya.
0: Iya. Yeah.
3: Satu.
0: Apa?
3: Singkong gading.
0: Singkong gading, iya. Yeah.
3: Warnanya kuning. Dua. Singkong apoy.
0: Singkong apoy.
3: Apoy itu yang putih
0: dia. Oh iya yang putih.
3: Enak itu dia empuk tuh kalau singkong gading kan agak keras juga sih. Iya.
0: Apa lagi?
3: Kalau yang gede tuh Bang Arif, ada singkong gede kan?
0: Singkong Thailand. Singkong gajah.
3: Mau gajah.
0: Iya, mau gede.
3: Itu namanya singkong kawinan.
0: Singkong kawinan. Siapa yang kawinan?
3: Iya, dikawin. Nih, bawahnya pohon singkong biasa.
0: Oh, di setek.
3: Iya di setek.
0: Oh kalo iya.
3: Kalau di Sunda singkong dikawinin.
0: Iya.
3: Iya di setek betul kalau bahasa Betawi setek.
0: Di setek, iya.
3: Iya, atasnya tuh singkong biasa, singkong karet.
0: Singkong karet, bawahnya?
3: Iya. Bawahnya singkong biasa.
0: Jadilah tuh tadi singkong apa namanya?
3: Jadi singkong setekan namanya.
0: Singkong setekan.
3: Nah itu ubinya gede-gede emang.
0: Gitu ya. Iya, eh ngelihat tuh kan ubinya apa singkong tuh kalau misalnya di daerah Sentul nih, daerah Sentul yang keluar dari yang tugu apa tuh bundaran Sentul tuh mau ke arah Eon, yang pinggiran apa ya, pinggiran tol yang jalan luar tol tuh. Itu aing lihat kalau enggak tales singkong pada gede-gede banget. Kata saya nih singkong apaan ya gede banget. Segede kaki bayi kali.
3: Ya itu singkong setekan.
0: Oh, iya kali ya.
3: Kalau di Jonggol aja dulu itu banyak ada bikin ketimus. Enak juga banget memang.
0: Enak. Emang apalagi tinggal makan. Apa? Iya, tinggal makan enak aja.
3: Enak aja.
0: Emang iya benar.
3: Lebih enak lagi tuh Putri Noong.
0: Putri Noong benar. Iya.
3: Kita Noong.
0: Benar, Putri Noong sama Putri Nongkrong dah tuh enak. Asal jangan Putri Ngongkong, kagak enak dilihatnya. Jangan. Jangan deh, Putri Noong aja deh paling bener.
3: Iya. Yang bisa baju celana digede-gede.
0: Saya enggak ikutan ah. gitu ya. Emang urusan singkong nih.
3: Jawa kan, kalau di Jawa itu namanya ketela.
0: Ketela, telo. Kalau kata orang Jawa, kalau kata Bu, kata telo. Bu Yati sama Pak Mukimin tuh telo.
3: Telo, telo.
0: Getuk asale soko telo itu.
3: Iya. Kalau di Betawi singkong memang. Kalau di Sunda tuh di Jawa Barat di Jonggol,
0: iya.
3: Cipenjo,
0: iya.
3: Cilengsi sono sampe.
0: Sampe ya juga sih benar.
3: Sampe.
0: Sampe.
3: Sampe ya.
0: Iya.
3: Bukan iya.
0: Tuh.
3: Bang Arif,
0: apa?
3: Yang di Cibarusnya siapa Bang Arif?
0: Bang Rian, Bang Rian.
3: Bang Rian Cibarusnya mana?
0: Iya. Lagi sibuk dia udah mulai kerja jam segini.
3: Oh gitu, sedangkan saya di Cibarusnya banyak teman juga Bang Arif.
0: Oh punya teman ya. Juga Aki Hadi.
3: Oh Cibarusnya. Oh. Sampai sono sampai ke Pemda banyak teman.
0: Banyak ya temannya ya. Iya dah.
3: Siap kalau gitu Bang Arif.
0: Oke okay, dah.
3: Naik.
0: Pandang.
3: Salam keluarga Bang Arif.
0: Iya. Iya.
3: Iya. Assalamualaikum Bang Arif.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita bacain komentar yang udah masuk ya di WhatsApp 0812-1124928. Unilinda, selamat pagi. Mana tadi WhatsApp-nya? Banyak banget. Kita baca deh komentarnya ya, Bang Poya. Mas Ahmad Tursani udah, Pak Komarudin udah, Bang Ican Irmawan juga udah di Gunung Sindur. Banyak tanaman singkong katanya, Bang. Oke deh. Bu Wigati di Wonosobo. Ya combro lemet getuk katanya. Bu Titi Dewi di jembatan besi. Misro amis di jero, artinya manis di dalam. Iya, gula artinya bener, gula di dalam, manis-manis di dalam. Bang Arif apa kabar? Kalau saya senang sama combro, singkong parut isinya oncom, tapi dulu pernah bikin daging ayam sama wortel dibumbuin di dalamnya, dikasih tepung terus dikit dibikin kayak combro baru digoreng. Oke, pemberian makanan tambahan buat PMT juga, buat balita di posyandu. Selain buah jeruk manis atau pisang ambon, dulu waktu masih muda aktif di posyandu Bang. Sekarang udah gak bisa apa-apa. Ya apa-apa Bu Titi, makasih Bu Titi.

0: orang kita cabut, kita bakar. Digoreng juga enak. Malah jajanan anak zaman sekarang saya kurang suka, Bang. Mending singkong dimasak sendiri, Bang. Itu aja dah dari saya. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak Andang. Wah, banyak banget komentarnya nih. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor. Ngomong-ngomong soal singkong, ayah selalu beli singkong di pasar sebab ayah kagak punya lahan buat nanamnya, Bang. Kalau ayah ngobar nasib singkong digoreng. Kalau lagi ada kumpul keluarga, nasib singkong jadi ancemon. Oh, mantap, enak banget nih Pak Budi. Ada Mpok Iren di Tangerang juga, selamat pagi. Kalau Pak mana? Oh, Bu Iren di Tangerang katanya, olahan singkong buatan ibu ayah bisa bikin singkong goreng combro juga. Terima kasih Bang Arif. Terima kasih juga. Terus ada lagi, siapa tadi? Mana kok hilang? Pak Andang udah, terus Pak Iren udah, Ibu Pak Asi di Cawang. Saya suka olahan singkong, paling sering bikin sendiri. Kadang-kadang direbus, kadang bikin singkong berkah, kadang-kadang bikin getuk. Biasanya buat bukan getuk lindri. Kalau makan singkong satu potong aja udah kenyang sama dibanding sama makan nasi katanya. Kalau di daerah Sumenep, Madura, singkong disebut dengan sabreng. Sabreng, oh gitu. Sabreng gitu ya. Iya. Bang ATP di Ciomas. Masya Allah Bang Arif mah paling manis, paling bahenol sejagat perempat. Getuk singkong buatan tetangga saya kalah manis kayaknya amah, meski ukurannya gede dan harganya murah katanya. Kalah manis sama saya maksudnya. Alhamdulillah selalu suka olahan singkong, asal jangan yang terlalu manis. Kalau bikin singkong goreng, singkongnya dimarinasi dulu Bang pakai bumbu instan. Oh bener. Kalau mau bikin singkong goreng yang enak, gurih gitu ya, asin, dimarinasi. Kalau gak pakai bumbu tempe, pakai bumbu ikan biasanya kalau saya. Bumbu ikan yang sasetan tuh, atau enggak bumbu tempe. Duh, mantap banget dah. Insya Allah pas digoreng hasilnya ngeproy. Aha, mantap. Atau direbus sebentar Bang katanya, pakai bumbu instan tadi, baru digoreng. Stik singkong balado khas Padang juga enak tuh Bang. Paling suka ambil itu kalau ke undangan hajatan orang Padang, mantap. Ketimus juga enak, keripik singkong juga enak. Terima kasih Bang Arif, selamat bertugas. Terima kasih juga TFP. Mang Tono di Pondok Gede, selamat pagi. Coba tebak ini apaan? Apa itu? Opak, opak singkong. Wah, enak banget. Dari mana nih opaknya? Pagi kali, Mang Tono mengirim foto doang, Mang Tono. Pak Karim di Pejaten Barat, singkong paling enak banget. Tape singkong Bang digoreng pakai terigu. Oh iya bener, tape singkong juga termasuk salah satu favorit saya kalau digoreng. Apalagi kalau pas lagi anget-anget ya, masih panas. Mantap banget. Terima kasih buat Pak Karim di Pejaten Barat. Nih di kantinnya Mang Yoyo di RRI, ini kantin Mang Yoyo juga ada tape goreng. Mantap. Di Pondok Gede, si Engkong kemarin nyasar jauh banget. Iya dah, kalau gitu sip. Abang Po, jangan kemana-mana ya, masih di Kabar Jakarta, nanti kita balik lagi ya. Karena ada dua obrolan komunitas yang bakal hadir di jam 8 dan juga jam 9 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Bukunya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Hai Abang Empon, cangcingnya Babe, di mana aja Anda berada? Saya Hari De Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Perompat FM. Suara Budaya Jakarta.
3: Yo, pagi di Jakarta. Bunyi klakson, aroma

Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.

Abang Pos Suku Dinas Bina Marga Jakarta Selatan melakukan penataan dan perapian kabel utilitas di Jalan Lauser, Kelurahan Gunung, Kecamatan Kebayoran Baru pada Kamis kemarin untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan sekaligus memperindah kawasan. Staf PSU KPJU Sudin Bina Marga Jakarta Selatan Cerah Dwi mengatakan, penataan difokuskan pada kabel utilitas yang melintang di badan jalan agar memiliki ruang bebas dengan ketinggian minimal 5 meter. Selain kabel yang melintang di badan jalan, petugas juga merapikan kabel yang berada di sisi trotoar, sehingga memberikan keamanan dan kenyamanan bagi pejalan kaki. Kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi bersama PT Telkom Indonesia dan PT PLN, termasuk mengganti maupun meluruskan tiang listrik yang tidak memenuhi standar. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Desa wisata Duren Sari di Kecamatan Watulimo, Trenggalek, mengembangkan konsep Forest Wellness Tourism sebagai identitas wisata baru. Pencetus program Jena Adelia Faransdena mengatakan, konsep ini bertujuan menghadirkan wisata berbasis alam yang bisa dinikmati sepanjang tahun, tidak hanya saat musim panen durian. Menurutnya, wisata ini menawarkan berbagai aktivitas pemulihan fisik dan mental seperti yoga di alam terbuka, forest bathing, dan hidroterapi. Pengembangan destinasi juga dilakukan melalui penguatan kapasitas Pokdarwis, digitalisasi promosi, serta pemberdayaan UMKM yang diharapkan bisa meningkatkan daya saing sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di Kabar Berita pukul 9.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,84 FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih di kabar Jakarta. Kita update dulu ya informasi cuaca pagi hari ini untuk wilayah Jakarta.
2: Info cuaca. Cuaca saat ini kayak gimana ya?
1: Informasi cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG, memperkirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta hari ini diperkirakan cerah berawan ya sepanjang hari ini. Dilansir dari laman resmi BMKG, hari Jumat 17 Juli 2026, kondisi cerah akan berlangsung sejak pagi, siang hingga malam hari di seluruh wilayah ibu kota. Perakiran cuaca ini juga menjadi kabar baik bagi warga Jakarta yang berencana beraktivitas di luar ruangan menjelang akhir pekan karena potensi hujan diperkirakan sangat-sangat minim, Abang Po. Sementara itu, suhu udara hari ini di Jakarta berkisar antara 25 sampai dengan 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udaranya antara 80% lah kurang lebih ya, Bang Po ya. Jadi hari ini cuaca Jakarta bakalan cerah berawan, enak banget buat beraktivitas buat Abang Po yang mau jalan-jalan ya, mau piknik, mau olahraga juga sore hari nanti, enak banget ya. Manfaatkan waktu semaksimal mungkin, apalagi cuacanya juga mendukung, Abang Po. Buat Abang Po yang juga mau update informasi cuaca di kota-kota lain atau di daerah lainnya di Indonesia, bisa akses informasi lengkapnya di bmkg.go.id.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu. Masih di cerita dalam lagu Abang Po, kita bahas tentang musisi-musisi daerah yang lagi viral bener. Gak afdol kalau gak membahas tentang Uni Awak Satu Iko Onde Mandeh, Uni yang rancak bana dari Padang, Fauzana. Bernama asli Irsal Fauzana, umurnya juga masih kecil nih, masih 25 ya. Fauzana lahir di Alur Malintang di Padang Pariaman, Sumatera Barat, dan keberhasilan lagu Cinan Bana, Tarumi Perasaan membawa nama Fauzana juga ikut-ikutan ngetop sekarang.

Dan dulu Fauzana mulai viral itu lewat lagu Pane di Awak, Kayo di Urang. Waduh, ini dilihat puluhan juta di sosial media dan musik streaming dan meningkat terus. Banyak nih setelah itu lagu-lagunya, ada Takabe Gadi di Rantau dan pastinya Tarumi Perasaan dan Cinan Bana yang viral di TikTok dan sosial media lainnya. Dan akhirnya bikin Fauzana sekarang banyak loh tampil-tampil keluar kota, gak hanya di Padang nyanyinya sekarang. Dan lagu Cinan Bana ini juga banyak di cover sama penyanyi-penyanyi yang notabene bukan orang Padang, jadi belajar bahasa Padang. Wah, keren banget ya. Dan ini juga merupakan suatu kebanggaan nih, makin banyak musisi-musisi daerah yang sukses, termasuk salah satunya ini Uni Awak yang Rancak Bana. Ini dia Fauzana. Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: sendiri bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Ae kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru, jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk abang po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta. Bang Po, kita sampai juga nih di obrolan komunitas ya. Buat yang pertama, jam 8 ini Abang Po obrolan komunitas bakal ajak Abang Po buat ngobrol barengan sama Bang Fikri. Ha Fikri Surya Permana yang akan ngobrol sama kita pagi hari ini Abang Po. Beliau adalah founder The Bilingual Parenting. Abang Po yang mau bertanya silahkan sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp ya di 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Kang Fikri.
4: Waalaikumsalam Bang Arif.
3: Apa kabar, Kang?
4: Alhamdulillah. Kumaha, Kang? Daman.
3: Alhamdulillah, saya. Alhamdulillah. Kang, punten. Saya teh manggilnya naon ya? Fikri, Kang Surya, Kang Permana. Tahan hapi naon, gitu.
4: Fikri.
3: Fikri, Kang Fikri. Ih, sudah pisan atuh Fikri mah ya. Oke. Kang Fikri adalah founder dari The Bilingual Parenting, benar ya, Kang?
4: Betul sekali.
3: Kang, ini The Bilingual Parenting itu apa sih, Kang?
4: Oke, jadi The Bilingual Parenting itu mungkin kata yang tepat untuk saat ini adalah sebuah gerakan edukatif.
3: Oke.
4: Bang. Gerakan edukatif untuk memberikan edukasi terutama ke orang tua, mahasiswa yang akan menjadi guru, ataupun guru, ataupun yang sudah menjadi guru gitu. Untuk ya memberikan edukasi untuk mengenalkan bahasa kedua kepada anak sejak dini, bahkan sejak bayi, gitu.
3: Apa
4: gitu,
3: tujuannya, bang. Kang?
4: Tujuannya adalah, kalau saya berangkat dari masalah mungkin, masalah saya pribadi dan juga sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama ketika belajar bahasa asing kan bertahun-tahun, kita belajar dari SD, SMP, SMA, bahkan ada lanjut kuliah juga gitu ya. Tapi ternyata kemampuan bahasa asingnya tidak berkembang dengan optimal.
3: Betul.
4: Gitu. Karena proses yang kita lalui saat kita sekolah, itu prosesnya disebut dengan language learning, atau kita belajar bahasa. Nah, sementara, nah, untuk apa ya? Untuk, kan itu jadi masalah bang ya? Nah, terus solusinya adalah dengan mengenalkan bahasa asing sejak dini kepada anak gitu. Okay. Kenapa? Karena ketika anak dikenalkan bahasa asing sejak dini, proses yang akan dilalui anak itu bukan language learning, bukan belajar bahasa, tapi disebut language acquisition. Gitu.
3: Oke, penyatuan dalam bahasa, iya kan? Acquisition itu kan penyatuan ya, benar nggak sih?
4: Kalau dari kacamata kajian second language acquisition-nya, acquisition itu dimaknai sebagai proses mengakuisisi atau apa ya, pemorelehan bahasa secara natural.
3: Oh, oke. Okay.
4: Gitu.
3: Baik. Kang, tapi gini, kalau kita bicara bahasa kedua ya, atau bilingual parenting, kan kita lihat bahasa ibunya dulu nih. Artinya gini misalnya, sebagai anak Jakarta, bahasa ibunya atau bahasa utamanya kan bahasa Indonesia nih. Berarti bahasa keduanya kan bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Cina, atau bahasa Sunda bahkan misalnya ketika orang tuanya adalah orang Sunda kan gitu. Artinya kan bahasa kedua kan gak mesti bahasa Inggris kan. Atau sebaliknya, katakanlah seorang anak yang tinggalnya di Pamengpeuk, Garut gitu misalnya Kang. Bahasa ibu mereka kan bahasa Sunda, berarti kan yang dibilang bahasa ibu ya bahasa Sunda karena mereka aktif, sehari-hari menggunakan bahasa Sunda. Lalu kemudian bahasa keduanya adalah bahasa Indonesia gitu, karena bahasa Indonesia adalah bahasa yang mereka pelajari di sekolah gitu Kang misalnya. Nah, ini pengertian bilingual ini seperti apa sebenarnya Kang? Yang disebut bahasa ibu apakah bahasa yang memang mereka gunakan sehari-hari sejak lahir atau seperti apa sebenarnya?
4: Oke, oke. Jadi kalau kita lihat definisinya gitu ya Bang. Jadi memang jadi bilingual parenting ini, iya betul, memang secara fenomena gitu ya, kita tinggal di Indonesia itu dari kecil gitu ya, kita sudah terpapar banyak bahasa. Gitu, bahkan kakak sepupu saya itu bahasanya di rumahnya ada tiga. Okay. Dua bahasa daerah dari orang tuanya, karena kedua orang tuanya berasal dari daerah yang berbeda. Terus juga lingkungan rumahnya pakai bahasa Sunda gitu ya. Terus di sekolah pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi secara lingkungan memang orang Indonesia itu terbentuk untuk menjadi orang yang multilingual.
3: Oke.
4: Okay. Itu dengan berbagai banyak bahasa. Nah, terlepas bahasa pertamanya itu bahasa daerah, bahasa Indonesia gitu ya. Terlepas bahasa apapun. Nah, yang menjadi fokus di bilingual parenting sebenarnya adalah kita ingin mengedukasi untuk kepada orang tua yang memang memiliki, misal gitu ya, kemampuan lebih dari satu bahasa, mau itu bahasa daerah ataupun bahasa asing, untuk dikenalkan kepada anak sejak dini gitu Bang. Okay. Gitu, sehingga anak itu secara naturalnya atau secara alaminya tumbuh dengan bahasa yang memang dikuasai atau dimiliki oleh kedua orang tuanya.
3: Oke. Okay. Artinya kalau kita bicara bilingual parenting kan nggak harus melulu misalnya bahasa Inggris sebagai bahasa kedua atau bahasa Arab, bahasa Mandarin dan lain sebagainya gitu ya. Ketika misalnya di rumah terbiasa menggunakan bahasa Indonesia lalu kemudian belajar bahasa Sunda, ya bahasa Sundanya itulah bilingualnya tadi gitu ya, Kang Fikri gitu ya Kang?
4: Betul, karena memang saya sendiri di Bandung Kang, di Bandung itu nggak sedikit generasi saya gitu ya. Kedua orang tuanya asli Sunda ya. Kalau berbicara komunikasi sama saya pasti pakai Sunda. Tapi anehnya itu mereka tidak mengenalkan bahasa Sunda ke anaknya.
3: Gitu.
4: Padahal kesempatan anaknya untuk menyerap atau untuk menguasai lebih dari satu bahasa gitu itu sangat besar. Yang minimal bahasa Indonesia dengan bahasa daerah atau bahasa Sunda gitu. Tapi fenomena monolingual di beberapa keluarga itu sekarang lagi rame gitu. Salah satunya kalau orang Sunda itu alasannya gitu ya, ketika saya tanya-tanya, itu karena khawatir anaknya berbicara kasar gitu.
3: Oke. Saya jadi ingat lanjut sedikit, silakan Kang.
4: Okay. Ya padahal kan fungsi orang tua adalah, kalau orang tua khawatir anaknya terpapar oleh bahasa Sunda kasar gitu ya. Ya fungsi orang tua adalah untuk memfilter gitu. Betul. Bukan malah jadi memblok bahasa Sundanya secara total gitu. Tetap aja dikenalkan gitu.
3: Oke.
4: Okay. Karena gimana?
3: Iya, silakan. Karena tanggung nih, ada karenanya nih, Kang.
4: Oh iya. Ya karena nanti juga ketika udah dewasa anak akan berada di lingkungan yang berbahasa Sunda kan, tapi
3: iya,
4: kalau dari rumah sudah dikenalkan bahasa Sunda yang kasar, yang lemas atau yang sopan seperti apa, anak juga bakal mampu memfilter sendiri gitu Bang.
3: Betul. Saya cuma mau cerita aja tadi. Jadi kebetulan gini kan, kebetulan juga saya darah Sunda dari bapak nih gitu. Di Bandung itu, kalau sepupu-sepupu yang tinggalnya di Bandung, karena lingkungannya juga lingkungan yang Sunda banget gitu ya, bahasa Sunda buat mereka terbiasa. Tapi buat sepupu yang tinggalnya di Padalarang, yang tinggalnya di rumah komplek karena kebetulan di komplek itu banyakan pendatang yang bukan orang Sunda, akhirnya sepupu yang Padalarang nggak bisa bahasa Sunda karena lingkungan rumahnya adalah majemuk gitu ya, kebanyakan berbahasa Indonesia, beda dengan sepupu yang ada di Bandung gitu. Padahal kan jarak Padalarang ke Bandung mah deket gitu ya. Tapi ya itu Kang, ada perbedaan, ada gap bahasa gitu. Kadang saya juga bingung gitu, kalau ngobrol sama sepupu yang di Padalarang lebih nyambung karena mereka ngerti bahasa Indonesia ketimbang sepupu yang tinggal di Bandung zaman kecil nih gitu ya, zaman kecil. Ketika sudah besar kan mereka sudah sama-sama ngerti lah gitu kan. Saya juga sedikit-sedikit kan belajar bahasa Sunda gitu. Nah ini kan jadi unik bahwa ketika orang tuanya dua-duanya orang Sunda, tapi karena lingkungannya kebanyakan adalah pendatang yang tidak terbiasa berbahasa Sunda, pada akhirnya pengaruh lingkungan jauh lebih besar ketimbang pengaruh di rumah dari orang tua, Kang. Nah, gimana ini menghadapi kondisi yang begini? Karena anak-anak misalnya juga katakanlah di rumahnya dibiasakan berbahasa Jawa Kromo misalnya gitu ya, yang halus gitu. Tapi karena tinggalnya katakanlah misalnya di Surabaya yang bahasanya kita tahu lah ya, bahasa Jawanya agak berbeda dengan orang Jawa Timuran, dengan orang Jogja, dengan Solo kan berbeda nih bahasa Jawanya gitu. Di rumah dibiasakan bahasa Kromo Inggil, tapi ternyata kepengaruh sama lingkungan di tempat mainnya gitu. Mungkin di rumah tetap berbahasa yang santun sama orang tuanya, tapi di luar rumah ya mohon maaf ya, kalau zaman sekarang anak kecil ngomongnya udah cacu-cacu gitu ya Kang, yang bahkan mungkin saya yakin mereka juga gak ngerti artinya apa gitu Kang. Gimana menghadapi situasi yang seperti ini Kang?
4: Betul-betul. Jadi memang secara teori di sosiolinguistik Bang, itu pengaruh lingkungan itu sangat besar, terutama dalam proses pembentukan bahasa, gitu. Kenapa? Karena dalam kajian sosiolinguistik, bahasa itu dipandang sebagai bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tapi juga dipandang sebagai identitas si penuturnya, gitu. Mungkin bagi kita yang sudah dewasa, gitu ya, fenomena apa ya? Fenomena penggunaan bahasa, misal ketika kita ngobrol ke orang tua, kita bisa lebih sopan, gitu ya, bisa memilih diksi-diksi yang sopan, gitu. Terus ketika kita ke teman, mungkin kesopanan itu hilang, kita hilangkan secara sengaja, karena kalau terlalu sopan, gak enak juga. Misal sambil ngopi, sambil apa gitu ya, kita bahasa sopan banget, pasti obrolannya gak akan mengalir gitu. Nah, jadi kalau fenomena seperti itu, ketika udah dewasa, itu memang itu menjadi hal yang wajar. Karena kita menyesuaikan dengan menyesuaikan dengan lawan bicara kita, gitu. Nah, tapi untuk sampai kepada apa ya, kesadaran akan hal itu, memang kita harus dididik, artinya harus belajar, gitu. Nah, disinilah fungsi orang tua sekolah, gitu, untuk memberikan wawasan kepada anak kapan kita menggunakan bahasa-bahasa yang formal, kapan kita menggunakan bahasa-bahasa yang informal, gitu. Jadi memang gak bagi saya sih gak ada masalah ketika memang si penggunaan bahasanya tepat sesuai, gitu. Misal kalau saya pribadi kan, kalau saya ketemu teman saya, gitu ya, teman yang deket nih, nah pasti kan itu kalau dalam bahasa saya itu orang mana kemana, orang kadieu, gitu. Tapi kalau saya ketemu orang baru, meskipun orang Sunda, pasti saya menggunakan abdi bari kadieu heula, gitu. Jadi memang itu menjadi salah satu apa ya, fenomena penggunaan bahasa yang umum terjadi gitu.
3: Okay.
4: Tapi kalau kita mau dari kecil ya, memang peran orang tua gitu ya untuk memfilter itu sangat sangat besar. Meskipun pada akhirnya gitu ya, bisa jadi pada akhirnya pengaruh rumah itu juga bisa jadi kalah dengan pengaruh lingkungan gitu.
3: Okay.
4: Jadi tergantung value yang dimiliki oleh anaknya gitu.
3: Oke.
4: Okay. Seperti itu Bang.
3: Oke. Okay. Kang, di masyarakat kita nih Kang, ada kepercayaan ya, mitos atau enggak Kang Fikri yang lebih paham nih mungkin bisa menjawab. Kalau anak diajarkan dua bahasa sekaligus sejak bayi, itu justru bikin mereka jadi terlambat bicara atau speech delay. Nah, gimana tanggapannya Kang Fikri?
4: Oke, siap. Nah, memang ini juga salah satu misinformasi yang sering saya jadikan apa ya highlights gitu ketika saya berbicara tentang bilingual parenting. Jadi memang betul gitu ya, banyak sekali apa namanya fenomena speech delay, terutama bagi generasi-generasi sekarang Kang,
3: ya,
4: gitu ya.
3: Ya, apalagi yang lahirnya dekat-dekat pandemi tuh Kang.
4: Karena di generasi saya itu nggak ada istilah, bukan nggak ada, mungkin ya ada tapi mungkin nggak begitu rame gitu. Gitu. Nah, tapi ternyata Kang, apa berdasarkan berbagai penelitian, terutama penelitian dalam kajian bilingualisme, multilingualisme gitu ya, terus juga psikologi gitu ya, ternyata bilingualisme itu tidak menyebabkan speech delay.
3: Okay.
4: Gitu. Kenapa? Karena ada beberapa, atau saya mengutip beberapa pernyataan, mungkin ini dari salah satu dari beberapa peneliti atau dalam kajian bilingualisme Kang. Jadi ada dari Paradis sama Generis, Genesi.
3: Okay.
4: Mereka bilang katanya, kesimpulannya ya, bilingualisme adalah kondisi normal. Kenapa normal? Karena hampir di seluruh negara gitu ya, dari kecil, dari bayi, anak itu terpapar lebih dari satu bahasa. Bisa jadi karena orang tuanya nikah beda budaya, beda bahasa gitu ya. Jadi mereka menganggap, para peneliti ini menganggap bilingualisme itu kondisi normal gitu, dan tidak menyebabkan gangguan atau keterlambatan bicara gitu. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa sering dikaitkan bilingualisme dengan speech delay atau keterlambatan bicara gitu ya? Nah, kalau di kalau yang saya baca di beberapa artikel itu sebenarnya penyebabnya nggak tunggal gitu. Jadi ada penyebab lainnya yang apa ya istilahnya, yang mengiringi gitu Kang. Dan di antaranya itu ada dua penyebab utama. Yang pertama itu faktor, atau ada dua faktor utama yang menyebabkan anak itu speech delay. Yang pertama faktor internal. Faktor internal ini bisa jadi karena ada kerusakan di bagian otak tertentu, ataupun kondisi apa struktur rongga mulutnya yang tidak normal sehingga menyebabkan anak itu susah memproduksi bahasa, ataupun adanya kondisi apa namanya pendengaran yang tidak normal juga. Itu kondisi internal.
3: Gitu.
4: Kondisi eksternalnya, nah ini banyak pengaruhnya. Salah satunya yang sering di-highlight oleh berbagai pakar itu adalah karena paparan screen time yang berlebihan dan tidak sesuai dengan usia gitu. Terus juga selain itu minim interaksi atau stimulasi dari orang tua.
3: Itu ya. Jadi banyak faktor, nggak semata-mata karena belajar banyak bahasa gitu ya. Baik, betul, Kang. Usia paling ideal atau golden age itu ya buat orang tua ini menerapkan metode bilingual kepada anak di rumah, Kang. Mulai kapan, Kang?
4: Nah, sebenarnya kalau berdasarkan teori gitu ya, itu ada namanya yaitu golden age gitu ya, yang sering kita dengar, atau ada apa namanya saya lupa jadi critical period hypothesis gitu ya. Nah, itu bilang di usia 0 sampai 7 tahun atau sebelum puber sebenarnya. Tapi itu kan baru hipotesis ya. Hipotesis dari peneliti. Nah, ada juga hipotesis yang lain, yaitu yang yang membagi dua jenis paparan bahasa kedua berdasarkan waktunya. Yang pertama itu namanya simultaneous bilingualism. Jadi kalau simultaneous bilingualism, orang tua itu mengenalkan ya, jadi bukan mengajarkan, karena nanti prosesnya akan berbeda. Mengenalkan bahasa kedua atau bahasa ketiga gitu ya, bahasa beberapa pun urutannya gitu, kepada anak bersamaan dengan bahasa pertamanya atau bahasa ibunya. Dan rentang waktunya biasanya mulai dari 0 sampai 3 tahun. Karena ukurannya itu sebelum anak menguasai bahasa pertama.
3: Baik.
4: Nah, itu simultaneous. Gitu. Saya pribadi itu pakai simultaneous atau memilih jalur itu. Jadi saya mengenalkan bahasa Inggris itu sejak anak usia 1 tahun. Kalau bahasa Sundanya udah dari hari pertama lahir orang tua
3: sadar. Otomatis ya.
4: Otomatis tuh orang tua langsung pakai bahasa Sunda.
3: Baik, nih. Menarik nih, Kang. kan ada juga kalau yang saya lihat gitu ya di konten-kontennya Kang Fikri mengenai OPOL atau One Parent One Language. Ini salah satu metode yang khusus nih dikembangkan oleh Kang Fikri di The Bilingual Parenting. Ini gimana caranya menerapkan One Parent One Language ini ya buat membahasakan atau membiasakan anak belajar bahasa kedua atau ketiga di rumah nih Kang?
4: Oke, sip. Kayaknya saya harus mengambil kasus yang real ya. Mm-hmm. Tapi jangan saya. Mm-hmm. Bang Arif aja. Bang Arif bisa bahasa apa aja?
3: Saya bahasa Indonesia, iya. Bahasa Betawi, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris, dikit-dikit bahasa Arab. Keren. Itu.
4: Keren-keren, lima tuh.
3: Istri dia apa? Lebih ke bahasa Indonesia kayaknya. Karena dia lebih sering berbahasa Indonesia ketimbang bahasa daerah kalau istri. Karena lahir dan besar di Jakarta gitu.
4: Oke. Nah, kita ambil kasusnya Bang Arif aja. Misal Bang Arif mau punya anak lagi nih. Berarti anak keberapa Bang?
3: Tiga, tapi kayaknya enggak, dua aja cukup. misalnya. Takut jadi doa saya mah. Dua aja cukup Kang.
4: Jadi inspirasi kan ngobrol sama kayaknya anak selanjutnya nih kenalin bahasa Arab nih gitu.
3: Oke, misalnya kasusnya, kita ambil kasus saya deh. Anak saya yang pertama umur 9, anak saya yang kedua umur 6 gitu. Kan ini masih masuk golden era nih harusnya, atau golden age ya, seharusnya ya. Gimana nih Kang?
4: Tapi saya mau fokus ke anak yang, calon anak ketiga.
3: Calon anak ketiga, oke deh siap.
4: Oke, misal nih Bang Arif, ini masih rencana ya, masih rencana. Misal Bang Arif mau anak ketiga, ngobrol sama istri nih. Nah, terus udah tahu OPOL nih, One Parent One Language gitu ya. Setelah diskusi sama istri, udah ambil kesepakatan. Misal istri, udah istri itu komunikasi ke anak itu pakai bahasa Indonesia full.
3: Okay.
4: Dari mulai tidur, dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi pakai bahasa Indonesia gitu. Nah, Bang Arif sendiri, misal dari kelima bahasa tadi yang disebut, lebih yakin
3: fluennya gimana gitu ya.
4: Itu misal bahasa Arab.
3: Okay.
4: Gitu, karena mungkin punya aktivitas apa namanya? Ceramah-ceramah juga mungkin ya.
3: Allah, Masya Allah, iya. Insyaallah.
4: Bahasa Arab. Jadi ketika anak atau Bang Arif berkomunikasi dengan anak dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, itu konsisten pakai bahasa Arab. Gitu.
3: Okay.
4: OPOL tuh kayak gitu kan sebenarnya. Okay. Tapi memang kenyataannya OPOL ini agak susah, terutama bagi orang tua yang tidak menjadikan bahasa yang dikenalkan ke anaknya itu bahasa yang dikenalkan ke anaknya itu bukan bahasa kedua orang tua, tapi bahasa asing. Itu susah. Tantangannya lumayan. Gitu. Kalau bahasa kedua kan, bahasa kedua itu bisa didefinisikan sebagai bahasa yang memang digunakan sebagai alat komunikasi gitu ya sama kita. Tapi kalau bahasa asing, biasanya bahasa yang jarang digunakan, tapi memang dipelajari di sekolah.
3: Oke, baik. OPOL. Buat Abang Po yang mau belajar metode OPOL ini, atau juga pengen belajar bagaimana penerapan bilingual di keluarga nih Kang, pengen belajar sama Kang Fikri, ini ada komunitasnya nggak sih Kang, dan gimana cara belajarnya Kang, ke Kang Fikri?
4: Oke, siap. Jadi bagi Abang Empo yang mau belajar atau terinspirasi untuk mengenalkan lebih dari satu bahasa atau mewariskan bahasa daerahnya ke anak gitu ya, boleh follow di IG ataupun di thread saya gitu. Nah, itu di bio itu kan, di bio-nya tuh Bang ada link join komunitasnya.
3: Oke.
4: Okay. Ini tinggal isi aja form-nya, nanti akan saya invite ke grup. Nah, terus aktivitas apa yang akan dilakukan di grup? Yang tentunya yang aktivitas yang sering kami lakukan itu ada, karena edukatif ya, ininya. Ada katanya, ada webinar, ada workshop juga. Tapi yang sering dilakukan bahkan selama kurang lebih 6 bulan terakhir, dan itu dilakukannya setiap hari, itu adalah challenge. Jadi saya selalu memberikan challenge per minggu Bang, gitu ke orang tua. Gitu. Jadi dengan challenge ini akhirnya banyak orang tua yang konsisten menggunakan bahasa mengenalkan bahasa kedua ke anaknya gitu.
3: Oke, itu dia. Jadi pokoknya langsung aja ke Instagramnya Abang Po atau ke threadnya, boleh disebutkan Kang akunnya Kang?
4: Oke, okay. Nama akunnya sama ya, mau di IG atau di media sosial apapun, namanya adalah The Bilingual Parenting.
3: The Bilingual Parenting itu Abang Po ya, The Bilingual Parenting ya, akun Instagram, thread ya, dan juga media sosial lainnya. Bisa langsung aja ke situ, Abang Po kalau mau tanya, mau konsultasi, mau ngobrol-ngobrol sama Kang Fikri ya, tadi akun media sosialnya. Kang, pesan buat orang tua yang masih ragu-ragu atau mungkin canggung menggunakan bahasa kedua di rumahnya untuk dibiasakan kepada anak, apa tipsnya Kang?
4: Oke, tipsnya adalah kenalkanlah dari hal atau aktivitas yang sederhana. Misal membacakan buku atau kita memperdengarkan lagu gitu ya. Dan juga biasakanlah untuk mulai menggunakan bahasa kedua atau bahasa asingnya kepada anak dengan frasa-frasa yang simpel.
3: Oke.
4: Okay. Gitu aja. Baik. Dan jangan lupa satu lagi deh, apa? Bang, jangan lupa belajar.
3: Nah.
4: Jadi orang tua yang ingin mengenalkan bahasa asing atau bahasa kedua ke anaknya, itu kuncinya sebenarnya salah satunya konsistensi. Tapi konsistensi ini bisa diperkuat dengan terus senantiasa mau untuk belajar.
3: Oke, okay. Oke, okay, baik. Itu ya. Kang Fikri, terima kasih buat waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat obrolan kita pagi hari ini dan juga menginspirasi buat Abang Po yang mau belajar juga. Ini ada Pak Aan di Surya Kencana Bogor, katanya juga... udah follow nih langsung akunnya Kang Fikri ya, Bilingual Parenting. Mudah-mudahan bermanfaat, insya Allah. Mantap, terima kasih Pak An di Surya Kencana Bogor. Kang Fikri sekali lagi terima kasih untuk waktunya, insya Allah.

Abang Po tahu kagak? Ada kendaraan zaman dulu namanya oplet. Oplet itu dulunya moda transportasi darat yang ngetop banget di Jakarta ame kota-kota gede lain dari tahun 1960-an sampai 1970-an. Asalnya dari tahun 1935, awal namanya itu Autolets, tapi ama orang Betawi mah dipanggilnya Oplet. Mobil ini aslinya Morris Traveler dari Inggris, tapi dimodif. Bodinya banyak dari kayu dan bisa muat sampai 10 orang. Awalnya nih, Oplet cuman buat angkut penumpang aja. Tapi di zaman pendudukan Jepang, para pejuang juga sempet tuh make buat kabur. Abis Indonesia merdeka, Oplet balik ngaspal lagi dan dapat izin resmi dari tahun 1950-an. Rutenya dari Jatinegara, Salemba, Senen, sampai Harmoni. Tapi di tahun 1970

1979, Gubernur Cokro Pranolo cabut izin OLED soalnya udah pada tua. Terus digantiin deh tuh sama mikroLED. Sejak itu OLED udah tinggal kenangan dah.

0: Cinta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
1: Kabar Jakarta, masih barengan sama Bang Arif, Bang Po. Komentar dari Bu Ani dan juga Bu Riatin ya, ngobrolin. Nanggepin obrolan kita pagi hari ini soal olahan singkong yang paling disuka. Bu Ani ngirim komentar lewat voice note dan juga Bu Riatin di Bandulan Marang ngirim komentar lewat voice note. Kita denger ya, apa sih kata Bu Ani nih yang dikangenin sama banyak orang nih. Udah lama katanya gak denger suara Bu Ani. Selamat pagi Bu Ani.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Hari Pak Ustadz.
1: Pak Ustadz, ini mah yang tadi dong. Terima kasih. Pak Ustadz mah tadi pagi subuh dong. Ya, kirain ngomentarin topik obrolan kita. Baru masuk WhatsApp-nya. Ya, udah enggak apa-apa deh Bu Ani. Mudah-mudahan sehat ya Bu Ani ya. Bu Ani dari tadi tuh dicariin banyak banget ya pendengar yang lain. Apa kata Uni Linda nih? Kalau gitu kita dengerin deh Uni Linda juga bilang apa ya ngomentarin obrolan kita pagi hari ini ya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik.
3: Uni suka sih sama singkong ya. Mau direbus, mau bikin combro, misrot tuh Bang Arif yang dalamnya gula. Bentuknya bulat.
1: Iya.
3: Misrot sama gensot tuh Bang Arif.
1: Iya.
3: Gensot kan singkong direbus. Ya, dipotong-potong. Udah potong-potong ditaburi dengan kelapa muda.
1: Iya.
3: Kasih garam sama gula dikit.
1: Iya.
3: Enak banget.
1: Mantap.
3: Pakai pakai kopi. Aduh enak banget Bang Arif.
1: Iya.
3: Ya, itu aja ya.
1: Oke deh.
3: Pokoknya pengen enak deh singkong mah. Makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Linda suara dangdutnya kencang banget. Tapi katanya gensot itu juga salah satu favoritnya Uni Linda, enak banget katanya, mantap. Aduh, bener-bener nih bikin mupeng ya hari ini nih obrolannya ya Bang Po ya. Semuanya ngomongin soal makanan dari singkong. Emang kalau makanan dari singkong tuh kayak gak ada ini ya, gak ada bosen-bosennya gitu ya Bang Po ya. Ngomongin soal makanan, ya emang singkong salah satu makanan khas ya orang Indonesia yang mau diapain aja rasanya pasti enak gitu, ya kan? Apalagi kalau misalnya Abang Po dengerin obrolan komunitas, obrolan UMKM nih jam 11 itu tuh, kadang suka ada produk-produk olahan dari narasumber yang datang yang unik-unik ya. Ada yang dari singkong lah, ada yang dari talas lah, ada yang pisang segala macam ya. Pokoknya hasil-hasil bumi yang ada di Indonesia bisa diolah sedemikian rupa menghadirkan kuliner yang luar biasa. Mantap rasanya.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.
4: Pro 4 FM, suara budaya Jakarta.

Jakarta Pramono Anung memastikan pihaknya segera merenovasi Islamic Center, Jakarta Islamic Center yang sempat mengalami kebakaran. Pramono mengatakan saat ini proses renovasi masih berada pada tahap perhitungan kebutuhan anggaran untuk memperbaiki kompleks masjid dan lembaga pendidikan Islam di Jalan Kramat Jaya, Koja, Jakarta Utara itu. Pemprov Jakarta juga membuka peluang kerjasama dengan pihak luar untuk mendukung renovasi JIC. Menurutnya, kolaborasi tersebut bisa dilakukan melalui skema seperti Corporate Social Responsibility. Kita beralih ke berita yang lain, Abang Po. Sebanyak 80 becak kayu listrik wisata atau Bekalista resmi diserahkan kepada para pengemudi becak di Yogyakarta. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan, program ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan pengemudi becak sekaligus mendukung transportasi ramah lingkungan. Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X menilai Bekalista menjadi upaya menjaga budaya becak dengan dukungan teknologi yang lebih modern. Program ini juga dilengkapi stasiun pengisian daya, bengkel, dan baterai cadangan sebagai pendukung operasional. Usai peresmian, Purabaya dan Sri Sultan menjajal Bekalista mengelilingi alun-alun selatan Keraton Yogyakarta. Sampai di sini beritanya, kita ketemu lagi di kabar berita pukul 11.

0: Kabar Jakarta. Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po masih barengan sama Bang Arif ya. Terima kasih buat Abang Po yang udah dengerin siarannya Pro 4 dari jam 5 pagi tadi, dan yang masih dengerin Pro 4 terus ya sampai malam nanti, luar biasa. Terima kasih buat semuanya juga, Abang Po yang udah kirim komentar lewat WhatsApp atau juga yang sudah berbagi cerita lewat telepon ya pagi hari ini. Dan di jam 9 ini akan hadir kembali juga Abang Po obrolan komunitas. Kalau tadi barengan sama Kang Fikri dari Bandung ya, kita ngomongin soal bilingual parenting. Nah, di jam 9 ini bakal ada Abang Muhammad Krisna, Program Director Ngakarya. Ah, apa sih nih Ngakarya, Bang Po? Ayo juga penasaran banget nih. Berkarya dan mewujudkan kepedulian, itu yang jadi tema kita pagi hari ini. Abang Po yang mau bertanya ya, nanti bisa ikutin obrolannya juga di obrolan komunitas pagi hari ini. Bisa sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Bang Muhammad Krisna akan ngobrol sama kita di obrolan komunitas sesaat lagi.
0: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Hahaha, apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: lemari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Yeah. Iya nih, Po. Aye lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang Aye ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin, kita bisa ikut komunitas kayak gitu? Aye kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung Saban Ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9 lewat 15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Jalan-jalan ke pasar baru. Jangan lupa beli kue ape. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang waktunya ape? Nongkrong bareng komunitas kita. Yuk Abang Po, siapin kopi angetnya. Kita ngobrol santai, nambah ilmu, dan pastinya bikin happy.
3: 92,8 Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, obrolan komunitas pagi hari ini bakal ngajak ngobrol. Narasumber kita yang sudah tersambung di line telepon ada Bang Muhammad Krisna, program director dari Ngakarya ya. Apa sih ini Ngakarya ini, Abang Po? Abang Po yang juga pengen ikut obrolannya boleh langsung aja WhatsApp ya ke 0812-1124-928. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Krisna.
4: Halo, selamat pagi Bang. Waalaikumsalam.
3: Apa kabar Bang?
4: Baik Bang, baik.
3: Alhamdulillah. Bang Krisna ini adalah program director dari Ngakarya, betul ya Bang?
4: Betul.
3: Ngakarya ini apa sih Bang?
4: Singkatnya sebenarnya Ngakarya itu singkatan dari ngajak berkarya.
3: Oke.
4: Okay. Jadi komunitas ini tuh sebenarnya basicnya adalah anak-anak seni. Sebenarnya lebih ke anak-anak pada umumnya yang suka dengan seni.
3: Oke. Okay.
4: Jadi umum nih Bang, okay. Bisa berbagai macam latar lah di dalamnya. Terus kita di sini fungsinya adalah menjembatani antara seni dengan masyarakat. Jadi kita mikir gimana caranya nih supaya kesenian ini nih, khususnya seni rupa, tetap ada di lingkungan sekitar kita. Terus bisa membawa pesan-pesan yang cukup positif lah. Okay. Mulai dari pesan lingkungan, sampai mungkin ke dekorasinya juga, kurang lebih begitu Bang.
3: Oke, Ngakarya, komunitas dengan beragam keseruan berkarya. Kalau tadi disebut anak-anak, betul, berarti ini literally anak-anak berarti ya?
4: Nah, sebenarnya nggak juga sih.
3: Oh, kirain.
4: Beberapa kali kita dapat peserta anak-anak.
3: Oke.
4: Dan mayoritas sih yang join itu mahasiswa ya, kebanyakan. Mahasiswa, terus ada juga para pekerja yang mungkin, aduh Sabtu Minggu bingung nih mau kemana gitu kan.
3: Iya.
4: Ya udah join aja sama kita gitu kalau kita lagi ada kegiatan. Jadi mereka daftar, nanti kita biasanya buka pendaftaran untuk volunteer beberapa acara kita. Jadi nanti tinggal daftar, tinggal datang aja. Gitu.
3: Oke. Nah, ini berarti awal mulanya komunitas ini berdiri ini gimana ceritanya nih, Bang?
4: Awalnya itu sebenarnya dari nongkrong-nongkrong aja, Bang. Dari beberapa orang, ada pendiri kita namanya Bang Ilyas, terus juga ada Bang Hendra. Mereka dengan teman-temannya beberapa iseng nongkrong, kayak daripada nongkrong-nongkrong doang, mending kita bikin sesuatu kali ya. Karena mereka basicnya itu adalah pegiat mural alias gambar di tembok dan sejenisnya. Ya udah bikinlah. Oke, kita bikin aja nih, kita gambar bareng. Terus lama-lama lumayan banyak yang join nih, karena kan ngajak teman-teman yang lain kayak ayo ikut aja join. Udah gambar bareng, terus dipikir-pikir, daripada gini doang mending kita bikin sesuatu yang ini kali ya, bermanfaat buat masyarakat. Jadi open buat publik, terus kita lihat dulu nih siapa aja yang benar-benar minat. Wah, ternyata banyak.
3: Oke, alhamdulillah ya, luar biasa ya.
4: Akhirnya keterusan dari gambar doang, terus kita mulai bikin movement-movement yang lain lah. Mulai dari kelas kanvas, jadi kita waktu itu bikin kelas menggambar di kanvas sama anak-anak yatim piatu di panti asuhan daerah Jakarta Pusat. Terus kita juga mural di salah satu tempat yang mana dia sejenis tempat penampungan untuk anak-anak yang tidak mampu, terus punya penyakit berat, akhirnya kita hibur mereka, kita gambar karakter-karakter kesukaan mereka, terus kita main sama mereka. Sama terakhir kita juga kerjasama sama RT RW di daerah Jagakarsa, kita juga pernah tuh. Dan itu pesertanya banyak kan bocil-bocil kan yang emang wah penasaran mau gambar, ya udah kita fasilitasin aja gitu. Nanti untuk finishingnya kita yang ngerjain.
3: Seru gitu. Nih. Nah, tapi si ngakaryanya sendiri ini base-nya di Jakarta atau di mana nih, Bang?
4: Kita sebenarnya base-nya di Tangsel.
3: Tangsel.
4: Tangsel.
3: Lahirnya pun di sana gitu ya.
4: Jakarta.
3: Main-main ke Jakarta. Iya dong. Betul. Nah, ngomongin soal seni, ini kan juga yang awalnya tadinya dari gambar aja terus kemudian berkembang ke seni-seni yang lain gitu ya, tapi memang masih ke seni rupa berarti ya, tapi ya.
4: Ya, betul betul betul.
3: Oke, ini unik banget ya dari anak-anak muda, untuk anak-anak muda juga, tapi emang dari foundernya dan juga Bang Krisna sendiri gitu ya sebagai program director, itu memang base-nya kuliah seni atau gimana sih, Bang?
4: Nah, di sini uniknya justru sebenarnya foundernya pun latarnya beragam, Bang. Kayak Bang Ilyas itu dia dulu sastra Arab.
3: Wah, jauh banget ya.
4: Itu dulu psikologi. Terus ada Rifki, atau biasa kita manggilnya Jamet sih. Jamet itu dari akuntansi. Terus ada Irfan, dia pendidikan seni rupa. Saya sendiri sebagai mahasiswa seni rupa saat itu. Terus ada yang dari DKV juga. Ada beberapa kepengurusan yang dari kesehatan masyarakat, atau ahli gizi, atau... Wah, macam-macam, Bang.
3: Macam-macam. Nah, tapi apa yang jadi benang merahnya sampai kemudian ketemu di apa para pada suka sama seni, yang kemudian bikin ngakarya tuh apa benang merahnya nih yang sampai ketemu nih?
4: Benang merahnya tuh biasanya anggota yang join itu karena mereka mau eksplorasi sesuatu yang mungkin kayak sebelumnya mereka nggak pernah kebayang nih, oh ternyata ada ya yang komunitas yang gambar-gambar kayak gini, atau mereka yang gue sebenarnya tuh pengen kuliah seni tapi dilarang sama orang tua. Jadi pelampiasannya adalah gambar biasa, tapi kan kalau sendirian nggak enak. Ada ketemu teman-teman yang lain jadi nyaman.
3: Oke.
4: Gitu.
3: Seru ya. Jadi emang apa ya, artinya ketika seseorang punya minat terhadap bidang seni, sekalipun misalnya terbentur sama cita-cita atau terbentur sama keinginan orang tua gitu, di dalam dirinya tuh hasrat terhadap seninya nggak hilang, hanya cuman mungkin ya udah deh disimpan dulu aja deh, ditidurin deh sampai ketemu tempat yang tepat untuk ditumpahin, jadilah gitu baru, ya.
4: Jadi.
3: Luar biasa.
4: Intinya sih kita berfungsi sebagai wadah aja untuk teman-teman yang memang mungkin punya ide kayak, Bang, gue pengen bikin program ini. Oh yaudah, kita diskusiin, kalau memang memungkinkan jalan.
3: Nah, sebagai program director, apa kemudian yang jadi fokus utamanya nih, terutama dalam mengawal program-programnya ngakarya nih, Bang Krisna?
4: Sebenarnya kalau program director tuh mungkin lebih ke kayak istilahnya supervisi untuk ngawasin program ini nih, kira-kira memungkinkan untuk berjalan atau enggak, itu pertama. Terus yang kedua, kalau memungkinkan untuk bikin program baru pun, ya tetap kita diskusiin dulu sih bareng-bareng. Entah mungkin idenya dari anak-anak yang lain atau dari saya sendiri gitu. Ya itu kita nggak menutup kemungkinan sih. Jadi tugas saya sebenarnya lebih ke kayak untuk mastiin anak-anak aja sih punya ide apa, kita tampung dulu. Terus nanti kalau memang ada masukan ya dikasih, terus nanti ya udah jalan aja. Gitu.
3: Nah, menyoroti tema kita juga nih ya pagi hari ini, ngomongin soal berkarya dan juga mewujudkan kepedulian sosial. Kalau dari Bang Krisna sendiri nih, sebagai suara dari ngakarya, bagaimana kemudian ngakarya mendefinisikan hubungan antara berkarya dengan mewujudkan kepedulian sosial ini, Bang?
4: Kalau kita tuh mikirnya sebenarnya lebih ke kayak, sebenarnya mural itu kan nggak cuma untuk dekorasi ya. Kalau orang ngeliat untuk gambar itu cuma, oh ini cuma pajangan atau pemanis aja. Kalau kita tuh mikirnya, enggak, ini justru bisa disampaikan juga untuk pesan gitu. Jadi kita biasanya untuk mural tuh yang ada pesannya lah ke masyarakat gitu. Jadi nggak cuma sekedar hiasan, plus pesan baiknya adalah kita juga jadi menyalurkan teman-teman yang emang mungkin ya kayak tadi, tadinya mau kuliah seni rupa, tadinya mau menggambar, tadinya mau mencoba mural, nggak ada tuntunan gitu, ya udah kita coba alihin aja ke sini gitu. Karena kan mungkin ada yang sebagian mau kuliah mahal, mau belajar les juga mahal, ya udah kita fasilitasin aja. Sebenarnya sesimpel itu aja sih, Bang.
3: Oke. Nah, kemudian kalau kita bicara mengenai karya atau proyek gitu ya, yang sudah dilakukan Ngakarya untuk membantu masyarakat terkait misalnya tadi contohnya bikin mural tadi itu, yang real proyeknya di mana gitu misalnya, yang kemudian masyarakat memberikan apresiasi yang positif gitu, Bang?
4: Salah satu yang berkesan sebenarnya waktu itu di daerah Sukabumi.
3: Oke.
4: Jadi sebenarnya itu dia SD di bawah naungannya MNC, karena kan memang itu masih wilayahnya MNC kan, daerahnya. Terus niatnya mau dimasukin ke lomba SD gitulah, SD terbaik gitu.
3: Iya.
4: Dan itu direnov karena SD itu tuh sejujurnya prihatin, listrik juga terbatas, fasilitas juga seadanya banget, jalanan masih tanah-tanah gitu, Bang. Dan MNC ini niat untuk ayo kita kita ubah semuanya deh, dikasih fasilitas ini itu. Terus waktu itu minta Ngakarya untuk gimana kalau Ngakarya bisa bantuin nggak untuk bikinin muralnya supaya SD ini tuh lebih terlihat berwarna gitu, cerah.
3: Oke.
4: Ya udah kita datang ke sana dan ternyata antusias warga tuh seru, Bang. Kita dikasih bantal, kita dimasakin.
3: Terus
4: yang nggak kita duga gitu, maksudnya tiba-tiba warga datang, "Mas, ini karpetnya biar nggak kedinginan," gitu. Karena kan kita tidur di kelas ya.
3: Iya.
4: Terus tiba-tiba ada warga, "Mas, itu kan airnya suka mati, mandi di rumah saya aja nggak apa-apa." Ada aja.
3: Oke.
4: Kayak gitu-gitunya sih, kita jadi kayak, "Oh, ternyata kita disambutnya baik ya."
3: Luar biasa. Terus, ya.
4: Anak-anak juga ikut gambar juga, ikut main juga sama kita gitu. Jadi ya berasa aja serunya gitu.
3: Oke, seru ya. Jadi
4: kita jadi tahu juga kan situasi di situ kayak gimana gitu. Gitu.
3: Jadi ingat zaman kuliah ya, zaman kuliah kalau gitu.
4: Orang lebih begitu kayak KKN.
3: Iya, KKN bener. Seru ya.
4: Kebetulan itu daerahnya agak pelosok, terus juga wah alamnya masih asri banget lah, masih bagus gitu.
3: Luar biasa. Jadi memang terasa sekali nih apa yang dilakukan oleh Ngakarya kembali lagi ke masyarakat. Kalau kita bicara mewujudkan kepedulian sosial, ya sudah terwujud dari program-program gitu, dari proyek yang dikerjakan. Tapi ngelakuin itu tentu nggak mulus-mulus aja dong. Ada tantangannya kan, pasti kan. Apa yang dihadapi tantangannya nih, Bang Krisna?
4: Benernya sih masalah terberat kita sudah pasti adalah masalah finansial ya.
3: Oke.
4: Okay. masalah klise di mana-mana. Karena kan kita sistemnya non-profit kan.
3: Iya.
4: Jadi memang anak-anak yang terlibat di sini tuh ya terlibat bukan untuk uang, tapi memang karena mereka senang dan punya waktu luang, jalan. Tuh sih. Kadang-kadang jadi kendala, cuma kita jadi banyak muter otak aja sih. Kayak, oh kita bisa ini nih jualan merchandise anak-anak. Kita berapa kali tuh buka corner, namanya Ngakarya Corner. Jadi kita seleksi karya anak-anak nih yang sekiranya cocok untuk dijual. Ya udah akhirnya kita buka booth, di situ jualan jadinya. Masuk uang kas juga. Mungkin gak seberapa, tapi ada beberapa hal yang lumayan ngebantu lah.
3: Oke, menarik nih. Buat Abang Po yang mau bertanya silakan ya, sampaikan pertanyaannya lewat WhatsApp di 0812-1124-928. Nah, ini ada Pak Aan di Surya Kencana, Bogor. Dia nanya, ini komunitasnya nggak hanya untuk Gen Z kan ya? Misalnya kayak generasi generasi milenial dan kolonial kayak saya bisa ikutan gabung juga nggak katanya? Siapa tahu bisa kolaborasi dan bersimbiosis mutualisme. Gimana tuh, Kang?
4: Kalau kita sih sebenarnya terbuka banget ya. Nggak, kebetulan waktu itu ada kok dia ibu siapa saya lupa namanya, cuma salah satu pensiunan kontraktor, dia tiba-tiba datang ngikut Aku emang seneng gambar kata dia. Terus kebetulan udah pensiun, nggak tahu mau ngapain ya udah akhirnya ngikut ngakarya. Waktu itu dia dua kali ngikut, ya kita fine-fine aja maksudnya, dan dia tetap berbaur gitu dengan anak-anak yang lain, ya udah. Jadi seru-seru aja kok.
3: Baik. Nah itu dia. Jadi Pak An, Pak An ini juga kebetulan dia punya usaha crafting nih, bikin tas gitu ya dari kain dan lain sebagainya. Ada di Surya Kencana. Kalau Bang Krisna ke Jalan Surya Kencana Bogor tuh yang tempat pusat kuliner, ada tokonya Pak An ini katanya. Boleh mampir kapan-kapan, siapa tahu kita bisa kolaborasi. Ya.
4: Boleh, boleh.
3: Pak
4: boleh,
3: An support boleh. Tasnya nanti teman-teman Ngakarya yang ngelukis gitu misalnya. Siapa tahu,
4: bisa,
3: iya
4: bisa
3: kan?
4: Oke.
3: Nah, ngomongin kolaborasi, komunitas tentu enggak akan bisa besar kalau jalan sendiri. Kolaborasi tuh di hari gini kayaknya udah jadi kebutuhan gitu. Nah, kolaborasi yang sudah dilakukan oleh Ngakarya selain dengan tadi pihak swasta ya, apa yang dilakukan? Mungkin dengan sesama komunitas seni atau dengan pihak lain begitu?
4: Kalau sesama komunitas, kita beberapa kali kok sama kemarin itu komunitas membaca gitu. Jadi kayak dia bacain dongeng untuk anak-anak. Kemarin sambil kelas kanvas diisi juga sama kelas dari teman-teman yang biasa mendongeng. Jadi kita kolaborasi juga di situ. Terus kita pernah, ya seringnya sama Karang Taruna.
3: Iya.
4: Terus apa lagi ya komunitas ya? Oh, sama ini Ngakarya Raya, kita ngasih kesempatan. Jadi kita tuh punya satu festival kecil-kecilan, Bang. Okay. Namanya Ngakarya Raya. Nah, di situ kita ngajak berbagai komunitas selain jadi tamu, ada beberapa yang ngisi workshop. Ada yang jadi penampilnya juga dari komunitas pantomime. Terus ada waktu itu komunitas angklung. Terus dari penggemar chiptune, musik-musik dari Game Boy itu.
3: Iya, iya.
4: Itu salah satu wadah kita untuk kerjasama dengan banyak komunitas sebenarnya di Ngakarya Raya sih.
3: Oke, dan ini serunya kolaborasinya pun lintas minat ya, itu ya, macam-macam ya. Dan ternyata bisa tuh berkolaborasi gitu ya.
4: Bisa, keren. Bisa.
3: Jangan ini banget. Bentuk kolaborasinya apa? Bikin event, bikin proyek karya, atau apa sih?
4: Jadi kita bikinin event.
3: Oke.
4: Bikinin event untuk teman-teman juga. Nanti kita hubungin yang sekiranya bisa ngisi workshop siapa. Ya udah. Ada nih misalkan waktu itu dari teman-teman STDI. Nama ininya Cepak Cetuk. Dia tuh pegiat sablon. Okay. Jadi ya udah. Coba deh lu ngasih materi sablon, mau gak kira-kira? Oh mau Bang, udah jalan.
3: Oke. Misalnya terus nih. Itu, apalagi contoh apalagi selain itu.
4: Pantomime sih, pantomime kita ya. Lumayan sering kita kasih tempat untuk penampilan. Terus ada performance art juga yang mungkin kan untuk umum nih masih awam ya. Wah, performance art tuh apa sih gitu, okay. Dan ngapain? Okay. Kita tampilin di situ.
3: Oke. Okay. Misalnya kayak saya nih Bang, saya kan punya komunitas voiceover gitu ya, sama dubber nih gitu. Apa ya kira-kira bisa dikolaborasikan dengan Ngakarya nih, komunitas Ngakarya nih?
4: Nah itu bisa banyak tuh outputnya.
3: Contohnya?
4: Kalau output terkerennya mungkin ya kita bisa bikin kayak wayang dongeng, terus nanti para voiceover ini yang ngisi suara kan bisa
3: iya,
4: aja.
3: Iya betul. Boleh gitu. Deh. Ayo kita jadiin deh yuk. Jadi gak nih?
4: Bisa aja Bang, bisa.
3: Deal ya?
4: Nanti kita bicarakan.
3: Siap, nanti saya WhatsApp ya. Bener nih, kita kolaborasi nih. Komunitas saya sama Ngakarya ya. Jadi komunitas voiceover dengan Ngakarya kita bikin sesuatu nih. Seru juga kali bener ya. Teman-teman Ngakarya yang bikin puppetnya gitu ya. Nanti teman-teman voiceover yang, atau kita tukeran deh. Anak-anak voiceover yang belajar ngelukis bikin puppetnya. Terus nanti anak-anak Ngakarya yang belajar voiceovernya gitu, yang ngedubbingnya.
4: Bisa.
3: Iya kan? Boleh deh. Kita jadiin. Mantap, keren.
4: Jadiin Bang.
3: Siap. Oke, nah buat anak-anak muda atau buat siapapun ya, yang pengen berkolaborasi atau pengen gabung ke Ngakarya ini gimana caranya dan ada syaratnya nggak Bang?
4: Itu biasanya kita tiap tahun tuh open volunteer untuk ini, untuk ada dua sih, sebagai pengurusan sama sebagai volunteer untuk acara, alias bisa ikut-ikut aja gitu.
3: Oke.
4: Pengen aja IG-nya Ngakarya di @ngakarya. Nah ada info-info mulai dari volunteer untuk program kita sama sebagai kepengurusan.
3: Oke, gitu. Oke, itu ya, langsung aja ke Instagramnya Ngak Karya Bang Po kalau pengen tanya-tanya, pengen gabung jadi volunteer atau nanti pas lagi ada open recruitment buat pengurusan bisa ikut gabung ya Bang Po, atau pengen kolaborasi seperti yang udah-udah tadi disebutin sama Bang Krisna. Terakhir Bang Krisna, mungkin pesan penyemangat nih buat Abang Po yang pengen berkarya atau tetap konsisten berkarya sekaligus juga menunjukkan kepedulian terhadap sesama. Apa pesannya Bang Krisna?
4: Harus sering-sering interaksi sih dengan masyarakat. Karena okay, dari situ tahu kan situasi sebenarnya gimana, dan bisa banyak ide yang masuk ke kepala kita. Jadi yakin interaksi orang.
3: Itu
4: udah paling benar.
3: Itu dia. Banyakin interaksi karena biar bagaimanapun manusia hidup sebagai makhluk sosial, nggak bisa berjalan sendiri, nggak bisa hidup sendiri, butuh orang lain juga untuk bisa tetap bertahan hidup gitu ya. Terima kasih sekali lagi Bang Krisna buat waktunya pagi hari ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Nanti abis ini saya japri ya, izin ya, kita lanjutin obrolan kita tadi ya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum.
4: Pagi, waalaikumsalam.
2: Jakarta, kabarnya sih gini nih.

Abang Po, weekend masa cuma rebahan doang sih?

mulai sampai yang bikin pengen joget, semuanya ada. Kencengin deh tuh bunyi radionya, dengerin.

0: Beleza?
1: Cewek cowok bahasa Jepangnya sumit pomo.

0: kabar Jakarta? Kabarnya sih gini nih.
1: 92,8 Prambat FM Suara Budaya Jakarta. Terima kasih buat Abang Po yang udah ikutan ngobrol sama Aye pagi hari ini di Kabar Jakarta. Pak An di Surya Kencana Bogor, Mang Tono di Pondok Gede, Ibu Riatin di Bandulan Malang, Pak Hasan di Jasinga, Bang Haris di Kalianyar, Bang Rian di Cibarusah, Pak Mahrum di Parung, Bang Wardi di Kuburaya, terus ada Ibu Agung di Bekasi, Mang Tono di Pondok Gede, Pak Karim di Pejaten Barat, Ibu Ani di Depok ya, TFP di Ciomas Bogor, Mpok Asih di Cawang, Mpok Iren di Tangerang, terus ada Pak Budi Prayitno di Cilebut Timur Bogor, Pak Endang di Cilengsi, Bu Alma di Citerep, ada Cak Afif di Madura dan juga Ibu Titi Dewi di Jembatan Besi. Terus ada Ibu Wigati di Wonosobo, Bang Ican Irmawan di Gunung Sindur, Pak Komarudin di Tangerang, Mas Slamet Rusani di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih buat semua Bang Po yang udah ikutan obrolan di Kabar Jakarta pagi hari ini. Kita ketemu lagi insya Allah hari Senin ya Bang Po ya. Jaga kesehatan ya Abang Po, minum air putih yang cukup, makan buah, makan sayur supaya tercukupi nutrisi tubuhnya Abang Po. Tetap sehat, tetap semangat, dan kita ketemu lagi di lain waktu. Bang Arif pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar Jakarta pagi ini udah dulu ya Bang Po. Sampai ketemu lagi.

Ngobrol Ngapak bakalan lebih seru di apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Setiap hari Jumat jam 8 hingga jam 12 malam waktu Indonesia Barat. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser, bersama Balagumlak. Hanya di Prambat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Evi Masamba.
6: Saya Tirodan.
7: Saya Winaga Cima.
8: Saya Fianti Arfi.
9: Saya Risa Amelia.
10: Saya Sule.
11: Yeri Susan.
12: Saya Jirayut.
13: Saya Jelita Jeli.
14: Saya Irene Kea.
15: Saya Mala Agata.
16: Pro 4 FM.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Abang Po. Warung Ayu udah buka lagi nih Abang Po . Jakarta punya cerita hari ini barengan Ayu Joritia yang jaga warung nih Abang Po. Gimana kabarnya hari ini? Sehat ya Abang Po . Mudah-mudahan pada sehat dah. Yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh ya Abang Po . Tetap jaga pola makan juga Abang Po biar tetap sehat ya, banyak minum air Abang Po. Di Jakarta punya cerita, Ayu punya banyak cerita yang bakal Ayu bagi buat nanti Abang Po sampai jam 3 di teras UMKM juga ada, sama di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara juga nanti ada di jam 1 ya Abang Po . Nanti barengan dengan Pro 4 Pontianak. Jadi tetap di mari ya Abang Po barengan Ayu Joritia di Jakarta punya cerita.

0: Rumput Mendong di Jemari Mbah Karjo.
1: Kalau kita mendengar kata rumput, yang terbayang dari benak kita adalah rumput itu merupakan tanaman yang tidak ada harganya. Tetapi, bagi seorang seniman yang handal, rumput bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan berharga. Di tangan Mbah Karjo Sastro Gembol, seniman yang tinggal di Kota Malang ini, rumput dibentuk menjadi sebuah wayang. Karena terbuat dari rumput, Mbah Karjo menamakan hasil karyanya ini Wayang Suket. Suket adalah bahasa Jawa yang artinya rumput. Menurut Mbah Karjo, sebenarnya wayang suket ini sudah ada sejak dulu. Namun, wayang suket karya Mbah Karjo ini syarat akan makna dan mengandung filosofi hidup yang sangat dalam.
2: Dari banyaknya jenis wayang, kenapa yang dipilih adalah wayang suket?
3: Ada ceritanya. Saya mulai bermain wayang dari tahun 2001. Itu saya awali dengan tas kresek, kemudian dengan map plastik, kemudian membuat dari sabut kelapa, terus membuat dari bambu, terus kemudian membuat kombinasi, jadi paduan antara sabut dengan bambu, namun bentuknya itu seperti boneka Eropa, seperti marionet. Nah, kemudian terakhir ini yang saya mulai sejak 4 tahun ini dengan bahan dasar mendong, nah, yang kemudian dikenal orang dengan wayang suket.
1: Wayang suket yang terbuat dari rumput mendong bukan tanpa nama. Mbah Karjo memberikan nama Puspo Sari, sebuah nama yang indah. Tapi apa makna dibalik nama itu?
3: Nama aslinya adalah Puspa Sarira. Puspa itu bunga, sarira itu badan. Di bahasa Jawa kuno, untuk badan yang terbuat dari bunga.
2: Ada nggak sih, Mbak, filosofi dari wayang suket ini sendiri?
3: Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Itulah kenapa nama saya Sastro Gembol. Sastro itu sastra, gembol itu tersimpan. Jadi ada sesuatu sastra atau tulisan yang tersimpan. Seperti suket itu adalah singkatan supaya raket, yang dalam bahasa Indonesianya agar akrab.
1: Layaknya sebuah wayang, Mbah Karjo berpikir wayang tanpa musik, ibarat sendok tanpa garpu. Maka ketika wayang itu akan ditampilkan, rasanya kurang pas. Tampilan wayang tanpa diiringi musik. Mbah Karjo pun menciptakan irama musik yang selaras dengan gerakan-gerakan wayang suket. Alat musiknya pun cukup unik, hanya terbuat dari batok kelapa.
2: Nah, ini ada alat musik apa sih yang mengiringi dalam wayang suket ini sendiri?
3: Untuk yang khas punya saya, ada alat musik yang saya modifikasi atau saya rubah sedikit dari, ini sebenarnya mainan ini yang diproduksi oleh saudara-saudara kita di Blitar, tapi saya coba sesuaikan nadanya, kalau bahasa Jawanya dilaras itu dengan nada gamelan Jawa, jadi nanti rasanya itu lebih Jawani gitu. Kadang-kadang kami juga menggunakan bambu ya mas ya, bambu ya, yang kita potong, ada 4 atau 5 ruas, yang kemudian kita bunyikan secara ritmis, berirama. Setelah main, alat musiknya saya tinggal, wayangnya pun kadang saya tinggal gitu, karena keinginan saya bahwa kegiatan semacam ini akan menular pada orang lain untuk mendongeng, untuk bercerita, sehingga semangat wayang suket atau semangat Puspa Sarira ini bisa menyebar.
1: Lengkap sudah karya Mbah Karjo itu, wayang suket dan musik. Lantas bagaimana wayang suket ini bisa dikenal hingga mancanegara?
2: Sulit nggak sih Mbah untuk membuat dari wayang suket?
3: Tidak sulit sebenarnya. Anda pun nanti kalau ngikuti saya langsung setengah jam selesai sudah.
2: Untuk cari bahan bakunya ini dari mana Mbah?
3: Bahan baku kalau dulu kami carinya sulit, sekarang kami sudah menemukan pemasoknya dari wilayah Wajak. Kita harus ambil ke sana sekitar 26 kilo dari sini.
2: Rumputnya ini sendiri jenis apa?
3: Biasanya dipakai untuk tikar, namanya mendong.
1: Jari jemari Mbah Karjo begitu cekatan merangkai rumput mendong lembar per lembarnya. Dalam satu sosok wayang suket dibutuhkan 5-7 lembar rumput mendong, dengan waktu pembuatan hanya sekitar 10 menit saja.
3: Satu-satunya yang ada di Malang atau mungkin di Jawa Timur, bahkan di Indonesia mungkin ya. Jadi dari proses pembuatan, keunikannya adalah dia terdiri dari 3 batang mendong yang panjangnya 100 jari atau 100 senti. Nah, dari 3 tadi melambangkan ati, lati, pakarti. Ada yang ada dalam hati kita, lati itu yang diucapkan, pakarti itu yang dilakukan. Kemudian panjangnya 100 jari, di dalam 100 itu ada ureannya juga. Yang 35 itu adalah hari dan pasaran orang Jawa. Jawa, jadi siklus orang Jawa yang disebut serlapan. Kemudian yang 20 itu di aksara Jawa, 35 di hari pasaran, tinggal 65. Yang 20 di aksara, sehingga tinggal 45. Yang 9 itu adalah di lubang tubuh manusia yang utama. Jadi ada 2 mata, 2 hidung, 2 telinga, 1 mulut. Kemudian yang di bawah ada knalpot dan karburator tadi. Kemudian yang 8 itu ada di Asto Baroto atau 8 kekuatan besar, bisa juga dipakai untuk simbol dari Windu. Windu itu siklus per 8 tahun. Kemudian yang 7 itu ada di Sapta Pertala atau 7 lapisan bumi, 7 lapisan tubuh manusia, 7 lapisan langit seperti yang kita kenal di dalam pelajaran geografi, stratosfer, geosfer, iosfer dan sebagainya. Terus kemudian yang 6 itu di penjuru. Penjuru itu arah ya, jadi depan, kiri, belakang, kanan, atas dan bawah. Kemudian yang 5 itu karena kita tinggal di negara Republik Indonesia, negara kita tercinta, 5-nya kita ambil dari Pancasila.
1: Di usianya yang sudah setengah abad, pria berambut gondrong ini berharap setelah dirinya akan ada 1000 bahkan lebih sosok Mbah Karjo yang lain yang bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya maupun orang lain.
3: Pesannya sederhana saja, lakukan apa yang bisa Anda lakukan kalau itu baik, utamanya untuk keluarga di lingkungan rumah dan warga di sekitar Anda. Karena ini adalah sumbangsih kita untuk negeri tercinta, untuk masyarakat kita. Lawan kita kan musuh-musuh bersenjata. Tapi kalau kita pakai bahasa sekarang, ini yang disebut dengan krisis eksistensi. Kalau orang pada bingung dengan sosial media, marilah kita berkarya lewat cara yang sederhana. Ini sebenarnya bukan kita inginnya serba Jawa, bukan ya, bukan harus Jawa, dengan bahasa apapun bisa, dengan cara apapun juga bisa. Semangat untuk mencintai negeri ini, utamanya jika kita bisa menyalurkannya lewat seni dan budaya, karena lebih lunak, tidak perlu dengan menggebu-gebu kita poles sedemikian rupa, kan menyombongkan diri. Namun kalau melihat apa yang saya lakukan, semoga bisa menginspirasi atau memberi gagasan kepada para pendengar semua untuk melakukan hal yang mungkin lebih baik dari saya.
1: Pertunjukan wayang suket Mbah Karjo berbeda dengan wayang-wayang lainnya. Mengapa? Sebab penonton tidak akan meninggalkan tempat duduknya sebelum pertunjukan itu selesai. Mereka tahu apabila usai pertunjukan Mbah Karjo tidak pernah membawa pulang wayang dan alat musiknya. Benda-benda itu selalu diberikan kepada penonton. Di akhir perbincangannya dengan tim RRI, Mbah Karjo bertutur bahwa biarkan gula ini dinikmati oleh generasi penerus, tetapi rasa manisnya sudah dia rasakan.

Rompet FM Suara Budaya Jakarta, Abang Po. Siapa yang di rumahnya udah pakai air pump, Abang Po? Bagus ya kalau air pump ya, Abang Po. Ya, tapi ada beberapa kendala juga sih kalau misalnya kita pakai air pump ya. Sama kalau air sumur juga ada plus minusnya, Abang Po. Air sumur udahan ntar coklat atau apa airnya. Biasa begitu ya. Sama air tanah juga begitu. Nah, tapi kalau air pump nih Abang Po nih, ini kayaknya buat Abang Po yang warga barat ya, di sekitaran Jakarta Barat nih Abang Po, kudu banyak nampung air ya Abang Po. Kenapa emangnya? Gitu ya. Jadi pasokan air bersih di Pam Jaya ini berpotensi terhenti sementara nih Abang Po selama 5 hari di beberapa kelurahan di Jakarta Barat Abang Po. Mulai nih hari Abang Po, tanggal 17 sampai tanggal 22 Juli besok Abang Po ya. Nah, air itu diperkirain itu bakal ngalir normal itu secara bertahap mulai Kamis tanggal 23-nya Abang Po. Nah, gangguan ini tuh ya Abang Po terjadi karena perawatan rutin gitu. Jadi ada perawatan di instalasi pengolahan airnya di hutan kota Abang Po. Jadi selama proses perawatan berlangsung nih ya, volume air bersih yang disalurin ke jaringan distribusi Pam Jaya ini bakal dikurangin Abang Po secara signifikan. Nah, jadinya butuh penyesuaian pasokan ke area pelanggan gitu Abang Po ya. Terus mana-mana aja nih yang ngalamin gangguan Abang Po di Kelurahan Jakarta Barat. Ada Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk Muara, Kamal Muara, Kamar sama Pegadungan sama Tegal Alur Abang Po ya. Jadi ada di Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk Muara, Kamal Muara, Kamal, Pegadungan sama Tegal Alur nih Abang Po, kelurahan di Jakarta Barat yang ngalamin gangguan dari Pam Jaya Abang Po karena ada pemeliharaan lah istilahnya Abang Po ya. Jadi buat Abang Po yang tinggal di 7 kelurahan ini Abang Po ya, diimbau ya buat nampung air bersih dulu Abang Po sebelum hari ini Abang Po ya. Kalau bisa masih bisa ditampung sekarang mah tampung dulu aja deh Abang Po ya. Gitu. Siapin embernya Abang Po, baknya juga kalau bisa, kalau ada mau pakai bak aja dah ya, yang gede tuh ya. Nah, jadi terus juga selama ada pemeliharaan ini pakai pasokan air cadangan ini secara bijak Abang Po dan sehemat mungkin selama proses perawatan berlangsung sampai seminggu ke depan. Jadi ya apa namanya, kalau mandi gitu ya udah jadi buang-buang airnya Abang Po ya. Memang walaupun mandi itu butuh air dan dibuang ya. Maksudnya apa namanya tuh, pokoknya jangan buang-buang, guyur tuh kalau udah bersih ya udah nggak usah ngeguyur-guyur lagi badan kayak gitu tuh Abang Po. Terus juga ya kalau misalnya habis nyuci, air rendaman bajunya tuh, rendaman pewanginya yang terakhir itu bisa buat nyuci nyikat kamar mandi kayak begitu-begitu Abang Po ya. Jadi nggak pakai banyak-banyak air gitu. Nah, gimana buat Abang Po yang di barat nih, udah ngerasain air udah mulai kecil atau gimana nih Abang Po nih? Boleh diceritain deh Abang Po nih di 08121124928 ya. Gimana nih buat yang di barat nih? Terus juga buat Abang Po yang sekarang nih di daerah yang lainnya, di selatan, utara, timur, pusat, ada ngalamin kekeringan gak, airnya kecil gitu Abang Po? Karena kan ini udah musim kemarau juga ya Abang Po ya, katanya kan kalau musim kemarau itu airnya kering atau apa gitu. Boleh diceritain juga ya Abang Po ya.

0: Eh, Lingling, gue perhatiin dari tadi lo mantengin HP mulu. Emang liatin apaan sih lo?
1: Ini Din, lagi liat video joget luar negeri itu loh. Seru banget deh.
0: Seru sih seru. Eh, tapi lo masih inget kagak tarian topeng Betawi? Entu tarian asalnya kan dari nenek moyang lo dulu tuh.
1: Masa iya sih? Aduh, itu mah terakhir gue liat pas SD kali.
0: Ya Allah, udah berapa tahun berarti tuh ya? Nah, itu dia tuh. Makanya, jangan ampe kita nih, warga Betawi, malah kagak kenal ame budaya kita sendiri.
1: Iya juga sih. Tapi emang masih ada apa yang peduli, Din? Gak ada kali.
0: Ya, elah. Justru dimulainnya dari kita nih. Sebenarnya di luar sana juga banyak tuh yang masih pada peduli. Tinggal kitanya aja, mau ikut apa kagak. Makanya gue bilangin sama lo nih ya, kita mulain dari diri kita sendiri. Ikut acara budaya, belajar kesenian Betawi. Ngerti kagak lo?
1: Iya, benar juga sih. Kalau bukan kita yang lestariin, siapa lagi ya enggak?
0: Bener tuh kata lo. Kalau bukan kita yang mulain, bisa-bisa entar anak cucu kita kagak tahu budaya kita sendiri, taunya budaya luar doang.
1: Iya sih, mulai sekarang gua maulah kenal budaya sendiri biar enggak dibilang Betawi kawe-kawe gitu, minimal kawe super kali ya.
0: Lo ada-ada aja. Gitu dong. Betawi asli kudu bangga ame budayanya sendiri.
2: Halo, saya Alfat, sebagai owner dan desainer dari Batik Alf. Abang Po, jangan lupa dengerin terus 92,8 Pro 4, Suara Budaya Jakarta.

0: Perawat FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Masih bareng Raya Juriti ya. Gimana? Lagi ngapain sekarang Bang Po? Ya. Apa namanya? Tadi pengen nyanyiin tuh. Kamu di mana? Dengan siapa? Sekarang berbuat apa? Lagi masak, lagi nyuci gitu ya Bang Po. Ya. Atau ada yang lagi apa namanya? Puyeng nih ya Bang Po ya. Puyeng-puyeng sama kerjaannya, sama dagangannya, ya gak apa-apalah Bang Po ya. Namanya juga hidup Bang Po ya, pasti bakal ada puyeng. Ada yang ngebel, saha iya, coba dah kita angkat dulu dah. Kesian soalnya udah pakai pulsa. Halo, perempat, assalamualaikum, siapa ini? Iya, Bumi.
1: Ya.
0: Iya, ada mau beli apa Bumi? Ini ada timun Bumi, ada wortel, ada buncis.
1: Wah, itu timun dibikin terancam aja Bang Jojo.
0: Ih, enak tuh terancam ya.
1: Tempe bakar, sambelnya sambel urap. Wah, enak banget. Toge, petetina, kemangi. Aduh, seger banget.
0: Siap. Lagi apa? Lagi ngapain nih Bumi nih?
1: Lagi dengerin nama keletikan kacang bawang.
0: Keletikan kacang bawang habis, maksudnya?
1: Habis goreng kacang tadi.
0: Oh, goreng kacang mau diapain, Bu?
1: Ah, udah dimakan gitu aja. Oh. Ketika dengerin
0: lompat. Siap ya. Tapi jangan banyak-banyak ya. Ntar jerawatan ya.
1: Alhamdulillah sih, saya dari kecil jangan jerawatan nih, enggak pernah ya.
0: Oh iya, alhamdulillah banget. Bagus ya berarti.
1: Enggak pernah jerawatan.
0: Oh, kita
1: sampai
0: lah kita ini bingung nih jerawat siapa nih tiba-tiba muncul nih gitu. Kadang kita kalau jerawatan gitu giliran ada jerawat, jerawatnya siapa tuh? Iya gitu. Mikirin siapa? Enggak ada yang dipikirin, mikirnya duit gitu.
1: Iya. Anak-anak saya tuh juga ya alhamdulillah nggak ada yang jerawatan semua Bang.
0: Ini seru ya.
1: Laki perempuan ya alhamdulillah sih.
0: Siap.
1: Ini tadi ngobrol apa tadi Bang Jojo?
0: Ngobrol apa? Belum ada, nggak ada apa-apa.
1: Oh,
0: tadi,
1: belum.
0: Tadi cuma ceritain pam, air pam, gitu doang.
1: Oh, kalau gitu. Oh iya tadi ya ngalirnya kecil apa belum? Kalau tempat saya masih besar sih, alhamdulillah.
0: Pakai pam Bumi.
1: Ya?
0: Pakai pam atau pakai ini mesin air, motor air?
1: Itu ada toren.
0: Oh, toren.
1: Ada toren. Jadi ya yang pakai beberapa orang. Kalau memang pasti pakai semua ya sedeng.
0: Oh,
1: tapi ntar kalau yang pakai sedikit ya dua orang apa begitu langsung gede gitu.
0: Jadi ini ya apa namanya ya, bagi-bagi sama keran yang lain nih jadinya ya.
1: Iya, kalau pakai bareng pada pakai ya keluarnya sedeng tapi nggak sampai kecil Bang Jojo.
0: Oh, untunglah ya nggak kecil-kecil banget ya, kecuali yang udah rame-rame gitu kan, udah kecil sampai teriak-teriak.
1: Nah, itu tahun dulu pernah itu, tapi udah lama banget sebelum COVID Bang Jojo, pernah ngalirnya kecil, nggak bisa masuk ke kamar mandi, akhirnya ada ngantri di keran itu kan, aduh kasihan. Saya sih nggak ikut ngantri, anak saya mas suami saya dulu yang ngangkati gitu.
0: Yolah. Capek banget ya pas itu.
1: Iya, tapi situ terus lancar terus sampai sekarang tuh, yang kira-kira 4 tahun yang lalu juga diganti mesin. Soalnya waktu itu kan mesinnya kayaknya udah nggak kuat gitu. Akhirnya dipinggirin ganti baru gitu. Jadi sekarang keluarnya gede gitu.
0: Jadi karena udah diganti jadi bagus ya airnya ya?
1: Iya. Airnya lancar juga gitu.
0: Oke, siap dah.
1: Iya, gitu, ini tadi ada informasi tapi jauh sih. Di Semarang Barat ada ibu-ibu habis belanja nyebrang mau naik itu pembatas jalan kan naik kepleset.
0: Ya Allah.
1: Kepleset langsung itu ketabrak mobil PLN yang bawa tangga segala
0: ya Allah,
1: itu.
0: Ya Allah, ya Allah.
1: Tapi mobilnya sih nggak kenceng sebetulnya ya, tapi namanya musibah, ibunya meninggal.
0: Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya jadi kudu hati-hati ya. Juga ya buat ya, ya Bu Umi kalau ntar keluar-keluar atau mau main kemari hati-hati ya, ya Bu Umi ya. Minta tolong kalau bapak yang kemarin lagi aja ya.
1: Iya, saya kalau sendiri gitu nggak berani keluar. Kemarin itu sebetulnya bukan tukang ojek yang saya sering nganterin, sering ngambilin obat itu kan istrinya. Lah itu kan temannya sebelah saya. Saya pesen, anu ya bisa nganterin aku ke RRI bisa nggak? Aku mau main ke sana hari Jumat. Katanya iya. Lah setengah delapan, ntar disamperin. Lah pas dateng, kok saya dengar suara orang laki. Di mana ya rumah Bu Umi Mas? Oh di sini Pak. Nah, ke orang laki, terus saya keluar. Loh Pak, saya yang janji sama itu ya mbaknya. Iya saya suaminya. Ya Allah. Saya gini, nah, tadi kalau nggak bisa mendingan saya memanggil tocel aja enak nggak enak sama ya saya nggak nyaman gitu jadi kemarin itu
0: iyalah nggak apa-apa kok
1: saya udah nggak usah ini mendingan ntar nggak usah pakai itu temennya sebelah aja manggil ojol aja enak
0: iya tapi kan kalau itu ditungguin kalau ojol kan nggak ditungguin Bu
1: ditungguin dulu saya pernah main hari Senin dulu itu yang habis Idul Kurban tahun kemarin ya tahun kemarin saya dari Semarang itu kan di rumah masih ada daging terus saya
0: yang bawa ayam yang bawa ayam nggak sih bukan ya lupa
1: ya itu tongseng ayam mama
0: iya itu
1: saya beli daging ayam fillet saya masak tongseng saya mau main ke RRI kan hari Senin. Nah itu pejolnya malah akhirnya saya bilang Pak, saya kalau berangkat ke RRI kan biasanya 41.000 saya kasih 45. Oh ya udah. Terus akhirnya saya diantar dia nanyain di jalan, Ibu nanti pulangnya naik apa? Ya naik ojol lagi, ntar manggil lagi. Kalau saya tungguin mau, ya nggak apa-apa kalau situ mau, tapi saya mau main. Saya gitu, jadi aku nggak bisa diburu-buru. Akhirnya dia nungguin ya udah. Terus dia katanya saya tadi keliling Bu nonton-nonton terus ke musola. Oh ya udah. Ya udah pulang sampai sini alhamdulillah. Ini udah 100 ya. Aku makasih ya ditungguin.
0: Siap deh kalau ntar ya mudah-mudahan dapat yang kayak begitu lagi ya Bu Umi ya.
1: Iya, bisa nyari lagi. Kalau mau nungguin nggak apa-apa, tapi aku nggak main, jangan diburu-buru. Ya nggak apa-apa Bu.
0: Siap kalau gitu. Hari
1: dia daripada ngantri lagi gitu, Bang Jojo ceritanya ya.
0: Siap Bu Umi. Terima kasih Bu Umi.
1: Sama-sama Bang Jojo, selamat bertugas.
0: Siap. Sehat
1: selalu Bang Jojo.
0: Amin.
1: Rezekinya banyak ya Bang Jojo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Umi itu Abang Po ya. Nanti kalau mau main kemari kabarin Abang Po. Jangan ini kalau Bu Umi suka ngabarin ya. Nah, tapi kalau ngomongin soal kita pergi-pergi gitu ya Abang Po, kita kagak tahu pernah tahu juga tadi kayak cerita Bu Umi juga. Kalau tadi kan ceritanya kecelakaan juga ya. Kita kan enggak pernah tahu ya umur kita Abang Po. Kecelakaan, sakit, kita nggak pernah tahu tuh. Tapi kalau misalnya kita bisa jaga ya, kesehatan itu penting tuh Abang Po ya. Kayak misalnya gagal jantung, gagal ginjal, kalau bisa kita hindari, kita kita waspadai Abang Po ya. Kenapa? Soalnya gagal jantung nih, ini udah bisa dibilang ngincer anak-anak usia muda Abang Po ya. Jadi Indonesia juga dudukin posisi kedua kasus gagal jantung tertinggi di Asia Abang Po ya. Jadi ada alarm darurat ya, alarm darurat kesehatan yang wajib kita perhatiin Abang Po ya. Jadi dari data medis terbaru, Indonesia tuh sekarang dudukin posisi kedua tertinggi di Asia buat total beban kasus gagal jantung. Nah, fakta yang khawatirin lagi ya Bang Po, ini serangan gagal jantung ini nggak lagi didominasi lansia aja. gitu. Jadi karena rata-rata pasien gagal jantung di Indonesia justru ada di kelompok usia yang jauh lebih muda, Abang Po, dibandingin ame pasien di negara-negara barat atau negara maju lainnya, gitu Abang Po. Jadi penyakit gagal jantung juga enggak berdiri sendiri Abang Po, melainkan dia itu dampak akhir dari komorbid atau juga penyakit penyerta yang enggak terkontrol Abang Po gitu. Nah, faktor utamanya apa sih yang bisa memicu si gagal jantung ini Abang Po, yang kudu kita ini antisipasi juga. Yang pertama, tingginya kasus hipertensi Abang Po, yaitu tekanan darah tinggi. Ini jadi salah satu pemicu paling dominan Abang Po, karena banyak banget dari kita masyarakat Abang Po yang kagak sadar atau juga bisa dibilang cuek ya buat buat kontrol tekanan darah nih Abang Po ya. Cek darah, cek tensi. Nah, itu bisa tuh Abang Po ya. Pakai deh tuh ya namanya cek kesehatan gratis kan ada ya. Nah, yang kedua itu penyakit jantung koroner atau juga diabetes Abang Po. Nah, penyumbatan pembuluh darah ya dan tingginya kadar gula itu bisa bikin cepet tuh Abang Po tuh kerusakan fungsi pompa otot jantung gitu Abang Po. Ngeri kan ya. Nah, yang ketiga, gaya hidup dan juga diet yang buruk Abang Po. Jadi konsumsi makanan tinggi garam, terus juga konsumsi makanan cepat saji ya, terus juga tingginya yang masih suka perokok aktif di Indonesia, ini jadi motor utama juga Abang Po kerusakan jantung dari usia produktif nih. Nah, berikutnya deteksi diri yang rendah. Ini takut nih ke rumah sakit, takut nih ngecek ke vaskes Abang Po takut kalau misalnya kenapa-kenapa gitu ya. Pas masuk gilirannya udah berabe ya, udah amit-amit nih, udah stadium berabe, udah parah, udah mau parah gitu. Jadi baru ngecek tuh kalau udah parah gitu, kalau dirasa-rasa biasa aja gitu kan ya, di alam.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita, dan seringkali kisah itu tersembunyi di balik gedung-gedung yang tinggi, jalan besar yang ramai, atau di tengah kehidupan masyarakat urban. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di antara dua gedung pencakar langit di daerah Glodok, berdiri kokoh bangunan berusia 200 tahun. Namanya Gedung Chandranaya. Dahulu, bangunan ini dikenal dengan nama Lan Huis Krukut, rumah Ko Teng Sek, seorang tuan tanah Tionghoa di Batavia. Arsitektur mewah dan ornamen khas Tiongkok menunjukkan kekayaan serta kecendekiawanan pemiliknya. Selama pendudukan Jepang, Ko Kim An ditahan, dan setelah Perang Dunia II, gedung ini menjadi markas Sin Ming Hui, organisasi yang aktif dalam olahraga, kesehatan, dan seni. Pada 1964, Sin Ming Hui berganti nama menjadi Chandranaya dan mengembangkan kegiatan yang melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Chandranaya menjadi saksi sejarah olahraga bulu tangkis Indonesia, menggelar turnamen PBSI pertama pada 1965 dengan atlet-atlet terkenal. Meski sempat terancam dibongkar demi proyek komersial, gedung ini berhasil dilindungi berkat advokasi kuat dari komunitas setempat. Kini, Chandranaya dipertahankan sebagai simbol warisan budaya Tionghoa. Ia menjadi oase budaya Tionghoa di tengah perkembangan pesat kota Jakarta.
1: Menuju 500 tahun kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Propat FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Berita jam 11.
1: Abang Pos sebanyak 21 personil gabungan membersihkan saluran penghubung sepanjang 25 meter di Jalan Haji Juslin. Maksud kami Jalan Haji Jusin, RW 05 Kelurahan Susukan, Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur sebagai upaya mencegah genangan saat musim hujan. Koordinator Satgas Sumber Daya Air Kecamatan Ciracas, Debi, mengatakan pengerukan dilakukan secara manual karena saluran dipenuhi sedimen lumpur dan sampah serta akses alat berat tidak memungkinkan. Pembersihan melibatkan 6 personil pasukan biru dan 15 petugas PPSU Kelurahan Susukan. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. PLTU 3 dan 4 Nagan Raya di Kabupaten Nagan Raya Aceh mampu memasok sekitar 45% kebutuhan listrik di Provinsi Aceh sehingga menjadi salah satu penopang utama sistem kelistrikan di wilayah tersebut. General Manager PT Melabo Power Generation, Liu Penghiu, mengatakan keberhasilan pembangkit listrik hanya diukur dari besarnya daya yang disalurkan, tapi juga dari dampak positif yang dirasakan masyarakat sekitar. Menurutnya, PLTU Nagan Raya juga berperan sebagai penggerak ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Aceh. Sampai di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 12.

Rompot FM Surabaya Jakarta Bang Po. Jam 11 ya, 11 lewat 6, belum banyak. Masih barengan aja Juritia Bang Po di jam 11 ini, nanti kita bakal ngobrol di teras UMKM. Jadi buat Bang Po yang pengen nanya seputar UMKM ya, trik-triknya jalan usaha, boleh nanti ya di teras UMKM 0812 11 24 928.

0: Abang Po, cuaca di Jakarta sekarang ini bisa dibilang suka ngegantung ya. Kadang panas banget, kagak lama tahu-tahu hujan deras turun. Nah, kalau cuaca lagi anomali kayak gini nih, kita kudu banget tuh siap-siap dan kagak boleh santai. Yang pertama, pastiin Abang Po selalu bawa payung atau jas hujan kalau keluar rumah. Lantaran kita kagak pernah tahu hujan bisa datang kapan aja, bahkan pas lagi terik-teriknya. Kalau udah ada tanda-tanda mendung, mendingan langsung dah cari tempat yang teduh atau cari perlindungan dari hujan. Kagak mau kan Abang Po kena basah kuyup, nanti bisa masuk angin lagi. Selain itu nih, Abang Po juga jangan lupa ya perhatiin suhu tubuh. Kalau cuaca panas banget, pastiin juga minum air putih yang cukup supaya kagak dehidrasi. Kalau cuaca mendung dan hujan, sebaiknya emang pakai pakaian yang bisa nyerap keringat dan kagak bikin gerah. Kalau badan udah mulai kedinginan, mendingan segera dah Abang Po cari tempat yang hangat biar kagak gampang sakit. Jadi kita kudu peka juga ame cuaca dan tetap ngejaga kesehatan biar Abang Po kagak kena imbas buruknya juga dari anomali cuaca.
1: Bang, mau kemana? Udah rapi.
2: Ayo mau ke sono, Mpo.
1: Sono mana, Bang?
2: Ke sono, no, ujung sono, no.
1: Ih, Abang udah di mari aja.
2: Lah, ada apa?
1: Ih, di mari, Bang. Di mari enak nih, Bang.
2: Gitu ya?
1: Iya.
2: Ya udahnya, nyok.

0: balik lagi di cerita dalam lagu. Masih bareng Ayah Bizaki. Ayah sekarang akan membahas satu musisi muda yang kembali viral, yang sekarang kayaknya lagunya di mana-mana ya. Gak hanya di sosial media kita denger, di radio sering kita dengerin diputar lagunya. Tor Monitor Ketua, nempel banget di otak kita ya. Adalah seorang anak muda bernama Istianto Eko Purnomo, alias nama ngetopnya Eko Show. Seorang rapper asal Gorontalo yang langsung jadi sorotan ketika lagu Tor Monitor Ketua meledak di TikTok awalnya.
1: Ding da da da
2: da da da sayonara
1: sak masak nasi dalam bambu karbakan.
0: Lirik dari lagu Orang Baru Lebih Gacor ini memang ini ya dapat peruntungannya sekarang dan membuat nama Eko sekarang bisa disejajarkan nih dengan musisi-musisi timur lainnya yang udah duluan sukses kayak Silet Open Up, ada Wan Reza, ada Faris Adam, ada Angga Darmawan dan masih banyak lagi. Tapi ternyata karir seorang Eko ini udah cukup lama ya di dunia hip hop Indonesia. Udah dari masa sekolah, Eko ini udah terbiasa tampil dan menghibur sebagai seorang performer. Makanya kenapalah namanya Eko Show, karena melekat banget sama dia. Karena dulu di saat dia mau tampil tuh bilang show dulu gitu setiap mau naik panggung. Makanya dikasih nama Eko Show. Dan rezekinya baru dapat tahun ini lewat lagu Orang Baru Lebih Gacor, karya yang ia rilis bersama Juan Reza dan Cesi Lino di September 2025 ini. Bagian lirik Tor Monitor Ketua ini jadi fenomena sendiri ya, terutama di TikTok. Ya itu yang pertama kali tuh, gaya energik, musik yang musik-musik timur dengan gaya yang keren akhirnya bisa diterima banget nih di sosial media terutama dan di industri musik Indonesia. Sampai Aye ngomong ini nih di cerita dalam lagu ini, video klip untuk Orang Baru Lebih Gacor ini udah 40-an juta gitu Abang Po. Pasti sekarang udah nambah terus tuh angkanya. Mantep bener ya Eko Show dengan lagunya Orang Baru Lebih Gacor. Dengerin yuk di cerita dalam lagu.
3: Cerita dalam lagu.

0: Din.
1: Iya, Nyak.
0: Mau lo kemanain tuh air bekas nyuci?
1: Mau Udin buang lah, Nyak. Air kotor begini emang mau diapain lagi sih, Nyak?
0: Din, air beginian masih bisa dimanfaatin tahu, buat nyiram pohon atau nyuci motor babe yang udah bekerak tuh.
1: Ya elanya, ribet amat dah.
0: Ribet apaan sih lu? Males amat, dikit-dikit buang, dikit-dikit ogah. Kalau kagak dari sekarang irit air nih Din ye, besok-besok lu nyuci pakai air mata lo diri tuh.
1: Ya elanya, jangan pakai kutukan gitu dong, ngeri amat. Emang kita malin kundang apa?
0: Ini bukan kutukan, ini tuh peringatan. Air lame-lame bisa habis kalau lo buang-buang terus Din.
1: Iya Nyak, iya. Udin bakal lebih bijak deh pakai air mulai dari sekarang.
2: Manfaatin lagi air bekas untuk hal berguna, karena setiap tetes air berharga untuk masa depan.

0: Abang Po, waktunya kita dengerin obrolan UMKM. Setiap usaha besar dimulai dari langkah kecil.
1: Promot FM Suara Budaya Jakarta, Bang Po. Balik lagi di Jakarta Po Cerite. Sekarang udah masuk di segmen Teras UMKM, Abang Po. Teras UMKM di siang hari ini, Abang Po, ini bikin kita bangga. Terus juga ya, masa kita nih, Abang Po, gitu ya, yang udah di atas gitu umurnya kagak berani gitu ya. Itu hitungannya gitu, Abang Po. Ya, kenapa kok main atas bawah gitu. Jadi ini yang kita ajak ngobrol, Abang Po, di Teras UMKM ini bisa dibilang masih Gen Z, Abang Po. Ya, Gen Z kalau kita mau dibetawin-betawin banget mah Gen Z ya. Udah ada Neng Arina Izata Rahmatika. Panjang banget namanya. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, sehat hari ini.
2: Alhamdulillah
1: sehat. Ini owner dari Noe Scruff ya.
2: Betul, Kak.
1: Siap dah. Neng Arina, ini bisa dibilang ini kan masih muda gitu, masih Gen Z gitu ya. Apa yang bikin Neng Arina tuh pengen usaha gitu, pengen jualan, apalagi ini di bidangnya fashion gitu, yang mana bisa dibilang susah-susah gampang nih, entah mungkin dari bahannya atau apa gitu, mungkin dari ini dulu kenapa itu yang bikin Neng Arina tuh pengen usaha gitu?
2: Sebenarnya dia dulu tuh dari zaman kecil itu emang suka banget dagang kan, karena kan emang dididik dari orang tua pedagang juga. Jadi emang udah secara nggak langsung orang tua tuh ngajarin hal-hal dagang atau apapun itu kan. Sebenarnya sebelum mulai usaha kain atau kerudung ini pun juga nyoba-nyoba dagang makanan juga. Cuman ternyata kayaknya kalau makanan nggak tahu kenapa nggak pernah cocok, kosnya tuh selalu minus. Jadi kayak udah alih-alihnya, jadi pengen coba deh ke bahan kerudung gitu kan, karena kan kebetulan juga pernah ada pengalaman lah gitu kan, kerja di toko kerudung gitu. Jadi ya dari situlah mulai kayak ngerasa kayak akhirnya gue mau mulai deh buat usaha-usaha kayak gini. Ataupun juga gue kan pakai kerudung dan seneng banget pakai pashmina kan. Jadi seneng buat pakai pashmina, seneng banget pakai hijab-hijab yang model-model zaman sekarang lah, kekinian.
1: Betul.
2: Nah, maka dari itu ya udah deh muncul lah dengan brand tersebut, Nice Craft tersebut.
1: Gitu. Nah kalau dari Neng Arina sendiri kan bisa dibilang tuh sekarang juga ya, itu tadi awal mulanya nih, Abang Po. Nah itu orang-orang kan pasti ada aja lah he yang ngomongin bukannya gawe di kantor yang di Kuningan atau di SCBD begitu, ini malah jualan gitu. Ada sempat kepikiran gak kayak gitu tuh?
2: Sempat kepikiran
1: sama omongan-omongan orang kayak gitu tuh. Ada gak gitu? Selentingan-selentingan
2: pasti ada kayak lu ya, kayak kadang ngomongan lu yakin noy mau usaha kayak gitu tuh, kan pasti butuh modal banyak gitu kan. Jadi kayak ya karena kebetulan ada kenalan dan si owner atau si produsennya membolehkan untuk ambil reseller dulu, jadilah saya ambil reseller dulu. Nah dari situ lah perlahan setelah kalau emang dari step by step dari reseller udah naik, baru aku coba untuk main bahan sendiri gitu. Cuman kalau untuk sekarang sih untuk main bahan sendiri masih proses. Jadi mungkin masih di bagian resellernya itu sendiri gitu.
1: Jadi lagi berproses juga ya untuk nanti pilih kain sendiri, desain sendiri, kayak gitu ya. Siap. Tapi kalau sekarang kalau Neng Arina sendiri kesibukan selain usaha ini ada yang lain kah, kuliah atau gimana?
2: Kesibukannya selain ngurusin itu juga kuliah sih, Kak. Cuman untuk saat ini kan udah libur panjang kan setelah UAS, jadi lebih fleksibel lah gitu kan.
1: Paling
2: kesibukannya kuliah sih. Selain ngurusin itu, brand itu ya kuliah, udah gak ada lagi.
1: Berarti sembari kuliah juga ya, hitungannya jadi buat hitungan buat nambah-nambah duit jajan ya?
2: Iya, betul.
1: Nah, tapi ini kalau boleh tahu juga, ini bermula tuh di tahun berapa? Kalau Neng Arina mulai untuk Noise Craft ini?
2: Bermula tahun akhir tahun kemarin, 2025 ya, berarti.
1: Masih ya, baru-baru ya?
2: Iya, masih baru-baru, jadi masih trial and error terus gitu.
1: Oke, siap. Dan juga kalau Neng Arina sendiri juga punya moto gitu ya. Motonya apa itu, Neng, kalau boleh dikasih tahu tuh?
2: Motonya itu ya inama al-usrius yang surat al-isra itu loh.
1: Oh iya benar.
2: Jadi kayak ngerasanya kayak setelah baca surat ini kayak ngerasa ya percaya gitu loh dengan arti kata arti ayatnya tersebut kan yang ngejelasin kalau semisal apa namanya sesungguhnya kan kayak kalau misalkan ada kesulitan pasti Allah kasih kemudahan kan. Dari situ kayak ngerasa kalau tiap ada kesulitan langsung kayak ngerasa pasti Allah ngasih jalan kok, pasti Allah ngasih ujian ke aku, pasti ada maksudnya, ada hasilnya, nggak yang cuma-cuma. Jadi dari situ ngerasa kayak kalau ngelakuin hal-hal yang mungkin dirasa lagi ada musibah yang sulit atau apa, kayak yaudahlah gitu kan, husnuzon aja sama Allah, kayak berprasangka baik aja sama Allah, ataupun juga Allah bakalan sesuaikan dengan prasangka hambanya kan.
1: Gitu. Bener. Ya intinya mah kita pikiran yang baik-baik, terus juga niatan yang baik-baik gitu ya. Pasti nanti ada jalannya, dikasih jalannya gitu ya, Neng Arini ya.
2: Iya betul.
1: Siap. Nah, tapi kalau untuk pemasarannya nih, ini kan sembari kuliah, nawarin juga nggak nih ke teman-teman di kampus atau juga punya cara buat promosiin sendiri produknya?
2: Betul. Selain ngurusin lewat di di sosial media, secara langsung aku juga nawarin lewat ini juga lewat mereka langsung kayak nawarin atau kadang mereka sendiri pun nanya ke aku kayak lu ada ini gak sih bahan viskos atau apa terus ya karena aku ngerasa kayak ngejual hati sebelum langsung kayak yaudah langsung aja kan masuk langsung masuk aja ke situ kayak ada nih gini mau warna apaan gitu kan nih gue kasih agak spesial deh buat lu, tapi ntar lu kalau misalkan mau CO lagi di sini ya gitu.
1: Oh, kayak diarahin ke
2: ke
1: marketplace gitu ya.
2: Betul. Langsung diarahin ke sana, suruh aku follow lah atau mungkin kalau ada konten atau apa suruh like, komen gini-gini.
1: Biar juga naik ini juga ya engagement-nya ya. Apalagi sekarang-sekarang ini kan yang butuh buat ini engagement di sosial media ya. Jadi Neng Arini sendiri juga main sosial media untuk promo ya. Siap. Nah, tapi pernah nggak pas Neng Arina nawarin gitu ya, ada temen yang kayak misalnya udah skeptis duluan, yang udah kayak bagus nggak nih gitu. Atau mungkin Neng Arina bawa langsung contohnya nih, kasih sampelnya, jadi orang tuh udah tahu, jadi nggak usah takut gitu.
2: Biasanya pasti ada kayak gitu, pasti ada mereka kayak skeptis atau enggak kayak masih belum percaya lah dengan branding si brand aku sendiri. Jadi ya secara langsung tiap hari kalau aku kampus tuh aku selalu pakai brand aku sendiri, jadi kayak kalau misalkan dia mau lihat contohnya ya ini yang gue pakai gitu. Pegang aja bahannya, lo mau bahan kayak gini atau mau bahan yang lain, atau kalau ada bahan lain gue bawa nih contohnya besok atau enggak lu mau coba yang sampelnya dulu enggak, kalau ngerasa cocok boleh dah tuh lu beli warna apa gitu.
1: Siap. Jadi karena Neng Arina sendiri juga yang make gitu, jadi orang juga nggak perlu ragu gitu ya, ini tinggal pegang nih, pegang kainnya, ntar kalau pegang orangnya pecah ganti.
2: Karena kan yang aku tahu yang aku nangkep kalau semisal kita emang udah punya brand sebisa mungkin ya pakai brand lu sendiri karena
1: iya dong masa ya, punya orang lain
2: ya kan makanya
1: betul
2: kita biar kayak biar nempel gitu kan di benak pelanggan kalau semisal bahan yang mau gue beli ternyata dipakai sama ownernya sendiri nih gitu.
1: Benar. Jadi orang tuh punya trust ya, ini orangnya aja atau juga yang jualnya aja make nih gitu. Jadi orang enggak apa namanya enggak curiga, enggak takut atau apalah ya sama produknya. Siap. Nah, betul. Terus ini kan kalau Neng Arina sendiri kan prosesnya masih kuliah terus juga pasti masih sama orang tua ya tinggal ya?
2: Nah, aku merantau.
1: Oh, merantau. Orang tua di?
2: Iya. Orang tua aku di Tegal, Brebes.
1: Oh gitu. Nah terus gimana tuh dukungan sama orang tua gitu? Apakah orang tua juga support
2: tua
1: dari modal lewat. Juga?
2: Paling dukungannya ya kalau susah apa-apa kan aku selalu ceritakan ya dari situlah kayak awal mulanya juga kan mah gimana kalau susah kakak nyoba bangun brand ini gini-gini, kakak ngerasa kayak kok kalau jualan makanan tuh kayaknya minus mulu gitu. Terus kata mama, ya udahlah coba sana gini-gini, coba tanya apa namanya, boleh nggak semisal ambil sampelnya dulu nanti bayarnya setelah, bayarnya nanti atau sebulan sekali gitulah. Terus itu kayak ya oke, alhamdulillah sih orang tua support-support aja, ataupun juga mereka paham lah maksudnya gimana cara mainan dagang kan, jadi ada aja.
1: Tapi kalau dari orang tua juga basicnya ini apa namanya, suka jualan atau gimana?
2: Iya, mereka jualan di pasar, jagal kambing, sama mama ada juga yang nasi apa jualan nasi kuning, bokap juga dia kemasan gitu kayak semacam apa ya, kayak ngerangkai cincin emas gitulah, cincin kawin gitu.
1: Terus gitu,
2: dia yang lebih ke jasanya gitu loh, bukan yang orang di toko tapi jasanya.
1: Iya
2: gitu.
1: iya. Jadi seenggaknya Neng Arina sendiri udah ada ya seenggaknya ilmu buat dagang gitu ya dari orang tua. Jadi kalau konsultasi atau juga cerita sama orang tua, ibu atau bapak gitu ya, jadi tahu nih ya solusinya gimana dari mereka gitu ya.
2: Iya.
1: Siap. Ya itulah apa namanya manfaatnya Bang Po ya, kita cerita sama orang tua gitu. Untung orang tua support ya, enggak diomelin ya. Lu pakai buat begitu-begitu. Iya, iya, siap. Jadi udah bisa bantu buat apa namanya jajan sendiri atau mungkin buat uang kuliah sendiri kan bagus tuh Abang Po. Nah terus apa namanya ini kan ini kalau sekarang ini udah semester berapa nih Neng kalau boleh tahu kuliahnya?
2: Semester 7
1: udah mau skripsi dong berarti.
2: Iya udah mau skripsi.
1: Nah tuh ntar gimana itu buat bagi waktunya apa ngurus skripsi sama dagangan gimana itu? Ada udah ada plan-plan ke depan belum tuh?
2: Ada sih, paling ya kalau misal apa namanya tuh plannya ya pengennya di waktu-waktu senggang, misal dari pagi sampai jam 3 itu waktu-waktu ngerjain tugas lah atau ngerjain skripsi segala hal. Nanti selanjutnya jam 5 sampai jam 6 istirahat, koma dan lain hal, nanti setelahnya baru dia tuh ngurusin dagangannya gitu. Paling kalau misalnya kan kalau online kan pasti udah ngirim paket kan, sedangkan bagian tim apa ekspedisi kan kadang ada jam tertentu tutupnya gitu kan. Nah dari situ mungkin diusahakan mungkin sebelum jam 9 udah bisa dikirim gitu. Kalau misalnya enggak ya mungkin besok paginya jam 9-an gitu. Cuman diusahakan ya sebelum jam 9 itu udah harus kita dikirim.
1: Iya, jadi apa namanya ini ya udah ada plan ke depannya gimana ya, karena kan ngurusin kuliah juga belum nanti sembari ya hitungannya nyari kerja buat tambah-nambah lagi juga gitu kan, kita nggak pernah tahu ya rencana Allah gimana kan, kita boleh berencana tapi Tuhan yang menentukan gitu. Kalau aja ini lu sembari lu gue kasih kerjaan lagi nih biar nambah duit lu gitu kan, kita nggak tahu kalau kalau Allah pengen ngasih kita kerjaan lagi tempat lain kan syukur-syukur deh gitu. Jadi udah seenggaknya ini udah ada plan ke depannya nih Abang Po, jadi memang kita kudu siapin plan-plan ke depannya kalau ngurusin dagangan ya Neng Arina ya, kayak Neng Arina sendiri gitu. Siap deh. Nah terus apa namanya selama ini apa kan walaupun memang baru kemarin akhir tahun 2025 jalan nih ya, terus sampai sekarang itu sempat ada keteter nggak tuh sama kuliah?
2: pasti keteter. Mm-mm. Apalagi
1: kayak
2: kan
1: gimana tuh ceritanya?
2: Aku tipikal kuliahnya tuh bukan yang karyawan kan, kuliah reguler. Karena aku tipikalnya ya itu, nggak nangkep kalau lewat Zoom gimmick gitu tuh. Kayak aduh males banget kan.
1: Kudu langsung ya?
2: Langsung. Iya, emang tipe pembelajaran aku tuh visual gitu, harus lihat dan memahami gitu. Jadi keteternya di situ, apalagi kan jam-jam jadwal kuliah kan emang nggak nentu kan. Jadi makanya kalau ada tenggang waktu, misal di matkul jam sampai jam 10 sampai jam 12 tuh kan biasanya kosong. Nah, itu kadang aku sering ngebuat ya ngumpulin bikin konten atau ngelis apa yang kurang ini segala hal dari situ sih. Paling nyuri-nyuri waktu aja sih. Oh, nah, paling kalau terkait tugas ya itu sama nyuri-nyuri waktu juga. Kadang juga kadang pun sempat enggak kekumpul juga pernah atau enggak. Alhamdulillah dikerjainnya hamin bapak jam deadline.
1: Oh wala.
2: Gitu, saking keteterannya. Gitu, kalau saking keteterannya. Paling gitu sih. Oh, paniknya aja sih ada paniknya, cuman gimana kan.
1: Benar, tinggal jawab. kita ngatur waktunya sama ya tanggung jawab kita sama apa yang kita pilih ya, kuliah sembari dagang gitu. Nah kalau misalnya tadi kan Neng Arina juga bilang bikin konten-konten. Nah itu kalau orang pengen lihat kontennya atau juga video dari produknya itu di mana Neng bisa dilihat?
2: Di akun TikTok aku sendiri namanya sama kok.
1: Di akun juga. TikTok ya. Akun TikTok. Apa namanya Noisecraft?
2: Iya, atau nggak kalau sudah ketemu kangkung saus tiram.
1: Kangkung saus tiram, ya Allah. Namanya beda ya. Akun pribadi itu masalahnya Abang Po. Ya ntar tinggal dilihat aja tuh ya. Noisecraft atau kangkung saus tiram. Ya, saus tiramnya merek apa. Siap-siap. Jadi lumayan ya Bang Po, ya itu tadi ya dari muda udah pengen usaha gitu ya. Buat ya yang tadi kita juga bilang ya, buat nambah uang jajan ataupun bisa ngebantu buat bayar kuliah juga. Nah, terus kalau untuk plan ke depannya ini kan udah jalan dari ya bisa kita bilang udah mau setengah tahun ya, udah mau 7 bulan juga ya Neng Arina ya. Apa nih kedepannya yang pengen dilakuin ya sama Neng Arina buat Noisecraft sendiri?
2: Mungkin pastinya memperluas jaringan media sosial ini kan. Jadi gak mau main di TikTok aja, mungkin mau main di Threads, Instagram, Reels gitu. Terus juga main Facebook. Nah ini yang bener-bener target aku tuh Facebook sih. Soalnya karena aku sendiri kan emang main Facebook cuma buat download Facebook cuma download buat aplikasi tertentu kan yang harus pakai Facebook loginnya. Nah, cara mainnya tuh alur-alur algoritma dan lain sebagainya itu aku masih belum paham. Nah, dari situlah target aku kayaknya enak nih kalau semisal main di Facebook, toh pun juga brandku kan emang ada targetnya tuh di emak-emak kan. Biasanya tuh suka pakai buat seragaman atau buat acara apa. Nah, biasanya kan yang aku tahu mama pun juga mainnya suka di Facebook. Nah, dari situlah target aku kayak pengen coba belajar lah gimana cara mainnya Facebook, jualan di Facebook gimana gitu. Meta AI segala halnya itulah.
1: Jadi pengen nambah lagi untuk media sosialnya buat target penjualannya gitu ya. Biar jangkauannya lebih luas lagi nih, biar nggak cuma anak muda aja tapi yang dewasa pun juga bisa pakai gitu ya. Siap dah ya, emang udah ada plannya lagi nih Abang Po ya. Jadi kita doain aja ya anak muda kayak begini Abang Po biar maju gitu ya. Biar berkembang gitu ya, buat biar UMKM kita tuh makin maju deh. Siap dah. Nah Neng Arina, ini kalau ini kita udah bentar lagi juga mau Jumatan nih. Cepet banget
2: ya.
1: Nah kalau

0: dukungan orang tua atau mungkin ada tambahan apa, ya digunain sebaik mungkin. Jangan terlalu FOMO sama hal apapun. In this economy itu udah kayaknya nggak cocok deh buat terlalu foya-foya gitu kan. Lebih penting simpen apa namanya, prepare lah buat uang darurat atau segala hal. Kita nggak tahu kedepannya gimana.
1: Betul.
0: keadaan sekitaran tuh gimana, musibah nggak ada yang tahu. Jadi coba aja dulu, terus juga nggak perlu mikir jelek-jeleknya. Intinya husnuzon. Husnuzon pasti Allah juga bantu gitu.
1: Siap, pasti nanti ada jalan ya, tapi jangan terlalu FOMO, pengen ikutan, pengen jual ini, pengen jual ini, pengen jual itu,
0: tapi tetap usaha gitu.
1: Usaha apa yang kita demenin ya, kayak Neng Arina betul. Sendiri demennya ya dia di fashion ya, di hijab yang dipakai sendiri ya, kenapa enggak gitu. Siapa tahu nanti apa namanya, emang kesampaian ya udah afirmasi positif, bisa punya apa namanya motif sendiri, toko sendiri, atau bahkan bikin sendiri, nggak jadi reseller lagi. Siap deh kalau gitu. Terima kasih ya Neng Arina ya buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan lancar usahanya. Nanti ditunggu update-annya ya, kali aja udah ada toko. Udah ada
0: amin.
1: Udah apa namanya, fokus jualannya, boleh ntar kabarin lagi kita lagi ya. Kali lagi terima kasih. Sehat-sehat Neng Arina.
0: Sama-sama. Sehat-sehat juga Kakak.
1: Assalamualaikum.
0: Ya. Waalaikumsalam.
2: Abang Po, itu dia obrolan UMKM kita hari ini. Sampai ketemu di episode berikutnya ya.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Udah, dimari aja.

0: Brite jam 12.
1: Abang Bu, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta bersama Korwas P3NS Polda Metro Jaya mengungkap peredaran sediaan farmasi tanpa izin edar di Jakarta Timur dalam operasi yang digelar Rabu kemarin. Petugas menyita lebih dari 70 jenis sediaan farmasi ilegal didominasi obat kuat dan diduga palsu dengan nilai barang bukti mencapai lebih dari 3 miliar rupiah. Kepala BPOM Jakarta, Jeveta Pradeko Putra, mengatakan pengungkapan tersebut merupakan komitmen melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal yang berisiko terhadap kesehatan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Jember Fashion Carnaval 2026 resmi meluncurkan tema HEAL atau Humanity, Earth, and Life. Dalam konferensi pers di Jakarta kemarin, sebagai penanda dimulainya rangkaian acara menuju pelaksanaan karnaval pada 24 hingga 26 Juli 2026 mendatang di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Presiden Jember Fashion Carnaval, Budi Setiawan, mengatakan tema HEAL mencerminkan perjalanan panjang JFC dalam mewujudkan cita-cita pendirinya, yaitu Dinand Faris. Melalui tema tersebut, JFC ingin menghadirkan ruang kolaborasi yang tidak hanya menampilkan karya kreatif, tapi juga menyampaikan pesan sosial dan budaya kepada masyarakat. Ambil di sini kabar berita ya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 13.

0: kita jadi kagak kondangan ya.
1: Iya bro, bro. Cuman dia gak kelihatan. Jadi kita pengen banget kawin kan.
0: Iya ini
1: lu mau udah.
0: Ayo.
1: Lu udah kan.

Perempat FM Suara Budaya Jakarta Bang Po, jam 12 lewat 7. Masih barengan aja Juri Tia. Dan gimana nih ya Bang Po, makan siangnya udah siap atau lagi nyari atau lagi nerusin kerjaan dulu nih? Nerusin dagangan dulu nih. Bentar lagi kelar ya. Boleh deh, enggak apa-apa. Tapi jangan sampai lupa makan ya Bang Po ya. Tetap jaga kesehatan ya Bang Po di cuaca sekarang ini, terus juga di kondisi sekarang ya yang banyak berita-berita yang bikin kita pusing, Abang Po, mending kita makan ya biar nggak pusing. Dan ditemenin sama lagu-lagu yang bikin kita ngibing ya, tentunya di mari di Perumat FM Suara Budaya Jakarta.

0: Jadi ada update lagi nih kasus yang lagi rame tuh. Timnas sepak bola Indonesia menang. Yes, dewan banget nih. Ayo baca berita di portal ini. Kumplit.
1: Lu ngapain sih? Heboh sendiri gitu.
0: Iya. Nih, gue nemu portal berita yang cakep bener. Ada berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Kumplit lah pokoknya dia lah.
1: Hah? Portal apaan? Oh, rri.co.id. Nah, ini mah gue juga tahu. Emang kumplit bener kalau mau cari berita-berita terbaru. Ada semua di rri.co.id. Beritanya juga selalu update dan anti hoax.
2: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional, dan internasional secara aktual, terpercaya, dan langsung.
3: Propan FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Eh, Po, mau kemana? Cakep bener dah.
1: Ya, emang ayah cakep ya, Bang, ya?
2: Iya.
1: Nah, Allah, segini ayah dibilang cakep. Ayah mau ke sono.
0: Ngapain?
1: Mau dengerin musik.
0: Ya, di mari aja. Ya, di mari aja, ya.
1: Iya deh.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan ampe dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita kudu dukung pedagang lokal. Kita beli, terus kenalin deh ke teman-teman.
0: Setuju gue, Yan. Makanya nih, mulain dari kita aja deh ya. Abis nih, gue pengen ngajak teman-teman gue buat makan kerak telur.
1: Gas lah, biar makanan Betawi tetap hidup dan gak ada matinya.
2: Lestarikan kuliner Betawi, cintai rasa asli negeri sendiri.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabar Bokir, waduh, mengucapkan selamat pokoknya buat Radio RRI yang luar biasa, udah ada berbau budayanya, pokoknya budaya Betawi. Kalau kata orang Betawi, bawa hantaran pakai roti buaya, rotinya enak kalau kita isiin keju. Kita harus jaga seni dan budaya biar budaya kita semakin jaya dan maju. Semangat, salam budaya dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Propat FM, suara budaya Jakarta.

Promot FM Suara Budaya Jakarta. Masih bareng ada Ijo Diti ya, Abang Po di Jakarta buat cerita. Siang panas gini enaknya minum yang seger-seger ya Abang Po ya. Seger terus juga sehat, enak kali ya. Kayak apa emangnya? Jus bisa, teh yang rasa-rasa juga bisa. Rasa-rasanya tapi bukan rasa-rasa yang rasa apel, rasa ape, rasa kayak misalnya rasa madu, rasa daun mint, rasa sereh. Itu juga enak tahu Abang Po. Kalau bahasa mahalnya ya, teh sereh ya. Apa namanya bahasa Inggrisnya sereh tuh, saya lupa. Pokoknya sering dah tuh saya beli itu kalau di tempat makan tuh Abang Po ya, di kafe juga ada tuh ya. Bakal ngaduk doang sebenarnya serehnya gitu. Nah, itu enak tuh Abang Po, dan ternyata itu ada manfaatnya loh Abang Po loh. Apa namanya? Teh sereh Abang Po. Manfaatnya apa buat kesehatan? Ada gitu Abang Po. Ini kalau saya sukanya minumnya dipakai es ya Abang Po ya. Jadi tambah madu. Jadi kalau minum teh sereh ada manfaatnya Abang Po. Yang pertama tuh bisa cegah yang namanya infeksi. Jadi bantu badan kita tuh perangin ya patogen penyebab infeksi, pencernaan dan juga luka Abang Po. Yang kedua itu bisa nurunin kolesterol ya. Jadi dia tuh antioksidan dan polifenol di dalam si sereh ini ampuh Abang Po, bantu pangkas kolesterol jahat Abang Po dan juga triglycerida dalam darah kita gitu Abang Po. Tapi jangan tambahin gula. Kalau saran aye mendingan tambahinnya madu. Madu gitu. Kalau mau lebih sehat lagi kalau pakai gula kan. Nah, tahu sendiri bagaimana kalau gula ya. Gitu, jadi gak usah tambahin gula, tambahinnya madu ya. Nah, terus apalagi manfaatnya? Bisa ya ngeredain ya peradangan Abang Po. Jadi dia tuh punya sifat inflamasi Abang Po yang bisa ngurangin rasa nyeri Abang Po di sekujur badan kita dan juga sakit kepala gitu. Yang keempat, tidur itu bisa lebih nyenyak, lebih pulas Abang Po. Efeknya itu bisa ngelemesin saraf-saraf dan juga otot-otot yang tegang ya Abang Po ya. Lari pagi. Nah, ini juga cocok buat yang sering cemas atau juga insomnia Abang Po. Terus juga bisa kontrol gula darah kita Abang Po. Jadi kandungan senyawa citral ya, ini bantu buat ngejaga kadar insulin ya supaya tetap optimal Abang Po, buat mencegah diabetes tipe 2 gitu. Nah, terus juga teh sereh ini Abang Po bisa bantu detox tubuh Abang Po. Jadi ramuan alami ini cocok buat ngebuang zat berbahaya dari dalam tubuh kita sekaligus juga fungsi hati dan juga ginjal gitu Abang Po. Jadi manfaatnya banyak nih Abang Po minum teh sereh Abang Po ya. Kalau lebih khasiat ya minumnya kondisi anget-anget kali ya. Kalau ayah jangan ditiru Abang Po. Tahu diri ayah kan kalau minum kan butuhnya pakai es batu biar seger-seger gitu. Ayah tuh ayah minta kalau teh sereh itu ya pakai lemon, pakai madu gitu, pakai sereh juga. Serehnya ada yang di buat ngaduk, ada juga yang diiris-iris gitu. Jadi berasa banget deh Abang Po si serehnya terus juga khasiatnya gitu. Kalau bahasa bulenya, bahasa keren ya, ya bisa jadi mahal harganya. Lemon grass Abang Po. Lemon kan artinya lemon ya. Grass artinya rumput. Tapi ini jadinya sereh. Gimana itu? Tapi gitulah. Oh iya Abang Po ya, enak kok. Teh sereh itu enak. Jadi kalau misalnya Abang Po saben hari minumnya teh biasa doang, coba sekali-sekali pakai sereh. Itu enak Abang Po. Jadi ntar kalau Abang Po udah cobain tuh ya teh sereh gitu ya, boleh kasih tahu kita. Gimana, apa yang Abang Po rasain? Tapi kalau sekarang ini Abang Po biasanya atau juga lebih demennya minum teh apa? Kan teh jenisnya juga banyak Abang Po ya. Ada teh hitam, teh jasmin, teh melati, ada teh rosella gitu ya, ada teh bunga telang, ada teh apa lagi? Teh hijau, teh yang lainnya ya. Teh
Teh Alma, teh Erna, enggak beda. Atau teh yang lain boleh ceritain Abang Po. Kalau ayah juga selain teh sereh, ayah juga minum teh Rosella gitu biar sehat gitu Abang Po. 2026 hidup sehat, badan sehat.

udah suara kita bagus ya, bisa kali jadi penyanyi dangdut kayak itu tuh Umi Elvi, Happy Asmara, Ayu Ting Ting. Muka udah mirip ya kan. Tapi ayah kagak apa lirik itu lagu-lagunya gimana dong.

apalin dulu dah lagu-lagu dangdutnya ya. Sambil ayah juga mau request juga di Dangdutnyo di Perempat Jakarta tiap hari dari jam 3 sampai jam 5 sore. Asik dah, dilanjut. Gay boy, asoy. Yuhuu.

Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Ini ada Po Yuli. Kalau teh, ay biasa teh hitam aja, Bang. Ya, teh merek-merek itu, teh celup. Oke, siap. Tapi masih tambahin pakai gula. Oke, mungkin dikurangin aja ya, Po ya. Jangan terlalu banyak minum gula-gula ya. Gula. Atau juga diganti bisa ya pakai stevia atau madu ya, Po. Terus juga Bang Aldo di Cengkareng katanya kalau minum teh biasa teh solo. Wah. Teh solo juga kalau lagi panas aja, Bang. Oke, siap, enggak apa-apa. Ya kalau lagi panas aja ya, tapi jangan sering-sering ya. Bang Aldo, karena kita kagak tahu tuh ya ke kandungan gulanya tuh berapa banyak, terus juga gula apa yang dipakai sama dia gitu kan. Nah, siap ya. Jadi apapun itu tehnya, Bang Po ya, kalau bisa sih yang kita tahu nih takarannya, entah mau beli atau bikin ya, kita tahu nih teh apa yang kita pakai, terus juga buat manisnya itu pakai apa gitu. Kalau sih masih suka beli teh solo, tapi ya di kurangin aja juga. Nggak bisa nih teh, udah kecampur, udah tambah air putih aja gitu. Saya bilang biar si manisnya nggak terlalu manis banget, Abang Po. Kadang kan ada ya teh solo yang manisnya bikin giung gitu, Abang Po ya. Jadi ya masa kita buang kan, sayang juga ya, kita habisin aja dah ya. Abis itu ngerasa berdosa minumnya manis banget ya. Jadi gitu, sekarang kelahi minum teh solo ay gituin tuh Bang Aldo, biar kagak terlalu manis ya. Terus juga ini ada siapa ini? Oh, ini Mpok Rose ya. Mpok Rose pakai nomor baru ya. Katanya kalau minum teh rosella minum, teh hijau minum, teh hitam minum. Ya tergantung pengennya apa aja. Soalnya kan memang udah ada stoknya masing-masing. Jadi tinggal pilih mau yang mana. Iya juga ya. Di itu ada ininya, toplesnya Bang Po. Toples khusus teh rosella ada, teh hitam ada, teh hijau ada, terus juga teh-teh yang lain juga ada tuh. Buat Bang Po boleh masih ditungguin ya, diceritain ya. Sekarang tuh masih HP. Kalau sekarang tuh demennya minum teh apa gitu, teh hitam kah, teh melati, teh celup biasa, atau ada teh hijau, teh bunga telang, bunga rosella, atau teh yang lain nih? Boleh ceritain ya di 0812 11 24 928.

0: Aduh, ayah pusing. Kerja mulu kayak begini. Ampun, Daya.
1: Lu ngapa, Tinca? Kita liburan aja deh, Nyok.
0: Kagak. Ayah kagak bisa, Mimin. Lu pan tahu, Min. Ayah liburnya cuma Sabtu ame Minggu doang.
1: Yaudah, gini aja deh. Kita ke Taman Katlea, Nyok.
0: Apa? Taman apa?
1: Katlea, Tinca. Ed dah tuh kuping.
0: Iya, bentar. Tapi di sono seru kagak?
1: Buah mangga, buah kedondong. Ya seru dong. Kita bisa olahraga. Selfie-selfie juga bisa di sono.
0: Asik dong. Ayo, Min. Kita ke sono, Min, sekarang, Nyok.
2: Rompat FM, Suara Budaya, Jakarta.

Propot FM Surabaya Jakarta Bang Pojam jam 12.51 ya. Bentar kita bakal masuk ke siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara Bang Po dari Pro 4 Jakarta dan juga Pro 4 Pontianak ya. Kira-kira nanti kita bakal ngebahas apa? Tungguin aja. Jadi buat Bang Po yang mau berinteraksi nanti bisa ya di nomornya Pro 4 Jakarta ataupun di Pro 4 Pontianak Abang Po. Makasih ya buat Abang Po yang udah cerita ya minum tehnya apa nih ya kedemenannya. Tapi apapun itu tehnya Abang Po jangan lupa banyak juga minum air putih.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bang Opi Kumis, orang Betawi. Buat lah demen banget, girang banget nih. Ada radio budaya kayak begini nih. Waduh, waduh, ini baru radio orang Betawi. Ya, gua demen nih. Sayur kiong dimasak tumis, makannya bulan puasa. Adi cium pakai kumis, hei, 6 bulan masih berasa. Akan main, sukses terus mengudara.

0: Berita jam 13.
1: Abang Po, Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperkuat langkah mitigasi untuk mencegah kendaraan angkutan barang menabrak jembatan penyeberangan orang dengan melengkapi rambu batas ketinggian di sejumlah lokasi. Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI Jakarta, Dodi Setiono, mengatakan batas tersebut mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 yakni maksimal 4,2 meter dan saat ini pihaknya tengah menginvestigasi lokasi yang belum memiliki rambu. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. PDAM Tirta Montala Aceh Besar berkomitmen meningkatkan kualitas layanan air bersih dengan mengoptimalkan fungsi reservoir di Gampong Nehan, Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat distribusi dan memastikan masyarakat memperoleh air bersih yang layak dikonsumsi. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joriti ya di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara di hari ini, hari Jumat ya. Jumat tanggal berapa nyata he? Kita suka lupa tanggal, masalahnya Bang Po, pemirsa RRNet ya. Oh ya, tanggal 17 ya. Barusan dikodein tanggal 17 katanya hari ini ya. Udah lewatin pertengahan bulan Juli ya. Mudah-mudahan sih Abang Po, pemirsa RRNet, pendengar Perempat sehat-sehat ya di hari ini ya. Hari ini dari Perempat Network, Perempat FM Suara Budaya Nusantara, kita barengan dengan teman-teman di Perempat Pontianak ya. Ini ada contekannya ya. Ada sudah tergabung juga nih, udah bergabung ya di line ya Perempat FM Pontianak, sudah ada Kak Fitri Feblena di Perempat Pontianak. Assalamualaikum, selamat siang Kak Fitri.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jo.
1: Iya, sehat ya.
2: Alhamdulillah. Iya. Namanya makan buah pepaya, buah cakep. Pepayanya lebar. Mm-hmm. Bang Jo Aditya, apa kabar?
1: Baik. Tapi mohon maaf punten, kita seribu punten ya. Kita kagak bisa dadakan pantun nih.
2: Gitu ya.
1: Iya, udah biasa makan kita. Kasih. Mohon maaf, kita MC-nya MC scripting soalnya. Gitu ya. Jadi kita kagak bisa dadakan. Cuman tahu bulat aja yang dadakan ya. Kalau buat Ayi. Kak Fitri sehat ya di sono ya?
2: Alhamdulillah, kabar baik Bang Jo.
1: Baik ya.
2: Kru ya, mudah-mudahan sehat semua.
1: Amin, amin, amin. Kak Fitri, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih?
2: Ah iya, makanya tadi sebagai pengantar udah pantun-pantun.
1: Pantun,
2: kita nih,
1: betul.
2: Bang Jo. Merawat budaya pantun ya di tengah perubahan zaman. Berarti saya nggak sendirian nih Bang Jo.
1: Betul, ada narasumber yang sudah hadir ya di sana ya.
2: Ada narasumbernya.
1: Hadir ya berarti ya.
2: Oh iya, paling gak nyaman pakai skuter.
1: Cakep.
2: Habis main skuter langsung makan bubur sumsum. Ini narasumbernya pakai Zoom.
1: Oh gitu. Hadir atau gimana maksudnya? Online ya?
2: Online.
1: Oh online, oke nanti.
2: Karena dari Pontianak ke tempatnya Cek Jul jauh nih.
1: Oh jauh, oke okay, siap nanti.
2: Cek Jul di Mempawa.
1: Oh di Mempawa, berarti jaraknya jauh banget ya?
2: Jam ya Pak Jul ya?
1: Berapa?
3: 2 jam.
1: Dua jam.
2: Oh, walah.
1: Assalamualaikum, selamat siang Cek Jul.
3: Selamat siang.
1: Iya.
3: Kalaulah tinggi si pokok mayang, daun di atas titi. Selamat siang. Apa kesemunya sudah mengopi?
1: Siap. Udah kebetulan. Siap. Tapi kita cuman kasih tahu jaraknya doang nih barusan Kak Fitri. Tapi nama lengkapnya belum kita kasih tahu dari tadi kayaknya ya.
2: Oh iya mantap. Sungguhlah halus si kain katun. Ini namanya Bang Julkarnain, ahli pantun.
1: Siap. Jadi hari ini kita narasumbernya adalah Cek Jul Muhammad Julkarnain, Abang Po pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat dari pembina Kopan ya, komunitas pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat. Ya, siap. Dan juga nanti kita akan angkat interaktif dengan pendengar Perempat dan juga pemirsa RRNet ya, Kak Fitri ya, di menit 30. Mungkin nomornya Perempat Pontianak bisa disebutkan dulu supaya nanti bisa di-save dulu sama pendengar Perempat.
2: Baik, pendengar silakan bergabung di via telepon kami 0561-571-571 atau di via WA kami juga sediakan di 0811-570-0943.
1: Oke, nanti ya, tapi ya pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, di menit 30 kita setelah jeda lagu kita akan buka line interaktif kita untuk di Jakarta di 0213504510 atau di 0812-1124-928. Dan juga untuk informasi juga nih untuk kedepannya juga buat pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kalau untuk pemberian pertanyaan mungkin nggak usah banyak-banyak ya, satu orang bisa maksimal 2 atau 1 aja. Ntar kasihan sama yang soalnya ntar kasihan sama yang lainnya, pendengar nggak cuma satu doang kita. Pendengar kita kan seluruh Indonesia ya. Kasihan kita bagi-bagi waktunya ya Bang Po ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, karena kan kita mengusung tema yaitu keadilan sosial bagi seluruh pendengar RRI. Oke, biar adil semuanya ya. Kita nggak mau bagi-bagi, kita nggak mau pilih-pilih ya. Jadi kita untuk hari ini pembahasan kita merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman. Dipersilakan deh Kak Fitri dan juga Cek Jul untuk siang hari ini.
2: Baik. Baik, terima kasih Bang Jo di Jakarta. Baik, dan langsung saja Mbak Abang dimanapun berada, kita langsung bertanya-tanya jawab ini bersama Cek Jol. Cek Jol nama kerennya, ya nama panggung ya Cek Jol.
3: Ya, ya.
2: Betul. Ah, nama KTP-nya Muhammad Julkarnain begitu ya. Baik, Cek Jol, sesuai dengan tema merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman, nah, ini yang kita akan bahas. Tapi sebelumnya Cek Jol, Cek Jol ini kan ada Kopan tadi ya, komunitas pantun.
3: Iya.
2: Ah, nah itu merintis awalnya boleh tahu Cek Jol? Enggak semuanya daerah tuh ada gitu kan? Ah, ini awalnya dan bisa merangkul teman-teman, ah, bisa bertahan sampai sekarang. Bisa dijelaskan dulu Cek Jol, sila.
3: Boleh, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tuhan semesta alam, alhamdulillah kita bisa berkumpul pada hari ini, saling-saling dialog tentang masalah pantun. Jadi di Mempawah ini memang kesekian lama pantun itu kita anggap rawan punah. Jadi kita mulai ada kawan-kawan mengopi, ayo kita berpantun, ya kan? Daripada kita ngopi begini begitu, ya kan? Betul. Ada omonganlah yang kira-kira yang tak bagus, tak ini bagus kita berpantun saja.
2: Ada manfaatnya tak?
3: Ada manfaatnya, kan? Jadi lama-lama itu kita tu jumlah kita tu kita 5 orang je tu. Udah 5 menggabunglah sampai 6, 7, 8 kan. Sekarang ni udah sekitar 20-an lebih ini yang komunitas kita yang sifatnya interen. Kalau untuk yang komunitas kita yang sebagai katalah ada simpatisan kepada kita itu dah ramai dah tu. Jadi setiap ada kita ke mana-mana ngopi, kita tetap pantun dari kafe ke kafe. Jadi timbullah suatu pantun, kalau kilau si manik-manik di atas kain bercorak jarang. Kalau kopi sudah naik, di situ tempat pantun di karang.
2: Alhamdulillah, baik. Jadi peminatnya nih, kalau boleh tahu yang ikut semua nih Cek Jo, apakah memang background mereka nih orang-orang yang memang ahli pantun?
3: Pada awalnya kita rekrut tu pemantun-pemantun sekapur sirih seulas pinang yang dengan pemantun-pemantun kampung. Jadi di situ pemantun kampung ini kan yang berkecimpung di tempat yang di mana ada majlis perkawinan.
2: Jadi hajatan-hajatan ya.
3: Jadi kalau yang ada minat apa, katakanlah dia suka dengan namanya ini. Oh, kata dia, ada pantun. Ah, kita share lah di Facebook, ya kan? Kita share di TikTok. Makanya berdirilah pantun tadi itu di tepi gubuk pohon beringin jatuh tampoi di tengah hari. Sama saya Muhammad Zulkarnain sedangkan Cek Jol panggilan sehari-hari.
2: Alhamdulillah. Jadi intinya Cek Jol lah sebagai pembinanya nih, ya.
3: Ya, kita memang kita bina pemantun-pemantun kita. Kita sedikit-sedikit. Pertama kita kasihkan cara merangkai pantun. Untuk kita dengan tepatkan rimahnya, ya kan? Dan kita jangan sampai berpantun itu yang sifatnya vulgar.
2: Yang tidak sopan ya Cek Jo, jadi yang santun.
3: Ya, santun. Dan jadi rasanya kan alhamdulillah udah merasa senang dah. Jadi kita titip bagaimana kita waktu baru-baru ini kita di Wonderful Mempawah, kita diundang untuk bersembang pantun di sana.
2: Baik, dari yang sudah terbentuk di Kopan komunitas pantun yang sudah dibina oleh Cek Jol ini, biasanya dipakai untuk acara-acara apa Cek Jol?
3: Yang sudah jelas kalau untuk kita sih udah mendak bisa kita elakkan tuh sekapur sirih seulas pinang. Yang selanjutnya ini tidak lama lagi kita akan melaksanakan workshop pantun nih.
2: Insya Allah. Kapan tuh Cek Jol?
3: Juga acara-acara yang sifatnya banyak nih. Yang jelas tuh kita di acara kantoran. Meskipun kita bukan sebagai pelaku, kita dah bisa mengimpor pantun. Begitu.
2: Jadi kan,
3: ya ada acara-acara yang mana perlu ada sekitar perlu kirimkan temanya, kita karangkan, kita buatkan pantunnya, tolong dicek dulu. takut ada yang salah.
2: Baik, baik, baik. Alhamdulillah ya, lewat binaan ini, walaupun tadi ada yang apa namanya pemula begitu ya. Untuk peminatnya anak-anak muda macam mana Cik Jul di Mempawah ini?
3: Kalau anak muda kita bawa sebagian. Ini yang minatnya nih yang luar biasa nih ibu-ibu nih.
2: Oh, ibu-ibu muda ke? Ibu-ibu yang udah yang berumur.
3: Ya. Makanya nanti kami sudah mungkin insya Allah nanti malam kami akan mengadakan rapat merekrut yang muda-muda. Jadi oh, kita gitu. Kita timbulkan minat dulu, biar dia mau dulu, biar kalaupun salah jangan kita begini begitu, biarkan dulu nanti bawa kita betulkan, nanti sama-sama kita koreksi.
2: Tapi kalau ditelusuri, diamati begitu Cik Jul ya, apa yang biasanya yang buat ketidakikut sertaan anak muda nih? Apakah tadi takut salah, ya kan? Nah sekali salah langsung kita cap dia, tak benar nih, jadi ciut hati dia tuh, jadi nak mau, mungkin nak mau lagi gitu ya.
3: Benar.
2: Buat lebih awal lebih happy dulu, buat senang, jadi dia nomor salah tuh nomor yang kedua lah ya nak.
3: Jadi kalau melihat yang saya terapkan sekarang ini kan, memang betul kata Mbok Fitri ini, memang ada ciut, pasti jawabnya kami tak tahu berpantun, bukan kami tak tahu. Itu jawabannya. Jadi saya pantinglah dengan pantun-pantun yang sifatnya pantun-pantun selasih. Gitu, saya kan. Jadi dah saya sampai biasa, kata saya nih kan, anak pelanduk di tengah rawa, nampak rimbun si pohon selasih. Kalaulah kita sudah duduk berdua, pengen abang nak madu kasih.
2: Nyaman didengarnya. Kita itu pancing dulu gitu Cik Jul ya.
3: Kita pancing. Kata saya dibiasakan, kalau bawa sembahyang berkain pelekat, jangan lupa bentang sejadah. Kalau adik dah duduk-duduk dekat, pengen abang nak ajak akad nikah. Jadi kita dengan
2: pancing-pancing. Baik-baik.
3: Kalau kita sebutkan yang sifatnya bawa madah, pulgar ini, dia makin bingung.
2: Baik-baik. Jadi tutur kata sampiran begitu ya. Itu untuk memudahkan mengikuti zaman ya.
3: Ya.
2: Betul. Begitu Cik Jul. Itu memudahkan untuk anak-anak muda biar berminat. Seperti yang tadi Cik Jul bilang, media sosial sekarang kan seperti TikTok, Instagram dan lain sebagainya. Ini dimanfaatkan oleh Cik Jul dan kawan-kawan. Bagaimana juga untuk peminatnya lebih banyak yang online? Atau secara offline nih?
3: Yang jelas sih kita untuk sekarang sih masih offline lah.
2: Baik.
3: Ada hal-hal gini, kita jangan sampai nanti kawan-kawan ini kan kalau dibilang tuh kan kadang-kadang malu nih. Jangan sampai istilahnya apa, menimbulkan dia rendah hati kan gitu, mulai-mulai sifat maju. Jadi ini Mbak Fitri, saya ini sekarang menerapkan setiap di meja kopi di situ ada misalnya katakan ada sendok, ada alas, ada kopi dan ada cawannya lah, ya kan? Misalnya apa yang dibawa? Misalnya mungkin ada bawa wireless, mungkin ada bawa handset. Tolong ini dibuatkan satu pantun. Nanti kita beli ramai-ramai. Nanti tolong direkam. Sudah selesai, direkam ulang. Yang mana nanti salah, kita perbaiki. Tapi tidak mengubah daripada struktur pantun yang dibikinnya tadi. Andaikan sifatnya bendaharaan katanya kurang, ataupun nanti di bidang rimahnya agak kurang, ini kita bilangkan, seharusnya pakai kata ini, mungkin lebih tepat.
2: Baik. Ya, jadi harus banyak bermain kata-kata. Banyakkan kosakata gitu ya. Cik Julia. Baik. Jadi tidak sembarangan untuk menyampaikan. Tetap harus ada hati-hatinya juga Cik Julia. Kan ada tema-tema itu kadang pantun sindiran, pantun jenaka. Niat hati nak jenaka tapi yang nangkap kadang agak sensitif gitu ya. Untuk menghargai perasaan pendengar begitu ya. Ini perlu dilatih dari segi apanya dulu nih Cik Jul? Sampirannya dulu ke atau isinya dulu? Untuk memudahkan nih.
3: Yang jelas tuh pengelompokan di kosakata.
2: Baik.
3: Jadi kalau di pengelompokan di kosakata tuh seandainya gini, Misalnya kita mau nyebut katakanlah, oh mungkin di situ ada santan. Oh kita kumpulkanlah santan, bintan, rotan.
2: Yang berkenaan ya.
3: Nanti kita anukan lagi misalnya zuhur, kundur, mabrur, tercebur.
2: Bersyukur. Jadi kita kumpulkan dulu yang bersamaan tuh kalimatnya.
3: Nanti sebelum kita main tuh, oh lihat dulu ini kosakata kita nih, mau ada yang mana sesuai tak di meja kopi nih? Yang mana sesuai ambil. Silakan nanti siap-siap kawan beli.
2: Cik jual mbok pit beli. Contoh ya, gitu enak. Saut-sautan ya nak. Nyatu jadinya ya. Baik-baik. Apalagi kesantunan dalam bertutur kata di seni pantun ini yang harus dikedepankan, Cik Jun?
3: Ya. Yang jelas itu kalau kita bertutur kata yang sifatnya santun, yang jelas kita tidak jauh daripada adab.
2: Adab. Yang adab dari penyampainya.
3: Ya, betul. Langsung ini apa cara penyampaian pantun ini kan biarpun enak didengar, indah kata-katanya, kalau tidak indah cara penyampaiannya atau intonasi, tidak sedap gak bunyinya.
2: Walaupun dia pandai pantun, kalau cara menyampaikan tidak berseni, tidak ada artnya, tidak ada seni, tidak gak bagus gitu.
3: Ya, betul-betul.
2: Memang dia ada rimanya, Cik Jul, ada ramanya.
3: Betul, contohnya begini, kalau kita bawakan. Kalau kita baca lurus itu kan tak enak, tapi kalau kita baca ada jedah seolah-olah itu ada rohnya tu di dalam pantun. Itu kan contoh kita bawakanlah pantun. Indah rumah berdinding papan, dibuat kasau papan dibelah. Tinggi besar harapan, ampun maaf segala yang salah.
2: Sedap dengarnya Cik Jol ya. Ada penekanan di situ, ada rohnya. Itu latihannya dari mana Cik Jol supaya terbiasa tuh? Alah bisa karena biasa kayak Cik Jol lah. Jadi kita yang awam nih main lurus ya kan tak nyaman dengarnya. Padahal isinya bagus.
3: Ya. Jadi gini, saya itu kan pernah gak ikut, ada pernah ikut seminar tentang masalah pantun. Langsung kita dibantulah dengan baca-baca buku.
2: Harus ada referensi ya, Cik Jol ya.
3: Itu harus pasti, karena pasti. Referensi ini adalah mendukung kita sesuai dengan perkembangan zaman.
2: Betul. Ya, Tuan Guru waktu itu berkomunikasi seperti apa, Cik Jol, pesan yang harus disampaikan ini?
3: Ya, kalau saya yang sudah jelas, ayo kita lestarikan pantun lah, karena di sini kan sudah rawan punah nih. Jadi biasa saya buat begini, kering-kering di daun sukun, ada satu di dalam mukun. Sering-seringlah kita berpantun supaya pikiran kita tak cepat pikun.
2: Iya, bisa mengarah ke sana ya, Cik Julian.
3: Karena ini kan
2: melatih.
3: Karena ini kan melatih pemikiran kita ini.
2: Iya tadi itu bermain kata-kata supaya nyatu, supaya nyambung.
3: Makanya saya bilang biasa itu kan, kalaulah tinggi si pokok mengkudu, tumbuh sepokok di kebun mawar. Kalau memanglah merasa rindu, pantun Melayu sebagai penawar.
2: Masya Allah, ada Bang Man main di atas atap, mantap. Saya biasanya gitu ya, Cik Jul. Singkat. Cik Jul, kalau diperhatikan nih, anak-anak muda nih kan bahasa-bahasa gaul nih, takut-takut banget ya kan, nengok gempuran cia bahasa itu, budaya modern nih kan makin anak-anak nih kan mau ikut tren-tren. Jadi menurut Cik Jul bagaimana tuh posisi kita ya kan sebagai yang pembina, Cik Jul juga yang ahlinya, enggak selamanya kita nih panjang umur ya kan, harus ada penerus. Posisi, kondisi, eksistensi pantun di kalangan generasi muda nih harus ada pemegangnya begitu. Macam mana ngamatinya Cik Jul?
3: Kalau saya tuh begini Mbak Fitri, kami itu tuh kan di komunitas itu ada komunitas tuh memang kumpulan elit lah.
2: Wah, mantap.
3: Memang susah untuk dipisahkan tuh. Jadi ini nih kan yang pemain sekapol sirih seulas pinang.
2: Iya.
3: Jadi kalau misalnya dia mungkin diambil katakanlah di acara majelis nikahan. Di situ kan mungkin ada sumber rezeki lah ke situ kan.
2: Alhamdulillah.
3: Jadi saya tuh dengan kawan-kawan tuh sepakatnya gini, kita ndak usah besar dari penghasilan kita itu, kita ambil 10,000 sajalah, saya bilang gitu kan, dari pemberian yang orang yang memakai jasa tadi itu. Nah kita ini kan ada sekian orang, satu minggu ini kan ada bisa dua. Kadang-kadang ya tiga kadang-kadang itu kan, karena kan orang ini kan gini, orang orang nikah ini kan udah semakin ramai.
2: Oh benar. Supaya tidak bosan, tidak monoton begitu ya, Cik Jo.
3: Jadi kita tarikan 10,000, saya bilang, ya kan? Kalau kira-kira memang rasanya berat dengan 10,000, 5,000. Ya. Jadi nanti dibantu lagi dengan simpatisan kita tuh. Jadi simpatisan kita tuh kan kadang-kadang macam mana tuh ada gak, macam mana bila nak sembang nih, bila nak, belum, duit belum cukup, saya bilang itu kan. Bila-bila, nanti saya tuh ada sepakat dengan kawan-kawan, ya kan, kita laksanakan sembang. Menyapa yang muda-muda. Sekarang ini kan di depan Keraton Aman Tubillah itu kan udah ramai itu. Di tepi-tepi. Di situlah kami nanti beli sampo, beli sabun, pokoknya jenis-jenis yang sukakan muda-muda lah gitu kan.
2: Untuk reward gitulah ya.
3: Ya, yang mana mau pemantun, kita kasih apa tadi itu sejenis door prize lah.
2: Door prize. Gitu. Kapan mulainya tuh, Cik Jul? Udah ke berjalan?
3: Kalau komunitas saya ini udah 3 tahun, berjalan 4 tahun. Mulai dia besar ini kan Agustus 2025. Jadi untuk di depan keraton itu kami melaksanakannya tuh mulainya dari awal 2026. Setelah Lebaran Idul Fitri kemarin tuh kami laksanakan kembali.
2: Alhamdulillah. Bertahap lah ya Cik Jul. Cik Jul, kalau misalnya acara hajatan-hajatan nikahan tadi Cik Jul bilang tuh, itu apa? Kalau istilah tuh kayak palang pintu gitu di daerah lain tuh. Kita nyebutnya sama gak Cik Jul, palang pintu juga?
3: Ya, sama. Kalau di sini tuh kan kami juga ada sebutan ini banyak. Ada palang pintu, ada palang pantun. Kalau di Mempawah ini kan ada dua jak yang dikenal. Pantun dengan palang pintu.
2: Gitu.
3: Kalau dia palang pintu, apakah berserta dengan silat atau tidak? Jadi kalau memang dia tidak ada silatnya, berarti kita pakai palang pantun.
2: Palang pantun. Iya. Yang paling sering di Mempawah tuh pakai apa, Cik Jul? Ada silatnya atau bersilat lidah aja?
3: Ya rasa kadang tidak lidah ni.
2: Jinak opati tak?
3: Mengingatkan saya pula dengan satu pantun ni.
2: Apisnya tu.
3: Kalau memang nak ke atas bukit tempat bermain si anak pipit, jadi pantun berbait-bait di dalam kata berkait-kait. Itulah silat lidah.
2: Oh itu dia silat lidah ya. Tak putus-putus tak. Baik.
3: Untuk silat tadi. Tergantung daripada minat.
2: Tergantung dari minat. Apa tergantung dari tuan rumah?
3: Daripada tuan rumah tadi. Biasa juga kami itu kalau ada tamu-tamu, itu kelompok kita tu dipanggil.
2: Komunitas ya. Udah punya nama ya Cik Jul ya.
1: Orang jadi pada tahu ya Kak Fitri ya.
2: Oh iya Bang Jo. Ya kita juga ya, menyapa dia. Ya. Asik ngobrol nih Bang Jo.
1: Saya juga datang dengerin ceritanya. Jadi udah banyak juga nih peminat-peminatnya di sana. Ya mudah-mudahan sih bisa menggerakkan anak mudanya ya Cik Jul ya. Untuk tertarik nih untuk mulai dikit-dikit berpantun, mulai mengaktifkan lagi. Kak Fitri, ini udah menit 30 lewat. Jadi kita istirahat dulu sebentar, satu lagu.
2: Boleh.
1: Nanti kita akan lanjut lagi dengan interaktif dengan Cek Jul dan juga pendengar perompat ataupun pemirsa RRNet. Jadi pemirsa RRNet, pendengar perompat, jangan kemana-mana. Tetap di mari di Perompat FM, Suara Budaya Nusantara.
4: Mana dia orang? Aku ngasih tahu apa? Uti sayang.
5: Amar lagi.
4: Bang Aki ngelamar.
5: Siapa yang ngelamar aku, ha? Siapa?
4: Alah, ngapain itu? Ngelamar. Cuma gagang.
6: Pak, tapi mau iya, Pak.
4: Lama sih, nge.
5: Siapa? Hah? Siapa paling-paling ngelamar aku nih?
6: Iya, tapi lamar kan.
4: Oh, ini. Hah, iyalah. Mana?

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Neta Bang Po. Balik lagi ya, di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara siang hari ini kita ngebahas tema yaitu merawat budaya melalui pantun di tengah perubahan zaman bersama narasumber Muhammad Zulkarnain atau Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat, dengan teman kita di Perempat Pontianak masih ada Kak Fitri di Pontianak. Iya. Kak Fitri, sudah adakah yang telepon di sana?
2: Oke, baik, kita ingatkan kembali ya. Untuk Bu Abang silakan bergabung di 0561-571-571 via WA kita 0811-570-0943. Kita buka dari sekarang. Baik, sudah ada? Oke, persiapan dulu. Tadi sudah ada yang berdering-dering ya. Baik, betul kan? Panjang umur. Malu-malu. Putus. Siapkan pertanyaannya Bu Abang ya. Pastikan apa ditanyakan ada narasumber kita Cek Jul, pembina Kopan Komunitas Pantun Kabupaten Mempawah. Okay. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Iya, siapa di mana nih?
3: Ken Ayu, Mbak Fit.
2: Baik, Kak Ayu. Kak Ayu posisi di mana, Kak Ayu?
3: Sama Bang Jo di Perumbat RRI Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam Cek Ayu.
3: Ya, saya langsung ya, Bang Cek ya.
1: Iya.
3: Oke, langsung ke Cek Jul ya.
2: Baik, Kak Ayu,
1: di
2: mana alamatnya?
1: Di Maluku.
2: Oh, Kak Fitri. Nah, dari Maluku nih Cek Jul. Siapa Cek Jul?
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cek Jul.
2: Iya, waalaikumsalam. Cek Jul, dengar suara Kak Ayu?
4: Dengar.
2: Baik, silakan. Ya. Lanjutkan.
3: Tentang pantun ya, kalau di saya mendengarkan dari Pontianak, ini orang Pontianak coba-coba berpantun nih, kalau maksudnya. Ya, Mbak Fit ya.
2: Iya, mau pantun? Ada pantun nggak, Ayu? Boleh.
3: Tapi saya sedikit pantun aja, mungkin Cek Jul bisa...
2: Nilai?
3: Apa ini ya, menilai apa ini, karena pantun itu kan ada aturan-aturannya gitu ya. Mana dari pantun yang saya pantunkan nanti.
2: Oh iya, coba ya. Kita dengarkan.
3: Taman alun-alun kapas indah, lapa malam terang benderang. Jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair teruntai. Itu sudah kena atau enggak, itu contoh pantun seperti apa dan
4: agak itu nih coba di agak jauh sedikit dari mic-nya tuh.
2: Kurang jelas ya, Kak Ayu.
4: Ya agak jelas.
3: Saya coba. Ulangi
2: Kak Ayu.
3: Taman alun-alun kapas indah. Ya. Lampu malam terang benderang. Budaya kita jangan sampai pindah, kita jaga dengan pantun dan syair terentai. Kalau Mbak Fit malah jaga berpantun.
2: Baik, cukup, Kak Ayu.
3: Saya mau, ini tentang pertanyaannya gini.
2: Apa pertanyaannya?
3: Tentang perubahan zaman ini ya, Cek Jul ya. Dulu pantun disampaikan dengan lisan. Terus kalau untuk sekarang nih, pantun kadang disampaikan lewat WA, IG gitu. Apakah ruh pantun itu masih sama atau sudah berbeda gitu dengan pantun lisan?
2: Baik, cukup.
3: Ya, Cek Jul, tetap sehat, tetap semangat. Dan juga buat Mbak Fit, Bang Jo, terima kasih.
1: Sami-sami.
2: Iya, waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Oke, ada Kak Ayu di Maluku. Langsung ditanggapi, Bang
1: Jo? Boleh langsung aja.
2: Boleh. Ah ya, silakan Cek Jul. Nilai dulu tadi pantunnya nih. Punya Kak Ayu. Udah enak loh.
4: Kalau saya sih tadi menilai pantun Kak Ayu itu udah termasuk bagus lah ya. Terutama bagi instansi-instansi terkait ya kan. Di situ kan udah menyampaikan pesan nih. Berarti secara nasihat itu bukan saja nasihat sejenis agama, tapi nasihat budaya harus perlu juga.
2: Oh, termasuk kategori pantun nasihat ya. Cek Jul yang disampaikan Kak Ayu. Kemudian dulu pantun secara lisan kata Kak Ayu, lebih ngena gitu ya. Sekarang melalui platform media digital, WA gitu ya, banyak pakai jari jemari begitu. Cek Jul, lebih mana dapat roh nih?
4: Ya. Jadi kalau memang pantun, katakanlah di set di ini apa, pakai tulisan, ya kan pakai ketik lah jari yang bermain. Nah, cuman kadang-kadang indah bunyinya tuh mungkin ada mengandung majas, majas metafor, ya kan? Di situ cuman kita bisa baca, tapi rasa tidak ada. Kan gitu kata, tak ada lah, tak ada rasa lah. Tapi kalau memang pantun itu semacam kata Kak Ayu tadi, semacam orang dulu-dulu itu kan dilantunkan
2: pantun
4: secara
2: kan.
4: Jadi itu kan ada rasa yang harus kita dengar di situ. Enaknya pantun itu tuh kan apabila dibawa dengan intonasi yang kita bahas awal tadi, yang punya roh tadi itu. Jadi memang agak beda dengan suara-suara yang kita dengar. Langsung berikutnya, sekarang ini kan endakkanlah kita sebagai pemantun lah. Cara AI pun juga bisa membantu sekarang tuh, asalkan kita isi kan itu. Tapi ada juga yang AI itu, dia kan bukan sebagai pengganti, bukan sebagai pengganti manusia, tapi kita ambil bagaimana cara-cara yang agak yang sifatnya ada baiknya itu boleh kita contoh kan gitu.
2: Betul.
4: Makanya saya dimempawah gini, yang mana dapat yang bagus itu tolong diingat, nanti bisa kita sandingkan dengan kebiasaan kita. Jadi kebiasaan kita yang mana tidak sesuai, mungkin tadi dari AI itu lebih sesuai, boleh kita pakai, bukan sebagai pengganti kita, tapi bagaimana kita menyamakan antara teknologi dengan kita yang berpantun lisan yang mempunyai rasa.
2: Udah pernah dicoba, Cik Jul? Macam mana rasanya dengan dari AI dengan yang kita yang asli nih nyampaikannya? Ada bedanya?
4: Ada satu aplikasi itu tuh begini. Misalnya kita katakanlah berpantun tuh kan yang sifatnya ada lurus ya bunyinya tuh, ya kan? Contohnya begini. Daun tu ini jatuh melayang, jatuh satu di rumpun keladi, pandanglah bini secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan tak enak rasa bunyinya.
2: Itu suaranya AI, ya tak?
4: Tapi kalau kita bawakan, daun ini jatuh melayang, jatuh di rumpun keladi,
2: lawar,
4: secara sayang, insyaAllah nanti malam bisa berbagi. Kan jadi indah bunyinya pantun.
2: Betul, nyaman didengar, ada gelombang-gelombang enak, gelombang cinta. Oh, mantap. Siap. Ya, kita buka lagi.
1: Sudah terjawab ya berarti ya, Caca Ayu ya. Ini kita angkat dari Jakarta ya, Kak Fitri ya. Tadi soalnya sudah ada telepon yang masuk di 021-350-510. Oke. Mati lagi ternyata ya. Ini kita ada WhatsApp yang masuk nih di 08121124928 dari Pak Haris Prasetya di Jogja. Bagaimana saran berpantun bagi masyarakat khususnya di Pontianak yang sekitarnya yang non muslim, bagaimana sejarah membalas pantun sejak kerajaan Sriwijaya. Itu untuk dari Pak Haris. Kemudian ada lagi WhatsApp dari Mas Orik di Jember. Ini bertanya apakah seni berpantun diajarkan di lembaga pendidikan di Kabupaten Mempawah. Kemudian apakah seni berpantun juga sudah rutin masuk dalam kalender event gitu. Silakan.
2: Cukup. Baik, satu persatu dulu Cik Jo.
1: Iya.
2: Tadi ya dari Jogja Pak Haris ya.
1: Pak Haris.
2: Sarannya macam mana ini untuk yang saudara-saudara kita yang muslim dalam penyampaian pantunnya?
4: Ya. Jadi gini, kalau kami di sini, tapi khusus di Mempawah sih, yang tadi itu kan ada kaitan dengan masalah yang di Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya yang ada di Sumatera. Jadi dalam hal-hal ini, untuk sejarah-sejarah itu tuh kan kita kadang-kadang ada keterbatasan juga. Jadi keterbatasan pengetahuan tentang masalah itu. Tapi di komunitas kami di sini ada juga non-Muslim. Jadi non-Muslim itu di sini dia...
2: suku apa tuh Cik Jol, boleh tahu?
4: Suku apa? Ada dari Dayak.
2: Ya. Jadi dia pakai bahasa dialek Dayak, pantunnya ya. Gitu?
4: Jadi gini, kalau dia pakai pantun Dayak bahasa Kanayan, terus Melayu kita mempawahkan, tak tahu nih.
2: Tak tahu artinya, harus ada penterjemah.
4: Jadi gini, saya bilang gitu, bagaimana kita pergunakanlah dengan bahasa kita. Baik dia bahasa, boleh bahasa Indonesia, boleh juga kita pakai bahasa Melayu di sini. Dia tu sukanya tu, pantun tu arahnya ke nasihat yang sifatnya budaya. Contohnya gini, ya kan? Yang pernah dilantunkan dari suku Dayak Kanayan itu kan, jadi lada mengkudu dekat cemara, rata tumbuh pohon albasiah, beda suku, beda bicara, kita tetap bangsa Indonesia. Jadi keeratan antara suku ke suku tadi itu yang diciptakan oleh orang Dayak kita yang bergabung, itu kan mantap tuh. Yang sebagaimana kita orang Melayu tidak terfikir ke arah ke sana.
2: benar-benar. Tapi supaya plural apa dipahami bahasa Indonesia pun tidak apa gitu ya Cik Jul ya, biar dipahami semua. Di Kalimantan Barat ini kan ada Tidayunya, Tionghoanya, Dayaknya, Melayunya begitu Cik Jul ya. Itu dirangkul nggak dalam kopan tuh Cik Jul di komunitas pantun miliknya Cik Jul dan kawan-kawan?
4: Kami di sini nih. Cina ada. Cina ada.
2: Ada.
4: Jadi tapi gini Mbak Fitri, kalau dari orang Cina tu kalau masuk ke sini, kalau memang ada sejenis tuntutan, kata saya kan, ke dalam kata arti gini, bukan tuntutan yang macam materi bukan. Jadi kadang-kadang ini kan ada yang anak buah yang kalah, dia juga ada komunitas supaya dia tu kan mencari juga pantun-pantun kita yang lebih cocok dibawakan ke suku mereka. Jadi begitu. Jadi dia mencari bagaimana pantun ini bisa berkolaborasi baik di suku apapun.
2: Jadi pepanjang lidah lah ya, pepanjang tangan lagi dari suku kita Melayu, ya tak? Dari suku Tionghoa, suku Dayak.
4: Yang keduanya saya sampaikan, yang sifatnya pantun ini kan kata yang biasa disebut ini kan Melayu. Contohlah macam yang marak ini kan, kalau untuk pantun yang sifatnya sebagai pengingat kita itu kan. Macam yang di apa yang di Pontianak kan, ini kan pantun yang sifatnya bermadahnya tinggi gitu kan. Betul. Macam ini, indah lembayung lebat berseri, janganlah layu kering di taman, jagalah adat payung negeri, resam Melayu mengiring zaman. Jadi dalam pantun ini saya bilang tolong, kalau dari suku yang lain saya bilang bisa memaklumi. Gitu kan. Juga kalau mau bawa pantun Dayak, silakan, kami komunitas kita tidak menghalangi karena kita bercerminan kepada Pancasila dan Bhinneka Tunggal
2: Ika. Kita ke Jember nih, Cik Jo, dari Mas Ocak tadi nanya kan Mas seni Orik. Pantun. Mas Orik ya, di Jember tadi nanya kan seni pantun di Mempawai itu udah masuk belum di lembaga pendidikan sekolah? Atau muatan lokal atau apa gitu Cik Jo? Bagaimana pendekatannya nih buat anak-anak di sekolah?
4: Ini pertanyaan yang paling saya senang.

0: dinas pendidikan untuk supaya dimasukkan di MULOG.
1: Jadi gurunya dulu yang kuncinya ya Cik Jul.
0: Ya,
1: Dari guru baru gurunya nanti meneruskan ke murid-muridnya.
0: ya. Nah, jadi gini Mbak Fitri, saya bicara itu kan berdasarkan menyampaikan harus ada alasan. Satu alasan saya, waktu itu ada pembelajaran pembelajaran pantun yang di apa melalui Balai Bahasa. Itu kan melibatkan guru-guru yang ada di wilayah Kabupaten Mempawah, Kubu Raya, dan Kota Pontianak. Jadi saya dengar dari di situ dia harus membuat laporan dalam sekian bulan. Kalau cuma sekedar membuat laporan tidak diterapkan kepada murid, percuma, cuma ngabis. Tidak saya bilang gitu kan.
1: Betul.
0: Tapi kalau seandainya memang ini kita lanjutkan, kita bisa menerapkan pantun ini, terutama kita mengasah daripada kecerdasan. Kecerdasan pantun itu bukan juga merangkai kata. Boleh pantun itu kita pakai macam aritmatika. Bercerminlah kita bilang gitu kan. Contohnya gini, Kak Fitri. 4 kali 4 sama dengan 16. Sempat tidak sempat
1: Segera
0: harus
1: dibahas.
0: balas. Ini kan termasuk hitungan. Dalam tapi hitungannya di dalam perkalian.
1: Bisa jadikan pantun juga, enak. Seru buat buat buat nyaman ya gitu Cik Jul
0: Iya,
1: ya. Baik. Baik. Gimana
0: sehingga
1: Bang Jo, ada lagi?
0: iya sudah ada telepon kan di sana lagi, Kak
1: Oke.
0: Fitri.
1: Ada nih. Dari WhatsApp dulu kita baca Bang Jo.
0: Kita ambil dua ya Kak Fitri ya, satu
1: Iya.
0: WhatsApp satu telepon karena sudah mengingat menit 52 sekarang.
1: Oh, tidak terasa ya. Cik Jul, jawab dulu nih dari 3585. Assalamualaikum, Mbok Fit dan Cik Jo. Waalaikumsalam. Saya Adila di Kuburaya. Izin bertanya, apa beda pantun Melayu dengan pantun Betawi?
0: Pertanyaan ini.
1: Sila sila Cik Jo.
0: Kalau pantun yang ada di tempat kita, pantun Melayu itu banyak berkiasan kepada alam. Itu banyak berkiasan kepada alam. Kalau memang dia di pegunungan itu banyak di bukit. Kalau memang dia pesisir, banyak dia tentang di sekitar laut, baik itu gelombang, pantai, ombak, topan, angin. Kalau di pegunungan, sifatnya pokok cemara, pokok meranti. Jadi kalau si kalau Bantun Betawi, minta maaf, dia kan asal dapat ke sehari-harian. Jadi pun makan ini pun okey, makan ini pun juga okey, karena pantun Melayu itu kan salah satunya menjaga madah, kaedah, gitu.
1: Kaedah. Oh, baik-baik, itu dia. Kalau untuk jawabannya biasa cuman Cik Jul, kok yang Jakarta bisa cakep yang jawab kan, kok kita gitu, Pontianak Kalbar nih,
0: Jadi
1: jawab
0: betul.
1: apa biasa tuh?
0: Ya, kalau untuk di Jakarta betul kata Bu Fitri, cakep. Kalau
1: Jadi gitu udah apa menyeluruh seperti itu ya, familiar.
0: jadi ya tempat kita ini kan asal ikut-ikutan kan gitu. Coba kalau udah kita berpantun ya kan, oh begitu satu habis bait pertama lawak.
1: Lawar, cantik gitu ya.
0: Cantik. Itu kan. Itu sudah kami terapkan di Mempawah tuh Bu Fitri.
1: Nah, gitu.
0: Cantik.
1: Nah,
0: Siap.
1: jadi sering dibudayakan gitu Cak Jo ya. Kembali ke Bang Jo, Sina.
0: Siap. Sudah telepon kan di sana Kak Fitri atau kita angkat dari Jakarta aja
1: Dari
0: teleponnya?
1: Jakarta
0: Dari
1: dulu ya.
0: Jakarta aja ya. Ini
1: Boleh,
0: telepon
1: boleh.
0: terakhir ya.
1: Boleh.
0: Pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI. Halo, Assalamualaikum Perompat.
2: Waalaikumsalam Bang Jo,
0: Iya.
2: Mokit.
0: Iya. Jauh
1: Waalaikumsalam.
0: banget ini ke Jakarta, Bang Wardi.
2: Ya, soalnya.
1: Antri ya.
2: Lo antri, lo antri dulu.
0: Siap,
1: Ya.
0: Bang Wardi, silakan Bang Wardi.
2: Ah, Bang Wardi, ini mau nanya dengan Pak dengan Cik Jul dulu nih.
0: Silakan.
1: Boleh, boleh.
2: Pakai pantun boleh, boleh nggak?
0: Boleh,
2: Boleh,
0: boleh,
2: boleh ya.
0: boleh, boleh.
1: Boleh.
2: Membeli buah lakum denganlah dodol.
0: Cakep.
1: Lawar.
2: Habis itu membeli buah zaitun.
0: Cakep.
2: Assalamualaikum lah buat Cik Jul. Apakah boleh saya belajar berpantun?
0: Siap.
1: Jawab Cik Jul.
2: Jangan ya Cik Jul. Ah.

0: Ada
1: Nah.
0: di pagar si pohon sukun, di ujung pahaga si
1: Ah,
0: pohon jati.
1: mantap.
0: Kalau memang nak belajar pantun, cukup kita
1: Ah.
0: ketemu di gelas kopi.
1: Waduh, sambil
0: Oke.
1: ngopi, ngopi ditantang tuh.
2: Boleh.
1: Ayo, langsung pertanyaannya.
2: Yang kedua nih, Mopit. Nah, dan Bang Jo. Komunitas Kopan tuh apakah di Mempawah saja dan apakah juga ada di Kuburaya gitu ya, Mopit ya.
1: Oh, iya,
2: Oke.
1: baik, baik.
2: Ya, itu aja Bang Jojo,
1: Cukup.
2: Mopit.
1: Ya, terima
2: Makasih.
1: kasih.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi
0: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: wabarakatuh.
1: Bang Wardi ya, boleh
0: Iya,
1: silakan
0: langsung dijawab.
1: dijawab.
0: Iya. Baik, untuk komunitas pantun hanya di Mempawah saja, Cak Jul, atau mungkin di daerah lain juga ingin diadakan ini ya, atau ingin ada juga supaya makin tambah ramai gitu peminatnya.
2: Ya. Itu mantap.
0: Sila.
2: Ya. Jadi komunitas pantun ini untuk sementara itu kita wabil khusus nih masih ke Mempawah. Tapi kita tidak nutup kemungkinan dari kabupaten lain nak masuk. Oke. Malahan kalau kami apa tuh katakan lab itu kan kita kan undang-undang sama kawan-kawan. Nah, kita pakai pakai komunitas Kopan. Yang berikutnya untuk wilayah Kalimantan Barat yang saya ketahui yang sudah dalam satu minggu ini itu di Kapuas Hulu sudah ada komunitas pantun baru terbentuk itu namanya Selakau Pantun. Nah, untuk di Kabupaten Sambas itu namanya Kopi Pantun Utara. Ya, Kopi Pantun Utara. Jadi ini sama-sama baru mulai karena dia ada tertarikan sama kita cara kita mengembangkan pantun, cara berjual beli pantun dengan satu pantun dibeli oleh yang lain-lain. Mungkin ada lima, ada enam, berarti kita sudah dapat 7 butik pantun.
1: Wih, mantap ya.
0: Mantap.
1: Siap deh kalau gitu.
0: Mudah-mudahan makin mengepak sayap, makin ramai
1: Biar makin
0: peminatnya,
1: rame.
0: Bang Jo ya.
1: Karena di sana kayaknya juga banyak juga sih peminatnya ya, Kak Fitri ya.
0: Betul, betul
1: Siap, Kak Fitri
0: banget.
1: mungkin sekarang udah bisa masuk ke closing statement ya dari
0: Ya.
1: Cak Jul.
0: Baik, Cek Jol, pesannya apa ini? Menghadapi tantangan terbesar yang dihadapi ya dalam menjaga agar pantun tetap diminati. Tidak
2: Ya.
0: dianggap sebagai produk budaya yang ketinggalan zaman lah, atau kuno. Silakan.
2: Ya, siap. Jadi gini, pantun itu saya kalau setiap ada acara, baik seulas pinang ataupun sifatnya pemerintahan, saya tetap saya sampaikan. Pantun itu sudah diaku oleh UNESCO. Dulu katun disusun-susun, kini katun rata bersulam. Dulu pantun dusun ke dusun, sekarang pantun semesta alam. Itu sebagai penggugahan. Yang berikutnya, pantun bukan saja, jangan kita anggap udik. Karena pantun situ sudah di-SK-kan oleh Menteri Kebudayaan di bulan Juni tahun 2025. Jadi pokok buah apa? Burung kenari di dahan sukun, melayang daun di tengah taman. Ayo kita lestarikan pantun supaya tidak ditelan zaman. Jadi dua bagi motivasi UNESCO
1: Siap.
2: dan juga di-SK-kan oleh menteri.
1: Ya mudah-mudahan
0: Ada
1: sih
0: manfaat.
1: bermanfaat ya buat kita ya, biar melatih lagi nih ya, biar rajin-rajin ya untuk kenalin pantun, apalagi ke anak cucu ya, Cak Jul dan juga Kak Fitri ya. Terima
0: Iya,
1: kasih
0: iya.
1: Cak Jul untuk pemaparan di siang hari ini dan juga Kak Fitri perjumpaan kita
0: Iya,
1: di hari ini.
0: makasih banyak, Bang
1: Mudah-mudahan
0: Jo.
1: nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Suara Budaya Nusantara. Dan sekali kita pamit juga ya pemirsa RNet ya di hari ini ya. Nanti kita ketemu lagi di episode berikutnya di Promot FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukittinggi.

0: Kabar Brite jam 14.
1: Abang Po, PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menutup sementara halte Kebon Siri arah kota mulai malam ini pukul 22 waktu Indonesia Barat hingga Senin 20 Juli 2026 pukul 5 pagi akibat pekerjaan perbaikan jalan yang terdampak pembangunan MRT Jakarta. Kepala Departemen Humas dan CSR PT Transportasi Jakarta, Ayu Wardani, mengatakan penyesuaian layanan dilakukan untuk mendukung pembangunan transportasi publik yang terintegrasi sekaligus menjamin keselamatan pelanggan. Selama penutupan, layanan Transjakarta tetap beroperasi normal dan pelanggan diarahkan menggunakan halte Bank Indonesia atau halte Monumen Nasional sebagai alternatif menuju arah kota. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Yogyakarta menilai tradisi saparan bekakak di Gunung Gamping, Sleman memiliki nilai konservasi. Kepala Seksi Konservasi Sumber Daya Alam Wilayah 1 Yogyakarta, Wahyu Tri Kuncoro, mengatakan tradisi ini sejalan dengan upaya pelestarian kawasan dan keanekaragaman hayati. Menurutnya, konservasi bisa berjalan berdampingan dengan budaya yang diwariskan secara turun-menurun dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: bohong amat. Sambal terasi dicocol tomat. Emang apa sih? Sombong amat.
1: Pi. Tadi gue liat di medsos, ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa tuh?
2: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
1: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
2: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
1: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja. Biar bermanfaat gitu loh.
2: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
1: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Tadi sempat kita ngomongin soal pantun ya. Pantun sendiri ya Bang Po, itu udah diakuin sama UNESCO ya. Dan di Indonesia itu ada Hari Pantun Nasional itu tanggal 17 Desember Abang Po ya. Dan ini udah disahin ya lewat keputusan menteri gitu Abang Po. Nah, terus juga kalau kita ngomongin pantun Abang Po, setiap daerah kan punya ciri masing-masing ya, bedanya masing-masing Abang Po ya. Jadi ada dari bahasa, terus juga nama penyebutan, terus juga fungsinya ya buat ritual kayak pernikahan ya. Terus juga sama gaya penyampaian ya. Walaupun memang ada rimanya sama polanya. Nah, itu yang beda ini itu tadi bahasa, nama penyebutan, fungsinya sama gaya penyampaiannya. Nah, tapi ini kalau dari budaya Melayu sama Minangkabau dan juga Banjar Abang Po ya, ini akar dari tradisi pantun di Nusantara sebenarnya Abang Po ya. Nama daerahnya tetap disebut pantun ya, khusus di Minangkabau dikenal jadi tradisi berbalas pantun ya, disebut batombe ya Bang Po ya. Terus juga karakteristiknya terikat nih di aturan baku yaitu ABAB 8-12 suku kata Bang Po. Nah, kalau buat variasinya itu dikenal sama pantun adat, pantun nasib dan juga pantun percintaan Abang Po. Yang syarat banget nih Abang Po ame kiasan dan juga nilai filosofi Melayu. Nah, terus juga kalau di Betawi gimana, di Jakarta kan juga ada pantun ya. Nah, namanya pantun Betawi kalau di Jakarta Abang Po ya. Dia tuh punya gaya penyampaian yang lebih lincah, berani dan juga terkadang ini juga lucu Abang Po ya. Variasinya sering dipakai secara sakral Abang Po dalam upacara palang pintu ya, atau pernikahan Abang Po. Pas jawara dari kedua belah pihak saling balas pantun Abang Po sebagai syarat-syarat gitu, syarat meminang. Terus juga kalau dari budaya Sunda di Jawa Barat Abang Po ya, itu juga ada namanya Abang Po ya, namanya paparikan atau bagian dari sisindiran gitu. Nah, ini dia tuh karakternya aturan sajaknya itu bisa lebih fleksibel dari pantun Melayu. Terus juga nih, kalau di paparikan atau sisindiran tuh dibagi jadi tiga jenis utama, yaitu nasihat, yaitu piwuruk, terus juga silih asih, kasih sayang, dan juga sindiran atau juga lucu-lucuan, itu sesebret gitu Bang Po. Nah, ada lagi di budaya Jawa namanya parikan Abang Po ya. Biasanya itu lebih singkat dari dan juga padat Abang Po ya. Kadang-kadang ya, ini ada dua larik aja Abang Po. Di mana larik satu itu sampiran, larik dua itu isinya. Terus juga ini sering disisipin ya dalam pertunjukan seni tradisional kayak ludru, ketoprak atau juga campur sari nih Abang Po buat nyairin suasana gitu, atau juga bisa dibilang ice breaker ya. Terus juga di Sumatera Utara namanya umpasa Bang Po, di Batak ya Bang Po ya. Ini biasanya disampaikan dalam bentuk syair berirama Bang Po ya. Terus juga ini lekat banget Bang Po sama acara adat kayak upacara pernikahan atau pemberian gelar kayak gitu Bang Po ya. Ini fungsinya buat doa, nasihat atau juga kata-kata berkat ya dari tetua-tetua gitu Bang Po. Buat Abang Po yang mau coba-coba pantun mungkin ya. Boleh kali ya di dijajal, mau kirim pantun boleh, mau mau bepantun juga boleh dah Abang Po ya, di 0812-1124-928 atau di 021-350-4510. Ini udah ada yang telepon, mungkin mau coba mantun kali ya. Halo perempat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bang Jojo yang keren.
0: Iya, ini Pak Noma ya.
1: Ya, dikenalin nomornya.
0: Betul, nomornya apa, kita kagak ada nomor di sini.
1: Enggak ada.
0: Kagak nongol nomor sama sekali. Kita paling cuma dengar suara.
1: Nongol nomornya, Bang.
0: Kagak, di sini kita kagak ada kecuali kalau telepon WhatsApp itu ada nomornya. Begitu.
1: WhatsApp
0: berisik. Ih, kagak apa-apa dah.
1: Mendebut memainannya telepon langsung aja.
0: Iya, kagak apa-apa. Pon Omay bisa mantun kagak?
1: Oh, mantun apaan? Saya mau jarang berpantun hidupnya.
0: Oh ya Allah. Kali aja bisa berpantun.
1: Pantunnya pantun apaan, Bang Jojo?
0: Bebas, kali aja ngomongin soal macet gitu.
1: Ngomong soal macet aja
0: kan? Kayak gimana coba, Po?
1: Iya, kalau lagi berangkat itu ngikut suami kadang-kadang mau ke pasar macet ya, ilah, rumahnya pagi-pagi gini, mobil gede-gede amat.
0: Oke, jadi ya apa namanya? Enggak biasa juga ya ke kita ya, Pok. Kalau emang iya, kagak bukan momennya, jadi kagak bisa dadakan juga gitu ya.
1: Bisa, Bang Jojo, cuman takutnya ntar ketawa.
0: Ih, kagak ada yang ketawain, Pok. Kalau misalnya lucu sih enggak apa-apa. Kan emang diketawain, coba, Pok, dadakan.
1: Kayaknya di pengajian pantunannya, Bang Jojo.
0: Emang gimana kalau di pengajian?
1: Kan di pengajian juga ada kayak begini nih.

0: sembahyang. Itu kan
1: Oke.
0: pantun.
1: Iya, di pantun yang dilaguin ya. Iya,
0: Ya,
1: bisa.
0: cuman dilaguin.
1: Benar. Tapi emang
0: Kayak itu yang katanya kamarmu yang paling indah itu kayak pantun juga sama Bang Yogo. Lagu ramai-ramai ada kan tuh.
1: Iya, ada lagunya apa
0: Nggak tahu
1: namanya Pak
0: judulnya
1: Haji.
0: apa, saya juga lupa, cuman itu ada.
1: Benar benar benar. Jadi kalau
0: Pantun semua kayaknya Bang Jojo, cuman
1: iya.
0: pantunnya pantun Al-Quran.
1: Betul. Jadi kalau mau namanya ini biasa di pengajian ya.
0: Iya, di pengajian.
1: Oke, ya
0: Kalau di
1: nggak
0: inian
1: apa-apa.
0: jarang.
1: Nggak apa-apa, nama juga kita kan beda-beda
0: Habis itu kan
1: pemakaiannya.
0: kalau saya masuk, orang ketawa Bang Jojo.
1: Ya kan kita bukan
0: Tamu-tamu saya ini kan pada minta urut, saya pantunin aja ketawa.
1: ya Allah.
0: Kalau kasih duitnya yang gedean, biar bisa beli apa aja ketawa. Maaf, mak kali ini enggak aja dah kepingin.
1: Apelnya apel ijo.
0: Iya. Apa Fuji aja Bang Jojo enakan dikit.
1: Iya
0: Enak
1: sih,
0: kali.
1: apel Fuji mah lebih enak ya.
0: Cuman mahal emang
1: Emang.
0: 25.000 Bang Jojo.
1: Wih.
0: Enggak dapat sekarang mah.
1: Betul, bukan lagi.
0: Kemarin saya beli kayaknya belum dua bulanan kali. Perasaan 10.000 harganya.
1: Ih, ngeri emang sekarang
0: Kopi
1: buah.
0: yang kurang Bang Jojo.
1: Betul, buah pir sama buah manggis lagi promo.
0: Ya, buah pir sama buah manggis promo. Tapi kalau itu apel Fuji makanya nggak ada promonya buat tuh.
1: Boro-boro itu, po. Itu
0: Iya, cuman
1: sekali
0: emang
1: posting
0: di
1: aja ke
0: tulang pinggang Bang.
1: sekali postingnya sama Fuji aja berapa juta itu. Itu beda Fujinya beda ya. Fuji
0: Ya, beda itu
1: ini.
0: mah Fuji.
1: Fuji anaknya
0: Jangan
1: ini.
0: terlalu mau dipuji Bang Jojo, ntar melar bawaannya gede
1: Iya,
0: lagi.
1: aduh, jangan dah. Ngeri dah.
0: Mendingan, mendingan merendah diri aja Bang.
1: Betul, merendah diri aja, jangan tinggi-tinggi kita ya, rendah diri
0: Saya
1: aja.
0: Bang Jojo jujur, ada orang sakit gigi Bang Jojo. Saya tanya, udah ke dokter? Udah katanya. Tapi udah ke dokter mah, ini gigi masih ngebet aja katanya gitu. Ya nama sih lo obatnya mana? Udah habis mah.
1: Diapain obat yang cepat habis?
0: Di minum lah, masih dibuang.
1: Maksud
0: Ada gitu Bang Jajo, saya kan memang kalau orang sakit gigi saya urutin. Nah, sini gue urutin, dia kan mau kerja di PIK, di restoran. Nah, sudah gitu udah enak, udah. Tapi 3 hari jangan minum teh manis ya, pre dulu, kopi pahit boleh, kata saya gitu. Sama es jangan dulu ya 3 hari, pokoknya yang manis-manis usahain. Soalnya tuh kalau kena manis, urat gigi langsung apa
1: Oke.
0: bangun, kalau bahasa saya mah gitu
1: Iya,
0: Bang Jojo.
1: benar, benar, benar.
0: Eh, pas sudah gitu, alhamdulillah mak sembuh katanya mak.
1: Ya,
0: Syukur
1: alhamdulillah
0: sama
1: ya.
0: Allah, ya Allah yang nyembuhin
1: Benar,
0: lu bukan sama.
1: benar.
0: Ayo mak katanya makan di pik mak katanya, enggak ah gua enggak mood makanan pik cepet gitu.
1: Iya.
0: Kenapa emang?
1: Ntar
0: Gua
1: ada
0: mah
1: yang...
0: moodnya makanan ini yang daging semur,
1: Iya.
0: semur tak.
1: Ntar pulang-pulang kalau
0: Saya senang.
1: pulang dari pik nyesel. Nyesel po,
0: Mahal ya.
1: mahal itu dia.
0: Kangga Bang Jojo, soalnya kan ponakan saya ada yang jadi chef di
1: Ya
0: restorannya gitu.
1: Allah, enak kali po dibawain mah sama ponakan dari restoran mah.
0: Dibawain Bang Jojo tiap itu, cuman lihat sausnya kayaknya ini saus apaan, ini saus ini apa sih, barbecue.
1: Barbecue.
0: Ya,
1: Iya.
0: saus itu aja dah yang gue suka, yang hot-hot kata saya gitu, yang pedes-pedes gitu.
1: Oh iya.
0: Kayaknya makanan kampung Bang Jojo, jujur orangnya.
1: Sama, sama kita mah apa namanya terong, teri, kayak gitu-gitu kita masih. Ya, tapi
0: Iya,
1: kalau kalau
0: please,
1: kalau
0: please.
1: diajak mah syukur,
0: Di
1: tapi kalau
0: cabai
1: kagak mah ya udah.
0: tomatku. Bang Jojo,
1: Yoi.
0: di cabai pakai cabe, pakai minyaknya banyak, cuman agak kering gitu Bang Jojo.
1: Apa teri?
0: Sedih. Iya, itu
1: Ih.
0: seminggu 1 bulan kuat Bang Jojo.
1: Iya, aduh itu mah demen banget aye.
0: Kalau saya mau bikin begitu sambal aja bikin 1 bulan Bang Jojo saya mah.
1: Ih, taruh kulkas.
0: Iya taruh kulkas. Jadi ntar seminggu dipindahin ke kulkas, ntar besok ditaruh tempat biasa, ntar taruh lagi gitu.
1: Oke. Nanti bisa dijual ya,
0: Cuman
1: Pak E.
0: bikin, wah, bikin sambal gorengnya buat makan sendiri doang. Tapi kalau ada yang minta dibagi.
1: Oh gitu. Siap
0: Ya,
1: dah
0: kalau
1: kalau
0: Bang
1: gitu.
0: Jojo mau minta ya, ntar dibagi sama saya kalau Bang Jojo mau
1: Siap.
0: datang.
1: Oke, siap kita ya ntar ya. Kalau ada waktu kita
0: Dan dari
1: mampir ya.
0: Tangerang ke Bang Jojo dekat kemari.
1: Ya?
0: Dari Tangerang ke rumah saya dekat.
1: Oh, kalau Ayah kan udah ini di belakang dekat kita di Tenabang 5.
0: Oh, Tenabang 5. Ya, kalau ke daerah Menceng paling juga ke berapa duit Bang Jojo
1: Iya,
0: mau?
1: betul. Tinggal naik angkot aja ke Menceng
0: Kalau
1: sono.
0: rumah saya mah Bang Jojo gampang nyarinya RT 7 RW 05 cuman kalau di kampung sini terkenalnya Ponami.
1: Oke, siap. Gak apa-apa, ntar kita
0: Buruk itu
1: cari.
0: kalau RT 7 RW 05 Ponami terkenal pasti nggak kesasar. Ketemu dari mana aja Bang Jojo kalau nanya rumah Ponami tukang urut. Tapi ketemu kalau nanya kan pernah ada orang Tangerang sakit Bang Jojo. Saya nanya udah ke dokter udah kemana aja Bu katanya saya. Ada
1: Siap.
0: sini insya Allah kalau mudah-mudahan Allah kehendaki penyakitmu cepat sembuh
1: Amin.
0: kayak gitu. Tapi atas izin Allah Bang Jojo sembuh ceritanya mau mau ngasih inian mau ngasih hadiah Lebaran. Nah taruhlah mobil di jalan raya tuh depan rumah. Nah, rumah saya kan di pantatnya nih. Nanya rumah Ibu Nami orang pinter ya kagak ada yang kenal di sini kalau nanya. Katanya di sini rumah Ibu Nami nggak ada yang pinter, adanya tukang urut setahu saya mah kalau tukang urut tetap.
1: Siap
0: Jadi
1: deh.
0: saya mah sakit apa aja emang Bang Jojo gitu saya urutin emang.
1: Insya Allah
0: Mau,
1: deh ya,
0: mau.
1: biar lancar ya Pak.
0: Amin,
1: Siap.
0: mudah-mudahan Bang Jojo juga lancar, sukses.
1: Amin.
0: Siap buru nikah Bang Jojo.
1: Hai.
0: Kalau nikah kan enak Bang Jojo pulang kerja capek ada yang nyediain
1: Iya,
0: makanan.
1: itu nanti aja dah kalau ada ini ya, udah ada waktunya.
0: Sedikit-sedikit aja dikumpulin, bukti banyak.
1: Iya, ini juga kita lagi ngumpulin ya, biar bisa beli emas 10 kilo.
0: Ya, kebanyakan 10 kilo mah, 2 kilo aja.
1: Nggak apa-apa, ntar kita jual lagi.
0: Iya sih, gitunya mah.
1: Siap,
0: Bukan
1: Dri.
0: ditimbun, Bang Jojo.
1: Jangan dong, ya, ntar nggak,
0: Bukan ditimbun.
1: ntar kagak jadi puun itu emas.
0: Iya. Ini tuh belum ntar ngasih uang zakat, harta zakat
1: Betul.
0: mah. Oh, bayar zakat mal kita Bang Jojo lah banyak-banyak.
1: Benar-benar siap
0: Oke,
1: lah kalau
0: deh, Bang
1: gitu.
0: Jojo orang
1: Terima
0: lain juga mau
1: kasih, Mbak Nomai.
0: Maaf Bang Jojo,
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Abang Po, pernah dengar musik keroncong Tugu kagak? Musik dari Jakarta tuh. Jadi nih ya, musik keroncong Tugu itu pelopor tipe musik yang paling tua dan yang paling unik di Indonesia. Dan keroncong ini salah satu warisan budaya Indonesia yang diserap dari orang-orang Portugis yang zaman dulu tinggal di Kampung Tugu, Jakarta Utara. Tahu kagak? Nama keroncong sendiri katanya dari suara ukulele yang pas dipetik bunyinya encrong-encrong. Unik banget ya. Terus instrumen keroncong Tugu itu khas banget. Mulai dari ukulele cakamacuk, biola, selo, sama kontrabas yang kalau semua dimainin bareng-bareng, beuh sedep banget deh suaranya. Keroncong Tugu tuh bagian yang kagak bisa dipisahin dari sejarah Jakarta. Yuk kita lestariin biar tetap jadi ciri khas musik Betawi Portugis.
1: Dan terjadi lagi. Halo, saya Jos Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.

0: Perempat FM Surabaya Jakarta, Bang Po. Tadi udah kita ceritain ya, apa namanya, pantun-pantun yang ada di beberapa daerah di Indonesia, Melayu sampai ke Sunda sampai ke Betawi. Ini coba kita angkat dulu dah. Telepon terakhir ya, ada Aki Adi di Jonggol. Kali aja Aki Adi bisa pantun, langsung buka pakai pantun ya Aki Adi ya. Kok dangdut? Nyok, assalamualaikum Perempat.
1: Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya,
1: Bang Jojo.
0: Siap, Pak Kiadi. Gimana kabar, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Siap, Pak Kiadi. Gimana, Kiadi bisa pantun gak nih? Tapi yang dadakan.
1: Pantun pakai bahasa Sunda apa bahasa apa nih?
0: Bebas, pantun Sunda juga boleh.
1: Bebas, oke, aku orang Sunda ya. Aya lumut dina batu.
0: Cakep.
1: Ngalak gue ya di muara.
0: Cakep.
1: Hak kedah emut kena waktu.
0: Mm-mm.
1: Di dunia hanya ngumbara.
0: Iya, cakep ya. Ngertiin tuh, Abang Po.
1: Kita bahasa sama ke bahasa Betawi ya.
0: Boleh.
1: Ada kuya di atas batu.
0: Cakep.
1: Ada lumut di atas batu.
0: Iya, kebanyakan tadi lumut pertama ini kenapa kuya? Ulang ya. Ada lumut di atas batu, cakep.
1: Ada kuya di muara.
0: Cakep.
1: Harus ingat sama waktu.
0: Mm-mm.
1: Di dunia kita hanya ngumbara.
0: Iya, ingat waktu, ingat sholat ya, gitu. Betul, karena kita betul, di dunia cuma sementara gitu. Tuh.
1: Iya, iya.
0: Jangan yang ini aja ya Abang Po, jangan mikirin dunia doang.
1: Ingat sama waktu.
0: Ingat lima waktu itu harus diingat. Siap.
1: Ada Aki.
0: Tadi Ponomai. Iya, di Menceng Ponomai.
1: Salam Ponomai.
0: Iya.
1: Dia yang dari Jonggol ya Ponomai.
0: Iya, kali aja ntar itu apa mau apa namanya? Mau urut ke sono ya.
1: Wah, kejauhan.
0: Ke Menceng.
1: Ponomai kan suka nyambel nih. Kalau buat kalau sambelan Ponomai ya pasti pedes deh.
0: Iya pasti. Tambahin. Salam ini.
1: Sehat aja untuk Ponomai sekeluarga. Ponomai ya. Sehat selalu.
0: Siap bang, tuh kata Ponomai itu. Akhirnya dulu ini apa namanya belajar pantun dulu di rumah.
1: Wah. Sering belajar pantun dari sekolah juga suka pantun.
0: Oh.
1: Ada lagi Bang Jojo nih pantun.
0: Apa itu?
1: Di sana gunung, di sini gunung.
0: Betul, di tengah-tengahnya Pulau Jawa.
1: Naipot kebebasan.
0: Cakep.
1: Kalau hati sedang bingung. Baju kotor ada yang cuci.
0: Waduh, emang iya. Ya kalau udah bingung ya, udah bawa ke laundry aja.
1: Intermezzo.
0: Enggak apa-apa. Kan kita lelucuan kalau kita mah pantunnya. Ya. Ya yang penting happy.
1: Kalau di Sunda kan orangnya ini Bang Bang Jojo. Namanya itu cawoka. Iya.
0: Siap. Yang penting terhibur dah semuanya. Jangan ada jangan diambil hati, namanya juga hiburan, Abang Po.
1: Namanya juga hiburan. Kalau enggak hiburan aduh mau gimana?
0: Pusing kita, mikirin telur naik lagi, ayam naik lagi. Ya, mendingan hiburan. Ya enggak?
1: Yuk. Emas kan lagi murah nih. Iya. Bang Jojo mau enggak beli emas sekarat?
0: Emas sekarat.
1: Emas sekarat.
0: Oh, sekarat. Oh, ada. Ini tadi aku juga ngecek harganya. Ih, kok turun ya gitu.
1: Emas sekarat,
0: sakit. Oh, emas sakit ya Allah. Kirain emas beneran ada baik dah. Siap-siap. Oke ya di
1: Emas kan ada 3 karat. Ada yang 2 karat. Nah itu emas sekarat nggak ada yang beli.
0: Iya sekarat ya, benar. Udah di ICU.
1: Itu harus dibawa ke rumah sakit Tamrin.
0: Benar-benar siap dah kalau gitu, Aki Adi.
1: Oke Bang Jojo, terima kasih.
0: Terima kasih Aki Adi. Iya. Ambil cucian di rumah Desi. Cukup sekian, terima kasih. Sehat-sehat Aki Adi.
1: Amin.
0: Iya. Ya, Pak Kiyadi di Jonggol ya Bang Po ya, sebagai penelpon terakhir kita nih. Juga ada Abah Agus di WhatsApp nih, naik perahu jangan ke tengah, kalau ke tengah patah galahnya. Kalau mau jangan setengah-setengah, kalau kalau mau jangan setengah, kalau setengah susah belanya. siap dah. Terima kasih ya buat Abah Agus ya, buat mantunnya ya. Siap dah kalau gitu buat Abang Po. Apa namanya, kita emang kudu ini ya, lestariin pantunnya, mau itu pantun apapun itu, Betawi, Batak, Sunda, Jawa, atau daerah-daerah yang lainnya, Abang Po, biar anak cucu kita biar kenal, biar tahu Abang Po sama budayanya ya. Abis ini bakal ada Dangdutnyo ya, disusul sama Blantek, obrolan tanpa teks di jam 3 sampai jam 8. Nanti ini sore bakal digawangin ame apa namanya, Bang Yeskel Noel ya. Jadi buat Abang Po, aku udah pamit nih ya dari orang dengarnya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Jakarta. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

harapan semua.

0: Kabar Brite jam 15.
1: Abang Po, pemerintah Kota Jakarta Pusat mendistribusikan 48 paket bantuan sarana budidaya perikanan kepada puskesmas, kelurahan, sekolah, serta pengurus RT RW di 8 kecamatan pada hari ini. Wali Kota Jakarta Pusat Arifin mengatakan bantuan tersebut diberikan untuk mendukung program ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Bantuan yang disalurkan meliputi bak fiber, pompa air celup, serokan, benih ikan, dan juga pakan ikan. Program ini merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk mendorong kemandirian pangan melalui pengembangan budidaya perikanan di lingkungan masyarakat.

Beralih ke berita yang lain, Balai Pengendalian Kebakaran Hutan wilayah Sumatera mengerahkan satu regu Manggala Agni untuk memadamkan kebakaran hutan dan lahan seluas sekitar 30 hektar di Desa Kaye Uno, Kecamatan Darul Makmur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh. Kepala Balai Dalkarhut wilayah Sumatera, Ferdian Krisnanto, pada hari ini mengatakan 15 personel diterjunkan untuk menangani kebakaran yang terjadi di kawasan gambut tersebut. Operasi pemadaman dilakukan sejak Kamis kemarin bersama BPBD Kabupaten Nagan Raya dan personel Polsek Alu Bili. Hingga kini, tim masih melanjutkan upaya pemadaman guna mencegah meluasnya kebakaran. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 16.

pisang Ambon pisang kepok. Belinya di warung Bang Doyok. Oi, oi, oi, Abang Pak. Saatnya kita gabung di dangdutnya. Nyok, nyok, nyok.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po cangcingnya babe, selamat sore ya. Ayo ucapkan buat semua pendengar dan juga Abang Po dimanapun berada ya. Di tanggal 17 Juli ini kita sore hari di Jakarta Pusat nih, walaupun panas gitu ya cuacanya, cerah tapi anginnya cukup kenceng nih. Tadi ayo OTW juga sempat kena-kena angin gitu ya pakai motor. Gak apa-apa deh ya, yang penting tetap cuaca juga tetap cerah dan kita melaksanakan aktivitas juga dengan nyaman gitu ya. Atau mungkin yang lagi kerja mau OTW pulang, jangan hujan dulu gitu ya doanya ya, biar ntar waktu pulang juga enak gitu. Begitu sampai rumah hujan gak apa-apa deh ya. Oke deh Abang Po ya, balik lagi nih di Dangdutnya dan balik lagi ketemu bareng Ayin nih ya Abang Po ya. Abang Noel di sini yang bakal menemani Abang Po semua di Dangdutnya tentunya di sore ini dari jam 3 sore sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Dan nanti bakal dilanjut dengan Blantek, obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai jam 8 malam gitu Abang Po. Dan jangan lupa nih, kita di Dangdutnya juga buka request lagu ya. Tentunya lagu dangdut nih buat Abang Po semua yang kira-kira punya lagu favorit, lagu andalan gitu ya. Boleh banget nih di request di mari. Langsung aja di WA di 0812-1124928 atau telepon di 0213504510. Dan tak lupa juga nih, kita dalam 2 jam ke depan juga bakal ngobrolin topik yang cukup menarik nih. Karena di tanggal 17 Juli ini, itu memperingati Hari Keadilan Internasional. Nah ini menarik nih, karena keadilan menurut orang itu kan beda-beda ya, masing-masing gitu ya. Gimana sih kalau tanggapannya dari Abang Po tuh, kira-kira adil tuh apakah harus rata semua atau adil itu sesuai porsinya? Misal ada orang yang ngerasa keadilannya tuh harusnya didapat sama dengan orang yang kondisi ataupun keadaannya di bawah dia gitu. Padahal kalau dilihat secara umum, harusnya namanya adil ya, orang yang lebih berkecukupan harusnya mendapat lebih sedikit daripada orang yang membutuhkan gitu ya. Nah kalau menurut Abang Po kira-kira gimana dah? Cerita langsung dan request lagunya langsung ya, langsung aja di Dangdutnya. Nyok nyok nyok.

0: Abang Po, Koja tuh salah satu kawasan yang cukup strategis di Jakarta Utara. Nah, kenapa ya dinamain Koja? Nyok kita ulik. Menurut Zainuddin HM dalam bukunya yang berjudul 212 Asal-Usul Jakarta Tempo Dulu, ada dua versi soal asal-usul nama tersebut. Yang pertama, ada yang bilang kalau dulu di kawasan itu banyak banget tumbuh pohon koja, yaitu sejenis pohon ambon. Nah, versi yang kedua bilang kalau dulu tuh daerah itu jadi tempat bermukim orang-orang koja asal India. Mereka tinggal di daerah situ puluhan tahun sampai punya anak, keturunan, bahkan komunitas sendiri. Pernyataan ini juga dikaitin sama sejarah sebelumnya, di mana para pedagang dari Madagaskar berkelana ke Nusantara dan sempat singgah di Batavia. Di antara mereka itu akhirnya menetap bertahun-tahun sampai punya anak cucu. Lantaran jumlah mereka cukup dominan dibandingin sama kelompok pribumi, nah tempat itu dijulukin deh sebagai markasnya orang Koja. Sampai akhirnya Bang Po, sekarang daerah itu populer deh tuh dengan nama Koja.
1: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Promat FM Suara Budaya Jakarta. Masih di dangdutnya ya Bang Po ya. Silahkan yang mau request lagu atau sekalian menanggapi tema ya, tentu aja ya dengan tema keadilan hari ini. Jadi kira-kira kalau menurut Abang Po, keadilan tuh kayak apa sih? Atau bentuk adil itu seperti apa? Langsung aja nih, udah terhubung di telepon. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum, selamat sore dangdutnya.
1: Waalaikumsalam, selamat sore dangdutnya.
0: Iya.
1: Nyok.
0: Oke, Bumi. Iya. Gimana kabarnya sore ini, Bumi?
1: Alhamdulillah masih panas di luar.
0: Masih panas ya di luar ya. Tapi sehat ya, Bumi ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya.
1: Sehat ya.
0: Amin.
1: Luar, ya.
0: Iya, Bumi. Kalau ngomongin soal keadilan atau rasa adil gitu ya, kalau menurut Bumi sendiri tuh adil seperti apa sih bentuknya tuh?
1: Itu yang menurut kebutuhan aja. Kalau yang gede ya dapatnya gede, yang kecil dapatnya kecil gitu.
0: Oke.
1: Jangan sama ratakan.
0: Berarti sama contohnya rata, gitu. Contohnya misal ke anak gitu ya, punya dua anak, satu udah gede, satu masih kecil, sesuai kecil kebutuhannya gitu ya berarti ya.
1: Iya, yang gede ya dikasih banyak, kebutuhannya kan banyak.
0: Iya, benar.
1: Yang masih kecil kasih sedikit karena belum keperluannya banyak gitu, Bang Noel.
0: Nah, tapi biasanya yang kecil nih suka ngereok nih biasanya. Kok kakak dapat lebih banyak sih? Gini. Gimana cara Bumi buat ngadepinnya kalau kayak gitu?
1: Protes ya, dikasih tahu. Adik kan masih kecil, belum sekolah mungkin gitu ya. Jadi kebutuhannya kan besar, kakak udah sekolah, udah ini harus beli ini, buku-bukunya banyak, keperluannya banyak gitu aja. Dikasih tahu pelan-pelan, nanti dia ngerti jadinya, biar ngerti biar gitu aja maksudnya.
0: Oh, berarti dikasih pengertian ya biar jadi besok kalau udah gede juga dapatnya sama kok segitu lagi gitu ya.
1: Iya. Nah, ya kalau masih kecil kan mungkin keperluannya jajan, apa-apa gitu ya, jadi nggak begitu banyak.
0: Betul.
1: Nah, kalau yang udah gede kan macam-macam, jadi harus tahu nanti kalau dia udah sekolah, ya dapatnya banyak juga gitu.
0: Betul. Oke deh, siap, itu dia keadilan menurut Bu Umi itu ya, harus sesuai porsi.
1: Iya, gitu.
0: Oke deh, siap Pak. Oke, request lagunya apa nih Bu Umi?
1: Nah, itu aja, kawin kontrak aja Bang Noel.
0: Kawin kontrak. Oke deh, kita
1: salamnya Bimbel ya.
0: Oke,
1: salamnya buat Pak Mukimin, Ibu Yati, Kakung Jo, Uti, Pak Aris, Pak Siti, juga
0: Halo, kok hilang? Suaranya hilang nih Bu Umi nih tiba-tiba ya. Tadi salam-salamnya masih banyak padahal ngantri di belakang tuh. Oke deh, karena suaranya hilang nih Bu Umi ya, mungkin sinyal atau pulsanya habis kali ya. Nanti beli dulu deh Bu Umi ya. Oke deh, itu dia tadi Bu Umi dengan pendapatnya tentang keadilan ya. Jadi yang namanya adil tuh mesti sesuai porsi. Kalau emang udah kebutuhannya banyak dan ada yang kebutuhannya lebih sedikit, ya yang lebih banyak diutamakan gitu ya. Oke deh, terima kasih Bu Umi, dan request lagunya Kawin Kontrak ya, nanti kita puterin. Tapi sebelumnya kita angkat dulu nih, ada Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Halo, assalamualaikum, selamat sore Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Waalaikumsalam, Bang Noel.
0: Iya, gimana kabarnya nih sore ini?
3: Sehat-sehat saja.
2: Sehat selalu.
0: Amin. Oke.
2: Juga sehat.
0: Amin, sehat juga ini di sini walaupun panas dan berangin.
2: Pun ada flu sedikit.
0: Tak ada flu siapa?
2: Ya, Bang Noel kan ada flu sedikit toh itu.
0: Oh, agak ini tenggorokan agak serak-serak basah dikit. Iya, apal banget nih Pak Mukimin sama Bu Yati nih.
3: Dekat itu pijet ke sini gitu.
0: Wah, iya ya, mantep tuh kayaknya dipijet ya. Oh iya, kapan-kapan deh kalau nggak perlu sakit deh ya. Yang penting kesana aja main gitu ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Sakit aja. Sini main
0: kesana ya.
3: Silaturahmi.
0: Iya, siap deh kapan-kapan.
2: Seneng.
0: Iya, kalau ada waktunya ya Pak Mukimin, Bu Yati.
2: Iya.
0: Lah kita lagi ngomongin soal keadilan nih Pak Mukimin dan Bu Yati. Kalau menurut dari Pak Mukimin sama Bu Yati sendiri, adil itu seperti apa sih?
2: Kalau keadilan itu misalnya punya anak tiga, itu ngasih kerjaan ya supaya adil ya, yang satu nyapu, yang satu ngepel, yang satu masak di belakang, itu kan kerjaannya sudah adil gitu.
0: Iya benar-benar. Dan ibu sama bapaknya main gitu ya.
2: Nah, cuma nanti tinggal kalau udah matang makan.
0: Ya, gitu. Iya benar, pulang-pulang udah tinggal, sedia makanan itu, gitu ya.
2: Baru, itu yang ngepel situ yang sini belum bersih kan gitu.
0: Iya benar-benar ya. Bapaknya
3: ngawasi gitu.
0: Ngawasi, tinggal jadi mandor gitu. Dah pokoknya di rumah ya.
2: Ya mandor. Oke.
0: Okay. Iya itu dia ya. Oke, okay, berarti keadilan tuh emang harus dibagi tugas. Gas gitu ya kalau memang di rumah. Iya, benar.
2: Misalnya okay. Ada yang perempuan di belakang masak gitu.
3: Okay. Kalau masih kecil itu misalnya ngasih permen itu misalnya dua-dua semua, satu-satu semua.
0: Oh, rata ya kalau usianya sama ya, biar adil gitu. Oke okay deh.
2: Ini enggak jadi berebut.
0: Betul.
2: Nanti yang satu dua, yang satu tiga nanti berebut.
0: Yang ada berantem nanti.
3: Iya. Ingat keponakan saya sendiri itu loh, Bang Noel.
0: Gimana itu?
3: Kan saya kan punya permen tuh tiga lah. Keponakannya itu kan dua kakak beradik, yang satu yang satu cowok, yang satu cewek. Permen tiga itu kok yang satunya kok dicuil itu Bang Noel.
0: Agak nakal gitu ya. Oke deh, siap. Terima kasih untuk ceritanya Pak Mukimin dan Bu Yati. Request lagunya apa nih sore ini?
3: Goyang Dompet aja.
0: Goyang Dompet, tapi goyang loh ya.
3: Iya, goyang di sini Bang Noel.
0: Oke deh, siap. Goyang Dompet kita antriin deh. Salam-salam buat siapa nih Pak Mukimin sama Bu Yati?
3: Buat Bu Umi tadi.
2: Terima kasih.
3: Langsung turun tadi Bu Umi.
0: Iya.
2: Sama Kak Kejo sama Yang Uti.
3: Sama Bang Hadi.
2: Bang Haris sekaliannya.
0: Iya.
3: Pak Haji Hamsar.
2: Sama The Happy.
3: Unilinda. Dan semuanya.
0: Semuanya aja ya. Oke, siap pakai karet 2. Siap dah. Terima kasih banyak Pak Mukimin dan Bu Yati. Sehat-sehat selalu ya.
3: Iya, buat Bang Noel moga cepat sembuh itu.
0: Amin. Oke, terima kasih Pak Mukimin, Bu Yati. Waalaikumsalam. Oke deh, itu dia tadi Pak Mukimin dan Bu Yati di Surakarta. Dan Kakung Jo, mohon ditahan dulu. Ini lagu gak keputer-puter ntar ya. Lagu requestan dari Bu Umi sama Pak Mukimin dan Bu Yati nih. Kita putar dulu deh ya. Ada Kawin Kontrak dan Goyang Dompet.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota menyimpan cerita. Dan seringkali, cerita itu tersembunyi di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik nama jalan yang terdengar biasa, atau di tengah kehidupan warganya yang padat dan cepat. Ini adalah kisah sebelum Jakarta. Pendengar, Bandara Kemayoran adalah gerbang pertama penerbangan internasional Indonesia. Mulai dibangun tahun 1934 dan diresmikan tanggal 8 Juli 1940 oleh pemerintah kolonial Belanda. Tak hanya melayani penerbangan sipil, Auri pun sempat memanfaatkan bandara ini dan juga menjadi saksi lahirnya maskapai pertama tanah air, Garuda Indonesia. Namun karena kesibukan bandara yang meningkat di tahun 1970-an, memaksa pemerintah membuka Halim Perdana Kusuma sebagai bandara internasional pada 10 Januari 1974. Sedangkan penerbangan domestik seluruhnya masih bertempat di Kemayoran. Bandara Kemayoran akhirnya berhenti beroperasi di tanggal 31 Maret 1985. Pesawat DC-3 Dakota adalah pesawat terakhir yang meninggalkan bandara ini dan seluruh aktivitas penerbangan dipindahkan ke Bandara Soekarno-Hatta di Cengkareng.
0: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.

0: 081211249128 atau 0213564510, Abang Po ya, ditunggu buat komentar mengenai tema pada sore hari ini, sekalian buat request lagu dangdutnya ya Bang Po ya. Dan udah terhubung nih di telepon kita Kakung Jo, mohon maaf nih udah terlanjur angkat telepon nih ya di 021. Bentar ya, satu telepon ya Kakung Jo ya. Halo, assalamualaikum. Ya, mati ternyata. Oke deh Kakung Jo, berarti emang rezekinya dah ya. Halo, assalamualaikum Kakung Jo, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Bang.
0: Iya.
1: Cuaca di sini mendung-mendung Bang, mendung-mendung panas ini.
0: Mendung-mendung panas ya, gimana tuh mendung-mendung panas tuh?
1: Kata orang Jawa ungkep Bang.
0: Ungkep ya?
1: Gak enak.
0: Oh iya. Cuacanya kayak mendung tapi panas gerah gitu ya.
1: Bukan ngungkep ayam loh Bang, ngungkep ayam enak.
0: Ngungkep ayam mah enak ya, apalagi apa sama bubuk kuning tuh.
1: Nah,
0: tuh di
1: cocok gitu.
0: Benar. Kakung sehat ya hari ini ya Kakung ya.
1: Alhamdulillah agak mendingan hari ini Bang, dari pagi tadi agak mendingan. Dari kemarin-marinnya betul-betul masih sakit Bang, kepala pusing.
0: Oh iya.
1: Enak ini.
0: Kemarin dengar-dengar juga Uti katanya lagi sakit.
1: Betul, bareng-bareng Bang.
0: Bareng-bareng tuh ya. Aduh.
1: Kakung demam, Uti ku demam, juga Uti memang.
0: Udah Uti itu pokoknya demam. Berarti sehati ya, sakit-sakit bareng, sehat bareng gitu ya.
1: Kapelan, bener.
0: Oke deh. Alhamdulillah deh kalau hari ini sore ini udah agak mendingan ya Kakung ya. Semoga bisa. Iya Uti, halo.
2: Halo, gimana kabarnya Bang?
0: Alhamdulillah sehat gitu. Uti udah sehat ya?
2: Alhamdulillah Bang, udah sehat.
1: Itu bareng-bareng Bang sehatnya.
0: Bareng-bareng ya. Alhamdulillah deh, kopel deh ya. Oke deh. Kakung Uti, kita lagi ngomongin soal keadilan nih. Kira-kira kalau menurut Kakung sama Uti tuh adil tuh seperti apa sih?
1: Adil itu ya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya Bang.
0: Contohnya?
1: Misalnya kita anak ya, perlakuan kita kepada anak kan. Kalau kita perlakuan kepada anak, aneh kata anak kita lebih dari satu kan, bukan dua atau tiga orang. Jadi kita lihat usianya Bang. Kan gitu, jadi gak harus sama perlakuannya kan gitu.
0: Benar.
1: Si adiknya kan, adiknya ngelakuin kesalahan gitu kan. Kakaknya juga harus punya tanggung jawab itu, ini ikut ngebimbing kan gitu.
0: Betul, berarti sama kayak Bu Umi tadi ya. Misal anak yang lebih kecil dapat uang sakunya lebih sedikit, yang lebih gede dapat uang sakunya lebih banyak, dan banyak banget lah contoh-contohnya kalau sama anak gitu ya.
1: Ya betul. Kalau soal kebutuhan Bang, kita tahu lah namanya kebutuhan kan. Semakin usia semakin dewasa, begitu juga sekolah kan, jenjang sekolah semakin tinggi. Misal aja lah TK sama SD kan udah lain tuh, SD
0: betul.
1: Sama SMP udah lain.
0: Iya.
1: Gitu maksudnya.
0: Iya.
1: Uang saku pun mau nggak mau ya
0: menyesuaikan ya.
1: Nah, iya betul kan begitu. Kalau yang kecil andai kata yang SD mampu ya, itu juga tergantung jarak juga, jarak tempuh sekolah juga.
0: Harus naik transportasi enggak ya, atau harus apa gitu ya?
2: Oke. Okay.
0: Betul. Iya, berarti emang perlakuannya ke anak itu harus sesuai usia, sesuai kebutuhan gitu ya, Kakung Jo ya.
1: Makanya tadi kan penempatannya harus tepat gitu loh.
0: Betul.
1: Jadi sesuaikan dia, kebutuhan kan gitu.
0: Oke deh, siap. Itu jadi keadilan.
1: Iya, jadi namanya keadilan nggak harus sama Bang.
0: Betul. Nggak harus semuanya sama rata gitu ya.
1: Tapi kalau masalah hukum Bang, masalah hukum harus sama.
0: Nah itu beda urusan kalau itu keadilannya.
1: Kadang-kadang kan begini Bang, hukum kan hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas kan.
0: Betul,
1: begitu, Bang.
0: Betul, yang sering di Konoha ya, bukan di Indonesia tuh ya.
1: Iya, negeri Konoha.
0: Benar.
1: Sarannya orang-orangnya kan begitu.
0: Oke deh, siap. Oke, keadilan ya.
1: Jangan pakai kontol. Makanya kita harus ini Bang, harus pandai-pandai menempatkan keadaan seperti apa kan begitu.
0: Betul.
1: Seperti kakung kan dulu kan sering ngurus anak buah ya Bang, anak buah kerja tuh kan ya. Jadi kan beda-beda perlakukannya kan begitu. Masing-masing individu kan punya kemampuan tuh Bang.
0: Betul.
1: Ya, sama kan, ada yang cepat, cerdas, ada yang nggak lambat, kan beda-beda tuh bang namanya orang kan.
0: Iya.
1: Jadi jangan campur,
0: jangan disamaratakan kan, gitu. Ya. Lihat sikon, situasi kondisi gitu ya. Oke deh.
1: Seperti jalan lah ya, di jalan disamaratakan.
0: Oke deh.
1: Jadi intinya kalau dalam kualitas harus sama kan.
0: Benar-benar.
1: Namanya keadilan bangnya kan, namanya keadilan kan menuntut kan, menuntut kualitas bang kan.
0: Iya, gitu. Itu
1: kualitas,
0: dia.
1: Itu kualitas pekerjaan, atau kualitas satu barang, atau kualitas apa, kualitas kehidupan kan harus tepat sasaran yang jelas.
0: Betul, ya. Setuju, kan, setuju
1: ya.
0: Banget.
1: Ya, setuju. Kalau aku selapan malahan bang.
0: Selapan ya, sesembilan Uti ya berarti ya.
1: Kata orang Jawa tuh selapan 35 hari loh bang.
0: 35 hari ya, selapan ya. Iya, biasanya diperingatin tuh ya.
1: Iya. Itu. Ada juga sepasar 5 hari.
0: So apa? Gitu. Sepasar?
1: Iya.
0: Oh.
1: Sepasar tuh sepekan.
0: Oh, sepekan.
1: Bukan bang, sepekan sama sepekan lah. Ini sepekan itu seminggu, 7 hari. Sepekan itu sepasar itu 5 hari.
0: Oh, beda tuh ya?
1: Iya, beda.
0: Oh. Bang. Kita yang orang Jawa malah kagak tahu nih gimana ini.
1: Kadang-kadang ini bang.
0: Benar-benar.
1: Kita dapat ilmu itu bukan hanya dari apa, dari apa, dari kursi sekolah kan?
0: Betul. Tapi dari mana dari aja kursi, gitu ya?
1: Iya. Informasi-informasi seperti ini kan kita dapat ilmu.
0: Betul. Iya. Tahu, gitu. Apalagi kalau dengerinnya Pro 4 FM gitu ya, Kakung ya, banyak informasi menarik gitu ya. Saja.
1: Makanya corak ragam warna-warni.
0: Betul, iya.
1: Apalagi mengingat tema-temanya itu kan, kalau temanya buat Kakung nih ibarat menggelitik bang, jadi kita merasa apa ya, merasa terpanggil gitu loh untuk ikutan kan begitu.
0: Iya
1: kan?
0: Harus ya, dong.
1: Makanya apalagi temanya temanya apa ya, temanya sangat menarik kan begitu. Kadang-kadang ada tema yang ringan-ringan.
0: Iya. Iya, menyesuaikan aja ya. Kadang kalau lagi weekend gitu ya, kita masa weekend suruh ngomongin soal MBG gitu kan juga pusing ya.
1: Kalau mau ngomong MBG nanti nyangkut ke Konoha lah.
0: Nah, juga. Itu dia kasus dah nanti dah. Oke deh, siap Kakung. Itu dia keadilan menurut Kakung. Sekarang lagunya apa nih sore ini?
1: Rumah bambu.
0: Oke deh, siap.
1: Evitamala bang, Evitamala ya.
0: Evitamala, siap. Ada, aman aja. Oke deh, salam buat siapa nih?
1: Tadi buat Bu Umi tadi ya, makasih buat senggolannya. Kemudian Bu Yati sama Pak Mugime.
0: Amin, amin.
1: Bisa naik ini pas acaranya bang.
2: Bang Noel.
1: Bang Noel, kalau gak sehatan ini.
2: Ini gak denger. Bang Noel nih.
1: Ya kemarin itu ada acara Bang Noel jam berapa itu kan, sebelum jam 3 ada acara aja bang kan.
0: Iya.
1: Kakung lagi gak enak banget.
0: Oh, lagi gak enak banget.
1: Temanya makan-makan itu kalau gak salah kan.
0: Iya.
2: Terus Bu Ani ya bang.
0: Mbak Ani. Bu Ani, iya.
2: Pak
1: Siti Masaro.
0: Oke.
1: Kemudian Bang Adi Topan sama Bu Dindi juga. Kemudian buat ini Pak Yadi ya.
0: Pak Yadi.
1: Dan juga Bang Hasan, kemudian Pak Baji Suhanda, Pak Andang, dan lain-lain.
0: Dan lain-lain semuanya ya.
1: Sama tugas itu. Kita bagi-bagi waktu bang.
0: Siap. Amin.
1: Ini
2: yang nunggu udah kelamaan.
0: Ini dari tadi teleponnya udah kelap klip nih. Oke siap. Terima kasih Kakung Jo Uti, sehat selalu ya. Oke deh.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kakung Jo di Lamando Kalteng ya. Dan kita bacain dulu. Aki Yadi nih baru disenggol langsung naik nih. Tahan dulu nih. Kita gantian nama yang WhatsApp dulu nih. Udah dari tadi ya. Ada Bang Afif di Madura. Selamat sore Bang Noel, kalau menurut saya adil itu tidak memandang suku, agama maupun budaya, bebas dari diskriminasi pokoknya. Oke deh, siap. Mau request lagunya Negoro Angin dari Denny Caknan. Lagi ngehits ya lagunya ya, Negoro Angin, dan lagi ngetop Denny Caknan ini emang ya. Denny Caknan Negoro Angin, kita antriin deh buat Bang Afif di Madura. Oke deh, buat Abang Po yang belum bergabung, ayo bergabung langsung aja di 0812-1124-928 atau telepon langsung di 021-351-4510.

0: Mpo Ani, rasa-rasanya panas sekarang kayaknya kagak kira-kira ya.
1: Iya nih Bang Udin, baru juga keluar rumah bentar, keringet ngalir aja.
0: Kata orang nih ya, ini semua lantaran pohon banyak yang ditebang ya.
1: Iya, makanya sekarang tuh ada gerakan 1 juta pohon Bang.
0: Ah, gerakan 1 juta pohon? Maksudnya nanam pohon doang gitu, emang bisa nolong?
1: Ih bisa Bang, pohon tuh bikin adem tahu, nyerap polusi, nahan banjir lagi.
0: Wah, kalau begitu ayah mau nanam pohon dah depan rumah.
1: Ayah juga nih, kalau rame-rame, kampung kita kan bisa hijau lagi.
2: Gerakan 1 juta pohon, dari kampung untuk bumi yang lebih kuat.

0: Jakarta. Kabar berita jam 16.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan perawatan rutin Monumen Nasional atau Monas melalui pembersihan Badan Tugu di Jakarta Pusat pada hari ini. Kegiatan tersebut dilakukan oleh petugas dengan pendampingan pakar dari Pusat Konservasi Cagar Budaya atau PKCB untuk menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian ikon ibu kota tersebut. Perawatan rutin ini merupakan bagian dari upaya Pemprov DKI Jakarta dalam menjaga kondisi Monas agar tetap terawat dan nyaman dikunjungi masyarakat. Pembersihan dilakukan secara berkala guna mempertahankan nilai sejarah dan estetika Monumen Nasional.

Beralih ke berita yang lain, pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara membentuk kelompok kerja program Kampung Iklim atau Proklim sebagai langkah awal mewujudkan desa tangguh menghadapi perubahan iklim. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Gorontalo Utara, Osna Haluti, hari ini mengatakan pembentukan Pokja Proklim dilakukan untuk mendukung implementasi program Results Based Payment atau RBP dan Green Climate Fund di Provinsi Gorontalo. Program ini bertujuan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim sekaligus mendukung upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Kegiatan tersebut melibatkan pemerintah daerah, pemerintah desa, dan pendamping proklim di Kecamatan Kuandang, Gorontalo Utara. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 17.00.

0: Dangdutnya, nyok-nyok-nyok.
1: Promat FM Suara Budaya Jakarta masih di Dangdutnya ya Bang Po ya. Dan masih ditunggu nih buat requestan lagunya. Dan juga tadi udah sempat diputerin nih requestan dari Pak Mo Akrom di Parung Panjang Bogor ya. Untuk requestnya dari Berakhir Penantian, Muhsin Alata sudah diputar barusan ya. Semoga dengerin dah ya. Dan salam-salamnya buat Oma Wiwi Pertiwi, Oma Wiwi Pertiwi Yusuf ucapin selamat sore and selamat mendengarkan lagu kesayangan saya ini. Siap, semoga mendengarkan ya. Dan kita langsung aja angkat nih, ada Aki Yadi di Jonggol ya. Halo, assalamualaikum, selamat sore Aki Yadi, Dangdutnya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut nyonyo.
1: Nah, mantap nih Aki Yadi, sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Di Jonggol gimana? Hujan kah?
3: Kagak hujan.
1: Kagak ya?
3: Hujan kakak, ini cuacanya panas dingin.
1: Panas dingin ya? Siang panas, malam dingin?
3: Iya, panas adem.
1: Oh, panas adem. Oke deh, Aki Adi, kita lagi ngobrolin soal keadilan nih. Kalau menurut dari Aki Adi sendiri, gimana sih adil yang benar tuh versinya Aki Adi?
2: Kalau menurut Aki, keadilan tuh untuk semua orang. Iya. Sekarang gini aja.
1: Gimana?
2: Tadi kan Pak Kungjo udah nyapa Aki nih. Sama Uti. Nah sekarang Aki, ya, Aki nyapa Kak Kungjo itu juga adil kan?
1: Iya ya, saling nyapa ya. Ada feedbacknya nah, gitu biar adil itu, gitu ya.
2: Nah itu udah
1: bener.
2: Adil. Itu menurut keyakinan Aki Adi sih.
1: Gak tahu ya bener apa kagak ya.
2: Iya.
1: Oke.
2: Sekarang gini. Tadi kan siaran pagi Bang Arif.
1: Iya.
2: Diganti sama Bang Jojo.
1: Jojo, ya.
2: Sampai jam sekian. Itu udah keputusan dari atas kan, itu adil.
1: Betul. Tapi Aki Adi nelpon terus nggak tuh dari Bang Arif, terus ada Bang Jojo juga.
2: Ya nelpon.
1: Nelpon ya, oke deh. Berarti adil nih Aki Adi, nggak pilih-pilih so, apa, ya, pilih kasih penyiar gitu.
2: Iya gitu.
1: Oke deh, siap.
2: Kalau nggak aplusan kan itu namanya nggak adil.
1: Betul, capek juga kalau nggak aplusan gitu ya.
2: Nah sekarang Bang Noel nih, dari jam segini sampai biasa nggak sanggup kan?
1: Nggak sanggup dong, sampai jam 12 malam aja udah ngap kita.
2: Iya. Bukan keputusan dari pusat, dari atas.
1: Betul.
2: Pimpinan tengah sih keadilan.
1: Tapi adil tuh sebenarnya harus merata nggak sih kalau menurut Aki?
2: Oh iya, harus merata.
1: Harus merata ya.
2: Iya, keadilan pun harus dinikmati sama kita semua.
1: Benar-benar, oke deh. Gak mandang status, gak mandang ini ya, sosial ya. Oh,
2: iya, kita gak mandang status, gak mandang apa namanya tuh, dia dari suku apa ya.
1: Betul. Adil. Nah itu dia. Nah biar adil nih, yang lain pada request tadi, Aki Adi sekarang request lagu apa nih?
2: Ketuk pintu.
1: Ketuk pintu. Ketuk pintu siapa yeah. tuh?
2: Nah, kalau enggak salah kok apa sih, lupa lagi. Lupa lagi
1: tuh. Adanya dari Gandhi doang sih.
2: Iya betul. Kok Gandhi itu.
1: Iya, oke deh kita antriin.
2: Lihat bentar Aki mau nyapa dulu.
1: Boleh, silakan.
2: Terima kasih Kak Kungjo sama Utinya, sehat selalu. Katanya kabarnya enggak sehat ya.
1: Kemarin, sekarang udah sehat. Iya.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Ya, semangat.
1: Pasti.
2: Pak Haji Suhanda yang di Lebak Majas itu.
1: Oke.
2: Okay. Ada juga Kong Dani.
1: Kong Dani.
2: Kong Dani itu dekat ya, Ma.
1: Iya, CS-an kan.
2: Iya, sehat selalu Kong Dani. Dangdutnya Kong Dani.
1: Iya. Ini ada salam-salam juga nih dari Pak Mukiman sama Bu Yati nih, Bang Noel, salam buat Aki Adi gitu.
2: Oke, terima kasih. Iya, Bang Noel. Sehat selalu ya.
1: Amin, terima kasih. Udah nih, salam-salamnya nih.
2: Ya?
1: Salam-salamnya udah nih.
2: Pak Nanan ini, Kak Kusna, Pak Kusna.
1: Pak Kusna, iya.
2: Sama Kang Tono, Bang Tono, Pak Serbo.
1: Bang Tono, iya.
2: Pak Tono di Pondok Gede.
1: Udah lama gak naik tuh.
2: Oh iya harus naik itu Pak Tono. Mungkin dia lagi sibuk.
1: Iya. Kita tunggu dah ya. Terus ada salam juga nih dari Bang Wahyu di Cibubur. Bang Noel, salam buat Aki Adi ya. Banyak fansnya nih Aki Adi nih ternyata.
3: Hey, Bang Wahyu, adikku.
1: Adikku. Amin. Oke deh.
3: Semoga Bang Wahyu lancar Bang Wahyu ya.
1: Amin.
3: Iya.
1: Oke deh.
3: Selalu.
1: Amin. Oke. Okay. Udah itu aja. Ada lagi?
3: Iya udah, terima kasih untuk Bang Noel.
1: Sehat siap. Selalu Bang Noel. Amin, sehat selalu juga buat Aki Adi ya. Oke deh.
3: Semangat.
1: Siap. Oke, terima kasih Aki Adi di Jonggol ya. Dan kita, oh tadi udah angkat teleponnya lupa ya. Kita ini dulu deh, sapa dulu di telepon ya. Ada siapa nih? Assalamualaikum, selamat sore, dangdutnya.
4: Waalaikumsalam, nyonyo, selamat sore, Bang
1: iya,
4: Noel.
1: Iya, selamat sore, Pak Sanudin. Iya, udah apal kita.
4: Cakep.
1: Oke, sehat udah ya, apa, Pak Sanudin.
4: Sehat.
1: Sehat ya.
4: Alhamdulillah.
1: Sehat.
4: Lagi. Informasi cuaca panas sekali.
1: Panas ya. Oke deh, sama berarti di Bogor, di Jakarta, panas semua dah.
4: Panas.
1: Oke deh, panas. Pak Sanudin, kita lagi ngomongin soal keadilan nih. Kalau menurut Pak Sanudin sendiri, gimana nih?
4: Keadilan itu kadang-kadang kita yang sudah pada teman-teman nampama di satu pekerjaan gitu. Kita kadang-kadang suka saling mendiskriminatif kan terhadap teman sama teman.
1: Waduh, itu ya, saling menjatuhkan gitu ya.
4: Carmuk, caper,
1: nah, itu dia.
4: Gitu, terhadap pimpinan. Ketika ada pimpinan terhadap, misalkan ada yang lainnya begini. Jadi dari perhatian biasanya terhadap bos, supaya dia yang paling ini paling rajin. Wah, itu sementara sama temennya suka. Lu jangan diem aja sih. Itu tuh, liatin ini.
1: Iya.
4: Gimana sih, caper.
1: Di depan gitu, bos gitu ya, teriak-teriak gitu ya.
4: Sama-sama kerja, sama-sama kuli, sama-sama sekantor, juga saling memojokkan. Dia pura-pura baik terhadap bos, sama temennya suka semena-mena. Itu keadilan di situ tuh, terasa kurang adil kalau begitu.
1: Iya, kadang atasan juga menilai cuma dari sikap di depan dia doang ya. Jadi ujung-ujungnya keputusan pun jadi nggak adil gitu. Benar, benar. Nah, itu
4: jadi nggak adil.
1: Nggak,
4: kalau bahasa kitanya mah, balancing gitu.
1: Apa itu?
4: Kalau bahasa ini tabayun.
1: Oh, tabayun, oke.
4: Kalau melakukan tabayun, kita bener nggak ini orang ini begini, adil. Kalau menjadi keadilan harus cek sembilan dulu, gitu. Karena kita bosnya karena suka menginikan aja satu pihak, itu selalu nggak adil juga. Apakah di pabrik lah, apakah di suatu konveksi lah, apa inilah.
1: Dimanapun ya, pokoknya di tempat kerja gitu.
4: Kadang-kadang dari santri ke kiainya lah, apakah dari rakyat ke RW lah, RW-nya masing-masing karena carmuk aja pengennya.
1: Ini kayaknya pengalaman pribadi dari Pak Hasanuddin nih kayaknya sebagai korban ini.
4: Iya, saya sebagai ini juga.
1: Pernah juga ya ngalamin.
4: Pernah dulu di kelompok sadarkan timbas di KSK gitu. Waduh, kalau ada waka. Itu ngerasa paling paling kuat. Jangan ketawa aja.
1: Pokoknya ya, paling
4: sama KSK, sama mitra polisi. Iya.
1: Paling sopan malu gitu ya.
4: Coba kita korong sok si gua. Ada Jaya 65 gitu misalkan apa. Wah, polisi gua Jaya 21 razia gitu. Kunci kontak langsung diambil loh. Gimana semena-mena. Sementara itu tetangganya.
1: Ya, silahkan lewat gitu ya.
4: Nah, keadilannya di situ.
1: Benar. Oke.
4: Itu ada yang begitu. Saya gak suka begitu. Saya gak suka. Sebagai pimpinan harus bisa menerapkan mana keadilan.
1: Betul.
4: Keadilan itu sesama anak buah.
1: Cross check dulu minimal ya.
4: Iya, tinggalkan dulu. Mana nih yang benar nih?
1: Benar.
4: Ini kadang-kadang over.
1: Jangan cuma dengar dari satu pihak aja gitu ya.
4: Iya, dari satu pihak aja saya dipanggil dulu.
1: Benar.
4: Makanya kata saya, Pak, kalau apa-apa itu jangan dirapatkan lah. Apakah di keluarga lah, perlulah kita saling komunikasi sama warga juga, saling komunikasi sebulan sekali kumpul gini.
1: Benar.
4: begitu.
1: Jadi emang
4: kudu. Pimpinan juga salah satu perusahaan juga aja begitu.
1: Jadi keadilan tuh gak cuman.
4: Ini kamu yang TP ini jangan boleh begitu, sama-sama kerja ya.
1: Iya.
4: Kamu ini begitu. Ini saudara nih begini. Itu sebenarnya adil begitu. Bukan dari segi bagian, bukan ya. Adil itu bukan.
1: Sikap ya, perlakuan gitu.
4: Sikap,
1: ya.
4: Sikap, perlakuan.
1: Nangkep. Oke deh berarti. Oh, gitu. Kalau ini pandangan dari segi sikap dan perlakuan, bukan dari segi pembagian dan sebagainya ya. Ini agak beda nih dari yang lain nih.
4: Bukan nih.
1: Sudut pandang gitu ya, sudut pandang baru gitu.
4: Standarisasi perlakuan.
1: Oke deh, siap.
4: Kalau bagian juga ya ibu kan, itu saling kesadaran lah.
1: Benar.
4: Itu saling sadar, itu bukan keadilan, itu saling kesadaran kalau bagian mah.
1: Iya, itu dia. Oke deh Pak Hasanuddin, request lagunya apa nih sore ini?
4: Saya pengen minta lagu itu tuh.
1: Apa tuh?
4: Boncengan baru.
1: Lagu siapa tuh?
4: Boncengan baru dari
1: Mayang.
4: Dari Mayang.
1: Oke.
4: Juliana siap. Putri.
1: Oke, kita antriin deh. Salam-salam buat siapa nih?
4: Ya itu yang sudah naik tuh.
1: Siapa Bunda aja?
4: Mayati sama Pak Mukimin. Kak Kunjo,
1: Kak Kunjo.
4: Tidak semua aki-aki.
1: Aki-aki tuh. Rajin bener tuh. Absen ya.
4: Wah, Yadi. Bang Jen, Pak Haji Angsar. Ibu Umi.
1: Teh
4: Peti, Teh Dinda. Oke buat semua-semua yang memonitoring dangdut nyok, saya ucapkan selamat sore.
1: Oke, siap. Sama
4: menikmati lagu-lagu yang ditayangkan oleh Bang Noel.
1: Siap, ya. Oke, terima kasih banyak.
4: Selamat sore.
1: Siap, terima kasih.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Abang Po ya. Kita puterin lagu dulu nih dari requestannya siapa tuh tadi ya. Ada Kiadi kayaknya tadi ya. Ketuk Pintu dari Gandhi S.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
0: Dangdutnya, nyok-nyok.

0: Eh Bang Ucup, sekarang mah enak ya. Banyak yang pada pakai media sosial buat promosiin usaha.
1: Hah? Apa hubungannya sama polisi lalu lintas?
0: Yeah, bukan polisi lalu lintas Bang, promosi usaha.
1: Oh.
0: Jadi nih, dagangan kita gampang dikenal sama orang. Tinggal upload foto, abis itu banyak deh yang lihat.
1: Hah? Upload motor?
0: Ya Allah, upload foto dagangan Bang. Foto, ngerti kagak lo? Foto, hah?
1: Oh, lanjut.
0: Nih, selain itu, orang juga bisa belajar macam-macam dari media sosial. Ada tutorial masak, betulin barang, sampai ilmu bisnis.
1: Hah? Ngirim proposal kantor pajak?
0: Ya Allahu Akbar, kuping lo ya Bang. Bukan proposal ke kantor pajak, tutorial masak, ngerti kagak lo?
1: Kuping gue kayaknya lagi error nih.
0: Emang iya tuh, makanya kuping lo bersihin Bang. Intinya sih begini ya, kalau dipakein yang benar, media sosial entuh banyak manfaatnya.
1: Nah, kalau itu gue paham. Manfaat buat usaha, belajar sama cari informasi kan?
0: Nah, tumben tuh lo ngomongnya nyambung.
1: Iya, yeah, biar kate telat dikit.
0: Eh Minah, lo tahu kagak sih? Kalau di Jakarta nih masih ada buah langka Nusantara yang udah mulain kagak dikenal, apalagi sama anak-anak Gen Z sekarang.
2: Buah apa, Din?
0: Itu tuh, buah kecapi. Rasanya seger, manis asem. Udah gitu, pohonnya juga udah mulain jarang ditemuin.
2: Iye, gue pernah nyicip tuh, Din. Enak banget, bikin ngangenin lagi.
0: Makanya Minah, jangan ampe ya buah asli Nusantara kayak gitu hilang ditelan zaman. Kita nih kudu kenal, tanam dan juga ngelestariin.
2: Bener tuh Din, selain sehat tuh buah-buah langka juga bagian dari warisan budaya kita.
0: Nah bener tuh, jadi nih kalau ada yang bilang buah lokal kalah ame buah impor, bilang aja, alah lidah gua mah cocoknya cinta ame produk Nusantara.
2: Iya. Ntar kalau disuruh milih, gue pilih kecapi, bukan kecap asin. Iya kan, Din?
0: Iya, jangan salah. Kalau kebanyakan kecap asin, ntar lo jadi Minah manis-manis asin dong.
2: Nah, gue balik tanya nih, Din, ame lo. Kalau lo ngilang nih dari utang, gue kudu cari kemana? Ke kebun kecapi, apa ke warung kopi?
0: Iya, ke kebun kopi lah. Salah. Ke warung kopi lah.
3: Dangdutnya, yo.

0: Berkecai-kecai dari Ongki Muntazar ya Bang Po ya. Dan itu tadi requestan dari Abang Iskandar di Cibinong ya. Udah diputerin tuh tadi ya Bang Iskandar. Dan kita angkat lagi nih ya Bang Po ya. Ada Kong Dani yang dari tadi udah ngantri nih. Halo, assalamualaikum, selamat sore Kong Dani.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Nyok, mantap dah tuh. Dari tadi udah disenggol-senggol banyak orang nih Kong Dani.
1: Iya. Bang Maya sehat-sehat Bang Maya.
0: Alhamdulillah sehat, Kong Dani juga ya, sehat ya.
1: Insya Allah sehat.
0: Insya Allah, oke deh. Kong Dani, kita lagi ngomongin soal keadilan nih. Gimana kalau menurut dari Kong Dani sendiri?
1: Kalau yang adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu.
0: Menempatkan adil sesuatu gitu. Pada tempatnya. Pada ini agak rumit nih. Boleh dikasih contoh nih?
1: Rumit. Misalnya begini, kalau yang konkret aja misalnya, biar yang baru itu kloset gitu, baru beli, ditaruh di dalam apa? Ditaruh buat naruh pakaian gitu. Nah itu kan tidak adil. Walaupun belum kotor tapi memang bukan untuk itu
0: gitu. Enggak sesuai peruntukannya gitu ya.
1: Bukan, demikian juga mungkin kita sikap kita terhadap tetangga, terhadap ya orang teman kita di kantor, ya kita harus bersikap adil. Adil berarti ada hak dan ada kewajiban gitu.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi kalau sudah dilaksanakan maka kita wajib memberikan haknya gitu. Kalau kewajibannya sudah selesai, haknya kita
0: diberikan gitu ya. Oke. Iya. Berarti sesuai situasi dan kondisi gitu ya. Keadilan itu harus fleksibel juga gitu.
1: Fleksibel juga gitu, betul. Tapi artinya tidak melupakan atau tidak menghilangkan rasa keadilan itu sendiri dalam keadaan kondisi apapun dan dalam keadaan bagaimanapun gitu. Jadi harus ya, antara hak dan kewajiban itu memang harus imbang gitu.
0: Harus gitu. Terpenuhi semua ya, kewajiban terpenuhi, ya, hak juga begitu. Terpenuhi biar adil gitu ya, ibaratnya ya. Oke deh, ya, siap. Oke, siap. Terima kasih Kong Dani buat requestnya sore ini. Mau lagu apa nih?
1: Lagunya bercanda aja kalau belum ada yang
0: bercanda. Jenggol gitu. Dari Elvi Sukaisih atau dari Seruni Bahar? Elvi Sukaisih ya?
1: Sukaisih ya, jadi okay. yang itunya, yang lamanya gitu.
0: Siap, betul. Kita antriin deh. Oke, salam-salam buat siapa nih Kong Dani?
1: Okay. Ya, salamnya pertama untuk Bang Noel.
0: Siap.
1: Kemudian yang sudah nyenggol-nyenggol saya semua itu ya.
0: Bapak-bapak. Tadi aki-aki juga tadi tuh nyenggol-nyenggol tuh.
1: Kalau disebut satu-satu berarti nanti ada yang nggak kesebut malah wah komen iya. Saya malah nggak disebut.
0: Itu namanya nggak adil tuh berarti ya.
1: Iya. Jadi semuanya aja.
0: Semuanya aja ya.
1: Lagi dengerin dangdutnya sore ini di Pro 4 FM.
0: Oke, siap. Oke.
1: Semoga sehat-sehat semua.
0: Amin. Gitu aja, amin. Terima kasih Kong Dani. Sehat selalu.
1: Juga Bang Noel.
0: Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia Kong Dani dari Kemayoran. Dan sudah terhubung juga nih di line telepon kita. Ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Selamat sore dangdutnya.
2: Nyok.
0: Iya, Bang Ali ya.
2: Bukan.
0: Siapa? Bang Topan?
2: Oh, iya,
0: Topan. Iya, udah apal deh ya. Gimana kabarnya Pak Ali Topan?
2: Ini lagi di puncak ini.
0: Lagi di puncak? Dingin nggak?
2: Iya. Ya, dingin kagak, panas kagak.
0: Iya, sedeng lah ya, adem gitu ya.
2: Sedeng. Yang banyak anginannya enak selang musliming ya.
0: Iya, sambil ngopi, cocok tuh.
2: Ingat, bisa mengintip itu, orang mandi.
0: Oke deh. Pak Ali Topan, kita lagi ngomongin soal keadilan nih, atau adil gitu ya. Kalau menurut dari Pak Ali Topan sendiri gimana tuh menanggapinya?
2: Ya, kita harus adil sama anak, sama istri juga harus adil ya. Ya, contoh ya uang makan, kalau belum berapa yang kita kasih. Ya udah, sama semua rata gitu.
0: Rata semua makan, ya.
2: Iya, kalau buat anak yang gede-gede yang kuliah lain, yang SMA lain, SMP lain, yang TK lain.
0: Sesuai kebutuhan ya.
2: Iya. Kan keadilan ya.
0: Betul.
2: Kecuali kalau ada mungkin SMP-nya ada kegiatan ini tambah gitu kan. SD misalnya mau ajakin apa jalan-jalan ya lain lagi tambah lagi gitu.
0: Lain lagi ya. Tapi kalau ya, sama istri satu istri dua harus adil gak tuh?
2: Ya harus adil, kok nggak adil
0: bro. Harus adil ya juga ya. Kalau Pak Lito kan satu kan ya, apa dua?
2: Kalau kata orang orang kira-kira banyak.
0: Banyak ya sebenarnya ya. Yang tahu-tahu aja deh kalau gitu ya berarti ya.
2: Yang tahu-tahu aja deh. Kami lihat nih samping aku nih. Oh. Lagi tengah tinggal tuh. Lagi nyatra sama Ani pulang dari ibu tuh. Sama Bibi tuh di Daniel Raya ya. Sama Henny tuh di puncak nih. Lagi ada sini sampingnya aku.
0: Banyak ya.
2: Oke deh. Ini belum kumpul semua ini.
0: Kebongkar dah tuh. Oke deh, siap. Yang penting ya, kudu adil gitu ya.
2: Kalau nggak adil pada proses, kok sih gini, nggak terima. Udah pada sama semua, misalnya 5-5-5 semua
0: iya. Gitu. Berarti emang kudu adil, kudu rata gitu ya semuanya ya, sesuai kebutuhan kalau anak gitu.
2: Iya.
0: Oke gitu deh. Lah. Siap, terima kasih buat tanggapannya nih, Pak Litopan. Request ya, lagunya nih sekarang nih. Mumpung lagi di puncak, enaknya dengerin apa?
2: Bercerai Muda deh.
0: Bercerai Muda, oke.
2: Apa deh ini? Apa Lukaku dan Dukaku ya? Pestaku ya?
0: Yang mana nih? Bercerai Muda apa Lukaku?
2: Di Lukaku aja deh.
0: Lukaku. Lukaku dari Evita Mala ya?
2: Bukan, dari itu Yunia Citra.
0: Ah, adanya belum ada nih. Adanya Lukaku dari Evita Mala. Bukan itu bisa kali malah judulnya.
2: Luka dan Pestaku apa enggak salah?
0: Apa?
2: Luka dan Pestara.
0: Luka dan?
2: Luka dan Pestamu gitu ya.
0: Enggak ada juga ini. Ya, judulnya juga lupa kan? Salah judul itu berarti.
2: Judulnya yang lain aja deh.
0: Yang tadi aja, Bercerai Muda ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap. Salam-salam buat siapa nih?
2: Salam-salam buat Umi ya. Di Pesanggerahan. Buat Kong Daniel tadi ya, buat Pak Aris sama istrinya ya. Buat Kak Kongjo, buat Pak Herman Ganesha ya. Buat Ibu Uti ya, sama itu, sama Pak Gimin ya.
0: Pak Mukimin dan Bu Yati.
2: Iya, Pak Gimin dan Bu Yati ya. Buat semua-semua aja kali ya.
0: Semua-semua aja ya, ya. Oke deh.
2: Buat Pak Noel, terima kasih ya.
0: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia tadi ada Bang Ali Topan, Pak Ali Topan ya, yang udah request lagunya Bercerai Muda. Terus kita ke WhatsApp dulu nih, banyak yang belum dibacain dan dianterin lagunya, kasian ya. Kudu gantian, kudu adil gitu ya antara telepon dan juga WhatsApp. Ada Pak Budi Prayitno di Cilebet Timur. Bang Noel, assalamualaikum, selamat sore. Kalau menurut Aye, adil itu enggak berat sebelah. Kalau Aye bahagia, istri dan anak juga harus ikut merasakan kebahagiaan. Wih, keren banget nih Pak Budi ya. Jadi rata, kalau satu seneng, seneng semua gitu ya. Dan requestnya dari lagunya Goyang Karawang. Oke deh, kita cari dulu Goyang Karawang. Ada sih harusnya ya, Goyang Karawang. Oke, ada nih. Kita antriin deh buat Pak Budi di Cilebet Timur. Kemudian juga cuman ini aja gak janji ya Bang Po ya, apakah lagunya keputar semua atau enggak, nanti lihat deh ya di waktunya nyampe apa enggak nih di jam 5. Kalau enggak nyampe ya besok masih ada kok Abang Po ya, jangan sedih. Besok masih bisa balik lagi request di Dangdutnya lagi. Terus ada juga nih Bang Wahyu di Cibubur, request lagunya dari Hamdan ATT yang judulnya Termiskin di Dunia. Oke, kita coba antriin juga deh ya buat Bang Wahyu di Cibubur. Cuman kalau gak keputer mohon maaf ya Bang Wahyu dan Pak Budi, misal belum keputer besok request lagi boleh dah ya. Kalau gitu kita puterin dulu nih lagunya dari Bercanda Elvis Kwaisi. Dan juga sebagai penutup juga buat di Dangdutnya ya Bang Po ya, besok kita jumpa lagi Ama siapa tuh besok ya, ditunggu aja karena besok ayo siaran siang. Kalau gitu terima kasih banyak Abang Po yang tadi udah request dan juga udah ikutan di tema. Jangan bosan-bosan dah pokoknya ya, ikutin tema. Mau nangkepin apa aja juga boleh, mau salam-salam juga boleh deh ya. Langsung aja kita puterin nih Bercanda dari Elvis Sukaisi.

di balik bangunan yang nyaris dilupakan, di balik keramaian kota atau di tengah kehidupan warga. Ini adalah kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Jalan Pintu Besar Utara nomor 27 Pinang Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, terdapat sebuah bangunan yang dahulunya adalah Gereja Tua VOC. Bangunan itu bernama Museum Wayang. Sebelum ada bangunan Museum Wayang, lahan ini digunakan sebagai lahan dua gedung gereja. Gereja tersebut bernama Gereja Salib dan Gereja Belanda Baru atau Kubah. Kedua gereja ini memiliki peranan penting dalam membentuk kelompok Kristen awal di Batavia. Berakhirnya kekuasaan VOC menyebabkan gereja menjadi terlantar. Pada tahun 1808, Dendels memerintahkan untuk melakukan pembongkaran gereja. Pada tahun 1937, reruntuhan gereja tersebut dibeli oleh masyarakat seni dan sains Batavia. Pada tahun 1939, reruntuhan tersebut mengalami pemugaran dengan mengikuti gaya rumah Belanda. Kemudian, pada tanggal 22 Desember 1939, gedung ini diresmikan sebagai Museum Batavia Lama. Setelah proklamasi kemerdekaan, museum tersebut berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama di bawah Lembaga Kebudayaan Indonesia. Pada akhirnya, pada tanggal 13 Agustus 1975, Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin meresmikan museum tersebut menjadi Museum Wayang.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Dangdutnya, nyok.

0: Abrite jam 17.
1: Abang Po, Palang Merah Indonesia Jakarta Timur mengejarkan pelatihan bagi kader juru pemantau jentik atau jumantik untuk memperkuat pencegahan dan pengendalian demam berdarah di wilayah Jakarta Timur. Ketua PMI Kota Jakarta Timur, Babang Pangestu, hari ini mengatakan pelatihan tersebut bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam melakukan deteksi dini dan surveillance berbasis komunitas. Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Mosquito-borne disease atau mungkin MBDPP yang melibatkan kader jumantik aktif, relawan, dan staf PMI. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan menjadi penggerak edukasi dan pengendalian DBD di lingkungan masing-masing. Beralih ke berita yang lain, 7 desa di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur mengalami kekeringan akibat menurunnya debit sumber air selama musim kemarau. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Cianjur, Samudra Wirapurnama, mengatakan BPBD bersama PMI, Perumda Tirtamukti, dan juga Dinas PUTR terus mendistribusikan bantuan air bersih kepada warga terdampak. Selain penyaluran air bersih, pemerintah juga menyiapkan pembangunan sumur bor untuk memperkuat ketersediaan air di wilayah tersebut. Langkah ini dilakukan guna memenuhi kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mengurangi dampak kekeringan yang semakin meluas. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita pukul 19.00.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan kalau tadi udah kita dangdutan ya di dangdutnya, sekarang kita dari jam 5 sampai nanti menjelang jam 8 ada di Belantek nih ya Bang Po ya. Obrolan tanpa teks dengan informasi-informasi menarik dan juga tentunya lagu-lagu yang enak buat menemani malam Abang Po, mungkin yang lagi baru mau pulang kerja atau mungkin yang lagi santai-santai aja di rumah. Boleh banget nih buat update-update mengenai entah itu cuaca, entah itu lalu lintas dan sebagainya. Sapa-sapa juga boleh banget, atau mungkin menanggapi tentang informasi yang saya sampaikan entar juga boleh nih ya Bang Po. Langsung aja di 0812-1124-928. Dan kalau Abang Po emang di jam-jam segini mau pulang males gitu ya, mungkin ngerasa jam-jam macet, pantengin terus aja Pro 4 FM ya, karena kita bakal nemenin Abang Po sampai nanti menjelang jam 8 malam.

0: aneh buat gue.
1: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap perempat jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

Udah tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya? Iya benar, RRI digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Bang Po, ada kabar kurang menyenangkan nih, kurang sedep gitu ya. Karena buat warga Jakarta Barat, ini katanya bakal ada apa ya, maintenance lah buat aliran air pam yang berpotensi mati di 7 kelurahan Jakarta Barat mulai hari ini atau 17 Juli ya Bang Po ya. Jadi pasokan air bersih Pam Jaya itu berpotensi terhenti sementara selama 5 hari di beberapa kelurahan Jakarta Barat mulai Jumat 17 Juli 2026 hingga Rabu 22 Juli 2026. Air jadi diperkirakan bakal mengalir kembali secara normal itu secara bertahap mulai Kamis 23 Juli 2026 dan gangguan ini terjadi ya Bang Po ya karena perawatan rutin pada instalasi pengolahan air atau IPA ya, hutan kota. Selama proses perawatan berlangsung, volume air bersih yang dialirkan ke jaringan distribusi Pam Jaya bakal dikurangi nih secara signifikan ya, sehingga butuh penyesuaian pasokan ke area pelanggan. Nah, jadi buat Abang Po nih ya, kudu siap-siap nih buat yang hari ini bingung kok airnya nggak ngalir gitu ya. Jadi karena emang ada perawatan atau maintenance dari Pam Jaya. Dan buat Abang Po mungkin dari sekarang bisa siap-siap juga nih nampungin air. Atau mungkin minta ke tetangga kali ya. Ya sama aja, masih satu wilayah gitu ya sama tetangga. Ya barangkali bisa nampung dari kemarin-kemarin ya Bang Po ya. Mungkin udah dapat infonya lebih dulu gitu. Dan untuk kelurahan mana aja yang terdampak, ini ada Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kapuk Muara, Kamal Pegadungan, Tegal Alur. Jadi buat warga di 7 kelurahan tersebut sangat dihimbau buat menampung air bersih selama 5 hari ke depan ya Bang Po. Gunakan pasokan air cadangan secara bijak dan sehemat mungkin selama proses perawatan berlangsung hingga pekan depan gitu Abang Po. Jadi buat yang tadi kelurahannya udah aja sebutin ya Bang Po ya, yang terdampak gitu mungkin hari ini juga airnya udah mati, bisa banget nih buat siap-siap 5 hari ke depan itu minta tolong ke tetangga yang punya sumur kali ya, yang pakai sumur pribadi. Bisa banget tuh minta tolong ke sana. Yang penting baik-baik aja ya sama tetangga ya. Jangan sampai ada masalah, ntar dia gak mau ngasih lagi.

0: dimari, Bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih, Po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih, Po.
0: Hebat ya lu sekarang, Bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah, kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih, Bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya, Bang Udin? Kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Ae kan juga pengen nih, Bang, punya kesibukan lain. Biar kagak ngejogrok bae di warung saban ari dah.
1: Makanya lu, Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Ada apa sih, Bang, di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh, Bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya, dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Bang Empon, cangcingnya babe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freters. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

0: menuju 500 tahun Kota Jakarta.
1: Setiap kota memiliki cerita, dan seringkali cerita tersebut tersembunyi dari halayak di balik bangunan, kuliner, wilayah, atau tokoh figur di setiap kota. Ini kisah sebelum Jakarta.

0: Pendengar, di Kepulauan Seribu terdapat berbagai pulau-pulau yang memiliki peninggalan sejarah masa kolonial Belanda. Salah satunya Pulau Kelor. Pada masa penjajahan Belanda, pulau ini sebelumnya bernama Pulau Kerkhof, yang berarti dalam bahasa Belanda adalah Pulau Makam. Hal ini karena Pulau Kelor digunakan oleh Belanda untuk mengubur para tahanannya. Selain itu, di pulau ini terdapat sebuah benteng yang bernama Benteng Martello. Benteng Martello didirikan pada tahun 1850. Benteng ini didirikan untuk sistem pertahanan menghadapi Portugis sekaligus benteng pengawas kapal-kapal yang berlabuh. Namun pada tahun 1883, gelombang pasang gempa hasil letusan Gunung Krakatau mengakibatkan sebagian besar struktur benteng porak-poranda dan menyisakan bagian inti benteng. Setelah proklamasi kemerdekaan, pulau ini diambil alih oleh Indonesia dan pulau ini diberi nama Pulau Kelor.
1: Menuju 500 tahun Kota Jakarta.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih kenalin Aye Yadipitung dari CBBS Cinta Budaya Betawi Sejabodetabek. Jangan lupa nih dengerin, pantengin radio RRI Pro 4 FM yang muterin lagu-lagu daerah Betawi dan lainnya, serta informasi emang kudu kita dukung adat budaya Betawi. Jangan lupa Pro 4 FM, suara budaya Jakarta. Ada pantun nih buat abang empok semuanya. Buaya mencari makan, melata di waktu pagi. Budaya kudu dilestarikan, kalau bukan kita siapa lagi.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Abang Po, kemarin lagi rame banget nih di sosial media dan juga di portal-portal berita ngabarin kalau ada di daerah Tendean ya, itu ada JPO yang tertabrak ataupun ada truk nyangkut di JPO Tendean gitu. Jadi kalau kita lihat di sosial media ya, yang kemarin sempat rame itu katanya menurut keterangan dari si driver ataupun dari supir truknya, itu dari mereka nggak hafal jalan dan juga itu lagi fokus di Google Maps. Jadi karena nggak hafal jalan, mereka pakai Google Maps dan terlalu fokus ngeliatin Google Maps sampai akhirnya nggak merhatiin kalau ada JPO yang tingginya tuh nggak nyampe atau di truknya tuh lebih tinggi daripada JPO-nya. Akhirnya kemalangan pun terjadi dan menabrak JPO tersebut, akhirnya nyangkut bahkan sampai JPO-nya pun roboh. Nah, tapi dari Pemprov DKI Jakarta dan juga Dinas Bina Marga DKI Jakarta itu mutusin bahwa JPO Tendean yang rusak tuh nggak bakal diperbaikin, melainkan langsung dibongkar gitu. Jadi nggak, karena untuk keselamatan banyak orang juga dan efektivitas waktu juga ya, itu nggak diperbaiki. Dan hasil penilaian teknis dari tim Bina Marga DKI Jakarta juga menyebut struktur JPO itu mengalami kerusakan berat sehingga sudah tidak layak digunakan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan serta arus lalu lintas. Nah, itu dia. Jadi masih digodok nih untuk JPO-nya nanti pembangunannya, pembiayanya apakah dari Pemprov DKI Jakarta atau mungkin dari Pemprov dari Pemkot juga, atau mungkin bahkan dari perusahaan truknya juga diminta untuk mempertanggungjawabkan. Nah, itu masih digodok tuh sama gubernur kita ya, kemarin sempat juga menanggapi. Jadi memang untuk pembongkaran tuh nggak menghilangkan potensi bahaya bagi pengguna jalan ya, sekaligus memulihkan kelancaran lalu lintas mata-mata gitu. Jadi memang pembangunan kembali jadi solusi biar tidak membahayakan jalan dan juga keselamatan dari si penyeberang jalan juga makin terjamin gitu. Karena memang JPO Tendean kan juga udah lama juga ya, memang mungkin udah waktunya untuk diperbarui atau dibangun ulang gitu. Dan kemarin beberapa hari yang lalu juga ada tuh kejadian lagi ya, ayo lupa di mana, cuman ada tuh truk molen atau truk semen ya, itu juga nyangkut di jembatan ya. Ada-ada aja gitu ya. Harusnya memang dari perusahaan juga menyediakan atau merencanakan rute perjalanan yang aman dan nggak mungkin untuk terjadi kejadian yang seperti ini nih, nyangkut-nyangkut kayak gini nih. Harus diukur dulu gitu ya, tinggi truknya berapa, terus secara umum JPO ataupun jembatan-jembatan yang lain tuh tinggi maksimalnya tuh berapa gitu ya, biar kagak kejadian kayak gini gitu. Dan saran juga nih buat Abang Po ya, kalau ada truk-truk gede kayak gini lebih baik, apalagi yang naik motor ya, lebih baik menghindar deh ya. Entah itu mau nyalip, entah itu mau lebih lambat juga gak masalah, yang penting jangan deket-deket dah. Takutnya memang supirnya lagi meleng lah, lagi apalah, itu kan juga bahaya banget terutama buat pengendara motor ya gitu. Jadi kalau buat Abang Po yang pakai motor tetap kudu hati-hati, walaupun memang kita udah pakai helm, udah pakai keselamatan berkendara udah lengkap semua dah ya, surat-surat lengkap. Tapi yang namanya di jalan hari sial gitu nggak tahu ya, apalagi di sebelah truk tuh resikonya gede banget. Jadi lebih baik dihindari aja.

0: Eh Yan, enak banget nih kerak telurnya. Waduh, udah lama banget gue kagak makan yang beginian.
1: Iya Jok, bener. Sekarang mah jarang banget ya yang jual makanan Betawi kayak gini. Anak muda zaman sekarang mana ada sih yang kenal.
0: Wah bener tuh, Yan, serius banget dah, gue kangen banget nih sama makanan tradisional Betawi, kayak geplak, bubur AC, sama sayur bebanci juga tuh. Kalau dulu makan gampang banget ya, ditemuin di mana-mana. Iya kagak sih?
1: Itu dia masalahnya. Kalau kita nggak ngelestariin, bisa-bisa hilang nih makanan khas kita.
0: Ya, jangan sampai dong hilang begitu. Biar gitu kan, ini kan identitasnya Betawi. Masa iya sih kalah sama makanan dari luar?
1: Betul, Juk. Kita

0: Barang siapa yang berusaha menjaga diri, maka Allah menjaganya. Barang siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah mencukupinya. Barang siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya bisa bersabar. Dan tidak ada seorang pun yang dianugerahi sesuatu yang melebihi kesabaran. Hadis riwayat Bukhari.
1: Saatnya beduk azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

104 FM Suara Budaya Jakarta. Sudah kita dengarkan bersama tadi ya Bang Po ya, kumandang azan maghrib di pukul 17.56. Dan buat Abang Po yang mungkin masih di jalan atau OTW pulang gitu ya, boleh banget nih buat mampir di masjid ataupun musala terdekat untuk melaksanakan ibadah salat maghrib. Dan untuk Abang Po nih ya, ayo masih nemenin buat Abang Po sampai nanti menjelang jam 8 malam. Tentunya masih di Blantek, obrolan tanpa teks, Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta.

0: Din, barusan gue denger anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah, NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo, perut aja mulu. Itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.
2: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
3: Mula macani pada jani, Jawa makasih pada ulangnya.
4: Jawara Ajang KDI 2018 ini justru meraih sukses lewat lagu-lagu daerah asalnya nih Abang Po, dari Bugis, Sulawesi Selatan. Kayak Naati Mapoji dan Mula Macening Capa Makesing yang ternyata ia ciptain sendiri. Dalam ajang AMI Awards 2024, Abi masuk dalam kategori karya produksi lagu berbahasa daerah terbaik bersaing dengan Angga Dermawan, Asmi Z, Kalia Siska, Jeff Banjar, dan Denny Caknan. Gak cuman itu, Abi yang jago mengaji dan juga azan ini aktif juga loh bikin lagu-lagu religi.
2: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.

0: Cerita dalam lagu. Cerita dalam lagu.
1: Pro 4 FM. Suara Budaya Jakarta.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng Ayah Bang Poe, Bang Noel Dimari, dan tentu aja masih di Blantek, obrolan tanpa teks dari jam 5 sampai menjelang jam 8 nanti. Dan untuk kali ini ya Bang Poe ya, kira-kira Bang Poe udah tahu belum kalau di Jakarta tuh ternyata banyak banget yang namanya RPTRA atau ruang publik terpadu ramah anak. Jadi selain taman-taman yang dibangun untuk keperluan olahraga, kemudian untuk juga ruang terbuka hijau, atau mungkin juga sebagai tempat yang estetik gitu ya buat anak muda kekinian, di Jakarta juga ada 324 RPTRA gitu. Jadi bisa ngapain aja sih di sana tuh, di ruang publik terpadu ramah anak gitu ya. Jadi emang di Jakarta nih udah banyak banget ya Bang Po ya RPTRA, dan banyak banget manfaatnya juga nih. Yaitu ada untuk BKB dan PAUD, untuk tumbuh kembang anak, kemudian ada juga posyandu dan layanan kesehatan dasar, ada juga nih bahkan perpustakaan dan ruang baca. Dan selain itu tentu aja untuk keperluan olahraga juga ada ya Bang Po ya, kayak futsal, basket, senam, jogging, itu juga udah lengkap biar untuk mendukung tumbuh kembang anak, selain belajar juga beraktivitas fisik biar anak juga lebih aktif dan lebih mengenal lingkungan gitu, bisa bergaul juga sama teman-teman dengan usia sebaya. Dan juga ini selain buat belajar ya Bang Po ya, ada juga playground dan seni biar anak-anak tuh lebih mengenal tentang kesenian daerah ataupun kesenian lainnya. Dan kegiatan PKK serta pemberdayaan keluarga juga ada, kegiatan sosial dan komunitas warga, serta posko darurat saat bencana. Nah lo lengkap, bahkan sampai posko pun ada ya. Jadi emang RPTRA ini multifungsi gitu ya Bang Po ya. Gak cuman buat ramah anak aja, cuman buat macam-macam juga ada nih, buat posyandu juga bisa, buat tadi ya posko bencana juga bisa, dan lain sebagainya. Jadi kira-kira kalau Abang Po di tempatnya itu udah ada belum sih RPTRA yang memang fasilitasnya tuh memadai gitu. Dan kalau memang ada dan fasilitasnya belum memadai, kira-kira apa yang perlu dibenahi gitu ya untuk RPTRA-nya? Apa masukan yang bisa kita berikan untuk Pemprov DKI Jakarta gitu? Langsung aja di sharing di mari ya Bang Po, barangkali didengar gitu ya sama Pemprov DKI Jakarta dan langsung dieksekusi. Langsung aja sharing di mari ya Bang Po ya, 0812 1124 928.

0: lari bang. Ada apa nih roman-romannya?
1: Poyati. Iya nih po. Ae lagi banyak acara sama komunitas budaya Betawi yang ae ikutin nih po.
0: Hebat ya lu sekarang bang. Selalu ingat sama budaya kita.
1: Ya iyalah. Kalau bukan kita yang ngejagain budaya Betawi, siapa lagi yang mau kita andelin?
0: Iya juga sih bang. Ngomong-ngomong tuh gimana caranya bang Udin kita bisa ikut komunitas kayak gitu. Ae kan juga pengen nih bang punya kesibukan lain, biar kagak ngejogrok bae di warung saban Ari dah.
1: Makanya lu Poyati, jangan lupa dengerin terus 92,8 FM Pro 4 RRI Jakarta.
0: Emang ada apa sih bang di situ?
1: Di situ ada acara yang namanya obrolan komunitas yang bisa lo dengerin. Siapa tahu aja ada komunitas yang cocok sama kedemenan lo.
0: Kayaknya menarik banget tuh bang. Ayo pantengin dah radionya.
1: Jangan lupa ya dengerin obrolan komunitas setiap Senin sampai Jumat jam 9:15 waktu Indonesia Barat di Pro 4 FM Jakarta.
2: Budaya Jakarta.

0: Adon-adon manungso meniko mboten tingali saking bab kamanungsan. Nanging
1: duh, ngomong apa sih ini orang? Idih, lagu apaan nih? Gak ngerti deh aku liriknya.
2: Lamun cara sinen mah lagu udan mah.
1: Ih, ini bahasa apa lagi?
3: Yuk, biasakan menggunakan bahasa daerah agar generasi penerus mengerti bahasa daerah. Gak mau kan bahasa daerah kita punah?
4: Udah, dimari aja.

Air mata ya Bang Po ya. Emang kalau ngelihat kondisi Jakarta sekarang ya, terutama masalah sampah, itu emang bikin air mata keluar gitu ya. Terutama di daerah Jakarta dan juga di sekitarnya tuh emang sekarang permasalahan sampah tuh suka bikin nangis ya Bang Po, karena udah numpuk banget. Bahkan beberapa bulan yang lalu juga sempat ada kejadian yang kurang mengenakan juga, dan kemarin baru aja kejadian kebakaran juga di salah satu TPA ya, Jatiwaringin. Dan itu juga salah satu kabar yang kurang menyenangkan juga gitu. Jadi emang sampah ini bikin nangis gitu ya. Dan dari Pemprov DKI Jakarta juga sudah mengusahakan berbagai macam usaha, berbagai macam trik gitu ya, buat menyelesaikan permasalahan sampah biar gak numpuk, biar produksinya juga makin berkurang, atau mungkin pengolahannya juga lebih baik lagi. Tapi sampai sekarang masih belum bisa mengatasi sepenuhnya ya Bang Po ya. Dan akhirnya pun salah satu trik yang diberlakukan ya oleh Pemprov DKI Jakarta juga, per 1 Agustus 2026 nih ya Bang Po ya, seluruh gerobak sampah di wilayah Jakarta Selatan ya, itu wajib memisahkan sampah organik dan anorganik sejak dari lingkungan pemukiman warga. Jadi langkah ini tuh diambil oleh Suku Dinas Lingkungan Hidup atau Sudin LH Jakarta Selatan untuk memangkas volume sampah yang dibuang langsung ke TPST Bantar Gebang yang mulai 1 Agustus hanya menerima sampah residu dan memaksimalkan pengelolaan sampah di tingkat lokal atau RW dan kecamatan. Jadi emang permasalahan sampah ini, walaupun memang udah nggak berguna gitu ya Bang Po ya, sampah tuh ya namanya sampah. Kalau masih berguna ya nggak dibuang, nggak jadi sampah gitu ya. Emang nggak bisa dalam sebulan dua bulan bisa langsung teratasi ya. Perlu kedisiplinan baik dari pemerintah dan juga dari masyarakatnya. Jadi emang untuk permasalahan sampah ini nggak bisa diselesaikan sendiri oleh Pemprov ataupun dari pemerintah. Kudu ada kesadaran juga nih dari warga ataupun masyarakat yang ada di Jakarta dan sekitarnya, biar ikut berperan juga mengurangi yang namanya sampah. Gak usah mengurangi deh, mungkin volumenya juga tetap sama, tapi dari rumah udah mulai dipilah gitu ya, antara sampah anorganik, sampah organik, dan juga sampah yang bisa didaur ulang gitu. Jadi macam-macam tuh jenisnya sampah ya. Dan kalau memang bisa pilah dari rumah masing-masing gitu ya, udah berapa juta orang tuh, misalkan 10 juta orang ya, katakanlah, walaupun lebih ya pasti ya. Tapi gampang aja 10 juta orang gitu, melakukan secara rutin dan disiplin untuk pilah sampah ini ya, udah dipisahin tuh. Jadi yang diangkut ke Bantar Gebang tuh cuman sampah-sampah yang benar-benar udah gak bisa diolah. Itu pasti mungkin lebih dari 50% juga udah berkurang tuh sampah yang dikirim ke Bantar Gebang ya. Jadi udah bisa mengurangi sampah, bisa menambah pengolahan di tempat sampah juga. Dan juga mungkin barang-barang yang sebenarnya masih ada nilainya bisa diolah atau didaur ulang lagi jadi barang yang bernilai, dan juga bisa dijadikan sebagai misal kayak kerajinan, misal kayak yang bernilai lah ya, yang ada nilai ekonomisnya gitu. Dan mekanisme operasional di lapangan nih nantinya ya, modifikasi gerobak-gerobak ini bakal setiap gerobak sampah yang petugas itu dibagi-bagi untuk menampung sampah organik dan anorganik secara terpisah. Jadi memang nanti begitu gerobak sampahnya datang, itu langsung ditentuin ini gerobak sampah yang anorganik atau gerobak sampah yang organik nih. Kemudian juga dari peran warga nih yang udah saya sebutin tadi ya. Emang peran warga ini sangat-sangat penting sebagai hulu dari sampah di Jakarta ini. Jadi kebijakan ini tuh menuntut partisipasi aktif dari warga Jakarta Selatan untuk mulai memilah sampah rumah tangga mereka sendiri sebelum diserahkan ke petugas gerobak sampah. Dan penyaluran akhirnya, pengolahan sampah organik akan diperluas melalui pembuatan Teba Modern dan Biopori Jumbo. Pemkot Jaksel juga bekerjasama dengan Sudin PPAPP serta Sudin Pertamanan dan Hutan Kota untuk bisa memanfaatkan area taman sebagai lokasi Teba dan Biopori komunal bagi warga setempat. Nah ini ya, jadi kebijakannya udah bagus, udah mulai diterapkan juga. Jadi tinggal kita sebagai warga dan masyarakat yang mesti melaksanakannya dengan baik.

0: RCT jam 19.
1: Abang Po, pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan berbagai kegiatan lintas agama dan lintas budaya untuk menyambut peringatan 5 abad Jakarta pada 2027. Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, hari ini mengatakan rangkaian kegiatan tersebut bertujuan memperkuat harmoni serta menunjukkan Jakarta sebagai rumah bersama bagi seluruh masyarakat. Kegiatan ini akan melibatkan berbagai komunitas dan kelompok masyarakat melalui perayaan budaya, keagamaan, serta penampilan komunitas paduan suara-suara Jakarta. Program ini menjadi bagian dari persiapan menuju hari ulang tahun ke-500 Kota Jakarta.

Beralih ke berita yang lain, tim nasional skateboard Indonesia menargetkan 3 medali pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang. Manajer timnas skateboard Indonesia Ahmad Taufan mengatakan Indonesia akan menurunkan 8 atlet dengan target 1 medali emas, 1 perak, dan 1 perunggu. Target tersebut dipersiapkan melalui pemusatan latihan nasional di Bali yang dilengkapi program latihan dan kompetisi internasional. Asian Games Aichi Nagoya 2026 dijadwalkan berlangsung pada 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Sampai di sini kabar beritanya, kita berjumpa lagi di kabar berita besok pukul 6 pagi.

Promat FM Suara Budaya Jakarta. Balik lagi bareng aja Bang Po ya, Bang Noel Dimari. Dan tentunya masih di Belantek nih ya Bang Po, obrolan tanpa teks. Dan udah di jam 19.08 ya. Biasanya jam segini kita ngobrolin makanan gitu ya. Dan biasanya Ayah juga ngerekomendasiin tuh makanan-makanan di sekitaran Jakarta. Nah, berhubung Ayah juga belum makan ini malam ini, gantian dong Abang Po yang rekomendasiin dong. Abang Po lagi makan apa gitu ya, di mana, atau mungkin di sekitarannya tempatnya Abang Po nih ada tempat makan andalan gitu ya, yang emang benar-benar enak dan recommended banget buat disamperin. Entah itu di Jakarta Pusat, entah itu di Jakarta Timur, Barat dan sebagainya. Kalau emang rekomendasi dari Abang Po benar-benar enak, kapan-kapan tetap bakal aja samperin nih buat Abang Po ya. Dan buat Abang Po yang di Jakarta Barat, daerah Kebun Jeruk, boleh banget tuh rekomendasiin, karena Ayah juga tinggalnya daerah situ. Jadi ntar pulang bisa sekalian tuh mampir ya, karena udah lapar nih malam-malam ya, belum makan malam, bahkan tadi selama siaran juga kagak makan ya Bang Po. Malah curhat kan. Ya gak apa-apa lah ya. Jadi buat Abang Po yang punya rekomendasi, boleh dong sekali-sekali Ayah juga pengen direkomendasiin beberapa tempat makan yang menurut Abang Po wajib buat disamperin. Entah itu ayam goreng kek, entah itu mungkin yang seger-seger berkuah gitu ya, soto, kemudian ada sop dan sebagainya lah. Kesenangannya Abang Po apa, ntar deh Ayah buat list buat disamperin gitu Abang Po. Jadi langsung aja nih direkomendasi ini. Kasian kan Ayah, kagak tahu mau makan apa antar. Karena sebagai perantau ya Bang Po ya, bingung mau makan apa. Ujung-ujungnya nih ya Bang Po ya, udah dari rumah tuh udah bingung tuh, ntar mau makan apa ya. Jangan ayam deh, dari kemarin makan udah ayam mulu, ayam goreng, ayam bubuk hitam lah, ayam apalah, macam-macam, semua ayam udah dicobain. Masa ayam lagi sih? Akhirnya coba deh ngelihat di online dulu. Scroll, scroll, scroll, sama aja isinya ayam semua. Udah deh, keluar dulu deh. Keluar jalan-jalan, ngeliat tempat tempat makan gitu ya. Tetap aja ketemunya ayam, ujung-ujungnya belinya ayam lagi. Jadi buat Abang Po nih ya, yang punya rekomendasi selain ayam, boleh banget dah ya buat direkomendasiin ke Ayu. Barangkali itu juga bisa jadi rekomendasi buat pendengar yang lain juga nih buat malam ini. Kan siapa tahu ada yang baru pulang, baru mau OTW dan belum tahu mau makan apa, bisa direkomendasiin dari Abang Po nih. Jadi langsung aja direkomendasiin di mari ya, 0812 1124 928.

0: Mas Joko, dari tadi mantengin HP bae. Serius amat sih mas?
1: Lagi jualan online leha. Keripik singkong rasa rendang. Modal kreasi cuan ngalir.
0: Ya elah, keripik doang pakai rendang-rendangan. Emang ada yang beli?
1: Ada dong. Sekarang orang suka yang unik-unik. Yang biasa-biasa mah susah laku. Tapi kalau dikasih sentuhan kreatif, nah bisa naik kelas tuh.
0: Gitu ya?
1: Iya, cuma dari HP, ide sama konsisten. Aku malah kepikiran bikin varian baru, keripik rasa soto Betawi.
0: Ah, jangan-jangan abis ini ada rasa utang jatuh tempo lagi dah.
1: Itu mah rasa hidup leha.
2: Yuk, dukung ekonomi kreatif dari ide sederhana jadi peluang luar biasa.
3: Abang Empo, pada mau kemana sih? Ya Allah, udah dimari aja.

0: Abang Po, sejarah warung kopi di Indonesia udah dimulai dari zaman kolonial Belanda. Dua warung kopi legendaris yang masih bertahan sampai sekarang adalah Bakul Kopi ame Warung Tinggi. Usaha ini awalnya berupa warung nasi yang berdiri tahun 1878 di Batavia, didiriin sama Leo Teksun, imigran dari Cina Selatan, ame bininya yang asalnya dari Indonesia. Berlokasi di Molen Fleet House yang sekarang jadi Jalan Hayam Wuruk, warung ini dikenal dengan nama Warung Tinggi gara-garanya letaknya emang lebih tinggi dari daerah sekitarnya. Bangunannya terbuat dari kayu jati, ngadepnya ke Sungai Ciliwung dan jadi tempat persinggahan warga ame abang-abang pengayuh beca. Nah, yang menariknya Bang Po, pengunjung lebih demen ternyata kopi buatan si Liao ketimbang masakan yang dijual. Dia tuh beli biji kopinya dari seorang perempuan pembawa bakul terus dipanggang deh tuh di atas kayu bakar. Usaha ini terus dilanjutin sama anak angkatnya, Liao Teksiong, sampai akhirnya ganti nama jadi Warung Tinggi di tahun 1960-an.
1: Pada mau kemana? Udah, dimari aja.
2: Bang, aku datang, Bang.
3: Apa? Abang? Aku tidak mempunyai saudara semacam kau, mengerti? Pergi! Pergi! Pergi!

Promat FM, suara budaya Jakarta. Rekomendasi makanan deh ya, terutama di malam hari gitu ya Bapak ya. Kalau udah bosen di satu menu biasanya aja yang rekomendasiin, kali ini giliran dah sekali-sekali Abang Pok gitu ya, yang rekomendasiin makanan di sekitaran Jakarta terutama. Dan udah ada Pak Mulya Nianto di Samarinda. Oh, dari Samarinda pun mau ngerekomendasiin ya Bang Pok ya. Jadi kalau dari Pak Mulyanto, sarannya atau rekomendasinya tuh biasa makan siomay, terus batagor, cilok dari Bandung, dan juga seblak dari Tasikmalaya. Kalau kayak gitu mah namanya ngemil Pak. Bukan makan besar gitu ya. Ya tapi sering juga sih kalau emang lagi lapar, lagi bingung mau makan apa, yaudah deh ganjel aja. Terutama makan siang tuh biasanya ganjel aja deh, pakai siomay, pakai batagor, pakai cilok gitu ya kadang ya. Kalau seblak jujur jarang sih Pak. Karena kurang doyan gitu kalau seblak. Gak tau kenapa ya, kalau ayo tuh seblak itu rasanya kayak lebih ke kuah ini, perasa kencurnya doang gitu. Apa emang belum nemu seblak yang enak aja, atau mungkin emang seblak tuh rasanya lebih kencur gitu ya, lebih ke kencurnya doang gitu. Gak tahu deh ya. Oke deh, terima kasih Pak Mulya Nianto di Samarinda buat rekomendasinya. Buat Abang Po kalau mau ngerekomendasiin juga boleh banget ya, langsung aja di WhatsApp. Jadi kalau udah rekomendasi dari Abang Po, kali ini aja gue bagiin informasi terkait kesehatan aja nih, masih tentang makanan tapi juga efek kesehatannya. Jadi buat Abang Po nih yang sering nemuin labu siam gitu ya di makanan, baik itu mau dibikin sayur, mau dibikin gado-gado atau macam-macam lah, di oseng dan sebagainya, itu ternyata Abang Po ya, kalau kita orang-orang kan biasanya bilang dan nyaranin makan sayur yang banyak biar sehat gitu ya. Dan ternyata menurut dokter ya, Ketua Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Jamu Indonesia, panjang banget tuh, atau PDPOTJI, Dokter Ingrid Tania, jadi menjelaskan efek samping baru berpotensi muncul kalau labu siam tuh dikonsumsi dalam jumlah yang sangat berlebihan. Misalnya nih, dalam sehari kita biasa makan 3-4 kali ya, itu full 3-4 kali makan labu siam doang ya, dan sama nasi doang gitu. Jadi labu siamnya sampai berapa biji, seharian makan 4 kali, itu baru ada muncul efek sampingnya. Cuman kalau masih dalam hitungan normal gitu ya, masih gak terlalu berlebihan makan sayurnya atau labu siam ini, masih aman-aman aja. Nah tapi kenapa sih kalau emang kita kebanyakan makan labu siam, kan termasuk sayuran juga ya, harusnya gak masalah dong. Nah tapi ternyata emang kandungan serat yang tinggi banget nih di dalam labu siam itu bisa nyebabin yang namanya diare, perut kembung, dan juga keluhan lain pada saluran pencernaan. Nah itu dia, serat terlalu tinggi itu juga gak baik ya ternyata Abang Po ya. Jadi secukupnya aja, apapun yang berlebihan tuh gak baik ya Abang Po ya. Walaupun dibilang sayuran juga, kalau kita kelebihan atau berlebihan juga kurang baik gitu. Jadi berapa sih batas konsumsi labu siam yang baik gitu ya, untuk atau masih batas aman gitu. Jadi dokter Ingrid juga mengatakan nih, pada dasarnya tidak ada batas konsumsi khusus untuk labu siam. Misalnya jika dikonsumsi 3 kali sehari dalam porsi layaknya sayuran ya, sebagai pendamping gitu, itu sekitar 1 mangkuk kecil setiap kali makan. Jadi konsumsi tersebut masih tergolong aman dan justru dapat memberikan berbagai manfaat kesehatan gitu Abang Po. Jadi untuk labu siam ini macam-macam ya buat diolahnya ya. Ada ditumis, jadikan campuran sup, kemudian dipanggang utuh juga ada, diisi campuran biji-bijian juga ada. Macam-macam dah pokoknya ya. Itu juga sebagai pendamping. Mirip-mirip kayak apa ya? Kayak kangkung kali ya. Sebagai pendamping aja, bukan menu utama gitu ya. Dan ditemani sama udang juga bisa, sama ayam juga bisa, macam-macam dah ya. Namanya sayur sebagai pendamping, kalau dijadiin utama dan dimakan terlalu berlebihan, yaitu tadi, bisa menyebabkan diare, terus ke perut terasa begah atau kembung juga, dan lain sebagainya. Jadi emang sayuran apapun sih, makanan apapun, cukup dikonsumsi seperlunya dan secukupnya aja. Jangan sampai berlebihan, karena kalau kita berlebihan, nggak baik ya Bang Pok.

0: udah pada tahu belum nih kalau sekarang RRI udah ada versi digital nih? Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Pipi, tadi gue liat di medsos ada konten kreator yang niru-niruin anak disabilitas gitu. Aduh, kok gitu ya? Kagak nimbang perasaan orang apa itu?
1: Iya, ayah juga liat. Jujur ya, gue miris banget. Itu mah gak pantas kan dijadiin bahan lucu-lucuan?
0: Bener banget. Walaupun mungkin niatnya bercanda ya, tapi kan itu bisa nyakitin perasaan orang lain.
1: Nah, itu dia. Kita kadang gak sadar. Yang nonton bisa aja yang punya keluarga atau kenalan yang disabilitas kan?
0: Harusnya tuh ya, medsos dipakai buat hal yang positif aja, biar bermanfaat gitu loh.
1: Iya bener. Mending tuh kita sebarin empati, bukan malah ngejek perbedaan orang.
0: Yuk bijak di media sosial, hargai perbedaan. Karena setiap manusia berhak dihormati tanpa terkecuali.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Sepeda ya Bang Po ya. Jadi emang kalau dari zaman dulu ya sepeda tuh jadi salah satu transportasi yang favorit buat banyak orang gitu ya. Terutama zaman dulu masih jarang banget tuh motor, mobil dan sebagainya. Sepeda diandelin buat jadi alat transportasi utama kalau jaraknya masih deket-deket tuh. Kalau udah jaraknya jauh ya capek juga ya lama-lama. Dan bahkan sampai sekarang nih lagi ngetren juga nih yang namanya sepeda ya. Jadi di kalangan anak muda terutama Gen Z gitu ya, itu sekarang udah pada mulai sadar, kemudian udah pada mulai seneng sepedaan karena buat olahraga juga gitu. Jadi selain lari, opsinya tuh ada juga sepedaan gitu ya, biar lebih sehat dan untuk lebih membakar kalori juga katanya ya. Jadi emang yang namanya sepeda tuh kadang musiman juga sih ya. Dulu sempet tuh tahun berapa ya itu ya, yang rame banget sepeda-sepeda mahal dari para-para pejabat, para artis dan sebagainya tuh ya, yang bahkan sampai puluhan juta, ratusan juta ah, banyak banget tuh dulu ya. Sempat juga musim seperti itu. Dan sekarang kebanyakan sepedanya untuk sepeda olahraga, lebih baik nih, lebih bagus lah, nggak cuman flexing atau pamer-pamer harga sepeda aja. Jadi bisa buat kesehatan juga. Tapi Abang Po pernah nggak sih waktu sepedaan ya? Sebelum sepedaan tuh kita udah jam makan siang tuh misalnya ya, atau habis makan sore deh katakanlah waktu masih kecil ya, habis makan sore kita udah dipanggil sama temen, udah ditungguin sama temen gitu ya, langsung main sepeda tuh, langsung genjot kenceng, fisiknya langsung di apa namanya, di forsir gitu ya, langsung disuruh lari kenceng, kemudian tiba-tiba di bagian perut kanan atau kirinya mulai sakit tuh. Nah, biasanya karena habis makan, nggak istirahat dulu, langsung ngelakuin aktivitas berat. Kayak contohnya ya sepedaan itu tadi ya. Jadi emang kalau kita makan ya Bang Po ya, habis makan besar terutama ya, makan nasi gitu, kalau bisa emang kudu istirahat dulu, tenangin dulu diri, diem dulu, duduk, anteng gitu ya. Barangkali setengah jam, sejam lah, baru habis itu beraktivitas lagi. Biar di bagian perut bagian kanan dan juga kirinya tuh, atau bagian lambung terutama ya, nggak terlalu bekerja terlalu keras. Karena habis kemasukan makanan, kita langsung aktivitas fisik. Selain terguncang-guncang di dalam lambung juga kan, lambung jadi kerjanya dua kali lebih keras gitu ya. Jadi emang kebiasaan-kebiasaan makan yang kayak gitu, yang kurang baik ya, habis makan langsung aktivitas fisik berat, itu lama-kelamaan untuk jangka panjang itu bisa memperburuk kinerja dari lambung. Dan juga nih, selain kita langsung aktivitas fisik gitu ya, makan terlalu cepat atau ke distraksi juga nih nggak bagus nih ya Bang Wawan ya. Udah dateng aja nih Bang Wawan ya. Lagi bahas makanan langsung datang dia. Oh, ngajak all you can eat. Oke, boleh, kapan? Iya, jadi makan terlalu cepat atau terdistraksi itu juga misalnya kayak makan sambil bekerja, makan sambil mainan HP, terus dalam kondisi stres atau terlalu cepat juga nih. Kadang juga kita punya teman ya yang kalau makan tuh enggak dikunyah dulu, langsung ditelan gitu ya, tanpa dikunyah dengan baik. Itu bisa mengganggu pencernaan karena menghambat produksi asam dan juga enzim lambung, serta memaksa perut bekerja lebih keras lagi tuh. Nah, jadi makan santai aja, nggak perlu buru-buru. Tapi zaman sekarang yang namanya HP, kita makan tuh seringnya pasti sambil nonton ya, nonton YouTube lah, nonton Netflix lah, atau nonton Facebook lah ya. Karena tanpa tontonan juga kita di Gen Z terutama ya, anak-anak muda tuh bingung gitu ya, makan nggak ada tontonan kayak kelihatan dilihat orang tuh kayak kasihan gitu katanya. Tapi enggak ya sebenarnya ya. Kalau bisa mah ya makan-makan aja. HP ditaruh, apa semua ditaruh, kerjaan ditaruh, fokus makan aja. Pelan-pelan santai nikmatin gitu ya. Terus juga nih salah satu kebiasaan mungkin berbagai usia lah ya, makan terlalu malam dan langsung tidur. Nah, itu dia. Langsung berbaring setelah makan itu juga bisa nyebabin asam lambung tuh gampang banget naik ke kerongkongan. Karena proses pencernaan dan pengosongan lambung itu butuhin waktu sekitar 2 hingga lebih dari 6 jam. Sampai kosong ya, benar-benar kosong lambungnya itu 2 sampai 6 jam. Jadi baiknya kalau emang udah terlalu malam nih ya, Mungkin bisa ngemil-ngemil cantik aja gitu ya. Ngemil-ngemil cantik sambil apa namanya nonton YouTube lah, mungkin sambil apa nyantai biar lama-lama ketiduran juga gitu. Nonton drakor ya Bang Awan ya. Ketahuan sukanya nontonnya Dracin padahal. Iya itu dia. Terus minum terlalu banyak juga kurang bagus nih ternyata Bang Po ya. Biasanya kita disaranin buat minum yang banyak gitu ya, minum air putih yang banyak. Tapi konsumsi cairan dalam jumlah berlebihan setelah makan ya, itu justru dapat mengencerkan asam lambung, sehingga proses pencernaan makanan tuh menjadi kurang efisien. Dan selain itu, lambung yang dipenuhi makanan itu juga sekaligus menerima cairan dalam jumlah besar, itu harus bekerja ekstra untuk mencampur dan mengolah seluruh isinya. Jadi emang yang namanya walaupun kelihatan sepele ya Bang Po ya, tapi kalau dilakuin tiap hari, sehari 3 kali kita makan, dan tiap hari kita ngelakuin kebiasaan-kebiasaan makan yang kurang baik yang udah disebutin tadi, jangka panjangnya itu juga bakal kerasa Bang Po ya. Kayak misal nanti lama-lama gampang mah, gampang asam lambungnya naik ke kerongkongan. Itu kalau udah kayak gitu udah gak enak lah Bang Po ya. Kita beraktivitas juga gak enak, kita mau makan apa juga kehalang, nanti asam lambungnya naik dan sebagainya. Jadi lebih baik jaga pola makan dan jaga cara makan kita dari sejak dini gitu Bang Po. Jadi emang yang namanya makan gak segampang itu ya. Perlu banyak tata cara yang biar bisa ideal gitu, biar bisa sehat buat jangka panjangnya. Dan juga biar kita lebih tenang ya dalam menjalani keseharian, gak khawatir lagi gitu. Kalau kita makan malam langsung tidur itu kan pagi-pagi pasti kerongkongan itu kerasa lebih panas, dan bau mulut tuh bakal lebih kerasa gitu ya, karena asam lambungnya naik gitu Abang Po. Nah kalau Abang Po sendiri biasanya kebiasaan makannya tuh apakah sudah cukup baik, atau mungkin masih juga nih yang tadi ya, makan langsung aktivitas berat, makan sambil bekerja, makan sambil main HP dan sebagainya ya. Kalau bisa dikurang-kurangin dah Abang Po ya, biar kita umur panjang dan sehat selalu gitu Abang Po. Oke deh Abang Po, karena udah jam 19.50 nih, Bang Awan udah datang juga. Ayo udah diusirin dari tadi. Jadi ayo kudu pamit undur diri nih Abang Po ya. Terima kasih banyak Abang Po udah nemenin Ayo dari jam 3 sore tadi sampai menjelang jam 8 malam. Kita mau tutup warung dan juga ganti jaga nih, orangnya udah datang nih.
1: Bang, bola bukan, bang.
0: Bukan buru-buru.
1: Jadi apa bang?
0: Bang Wawan yang telat datangnya.
1: Oh yaudah, jam kita jam 8 situ aja.
0: Harusnya dari jam 3 dong.
1: Kalau bisa dari subuh bang.
0: Seharian gitu ya.
1: Biar kita teplak-plak-plak-plak.
0: Nah
1: gitu.
0: Itu dia.
1: Gitu kali ya. Yang pasti memang kalau yang tadi Bang Noel bilang tadi itu ya memang kudu lah ya bang ya.
0: Nah ini kebetulan Bang Wawan ini juga aktif nge-gym nih.
1: Nah itu dia bang.
0: Gimana tanggapannya mengenai kebiasaan makan yang kayak gitu?
1: Nah misalkan nih Ayu lapar banget deh ya, malam nge-gym gitu ya. Aduh kudu makan nih ya. Makannya yang memang benar-benar kalau nasi atau apapun itu yang masukkan memang kalau di jam 6 ke atas kagak boleh dah tuh. Ya akan lebih baik. Ya kita nunggu makan mau oke makan, tapi kita nunggu jangan langsung tidur dah.
0: Jangan langsung tidur benar ya.
1: Sejam 2 jam dulu dah baru dah tuh kita boleh tidur gitu bang.
0: Makanya jam 1 tidurnya jam 3 berarti ya.
1: Sesekali bang, enggak tiap hari bang.
0: Sesekali ya.
1: Sesekali doang gitu. Citing-citing dah.
0: Citing-citing. Oke deh ya. Barangkali nonton bola.
1: Iya bang. Apalagi bentaran lagi dah tuh. Ya Allah. Final ya.
0: Itu dia.
1: Pegang mana bang?
0: Pegangan iman dan takwa aja ya.
1: Sama deh bang.
0: Sama ya.
1: Yaudah bang, kita siap-siap dulu deh ya.
0: Siap.
1: Siap bang.
0: Oke thank you Bang Awan. Itu dia tadi. Bang Awan udah siap-siap nih habis ini. Bakal ada apa sih ini? Seperti biasa nih Abang Po ya, di Jumat malam bakal ada apresiasi budaya Banyumasan ya. Kalau dulu Ayu sering nemenin Bang Wawan, sekarang kayaknya Bang Wawan lebih senang sendiri. Enggak, jadwalnya yang beda Bang Po, itu dia ya. Oke deh Bang Po ya, kalau gitu Ayu pamit Bang Po. Terima kasih banyak yang udah bergabung juga tadi di dangdutnya, rame juga tadi. Terima kasih banyak udah request dan ikutan nama temanya. Besok Aye siaran jam berapa tuh? Jam 10. Jangan lupa Bang Po buat ikutan lagi ya di jam 13 waktu Indonesia Barat. Kalau gitu Aye juga mau mohon maaf Bang Po kalau ada salah-salah kata dan salah-salah kalimat, mohon dimaafin ya. Aye Bang Noel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Po, encang-cingnya Babe, apa kabar? Demen banget rasanya Aye Bang Wawan, Darman Ismail Dimari kembali hadir di kebersamaan kita kali ini. Ini hari Jumat 17 Juli 2026. Ya berharap semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Nanti yang kita kudu tahu ya. Walaupun mungkin di antara kita ada yang kagak enak badan, bodinya kurang enak ya, aedah ya. Jaga kesehatan, cepat sembuh ya, tetap semangat, minum obat ya, istirahat aja ya. Lepas ini di kebersamaan kita awali dengan drama legenda judulnya Entit, dan nanti Adi juga tuh untuk setiap Jumat kan ada apa itu? Ya betul banget, apresiasi budaya Banyumasan. Orang apak orang kepenak ya. Eh bentaran, Ayo dapat ada kunjungan ya dari teman-teman TNI, tepatnya TNI Angkatan Laut, udara. Nah, itu dia. Ya sedikit aja ayo mau nyapa-nyapa beliau. Assalamualaikum, Bang.
1: Waalaikumsalam.
0: Majuan apa, Bang? Jangan takut-takut sama mic, Bang. Apa kabar, Bang?
1: Baik, puji Tuhan.
0: Bang, ente dari Angkatan Udara ya, Bang, ya?
1: Iya, betul.
0: Berapa orang nih datang di mari nih?
1: Hanya tiga orang.
0: Tiga orang aja. Untuk sementara lagi di stay base camp di RRI gitu.
1: Iya betul.
0: Selama berapa hari, Bang?
1: Untuk sementara udah mau lewat 5 hari.
0: Tenane.
1: Iya.
0: Pakai tenane gitu. Ya tadi katanya dia orang Jawa, bener ya, Bang?
1: Bener,
0: ya. Jawanya mana, Bang?
1: Surabaya.
0: Surabaya. Oh, Cak siapa jeneng ini, Cak?
1: Cak Steven.
0: Cak Steven. Oh my god, Cak Steven. Bukan Steven Spielberg ya, Bang, ya?
1: Bukan.
0: Lah bukan dah. Nih teman-temannya siapa aja nih, Bang?
1: Ya rekan-rekan dari satuan lain bergabung jadi satu.
0: Oh pluton. Begitu. Ya. Iya. Satunya siapa namanya?
1: Satunya dengan Bang Apri dan
0: Bang Apri?
2: Bang Romadi.
0: Bang Romadi aslinya mana nih, Bang?
2: Asalnya Klaten.
0: Klaten wong Jawa nggih. Tenane yo.
2: Tenan.
0: Nah, satu lagi dari mana nih, Bang?
2: Purbalingga.
0: Wong ngapa kok ora kepenak, Mbok? Iya, ke acarane abis ini, abis sandiwara, ke acarane apa, Bang? Ngoblak ngobrol budaya lokal asli ngapak orang apa kurang kepenak karo kanca-kanca inyong ke jenenge papeling paguyuban Purbalingga tekanang kene ya, nanti melu karo inyong ya lantai dua ya. Oke, nggak apa-apa, seneng banget. Masalah ini perempat adalah budaya gitu, Bang, ya. Siapapun dah boleh datang di mari foto-foto, kita RRI terbuka buat pendengar-pendengar kita gitu ya, Bang, ya.
1: Siap.
0: Nah sebentar dikit aja, Bang Stephen ame teman-teman, ngelihat RRI gimana, udah masuk studionya cakep kagak?
1: Ya baru pertama kali bisa lihat radio karena seumur hidup belum pernah.
0: Seriusan? Ya Allah, Bang Stephen, turut berduka ya, Bang, ya. Ya Allah segitunya. Ya nggak apa-apa, Bang. Abang tahu kan ini radio pertama Indonesia kan, Bang, ya.
1: Ya
0: Bang juga gitu ya, sama ya. Gimana responnya udah ngeliat studio kita?
1: Ya responnya baik dan juga bagus.
0: Bagus.
1: Apalagi lihat museum yang dibawa tadi.
0: Museum dibawa, iya betul-betul. Udah lihat mic pertama belum tuh? Mic-nya Bung Tomo.
1: Belum.
0: Lah kudu foto, itu mic asli tuh yang rawe-rawe apa ya, yang di bawah itu tuh.
1: Saat kejadian di Tugu Pahlawan.
0: Iya beneran tuh apa, pokoknya itu dah, pokoknya ente kudu ini foto dan banyak alat-alat yang zaman lama tuh kudu foto. Ya kita sebagai anak-anak sekarang nih kudu tahu yang namanya sejarah ya. Jas merah tahu kan?
1: Jas merah?
0: Iya, jas merah kan nih. Apa tau kagak, Bang?
1: Belum tau.
0: Jangan lupakan
1: sejarah.
0: Jangan sekali-sekali lupakan sejarah. Itu, Bang. Ya gitu, Bang Stephen. Bang, ini abis ini kita dengerin dulu nyok untuk drama legenda. Abis itu ikut kita ke bawah untuk acara ngoblak ya. Oke?
1: Okay?
0: Siap. Baik. Abang Poncang Cinga Obabe. Makasih, Bang Stephen. Bang siapa, Bang?
2: Roman.
0: Bang Ahmad aja kalalin ya, inyong melu karo inyong ya. Oke, jangan kemana-mana, tetap di mari kita dengerin untuk drama legenda kita kali ini, Entit.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di Kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan Kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda, Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok ada maknanya ini? Kamu siapa?
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning?
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu,
1: iya.
0: Namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu namaku,
0: ya,
1: namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Ya.
0: Oh, namamu Enid.
1: Ya.
0: Aduh, tubuhmu kecil, pendek. Hitam,
1: jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya entit. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya ulang tua? Ya jelas aku punya ulang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit, maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit, Entit.
1: Kenapa?
0: Ya, baumu Entit aku gak kuat.

0: namamu tadi ya mak
1: kuning.
0: Nakil kuning.
1: Iya. Ya.
0: Terus kan ini kamu mau apa?
1: Aku mencari seseorang kentet.
0: Namamu kentet bukan kentet.
1: Oh iya, maaf kentet.
0: Kamu itu mau nyari manias mau mau no?
1: Loh, Ndet, kamu kok tahu, Ndet, kalau aku sedang mencari panci asmoro
0: ya, kamu? Ya, jelas. Ndet itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima Dracuna.
1: Oh, jadi kamu ini...
0: Aku tahu kamu dari kelanjaan sendiri.
1: Iya.
0: Kamu ke sini mau nyari, sama?
1: Kakang
0: panci
1: asmoro
0: kamu.
1: Ndet, ternyata di balik kekuranganmu itu... Kamu juga mempunyai kelebihan.
0: Aku ya, tahu di mana panjat mau bangun.
1: Ndit, kalau kamu tahu, Ndit, tolong aku ya, Ndit. Aku diberitahu, Ndit.
0: Aku bisa memberitahu.
1: Ndit, aku antar ke sana ya, Ndit ya.
0: Ya.
1: Sekarang, Ndit ya.
0: Tapi ada imbalannya.
1: Imbalannya apa, Ndit?
0: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
1: Apa? Permaisuri?
0: Jadi permaisuri. Kamu
1: harus
0: mau
1: Dit.
0: Jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Panji Asmoro Mangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Panji Asmoro Mangun.
1: Dit.
0: Tak jamin.
1: Dit, Dit. Agak mundur ya, Dit.
0: Tidak bisa.
1: Kalau misalnya hadiah.
0: Kamu harus mau.
1: Kalau misalnya hadiah yang
0: kamu
1: lain.
0: Harus mau.
1: Enggak, enggak
0: kamu
1: bisa.
0: Harus mau.
1: Enggak,
0: kamu harus mau.
1: Enggak,
0: ayo. Ayo.

0: Di akhir akhir ini,
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang
0: Mas
1: Gunung Sari? Kang Mas, tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa? Ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, Bu, kok jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini, sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmoro Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas. Tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah. Sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmoro Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas,
0: itu orang.
1: Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo. Silakan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak? Anak orang muda. Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana?
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh, kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu, ayo.
0: Bila kamu manusia yang sakti padaku, terima pusakaku. Kang Mas Panji Asmoro Bangun. Lah kok penjenengan?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya, Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya, Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmoro Bangun.
2: Yayi Gunung Sari. Ya.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmoro Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

Abang Empon, cangcingnya Ababe, di mana aja Anda berada, saya Hari The Freitas. Jangan lupa ya, dengerin terus 92,8 Pro 4 FM, Suara Budaya Jakarta.

0: Wayang Golek. Kesenian budaya Sunda yakni semacam boneka kayu yang dimainkan oleh seorang dalang dengan cerita-cerita rakyat. Pertama kali dikenalkan oleh Sunan Kudus, tepatnya di daerah Kudus yang diketahui atau dikenal dengan Wayang Menak. Kemudian dipertunjukkan di Cirebon, dikenal dengan nama Wayang Cepak. Wayang Golek memang sudah sangat dikenal oleh masyarakat di Jawa Barat. Persebarannya pun mulai dari daerah Cirebon sampai Banten dan telah dikenal hingga ke mancanegara. Dalam budaya Sunda sendiri, Wayang Golek disebut sebagai Si Cepot. Sosok humoris dan jenaka, memiliki gaya bicara kekanak-kanakan, tapi selalu penuh makna dalam pagelaran. Dalam perkembangannya, ada tiga jenis wayang golek, yaitu papak purwa dan modern.
1: Hari apa aku naon, Pak?
2: Bu, katere jadi
3: mana? Standby ya. Oke. Ini sebentar. Oke.

0: Prompot FM Suara Budaya Jakarta dari lantai 2 Gedung RRI Jalan Medan Merdeka Barat pada 5 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Balik maning tengah carane.
2: Apresiasi budaya Banyumasan.
0: Ngoblak, ngobrol budaya lokal.
2: Asli ngabak, orang ngabak. Ora enak,
0: ser.
2: Bersama Balagupla,
0: Karinyong Termon Ismail,
2: Tinyong Jori,
3: Nyong Rekon Saputra,
0: Anak Bakai Yurupi, Anak siapa maning?
2: Anak Kang Dwi Joko, Anak Kang Sahat, Anak Kang Kuswanto,
0: Kang Sadi, Anak Kang Ripto,
2: komplit.
0: Komplit, Bob. Pak Wondo ana, Pak Tono ana, terus narasumber ana nang kene ya nanti ya.
2: Betul. Narasumber juga alhamdulillah sudah nyampe.
0: Nyampe nang kene ya.
2: Maring studio.
0: Maring studio.
2: Paling gasik.
0: Paling gasik ya. Wis mantep pol ya alhamdulillah wis rawon nang kene. Sing pasti kita wuri-wuri mengenai apa, Bob?
2: Nguri-wuri tentang kesenian kayaknya.
0: Kesenian. Wih.
2: Coba diwaca.
0: Wacat sisi ya. Menutup Muharram, melestarikan budaya, mempererat persaudaraan paguyuban dalang pandang kara bayangkara. Kok pada bayang kara inyong ya?
2: Mayangkara.
0: Mana padangnya? Bayu Rubi? Tapi kayak tambah kara.
2: Bayangkara.
0: Kira
4: inyong. Tapi kok mikir kok kerungu-kerungu, ma, kayak kuih tau
0: teman. Kayak anak rapper sih, Tik. Ngono kayak kuih lah. Supaya anak variasi nih.
2: Rapper kelorone gagap.
0: Aja gagap, Bok. Jadi, dalang pandang kara, bayangkara. Kita mau kulik-kulik ya.
2: Betul.
0: Kang Jori, Mbak Kayurupi, Kang Rikun, kaitane ini kan kalau bayangkara kayak inyong akeh kancane wong polisi. Ya, ini kan kita ngobrol kaitane dengan internal bayangkara kepolisian.
2: Ya kan, apa?
0: Kepriwe?
2: Madangkara bayangkara.
0: Iya.
2: Jadi berarti kan nek bayangkara mungkin dari konstitusi ya.
0: Nggih.
2: Nek mayangkarane berarti kan wayang.
0: Tenane
2: apa kiye nang
0: apa jenenge
2: nang konstitusi duwe grup wayang apa duwe grup rawitan ditenana salah siji jeneng Mayangkara.
0: Mayangkara.
2: Tapi lebih jelasnya mending
0: wis nanti, Mbok.
2: Iya,
0: dikulik-kulik ya.
4: Sing pastine
0: nah, pokoknya sing sampai detail.
3: Tanggal sing jero pisan.
0: Wih, mantep, Pol. Nah,
2: wis pokoke monggo kita ulik-ulik tentang sama beliaunya Pak Marno. Kita kritik, kita kritik. Kita ulik-ulik.
0: Kitik-kitik ya.
2: Kita gali.
0: Kita gali kaitannya dengan internal dari apa sih nanti paguyuban dalang Padangkara Bayangkara.
2: Betul.
0: Ya, yang pasti Padangkara kia salah satu apa jenenge namane dari wayang atau kepriwe. Yang pasti nanti teleponnya pira Kang Jori.
2: Oh iya, monggo para sedulur sing arep kirim-kirim salam, arep request lagu, arep telepon WA juga bisa.
0: Nggih.
2: Tetutul bae HP-ne.
0: Iya, tenane.
2: 0812 1142 kuwi nomor telepon WA bisa, arep telepon juga bisa.
0: Bisa ya, Mbok.
2: Tunggu.
0: Iya.
2: Aku ngobrol langsung karo narasumber mengiki Pak Marno.
0: Iya.
2: Tentang temane
0: sekali lagi menutup Muharram melestarikan budaya mempererat persaudaraan paguyuban dalang Padangkara Bayangkara panjang Bok
2: Mayangkara Padangkara
0: iya bener tenane
2: sing anggar nang anggar nang
5: kudu Mayangkara
2: apa sih
5: Padangkara.
0: Padangkara.
5: Padangkara. Padangkara. Iya. Itu Padangkara.
0: Bapak kayak tahan di sepak urung wajah. Kita simpen di sepak. Iya. Nanti kalau anak revisi nyuwun pangapunten nanti baiklah ya. Ya wis kita apa seruput-seruput kopi apa baiklah.
2: Oke.
0: Bakal Yurubi wis siap ora?
4: Wis.
0: Siap. Jangan kemana-mana tetap nang kene di.
2: Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak. Ngobrol budaya lokal. Asli ngapak. Orang ngapak. Orang enak.
0: Bersama.
2: Balagupla.
0: Monggo Kang Ripto.

1. Kula nuwun Inyong Wasis Andri Wibowo, Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Monggo sami silaturahmi lan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta. Sangat

50 45 siji 0. Sepindah malih monggo sesarengan midhangetaken teng RRI Pro Sekawan Jakarta 92,8 FM. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Balik maning tengah acarane, apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak, orang ngapak, orang enak. Bersama
1: Balakupla.
0: Kang Jori,
1: ya.
0: Wis tadi kan nyong kita wis obrolin ya kaitannya. Kisah apa, wis tahan dise ya yang mau telpon nanti ya.
1: Oke,
0: mohon nyon pangapunten ya kita ngobrol dulu. Kuli-kuli karo narasumbernya siapa kayak jenenge Kang Jori.
1: Assalamualaikum Pak Marno.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sugeng dalu Pak Marno.
1: Sugeng dalu.
2: Halo. Wilujeng dalu.
0: Wilujeng dalu.
1: Nek wilujeng kayak Sunda nggih.
2: Ya ora padha
0: bae. Padha bae. Ya wis dicampur-campur sithik ya. Iya. Kalau begitu wis ana campur, campur karo basa inyong kepiwe. Salame malam.
2: Salame malam. Salame.
0: Iya.
2: Sakete-sakete dicampur.
0: Kan kata Pak Marno kayak pernah nang Padang ya Pak?
2: Padang Panjang.
0: Oh, pirang tahun Pak?
1: Ujarku dagang.
0: Mbak Aka Banyo?
2: Jualan, jualan.
0: Mbak Aka Banyo, apa
2: baik, kapan? Baik.
0: Elo-elo. Elo wis lali bahasane.
1: Elo gandrung.
0: Elo gandrung. Elo gandrung. Oke.
1: Monggo Pak Marno, mungkin memperkenalkan
0: monggo Pak.
1: Kali pendengmen, kali pendengar-pendengar acara apresiasi budaya Banyumasan. Monggo Pak.
2: Nggih, sugeng dalu kula Marno saking Padangkara. Padangkara niku paguyuban dalang Bayangkara. Aku asete wong Banyumas, aku asli.
0: Tenane?
2: Asli Banyumas, lahirnya nang Cilacap.
0: Oh.
2: Ramaku Banyumas, biungku Cilacap, aku lahir nang Cilacap. Kebetulan aku gabung karo Padangkara wiwit sekang tahun 2020 Padangkara berdiri.
0: Padangkara berdiri nggih.
1: Padangkara singkatannya napa Pak?
2: Paguyuban
1: dalang,
2: dalang Bayangkara.
0: Oh, nyong kira ke ini satu kata apa kaitannya Padangkara dengan Jawa?
1: Bayangkara.
0: Orang nana ini artinya ya itu singkatan nggih.
2: Nggih.
0: Nggih, nggih. Iya, mungkin kita kulik-kulik awal mulai ini kan dengan temanya apa Kang Jori?
1: Temanya menutup Muharram, melestarikan budaya, mempererat
0: persaudaraan
1: paguyuban dalang Padangkara.
0: Nah, ini kan kaitannya tema dengan ananya acara saniki ya, Pak.
2: Nggih.
0: Nanti, Pak.
2: Kebetulan Padangkara sekarang sedang ada pementasan dalang Bayangkara dalam rangka

0: penutupan Muharram
1: okay.
0: di Sanggar Seni Rediwaluyo, mm-hmm. Singanan nang telatah Kampung Makassar, Jakarta Timur.
2: Wih. Oh, Jakarta Timur.
0: Kanti dalang tiga.
3: Nggih. Mm-hmm.
0: Dalangnya telu gue.
3: Okay.
0: Sing ajeng nonton caket kali mriki nggih mangga langsung dalangnya Bapak Indro, saking Dipropam, Bapak Susilo, saking Densus 88, Bapak Sandi. Nah, niku gayeng gumrenggang niku, Pak.
1: Nggih. Iya. Nanti mungkin kita mau takon karo salah satu daripada pedalang yang lagi main di sana. Ya mungkin nanti kita ini, tapi kita balik maning ke kaitannya dengan paguyuban iku Pak. Awal mulanya berdiri iki kepriwe sih Pak, dari tahun pira kembali maning?
0: Padangkara berdiri pada tahun 2020. Adapun yang
1: pencetus ya,
0: pencetusnya adalah bukan orang Jawa malah, uniknya.
1: Siapa Pak?
0: Itu Ibu Komisaris Besar Polisi, Ibu Yolanda Sebayang.
1: Dari Manado yo, Yolanda Sebayang kalau nggak salah.
0: Iya, bukan dari Sumatera Utara.
1: Oh, orang Batak, Halakita.
0: Halakita.
1: Halakita.
0: Ah. Unang olo digabusi.
1: Oh lo ido teh.
2: Yang orang nyambung.
1: Halakita niku kayak wong apa?
0: Wong cewek.
1: Wong cewek.
0: Oh. Cewek tuh Halakita.
1: Halakita. Ayah kui. Siap. Oh jadi dari beliau ya mencetuskan. Ini mungkin bagian dari kayak si ibu neniku memang suka akan budaya ya Kang Jori, Kang Rikun ya. Kepriwe Pak?
0: Jadi begini, Ibu Yolanda gue asalnya bukan orang Jawa tapi beliau bisa jadi dalang. Nah. Unik gak?
1: Tenan ya?
0: Bisa okay. Dalang beliau.
1: Dalang apa?
0: Dalang wayang kulit.
1: Oh,
0: dalang wayang apa? Kulit. Bahasa ngapak ya karena kakungnya orang Jogja. Jadi ya kayaknya ngapak orang Teye.
1: Oh, sakit nggih bahasa Jawa mungkin.
2: Maksud cuma ngucape biasanya nggih Pak?
0: Halus, malah bahasanya halus. Niku kebetulan beliau pernah menjabat jadi Kapolres Magelang Kota lah.
1: Nah.
0: Di situ di sana sering dalang beliau.
1: Nah,
0: sering menampilkan pentas-pentas wayang di wilayah Jawa Tengah. Khususnya Magelang Kota dan sekitarnya.
2: Berarti bahasa Indonesia.
0: Orang yang bahasa Jawa.
1: Jawa.
0: Bahasa Jawa ya. Bahasa Jawa.
1: Jadi
0: kayak unik. Unik enak dalang nganggo kelambi brimob.
1: Wah. Wow.
0: Oh. Iya.
1: Nah, beliau ini kalau wanita istri dari polisi ya. Jadi beliau apa ya?
0: Anggota Polwan.
1: Oh, Polwan beliau.
0: Anggota Polwan pangkatnya kalau tentara ya kolonel.
1: Kolonel ya. Oke. Okay. Tadi turunannya wong Jawa Jogja. Kakungnya tuh
0: suaminya.
1: Suaminya Jogja.
0: Orang Jogja. Kalau beliau bukan.
1: Pleketeplek uang uang Halakita.
0: Halakita.
1: Oh, dua-duanya
2: pada ya. Pleketeplek pada berarti ya.
1: Iya pada. Nah.
3: Ya itulah uniknya Bang. Itulah Indonesia ya Bang.
1: Benar tenan
3: ya. Banyak bahasa, banyak budaya. Sing udu wong Jawa beseneng maring seni Jawa nih. Masa iya sih.
1: Nah Jawa
3: iya.
1: Kan. Pastinya wong apa-apa.
3: Apa mending ibarat kata wong wadon lho Bang.
1: Iya.
3: Sekarang orang perempuan jadi dalang. Itu ya. Mungkin sekarang pendelenganku pribadi kan susah luar biasa.
0: Nek menurut aku wong wadon dadi dalang justru tidak ada kendala di dalam ngeprak karena nggak ada hambatan keprak. Nah,
1: begini.
0: Tapi hambatannya biasanya di omongan wayang.
1: Cengkok, Pak.
0: Satu sabet.
3: Yo,
0: sabet biasanya.
3: Ya karena kan yang penting biarpun beda gender, otomatis kan dia mau lah Pak. Maksudnya mau ngambil ilmu Jawanya, pedalangannya itu. Ya kayak yang saya tahu kan kayak semacam Elisa aja.
0: Elisa Orkaros Alasus.
3: Nah itu kan orang.
1: Yo apa? Dari luar ya?
3: Bukan, bukan dari luar. Dari emang dari Toli-Toli ya Pak?
1: Oh Toli-Toli,
3: ya benar-benar. Dia kuliahnya kan di Jogja.
0: S1-nya beliau pedalangan.
3: S1 pedalangan,
0: nah, S2-nya psikologi.
1: Psikologi.
3: Nah, cuman nah, sekarang jadi sinden.
1: Sinden nggih.
0: Beliau juga dalang.
1: Masya Allah. Iya, makanya. Ya, mungkin 11-12 karo Ibu Yolanda kali ya.
0: Iya.
1: Beliau mungkin kenal karo bojone suamine ini pun teng Yogyakarta kali ya. Atau mungkin wis terjun di dunia perdalangan atau kepriwe menurut sepengetahuan Bapak kayak.
0: Kalau Bu Yolanda memang karena beliau lama dinas di Jawa Tengah khususnya. Jadi mendalami apa yang jadi kegemaran,
3: bener,
0: kesenangan orang-orang Jawa itu apa?
3: Jadi hobi
0: ya. Jadi senangnya itu wayang ya. Beliau turun mempelajari wayang. Karena disitulah polisi.
1: Okay.
0: Polisi itu bisa masuk kemana saja,
1: ya?
0: Kemana saja.
3: Betul, benar.
1: Siap, siap.
3: Terus niki pak, niki kan Bayangkara kan paguyuban gitu. Niki kan berdirinya tahun
0: 2020.
3: Nah, dan itu pas begitu lahir tanggal pinten, teng bulan pinten pak. Yang buk jari sabangku, oh Bayangkara nanggap wayang.
0: Kan 1 Juli 2020.
3: 1 Juli 2020.
1: Ya. Berarti 6 tahun ya.
0: Wis 6 tahun. Ya.
1: 6 tahun.
0: Ya salah satu dalangnya yang lagi ngetop ya.
1: Siapa kira?
0: Dalang Brimob.
3: Yeah.
0: Sri Kuncoro.
1: Sri Kuncoro. Sri Kuncoro.
0: Nah itu dalang Bayangkara. Dalang Bayangkara itu personilnya keh. Jadi mulai kit nang Polda Jatim, Polda DIY, Polda Jateng, Mabes Polri, Akpol, dari banyak satuan kerja.
3: Siap, siap. Siap. Duwung Jawa Bayi gelem dadi dalang.
0: Gelem dadi dalang, gelem sinau, gelem nguri-uri budaya Jawa. Mengko nek ora diuri-uri dijukut wong ngepriwe.
1: Ilang ya.
3: Biasanya kan ayo Pak. Maksudnya kon nguri-uri wegah giliran takoni wong dia nembe
1: cengal. Iya.
0: Gigal kok.
1: Oke, yang pasti kita masih nanti takon-takon kaitannya dengan internal dari Padangkara ya Pak. Oke, nanti pun kita juga akan terhubung bersama salah satu untuk dalangnya Pak Susilo ya, beliau ya Pak. Oke, mewakili
3: dari sana. Oh, yang lagi tampil sekarang.
0: Lagi tampil sekarang.
1: Iya, tapi kita tahan dhisik, kita dengar lagu. Selepas itu kita nanti akan terhubung dengan beliau. Langsung
3: terhubung aja sama Pak Susilo.
1: Nanti dengan beliau dan pastinya monggo untuk ikut serta nanti.
3: Oh, yang monggo para sedulur sing arep ngobrol langsung karo narasumber mengiki Pak Marno, beliau sebagai staf Ditlantas Polda Metro Jaya, monggo mok arep ngobrol langsung karo beliaune, arep kirim-kirim salam, arep request lagu juga bisa nang 08 siji loro 4 9 loro 8. Pokoke tak tunggu nganti jam
1: 12
3: kurang
1: lebih ya. Bener, jangan kemana-mana, tetap nang kene di
4: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang enak.
1: Bersama
3: Balakupla.
1: Monggo Kang Ripto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur. Kula Warsito saking FKPC Kebumen. Mangga sedulur-sedulur sami midhangetaken acara sing paling beken, sing paling keren. Acara ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Saben dina Jumat malam setu mulai jam 8 sore tekan jam 12 wengi. Ajak lalen, ampun kesupen, mangga sami silaturahmi lewat udara. Bisa kirim-kirim salam kanggo sedulur-sedulur, bisa request lagu-lagu Banyumasan nang nomor 08 1111 4498, utawa telepon nang 01 1350 4510. Ajak lalen pokoknya ajak lalen ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang enak. Ser

0: Balik maning tengah carane
1: apresiasi budaya Banyumasan, ngobrol ngobrol budaya lokal asli ngapak orang ngapak orang enak
0: bersama
1: Balakuplak
0: Kang Jori ya, Kang Rikun
2: ya,
0: kita nanti mau terhubung karo siapa ya salah satu dalang yang lagi
2: pentas
0: pentas nggih Pak Marno ya. Iya, ini adalah salah satu dalang anak tiga dalang yang hadir ya dalam rangka penutupan bulan Ramadan ana dalang Ki Endro Subagio SH, ana sing cilik yang muda nggih, dalang Ki Sandi Kaca Sadewa SSN dan yang terhubung saat ini bersama Ki Susilo Sabdo Tomo Eskar. Sampun nyambung Kang Jori.
2: Sampun nyambung.
0: Monggo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Sugeng dalu padalang.
4: Sugeng dalu.
0: Iya. Nyuwun pangapunten Pak, sinyalnya agak-agak
2: dia lagi jadi ini deh kan
0: masalah. Iya,
2: lagi jadi di belakang dalang.
0: Iya, nampaknya.
5: Mohon izin Pak Susilo agak bergeser posisinya kalau bisa ke agak ke pinggir kali Pak.
0: Emang dekat kali.
5: Perak-perak
0: nang perak nang kali.
4: Niki pon delik niki.
5: Oke. Nggih, matur nuwun. Bapak Susilo nggih.
0: Oke, baik. Sing pasti
4: pon
5: bon sampun sampun saya pon nggih.
0: Iya, sing pasti sak niki ana pagelaran wayang semalam suntuk nggih Pak. Dalam rangka penutupan bulan Muharram. Nah, nyuwun pangapunten dengan lakon niku Wahyu Cakraningrat, ya. Yeah. Terus ana tiga dalang, monggo Kang Jori.
2: Ngapunten padakan.
4: Iya, betul.
2: Nggih. Nah, nun sewunan niki kan sing pentas dalu niki kan enten tiga dalang nggih.
4: Betul sekali, njenje leres wonten tiga dalang.
2: Sinten mawon nggih Pak, ngapunten. Monggo disebat.
4: Untuk nama dalangnya yang pertama adalah Ki Endro Subagio, sarjana hukum.
0: Nggih.
4: Saking instansi kepolisian.
0: Oke, siap 86. Nah, ngono.
4: Siap. Engkang angka kalih menika kula piyambak.
0: Nggih.
4: Ki Susilo. Nggih, saking kepolisian ugi.
0: Nggih.
2: Setunggale.
4: Tunggale Ki Sandi sarjana seni niko saking sisi Surakarta.
0: Sandi Kaca. Kaca.
2: Nggih, sebenarnya niku sing Mas Sandi sing kula pun nate kepanggih napa nggih? Niku putrane Ibu Tari nggih.
0: Oh.
4: Iya betul sekali. Mas Sandi menika putranipun Ibu Tari menika ugi seniman.
2: Oh, nggih nggih nggih. Niku keluargane seniman sedoyo kok.
0: Buah buah ora jatuh jauh dari pohon ini kok.
2: Kecuali pangan kampret.
4: Kecuali pangan kampret.
0: Iki dimulai jam piro nggih, Pak? Untuk acara dalangan Pak.
4: Ini sampun dimulai.
0: Sampun dimulai nggih.
4: Sampun dimulai.
0: Nah, diawali dengan
4: jam 09.30.
0: Setengah sembilan. Diawali
4: tadi
0: dengan
4: serah terima tokoh wayang. Serah terima tokoh wayang kebetulan malam ini menggelar pakliran dengan cerita atau tema Wahyu Cakraningrat.
0: Itu. Baik. Oke. Monggo.
2: Sewune padalang.
4: Nggih.
2: Nggih. Niku kan teng sanggar nggih, Pak.
4: Nggih, betul. Oh.
2: Niki kan enten tiga dalang. Lah niku dalang tiga niku nggarap niku lakon niku setunggal gentosan apa pripun sih Pak?
0: Konsepnya pripun Pak?
2: Konsepnya.
4: Jadi konsepnya nanti bergantian dalam satu cerita itu nanti diperankan oleh tiga dalang. Bergantian.
0: Bergantian nggih. Kloter pertama sih kok si sopo nggih Pak? Kloter pertama nipun.
4: Kloter pertama Ki Endro Subagio. Kloter pertama.
2: Kaping kali ya?
4: Kaping kali. Yang kedua Inyong.
0: Jam piro Pak? Mainnya? Jam piro mainnya Pak?
4: Mainnya jam jam rolas luwih lah kira-kira.
2: Oh, oh berarti jenengan bagian goro-goro nggih.
5: Biasanya nah, pembagian
4: gara-gara perang sama gara-gara.
5: Ah. Pembagiannya itu karena di pegelaran wayang biasanya ada tiga patet, patet 6, patet sama patet Manyura. Oh. Biasanya dibagi telu.
4: Iya betul sekali.
5: Patet 6 biasanya dalange Ki Indro,
0: Indro.
5: Patet ya. Songo, dalange Pak Susilo, Sabdo Tomo.
4: Yes.
5: Oh, yang yeah. Sing menyuruh itu endingnya biasanya si
4: Mas Andi.
0: Biasanya kayak Kie, Kang Jori, Kang Rigo, Pak Sumarno kayak dalam pekerjaan sip-sipan. Kayak sip-sipannya kayak si pertama kayak karo Pak Sama kayak jenenge. Ya, kalau Pak.
2: Berarti satu lakon tiga dalang.
0: Satu lakon tiga dalang. Si pertama dalang Ki Endro, si kedua Ki Susilo dan ditutup Ki Sandi. Ngono. Jadi alur ceritanya kudu pakem. Pakem ya sama nggih, Pak?
4: Iya, betul.
2: Nah, dan niki nun sewune Pak Dalang, niki didamel gagrak Solo napa gagrak Jogja?
4: Menika gagrak Solo utawi Surakarta nggih gagrak Solo.
5: Gagrak Solo.
4: Beda
5: karo nyong. Nek nyong mayang dalang dalang
2: gagrak Banyumas.
5: Banyumas orang apa orang kepenak.
0: Sarter.
5: Nek Pak Susilo niku piantun alus
0: andus
5: alusan nggih.
4: Nyong juga orang apa orang kepenak. Krimen aja kayak
2: apa teyeng Pak.
4: Pasang apa? Yang lah.
2: Oh, alhamdulillah.
4: Alhamdulillah.
2: Dan niku kan niku sindene pinten, Pak?
4: Sindene menika cacah wonten 3.
2: 3.
4: Nggih, waranggana cacah wonten 3 ditambah Wiraswara wonten 2.
2: Nggih. Terus pengrawite pinten?
4: Nggih punika pengrawite cacah wonten 13. Nggih, penabuhipun.
5: Saking mriki ketingali niku sing ngendang kula niki kenal kayane niku sing
0: ngendang. Sapa nggih,
5: Pak? Pak Nyoto kelihatannya
4: dari Mas sini. Nyoto. Betul sekali
0: nggih, terus.
4: Mas Nyoto nggih saking Sragen. Keluarga sedaya.
5: Keluarga Argentina, Mas Penyot.
0: Mas Penyot.
4: Nggih, Mas Penyot.
5: Betul,
4: Mas Penyot.
2: Nyuwun sewu Pak Dalang.
4: Piman?
2: Niko ceritane Wahyu Cakra Ningrat niku artinya apa?
4: Wahyu Cakra Ningrat itu adalah sebuah anugerah atau kanugrahan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa kepada salah satu titah atau manusia yang dipilih karena atas dharma yang baik gitu. Untuk kelak bisa menjadi pemimpin yang bijaksono.
2: Amin.
4: Tapi bijaksono, tapi bijaksana, amanah. Menjalankan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat, gitu. Bisa mengayomi, melindungi, dan melayani.
5: Sesuai dengan misinya Bhayangkara.
4: Sesuai
5: Bhayangkara.
4: Dengan misinya Bhayangkara.
5: Berarti yang ketiga.
4: Di mana tempat kita?
5: Melindungi, terus. Mengayomi, dan melayani melindungi, masyarakat.
4: Melayani masyarakat.
0: Mantap. Terus. Oke.
4: Okay. Leres.
0: Nyuwun pangapunten Ki Susilo, ini dari kapan untuk latihan ini Bu untuk supaya lebih sempurna saat niki nggih, Pak?
3: Untuk latihan kurang lebih untuk waktu 4 hari
4: sinkronkan antara satu dalang dengan dalang yang lainnya karena ada 3 dalang, maka memang butuh pelatihan. Jadi kurang lebih 4 hari kita belajar, berlatih untuk menyamakan persepsi, baik dengan dalang, adegan, cerita maupun dengan pengarang bait.
5: Apresiasi yang luar biasa untuk dalang Bhayangkara mengingat di kesibukan sela-selanya sebagai anggota Bhayangkara masih menyempatkan diri sebagai seorang dalang. Luar biasa. Padahal garapan wayang yang 3 dalang itu tingkat kesulitannya tinggi
0: sangat
5: sekali,
0: tinggi, Pak.
5: Sangat tinggi sekali.
0: Nah,
5: sangat tinggi sekali. Kenapa? Karena menyatukan 3 orang dalang menggarap dengan satu cerita, satu cerita yang dibagi per
0: dalang.
5: Item per item dalang ini hanya patet ini sampai ini pasti akan nyambung terus.
0: Oke.
5: Istilah dalangnya namanya sanggit.
4: Sanggit.
0: Nah, tadi apa yang disampaikan oleh Pak
5: Susilo
0: Sumarno ya, Ki, bahwa agak sulit nggak sih untuk membagi waktu sebagai anggota Polri dan di sisi lain untuk mencintai budaya Jawa ini, Ku? Membagi waktu nih.
4: Jadi begini ya Pak ya, kebetulan karena kita memang bekerja, berprofesi di instansi kepolisian, kebetulan kami memang melaksanakan kewajiban-kewajiban kami sebagai anggota Polri, sebagai insan Bayangkara, tapi di sisi lain tugas-tugas Polri itu sebenarnya sangat kompleks dan memang dengan budaya ini saya rasa memang bisa lebih menyentuh
0: ya,
4: masyarakat, pola-pola pendekatannya melalui edukasi-edukasinya, baik itu sebagai sosialisasi terhadap pemeliharaan, keamanan, ketertiban masyarakat dan yang lain-lain. Juga kemudian kita berusaha untuk membagi waktu, mana di saat kita memang sedang dalam tugas dalam negara, kita tetap nggak tinggalkan, dan ketika memang kita sedang ikut melestarikan budaya, kita bisa mencari waktu yang tepat. Betul. Kita bisa menyiasati.
0: Sing pasti ini anak dukungan penuh dari Polri ya untuk budaya ini ya, wuri-wuri budaya nggih Pak.
4: Alhamdulillah pimpinan kita mensupport karena ini memang bagian daripada pelayanan masyarakat. Kan bagian dari masyarakat, pendekatan masyarakat.
0: Oke, baik. Nah, kan sebentar lagi ini jam piro tadi untuk tampilnya Pak Ki Susilo?
4: Kalau saya mungkin ini kan masih Indro.
0: Masih
4: padat 6 nanti. Masih Indro, habis ini mungkin adegannya limbuhan atau yang sifatnya hiburan. Filosofinya memang istilah katanya itu filosofinya tuntunan moralnya, secapek-capeknya kita bekerja baik dalam pelayanan dalam apa, tapi kita tetap harus bisa menghibur. Nah, nanti habis ini kan ada acara hiburan atau limbuan. Mungkin filosofinya seperti itu supaya nggak tegang terus.
0: Iya benar.
4: Nah, kenapa kurang enak lah tapi tetap harus ada hiburannya.
0: Iya. Nyuwun pangapunten Ki Susilo, mungkin kita bisa juga ngobrol juga kanggem Ki Santi Kaca Sadewa mungkin di sebelah Ki Susilo atau gimana?
4: Kalau kebetulan Mas Andi kan lagi ikut memainkan alat musik. Kemudian ditemani
0: multi talent. Masya Allah. Nah, bicara masalah ini pengrawit. Kalau Ki Susilo ini pun bisa cekel apa instrumen apa Pak?
4: Mungkin tembung atau saron.
0: Wow. Balungan. Balungan juga.
5: Iya, itu.
0: Masya Allah.
4: Balungan. Okay. Mas Andi rebab.
0: Oke, nyuwun pangapunten.
4: Sedikit Pak.
0: Nah, kira-kira ini kita bisa berkolaborasi sama karawitan dari Puspolaras Wiromo nih Pak, dari Papeling Pak. Ana Pak. Monggo Pak, rawuh ning kene Pak.
4: Insya Allah kalau ada kesempatan kita masih diberi kesehatan.
0: Amin.
4: Insya Allah nanti kita akan bersilaturahim dengan dalang-dalang Padangkara kalau dikasih kesempatan. Karena kebetulan ada Pak Guyupan, dalang-dalang kepolisian diwadahi dengan yaitu wadah atau wadipan dalang Bayangkara atau Padangkara.
2: Ya, niki kan nek ulang tahun Bayangkara biasanya teng bulan nopo nggih, Pak?
4: Kalau ulang tahun Bayangkara kebetulan kemarin habis diperingati 1 Juli. Kebetulan baru diperingati.
2: Biasanya kan niki Pak Kapolri ngawontenaken wayangan nggih. Gula kan pun nate kaping kalih niku wayangan teng mriku penyanding kalih. Kinten-kinten enten wayangan mali napa mboten sih? Teng mabes niku.
4: Untuk sementara saya masih belum ada bocoran nggih Pak, mungkin itu adalah kebijakan pimpinan nggih. Ya kami berharap mudah-mudahan tetap pimpinan tetap selalu
0: mendukung.
2: Amin.
4: Kita mendukung kemudian melestarikan, melestarikan atau menghidupkan, menghidupkan budaya, budaya baik itu wayang, kerawitan dan seni-seni lain.
0: Nah, coba, ini berbicara untuk melestarikan itu, Pak, internal dari Bhayangkara sendiri Polri responnya gimana, khususnya anak-anak muda Polri, apakah mereka pun juga berminat untuk mewuri-wuri budaya melalui karawitan itu, Pak? Internal?
4: Oh, sangat sangat sangat berminat. Itu internal itu sangat berminat sekali, Bapak, banyak sekali istilahnya memang anggota-anggota Polri insan-insan Bhayangkara ini yang memang menyenangi dengan budaya-budaya Jawa atau budaya-budaya yang lainnya, terutama kerawitan, pewayangan sebenarnya banyak, Bapak, sebenarnya banyak. Mungkin saat ini masih belum bisa terkoordinir dengan baik, tapi banyak, sehingga kemudian memang kita akhirnya ikut kegiatannya di sanggar-sanggar. Kebetulan ini kan sanggar Rewa, memang kami dulu ditempa, dididik di sini di sanggar Tiwaluyo.
2: Berarti jenengan tepang kali Pak Wondo, Ji.
4: Waduh, itu adalah guru saya itu, Pak.
2: Wow. Sami niku nggih gurune kula niku, Pak.
0: Suhu mrene juga, Pak.
2: Pak Joko Narwondo niku nggih gurune kula, Pak, teng RRI, Pak.
4: Kula iki niku gurune para dalang-dalang, paduan sanggar di Baloyo. Udah banyak sekali mencetak dalang-dalang baik remaja, tua, muda.
0: Masyaallah.
4: Segala umur, menerima segala umur.
5: Itu Kakung Putri, Kakung Putri instruktur.
2: Iya.
5: Ibunya pelatih, bapaknya pelatih lah. Nek anaknya kok medah jadi apa ya.
0: Tapi sayang banget ya.
2: Ibunya kan pelatih dalang, nggih.
5: Nggih, Dalang Putri.
0: Dalang Putri, iya.
6: Terus saya mau Pak Dalang.
4: Nggih.
6: Lah niku kan maine teng sanggar napa gratis mboten, Pak?
0: Untuk umum gitu
6: untuk
0: ya.
6: Untuk umum,
5: gratis. Gratis.
4: Gratis. Gratis. Gratis. Dapat minum.
0: Wih, dapat minum. Ya. Madang, madang ke priwe, Pak. Madang, madang.
4: Dapat, dapat makan.
0: Anak madang, anak makan. Abis dari sini langsung teko nang kene aja ya, kan, Ji. Kang Rikun ya. Madang berat.
4: Ngopi-ngopi ada insyaallah.
6: Lah niku terbatas mboten, Pak?
4: Napa?
6: Penontonnya terbatas mboten?
0: Ah.
5: Los. Los.
4: Bebas.
5: Bebas. Jeremong Purbalingga los,
0: los,
5: los,
0: los dol.
5: Wis dari teka baik.
2: Angger sesek yang neng dhuwur kali,
5: Pak. Iya.
4: Angger sesek neng dhuwur kali.
6: Mungkin tak mampir mungkin.
4: Insya Allah ditunggu kehadirannya.
5: Parikane beras putah pitike melayu. Aku betah ngomong karo Pak Susilo sing lucu.
0: Si Cimaning ke, Pak, Parikane, si Cimaning.
5: Apa maning?
0: Lah. bisa digambarkan ora, Ki, kaitannya dengan suasana nangkene saat ini?
4: Suasana saat ini?
0: Nangkana, ya nangkana. Nangkene lali maning ya. Nangkana, oh.
4: Saat ini okay. Di pagelaran wayang yang bertempat di Sanggar Tiwaluyo di Jalan Bakti 4 itu di Cililitan ini masyarakat sangat antusias, banyak komunitas penyuka seni. Sekarang ini banyak berdatangan dan lumayan padat, ramai.
0: Alhamdulillah.
4: Ramai.
0: Masyaallah.
4: Ya, alhamdulillah.
5: Nggih. Padha bae teng mriki nggih ramai, Pak Susilo. Rame dangan.
0: Rame dangan. Nggih. Metang bisa bae lah, Pak.
2: Sukun ana menduane, Pak.
4: Medang, medangan.
0: Oke, menduan.
5: Terus kepenak lah,
0: Pak. Kepenak lah pokoknya. War nggih, Pak, nang kene lho, Pak.
5: Sukses, Pak Susilo. Ngantos pinanggi mali mangke dalu,
0: nggih. Mungkin ana sing mau di sampaikan, Pak, buat pendengar kita sedulur wong apak pada khususnya dan pendengar Perompat kaitannya.
4: Ingin saya sampaikan ingin saya sampaikan kepada masyarakat termasuknya wong apak dan seluruh pendengar setia Perompat RRI dimanapun berada, jangan lupa mencintai seni budaya kita sendiri yang sangat adiluhung, yang penuh dengan pesan-pesan moral, karena itu adalah peninggalan dari leluhur kita, warisan bangsa yang sudah diakui di UNESCO. Semoga tetap lestari sampai akhir zaman.
0: Amin.
4: Amin.
0: Amin.
4: Amin.
0: Amin. Amin. Baik. Matur nuwun Ki Susilo Sabdo Tomo Sekar pemaparannya dan sukses untuk membawakan Wahyu Cakra Ningrat. sesi kedua.
5: Amin, amin. Yeah, sesi kedua.
0: Iya.
5: Amin. Siap. Sukses, yeah.
0: Sukses.
5: Salam
0: sukses.
5: Hormat, katur amin. Dumateng tiga dalang.
0: Siap.
4: Amin. Yeah, kalo, siap. Disampaikan je. Yeah.
0: Yeah. Kalau ono waktu, yeah. Rawo nang RRI nge.
4: Siap,
0: siap, 87, siap, laksanakan. Wes 86 wis bosen, Pak.
4: 813. Ucapan yang sama, Komandan.
0: Siap. Nggih, matur nuwun, Komandan. Nggih, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah, itu salah satu ya dari tiga dalang ya, Amarno ya.
2: Masih sempat-sempat.
0: Nah, mempersiapkan. Itu dia. Gitu. Jadi ini sing penting Kang Jori, Kang Riko dan Bapak ya. Untuk gimana caranya wuri-wuri walaupun dengan kondisi lagi memang sibuk.
2: Betul.
0: Beliau mungkin juga pegang instrumen tadi ya.
2: Iya.
0: Oh kan, menyempatkan diri. Ngono.
2: Iya karena.
5: Memeriahkan.
0: Memeriahkan. Betul.
2: Memeriahkan. Karena dia apalagi kayak dalang kan pasti udah profesional.
0: Pasti
2: kan.
0: Nih. Ya. Kayak sampeannya aku juga lah. Wis pirang instrumen ya, kira-kira. Ya
2: kalau kita kan ya masih.
0: Tuh suka merendah.
2: Bukan masalah merendah, Pak. Kalau emang udah profesional, otomatis gak megang kertas.
0: Asik, ya gak apa-apa. Kan awalnya mulanya kan dari bawang ya, Pak.
2: Ya.
0: Iya, aja izin-izin. Ya,
2: kita sih gak izin, justru malah kita bangga banget.
0: Bangga, pasti.
2: Semenjak kayak kita on air di RRI, pertama kita on air 2014. Tapi kan belum ditawar.
0: Iya, aneh ini kan. Ya. Ini
2: kita setelah MOU baru, ada
0: iya jadi ini ya. Bagian terbaru kan dari Papeling kegiatannya itu anak karawitane Pak Sumarno.
2: Nggih.
0: Baik, Pak Sumarno kita tahan di sik, kita masih dengar lagu di sik ya, Pak.
2: Nggih. Enggak masalah gondange nyung mandan gari. Angger ora banyune.
0: Menduane masih akeh, Pak.
5: Celebek kayak celebek kayak jan.
0: Celebek
5: jan.
0: Iya, jan ke mana-mana tetap nang kene di
1: apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asing abak. Orang apa? Orang enak.
0: Bersama
1: Balakupla.
0: Monggo Kang Ripto.

Assalamualaikum sugeng dalu sedulur inyong Hafid Nuroso sekang papeling. Monggo sami ngrokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Prompat Jakarta. Unggal dina Jemuah malam setu mulai jam 8 nganti jam 12 wengi sedulur. Monggo sami silaturahmi lewat udara, saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen ning nomor WA 081-211-4928 utawa tilpun ning 081-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Ser

0: wis inyong nyanyi mbok sitik bae lah ya. Takut anak produser kan biasa akeh nih. Iya, Pak Sumarno kan anak akeh sedulure sport produser. Aja banter-banter nggih, Pak. Nanti kita nanti balik maning tengah acarane apresiasi budaya Banyumasan. Ngobrol budaya lokal asli ngapa? Orang apa? Ora enak. Bersama dan tema kita kali ini menutup muharam melestarikan budaya mempererat persaudaraan paguyuban Dalang Padangkara Bayangkara sampai dengan saat ini masih terus berlangsung ya Pak Sumarno ya? Ya
1: masih berlanjut karena dalangnya tiga langsung sampai dari mulai dari Patet 6, Patet Sanga, Patet Manyura.
0: Patet Manyura.
1: Endingnya nanti di Patet Manyura. Patet Manyura. Sampai subuh.
0: Yeah. Oke, tadi sudah dipaparkan oleh salah satu dalang yang ada di sana yang belum naik nggih, Pak.
1: Yeah.
0: Ki dalang sapa jenenge nek, Pak?
1: Susilo. Pak Susilo.
0: Pak Susilo, beliau pun juga masih aktif di kepolisian.
1: Masih aktif. Itu siap. Karo aku malah tua aku malah.
0: Siap, 86
1: ngono kuwi ya. Tapi pangkate dhuwuran Pak Susilo.
0: Oh, gitu ya. Jangan
2: siap. Penting kan upane utamakan sehat.
1: Iya, saya kuwi. Pangkate ora digawa mati.
0: Iya, pastine. Oke, Pak Sumarno, mungkin di akhir obrolan kita mungkin sebenarnya apa sih visi misi dari internal Padangkara niku?
1: Tujuan daripada berdirinya Padangkara adalah melestarikan budaya wayang sebagai warisan bangsa.
0: Wih, mantap.
1: Jadi aja nanti wayang itu produksi dalam negeri sampai diambil negeri manca gegeran nembe mengkumburine.
0: Nesumaning nesumaning.
2: Iya. Inyong sing setuju ya kowe, Pak.
0: Iya, tenane.
1: Yang kedua sebagai sarana pembinaan mental dan spiritual anggota Polri lewat cerita pewayangan.
0: Iya.
1: Jadi media wayang itu bisa nggo ngapa baik, bisa nggo dakwah, bisa nggo sosialisasi, bisa nggo kampanye,
0: leres,
1: warna-warna lah. Jadi ya wayang adalah tontonan yang adiluhung, sing bisa ditonton dan dituntun, nggo tuntunan nggak nggo tontonan.
0: Karena kita tahu esensi dari wayang itu kan menelurkan suatu apa ya karifan lokal.
1: Betul.
0: Banyak ilmu-ilmu di dalamnya Kang Jori, Kang Rikun, nggih.
2: Kan merga kesenian kan kayak agama Islam sendiri Wali masuk Songo. Ke tanah Jawa kan
0: melalui kesenian, iya, kesenian. Ini, Wali Songo.
1: Jadi begini, orang berkesenian ya biar aja berkesenian.
0: Iya.
1: Jangan dicampur adukan dengan yang lain.
0: Iya, iya.
1: Walaupun kesenian itu bisa masuk ke ranah manapun.
0: Oke.
1: Bisa masuk ke ranah manapun tapi biar aja. Yang berkesenian silakan berkesenian yang dengan yang baik. Untuk itu makanya masih banyak talenta-talenta dalang Bayangkara yang masih belum terekspos. Ya karena memang jumlahnya lumayan banyak. Dan Bayangkara itu memang kesibukannya luar biasa. Tugas yang paling padat adalah tugasnya prajurit Bayangkara. Karena di situ yang melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat selain sebagai penegak hukum. Beliau sebagai selain daripada penegak hukum, beliau juga tugas pokoknya melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat. Jadi sudah bukan musimnya lagi, bukan zamannya lagi anggota polisi sebagai bendara.
0: Iya.
1: Polisi adalah pelayan.
0: Pelayan.
1: Polisi adalah pelayan masyarakat.
0: Sampai dengan saat ini lebih humanis.
1: Lebih humanis. Contoh soal pada waktu penanganan unjuk rasa atau menyampaikan pendapat di depan umum.
0: Orasi nggih.
1: Itu bukannya mengaman apa namanya menjagain itu enggak, itu justru memfasilitasi,
0: memediasi,
1: memediasi, memberikan ruang untuk menyampaikan pendapat di depan umum.
0: Siap.
1: Jadi teman-teman dari Satuan Kerja Brimob, beliau kawal betul itu.
0: Iya, iya.
1: Dan tidak membawa senjata apapun, itu bukti bahwasanya Polri itu adalah pelayan masyarakat
0: dan melindungi
1: masyarakat.
0: Dia. Wow.
2: Niki sih mungkin masukan gitu, Pak.
1: Nggih.
2: Masukane kula nggih Padang Bayangkara.
1: Yeah.
2: Mudah-mudahan Bayangkara punya dalang sendiri, punya pengrawit sendiri.
0: Amin.
2: punya gamelan sak komplitnya sendiri. Jadi biar Bayangkara, Bayangkara pentas. Akhirnya sekan Bayangkara kabeh. Itu munatnya apa dereng sih, Pak?
1: Begini, jadi Bayangkara Padangkara pada usus, pada umumnya itu adalah paguyuban dalang Bayangkara yang berada di seluruh Indonesia. Jadi kalau yang di Jakarta sendiri jumlahnya tidak terlalu banyak. Namun demikian yang di Jawa Tengah kayak Pak Anom Sutrisno, kayak yang di Jawa Timur kayak Pak Philip, di DIY, banyak di DIY dan dalang-dalang Bayangkara yang
0: komplit
1: laris. Komplit. Nah, dan beliau sekarang malah sudah laris. Masih kebetulan masih ada dalang Bayangkara yang sampai saat ini sedang menghibur di Eropa.
0: Oh my god.
2: Sinten niku?
1: Nah, dalam lagi-lagi di Eropa dalam rangka mentas juga di sana. Mentas juga.
0: In English ngomongnya.
1: Ya,
0: oh my god.
1: Mboten. Bahasanya bahasa Gagrag Jogja.
0: Jawa. Oh, Jawa. Gagrag Jawi.
1: Jogja.
0: Oh, ya. Mantep. Nggih. Tapi yang satu ini ana ora ya dalang komplit Bayangkara Teng Jember, anak penelpon dari Jember, Mas Orik, monggo. Oh, ya.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang kena.
0: Ser.
3: Sesarengan, bolo kupla.
1: Oke. Jangkep ke,
3: jangkep.
2: Terima kabarnya Mas Orik.
3: Alhamdulillah, saya Mas Jori.
0: Monggo.
2: Niki kan tamu niki enten narasumber Mas Orik, enten Pak Sumarno.
3: Assalamualaikum Mas Sugeng Dalu Pak Marno.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pripun kabare Jember mpun udan dereng niku?
3: Alhamdulillah. Saya Pak. Jember
1: nggih.
3: Alhamdulillah nggih. Niki kan tak dengi kula wonten saya nggih info nggih kan nek menyambut Muharram niko nggih tasih wonten Jember nek cara anu kan selepun suruhan nggih.
1: Nggih.
3: Nah wonten Jember niku anu Pak, anu nggih wonten acara petik laut Pak.
1: Oh nggih.
3: Jadi wonten salah setunggal pusat wonten salah setunggal kabupaten salah setunggal kecamatan wonten Jember nami nipun kecamatan Puger.
1: Nggih.
3: Nah menipun petik laut meniko acara nipun nggih stasyakuran nggih saben tahun nggih siap suruhan meniko nggih hasil laut nggih mana nggih acara ini pun sing kula ningali kula wingi meniko wonten 3 dinten Pak. Jadi dinten pertama meniko acara ini pun dadi nanggap napa nggih pinten-pinten griya niku wonten nanggap gamelan menipun nggih gamelan Jawi lan gamelan Madunten Pak.
1: Nggih.
3: Wonten
1: nggih.
3: Nggih. Nah dinten kaping kaping loro niku wonten anu acara apa karnaval Son Horek Pak. Jadi Son Horek jadi sangen awan ngantos siang ngantos dalu niku terus sing mboten napa mandeg-mandeg niku maksudnya. Terus sing puncake pun dinten niku harus sesaji wonten segoro kidul Pak. Jadi wonten dasi kebu niku dasi kerbau niku di an sesaji wonten segoro kidul.
1: Nggih, Pak. Matur nuwun Mas Ori, apresiasi yang luar biasa katur dumateng sederek-sederek wonten ing Jember. Jember dalam budayanya luar biasa, Pak. Teng mriku niki nggih. Nggih, wangsul dumateng penutupan Wulan Sura. Penutupan Wulan Sura itu adalah perwujudan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui kalau bagi para petani yang namanya sedekah bumi, bagi yang masyarakat pesisir pantai itu adalah sedekah laut. Sedekah laut itu adalah perwujudan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Bisa melalui makan bareng, resik-resik pasarean bareng, terus resik-resik keris. Lah itu adalah kalau ada orang yang mengatakan syirik, ya udah biar aja, dengerin saja, jangan dilawan. Karena apa? Mereka ngomong juga punya dasar sendiri. Dan kalau sepengetahuan saya, nek menurut kula niku gimboten, suran niku ya perwujudan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diwujudkan, diimplementasikan di lapangan melalui tasakuran. Nah, tasakuran sendiri kan nggak dilarang. Nah, tasyukuran, perwujudan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa bisa melalui budaya, bisa melalui makan bareng, dan seterusnya. Itu juga merupakan destinasi wisata yang luar biasa untuk daerah Jember. Luar biasa.
3: Siap Pak Matur nuwun nggih. Menika nggih kula wonten pitakonan nggih panjenengan nawi nggih jenengan nggih.
1: Nggih.
3: Wonten anu Pak. Padang Garam menika nggih apa nggih jenis-jenis wayangipun wonten sing ditanggep niku anu nggih sing jenisipun apa wayang Purwo napa wayang Sandi atau pripun Pak?
1: Nggih. Ditanggep niku. Padang Karya yang sudah berjalan sampai dugi sepriki ingkang wonten ing Jawa Timur anggota Polsek Wonokromo naminipun Ki Dalang Philip Nawaeka niku nggih sae niku teng Surabaya niku nggih dalange saking Surabaya terus wonten melih saking Sukoharjo Makmur niku nggih wonten dalange rata-rata niku gagrake pun Solo. Solo wonten Yogyo nggih wonten Banyumas nggih wonten Banyumas kula kiyambak. Nggih. Mas anu Jembere pundi nuwun sewu? Jembere sisi pundi panjenengan? Anu, Tanggul.
3: Kula kecamatan sana sana Tanggul, Pak. Tanggul kan apa anu, Pak? Perbatasan kali Lumajang nggih. Kula kecamatan Sumbersari, Pak.
1: Oh, nggih Sumbersari. Iya. Iya. Matur suwun salam kagem temen tok anu kanca-kanca seniman wonten ing Jember. Kemarin lomba dalang pengiriman dalang dari Jember luar biasa.
0: Oh, mantap ya.
1: Ya, wah, saya mengikuti kemarin Taman Mini ya.
0: Nggih, keren.
3: Oh, jeje Pak nggih, Pak. Nggih. Baik. Nggih, Pak, sugeng mawon, Pak. Kula badhe pecakaran, Pak. Nggih, sugeng mawon. Bentenipun antara gegeg Yogyo kali gegeg Solo niku napa nggih, Pak? Dalam hal wayang nih.
1: Dalam perwayangan gagrak Jogja dan gagrak Solo yang mudah sekali diciriin adalah keprak. Keprak. Oh, keprak. Kalau kepraknya Jogja itu pasti bunyinya ting ting ting ting ting ting. Kalau bunyinya srek srek srek itu
0: beda.
1: Biasanya gaya Banyumas dan gaya Solo itu sama. Terus biasa gagrak Banyumas suluknya mirip ke Parahyangan. Kalau suluknya gagrag Jogja biasanya menggunakan patet juga jarang yang ngelik jarang. Apabila patet Solo pasti jangkep ngagem ngelik. Ajeng suluk patetan, ajeng suluk girisan, apa ajeng suluk nopo kemawon biasanya niku ngelik niku nggih.
3: Cincin siap Pak. Wah, matur sembah nuwun sangat nih, Pak. Info apa wawasan gini luar biasa. Siap Pak, matur nuwun sangat. Gini Mas Jori, Mas Tito, Tanawan, matur nuwun sangat. Salam sama salam salami pun. Salam salam sih kanggo Om Yono yang Gombong. Ujung kita tansah kenal yang bicara Pangalan. Terus Papeling, Balakupla, Lan Sidoyo. Yang Banyumasan, mungkin tansah kenal yang bicara Pangalan. Terus lagu ini pun anu Mas Yori, lagu ini
0: dari
3: Ketua Jo, Dul Jiman.
0: Oh si Dul Jiman, wes mulai nge Dul Jiman itu. Ya nanti dicari nama Kang Riptong ya Dul Jiman. Kalau diganti sama Dul Rikun pripun?
3: Dul Rikun ya, ini mau tenang-tenang boleh.
0: Enggak ngapus sih.
3: Nyanyi tapi.
0: Guyung. Baik. Oke Mas Yori. Matur nuwun nge.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik.
2: Mungkin ini kan juga udah agak lumayan malam. Okay. Mungkin kangge Pak Marno apa ya? Buat kedepannya apa sih, Pak?
0: Yang ingin disampaikan monggo.
2: Yang ingin disampaikan buat kedepannya kayak Padang Karat sendiri buat pendengar lah, buat teman-teman. Monggo.
0: Dan sesekali ingin rasanya suatu saat ya Pak Padangkara ini bisa ngejam kata wong sakniki ya di RRI Jakarta. Nah itu di
1: permintaan saya juga demikian. Saya juga akan matur ke ketua bahwasanya di RRI Jakarta itu memiliki wadah untuk pagelaran wayang. Ya, silakan tampilkan dalang-dalang Padangkara. Mm-hmm. Baik yang dari Jakarta, dari Jawa Daerah. Tengah, dari DIY, dari Jawa Timur. Dan dalang Bayangkara itu bukannya sedikit, banyak, Pak.
0: Banyak.
1: Jadi mohon berkenan Ibu Komandan apabila siap. Monitor
0: mohon,
1: mohon berkenan monitor. Untuk menampilkan dalang-dalang Bayangkara sekaligus untuk sosialisasi Harkamtibmas.
0: Nah, itu dia.
1: Pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat.
0: Dan
1: sebagai tupoksi Bayangkara.
0: Monggo. Yang pastikan Bayangkara ini juga yang tadi wis disampaikan Pak Marno bahwa polisi kan memberikan pelayanan yang baik, lebih humanis, dan pastinya lebih humanis lagi kalau apa rawuh dan bisa menggelarkan wayangan, perwayangan
1: setuju.
0: Di pelantaran RRI Jakarta.
1: Pelantaran RRI Jakarta, setuju. Ya, saya setuju sekali.
0: Okay, pun,
1: saya setuju sekali apabila memang Ibunda, Bu Yolanda, Sebayang, Esa, beliau berkenan hadir di sini, lanjut meninjau apa yang jadi cita-cita Polri Padangkara nanti akan tercapai di sini.
0: Amin.
2: Amin.
0: Ya. Beberapa bulan lalu ya Pak Wondo ya bahwa teman-teman dari kepolisian pun juga sudah mencoba untuk pelayanan dari fasilitas dari RRI beberapa hari ya di sini ya. Ini satu bagian bisa nanti dilanjutkan kembali dengan adanya pagelaran wayang dari Bayangkara Padangkara nantinya.
1: Amin ya. Ya. Amin, amin, amin.
0: Amin. Insyaallah.
1: Amin. Amin.
0: Oke. Siap kalau begitu. Pak Sumarno matur nuwun udah hadir di sini dan pastinya abis ini mau langsung kemana nih sama Pak Wondo? Ke lokasi ya. Siap.
1: Siap.
2: Semangatnya
0: luar biasa jenengan. Iya pasti.
2: Aku gak kalah semangat.
0: Oh iya pastinya insyaallah ini
2: rumut. Jadi siannya orang tugas kalau yang ini sih jadi yang mendingan.
0: Ya. Suatu saat bro, tenang bae bro. Iya.
1: Siap. Saya terima kasih juga Pak Wawan, semuanya Mas Joni, Pak Rikun, semuanya buat Balai Gubrang. Wingi aku wis tekan ngene iki tekamane ora apa-apa. Saking senenge karo sedulur
2: bareng. Nek aku tekan mboten apa-apa,
1: Pak. Iya. Ya.
0: Oke. Matur nuwun Bapak Sumarno Esa, staf Ditlantas Polda Metro Jaya dan pastinya apa yang wis disampaikan nanti berkelanjutan, berkolaborasi.
1: Amin.
0: Wis ana pagelaran Wong Polri tekanang RRI.
1: Siap.
0: Siap semangat kita kasih tepuk tangan ya. Dan pastinya jangan kemana-mana tetap nangkene di
2: Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngobrol, ngobrol budaya lokal asli ngapak. Orang ngapak, orang enak.
0: Bersama
2: Balagupla.
0: Monggo Kang Ripto.

0: Apa sih yuk celuk-celuk?
1: Kenanya tutul gedhok ki lamelas, nggo sekolah anake. Pada tetuku nggane gedhoke enak, anget. Anu weton saka raja.
0: Kaweane sapa kowe yuk?
1: Kae Triana Haji Tohirin lah pirang-pirang bisa nantratal.
0: Sarem pirnat.
1: Iya, kae mengko ngarko pada maring Banjarnegara maring Jogja ya mampir ya. Wis kelalen. Yo urung sih anget kok. Ayo pada dodol langane drewangi ayo.
2: Wong abad milenium gak nek esi mangani gedruk lah, mok hamburger apa pizza, iwe.
3: Kudune mandan kecut kiye.
1: Aja kaya kue kang, gedruknya gedruk modern. Nang Amerika bebong wis pada gunane, ngoleti gedruknya nyong.
0: Bebas kolesterol kiye kira-kirane.
1: Ya iya, orang mambu orang makayu aku apa orang pria.
2: Nah ya cocok nyicipi lah, titip kayaknya, titip.
1: Temenan mereka nyicipi kang?
2: Ya, bisa.
1: Iya.

0: Buset, kembali ke getruk kayak kue.
1: Lah kepriwe sih Kang?
0: Bola balik getruk, blenger.
1: Nyong wis adu-adu ke gendong getruk sing Jakarta dodol maring Purwakarta.
2: Sampe nyong leren dadi penyanyi dodolan getruk bae lah.
3: Eber maring rika kira-kira nyong tayang adol apa ora oli batik?
1: Ya tayang ayu siki leren dadi penyanyi.
0: Murah apa ora?
1: Iya murah, nyong nang agen. Agen.
3: Getruk pede ageni ya jaman siki.
1: Ya Kang, tunggu getruknya nyong ya. Getruknya enak pisan. Ora mambu.
0: Kacet tok kirin apa ngene sampir ngat ya. Ning ana.
1: Ya
0: pirasi 5000.
1: Ya 5000 kena ngene bayar ya, Kang. Kena tuku ndek.
3: Ora kena utang kowe ya?
1: Ora kena utang ya. Ya ora.

0: wingi kocane. Iya.
1: Gedhog Sokaraja Purakerta mangga, Mas, ditumbasi. Anggarnya arep pusing ora digoreng ana apa ra yo? Sing urap anu gedhog mentah yo enak, anggar daging mentah lah enak.
2: Lah kuwe nyong anu kae bocah ndaluk sing ngono urung digoreng, jare sing asin mentah.
1: Ya,
2: adol kekang.
0: Ya, aduh sih aduh, tapi ya wong ciri khasnya getuk goreng Sokaraja, kue getuknya de goreng kayak kue.
2: Kayak kue, ya wis mongko delombon iki kencangane gelem.
1: Warnane ireng kang aja kelalen, aja keseliru kue getuk goreng Sokaraja warnane ireng.
0: Ireng soten.
1: Kayak kue dateng?
0: Wis ya, tuku maning ngene.
1: Iya. Ngene bayar.
2: Pesisan kang ana 2 kilo.
1: Wis. Bayar ngene. Oh.

Bandung sedulur, Banyumasan, Sugeng Dalu sedulur, kula Inyong Agus Mariono saking Seruling Mas. Mangga saming ngrungokna acara Ngoblak nang 92,8 FM RRI Pro 4 Jakarta. Unggal dina kiye, dirungokna dina Jemuah malam Setu mulai jam 8 tekan jam 12 wengi. Mangga sami silaturahmi lewat udara. Saged kirim-kirim salam lan request lagu Banyumasan. Ajak lalen nang nomor WA 0812-11-24928 utawa telepon 021-350-4510. Ngoblak, ngobrol budaya lokal asli ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Serrrr.

0: Kembali lagi di sini di Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak, orang ngapak, orang enak. Bersama Kang Jori,
1: ya.
0: Ana wane ora nang kono.
1: Ini udah dibaca belum?
0: Urung tadi.
1: Ki ana Kang Rohit. Jilambar. Assalamualaikum sugeng dalu sedaya para goblak. Salam budaya saking Pak Rohit wong Cipari Cilacap sing teng Jilambar. Request lagu Ilo Gondang.
0: Ilo Gondang
1: lagu wis tadi. Lagu sing sedaya para goblak kanggo sing akibat pada tugas matur suwun goblak orang abak orang enak.
0: Ser.
1: Nah. Ada lagi
0: panggung. Orang ana maning. Katanya ana iya apa? Woro-woro Kang Jori.
1: Nggih.
0: Ke perbulu tangisan ke priwe? Ya,
1: pangapunten Kang Mas Dermawan Ismail, HP dalam wonten perkara.
0: Sopo jeneng?
1: Haris Prasetyo.
0: Oh, nggih, teng Yogyakarta ya?
1: HP-ne Ical.
0: Oh.
1: Perkara Ical sinyal, oh sinyale.
0: Oh, sinyale Ical ya. Masa HP-ne Ical iso ngetikan kok. Wah, wedi.
1: Kalau woro-woro sih untuk sementara. Oh iya. Besok hari Minggu tuh ada final bulu tangkis di Bekasi.
0: Wis tuntas ya?
1: Iya.
0: Final, alhamdulillah.
1: Kayaknya sih Bekasinya kemana kurang begitu paham.
0: Ya ada tapi di mana lah ya di Bekasi ya pasti nih ya. Yang pasti ini final dari rangkaian acara apa?
1: Iya, yang dari kemarin yang pertama ada 4 korwil.
0: Okay.
1: Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, sama Jakarta Selatan. Terus yang kedua ada 4 korwil juga, Depok, Bogor Barat, Bogor Timur. Terus tiga, berarti yang besok ada 4.
0: 4 ya.
1: 4 korwil lagi.
0: 4 korwil main.
1: Korwil apa aja? Final.
0: Korwil Jakarta Pusat masuk ora, Rika?
1: Juara 3, tapi enggak tahu kan besok diadu.
0: Oh iya, diadu maning ya. Wis dapat lomba nih lumayan.
1: Sama kayak Piala Dunia.
0: Sama kayak Piala Dunia.
1: Piala Dunia kan tinggal final.
0: Final. Rika cekel apa?
1: Aku nyekel Spanyol karo Argentina.
0: Inyong ya Spanyol dewek lah.
1: Nah, masalahnya emang dari awal emang megangnya
0: itu. Ya.
1: Alhamdulillah,
0: alhamdulillah ya.
1: Dua negara
0: wis
1: itu masuk ya. Final.
0: Iya, wis pokoknya Spanyolnya melulus karo Spanyol. Kang Riku napa? Nah,
1: terus ya. Ini.
0: Apa?
1: Orang kena. Kan Pak Peling Korwil Bandung mau wayangan.
0: Oh iya.
1: Tapi kan minggu depan.
0: Rika melu?
1: Insya Allah. Oh. Insya Allah kita kalau ada tumpangan
0: numpang
1: nyampe Bandung.
0: Iya loh, kalau rame-rame kan enak mbok.
1: Kita bocoran ya bang.
0: Bocoran.
1: Bocoran buat minggu depan insya Allah kita mau ngangkat tentang yang wayang Papeling Korwil Bandung.
0: Oh, onjing buat
1: ulang tahun Papeling Korwil Bandung
0: yang cuma ke depan gitu.
1: Iya insya Allah ya kita angkat.
0: Nah, siap
1: mantap Pak Pembina.
0: Nah, terus ini kan nang mau melu nang Bandung Jumat malam.
1: Enggak,
0: ini
1: Sabtu.
0: Sabtu subuh.
1: Gunggolo
0: Sabtu
1: siang mungkin.
0: Kang Rikun melu ora?
1: Kalau
0: Kayu Rupi melu?
2: Insyaallah
0: ya. Iya sih pasti Batak ore enak
1: banget. Ya, ya kalau bukan kita sih yang
0: nyuruh
1: siapa lagi?
0: Pastinya Lombok. Ya Kak, kayak ana undangan sekali-kali aja. Sambil
1: lagi latihan bang.
0: Iya. Oh iya latihannya kapan ge?
1: Besok latihan ya Kang Rikun ya?
2: Insya Allah.
1: Oke. Besok, besok malam kita latihan karawitan. Tetap di sini tempatnya. Monggo sing kepengin melu latihan. Sing kepengin apa ya? Ketemu karo kanca batin
0: iya,
1: lah.
0: Iya monggo mbok.
1: Ketemu karo sing lagi pada ngobrol
0: iya.
1: Ya ngesuk teka bayi maring RRI.
0: Aja nih sini-sini ya. Sing kalau mau
1: melu
0: ya.
1: Ngumah. Lagak logok,
0: iya.
1: Mending ketemukan Jabatir, nah. Nah RRI, lantai loro, ben bisa dolanan gamelan bareng. Karo kontu bulan Pak Guru,
0: siap. Pak Heru. Oh, Pak Heru karo yang lainnya ya. Oke, yowes kalau gitu kita masih muter-muterin lagu masih?
1: Iya masih.
0: Sambil
1: nunggu barangkali ya Pak Al lagi nih.
0: Monggo.
1: Ya monggo para sedulur sing arep, mumpungnya sih ada waktu, monggo sing arep telepon ngobrol karo Inyong, karo Kang Dermawan, Kang Rikun, karo
0: Bakayu Rupi.
1: Bakayu Rupi, monggo teleponnya nang 021 loro. Siji loro papat. Nah, niku nomor WA-ne monggo.
0: Okay,
1: kesimpen nomornya, ben setiap malam satu bisa telepon, bisa WA, kan bisa request lagu, bisa kirim-kirim salam.
0: Baik.
1: Monggo para sedulur.
0: Jangan kemana-mana, tetap nangkene di Apresiasi Budaya Banyumasan.
3: Ngobrol budaya lokal, asli ngapak.
4: Orang apa?
0: Raina. Bersama
1: Balagumla.
0: Monggo Kang Ripto.

wabarakatuh. Sugeng dalu sedulur Inyong Suci Rahayu saking Papeling Ketua Korwil Tangerang. Monggo saming rungokna acara ngoblak ning 92,8 FM RRI Pepak Jakarta. Saben dina Jumat malam Sabtu jam 8 nganti jam 12 dalu. Monggo sami silaturahmi lewat udara bisa

0: Kembali lagi di Apresiasi Budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak.
1: Orang ngapak, orang enak.
0: Bersama
1: Balakupla.
0: Kenapa kayak Kang Ripto? Nanam baik lah ya. Iya.
2: Sengaja katanya.
0: Sengaja. Iseng baik. Iya, yang pasti kaitannya dengan tamu yang pasti nih. Untuk para sedulur monggo mau melu nang wayangan ya. Tang celitan ya Kang Ciri.
1: Kampung Makassar, Bang.
0: Oh. Iya, Pasar Minggu?
1: Hah?
0: Pasar Minggu tuh.
2: Celitan sono Kramat-Kramat.
0: Oh, Kramat Jati. Oh, Kramat Jati Halim.
1: Iya.
0: Monggo sampai dengan selesai biasanya kan sampai subuh ya.
1: Iya, betul.
0: Oh. Nah, monggo silakan.
1: Mas sampai mak.
0: Nang bae lah ya. Ya wis kalau gitu kita kudu pamit nggih.
1: Pamit undur diri nih, Bang.
0: Baik, akhirnya kalau gitu Inyong Termon Ismail.
1: Inyong Jori
0: dan juga Nembak Kayu Rubi, Kang Rikun, Bang Ripto,
1: anak Kang Dermawan,
0: Kang Joko,
1: anak Kang Sahat dan dia-dianya lah.
0: Iya.
1: Oke, matur nuwun Mbak sing wis gelem rawuh maring studio, matur nuwun kanggo Pak Sumarno.
0: Pak Sumarno.
1: Sing sik wis nang lokasi kayane.
0: Iya,
1: lokasi wayangan. Pokoknya pamit undur diri, Bang.
0: Wabillahi taufiq wal hidayah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apresiasi budaya Banyumasan. Ngoblak, ngobrol budaya lokal, asli ngapak. Orang ngapak, orang enak. Ser
0: bersama
1: Balakupla.
0: Sampai jumpa, bye-bye.

pendengar, dengan terdengarnya lagu instrumen Love Ambon berikut ini melalui frekuensi FM 92,8 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta Program 4 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Jakarta di udara melalui FM 92,8 MHz. Kembali menyelenggarakan siarannya untuk hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Dari Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta. Selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: destinasi serta pesona budaya Jakarta hanya di Prompat RRI.
1: Prompat FM Suara Budaya Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera Bang Poncang Cingnya Babe. Apa kabar? Demen banget rasanya. Ayo Bang Wawan dimari ya. Dermawan Ismail dimari temenin sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu 18 Juli 2026. Ayo kagak sendiri, ada Bang Ridwan, Bang Ripto, teman-teman pemancar yang pastinya tetap semangat selalu, tetap ceria dan pastinya jaga kesehatan. Yang sakit ayo doain cepat sembuh dah ya. Jangan putus asa. Amin ya rabbal alamin. Baik, Abang Poncang Cingnya Ababe kita awali dengan dengerin untuk pengajian Al-Qur'an dengar suratnya Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 74 dan nanti ada hikmah pagi kita kali ini. Ye, ikutan dah ya, paranin dah ya. Oke. Baik. Ya, untuk hikmah pagi kita kali ini bersama Ustaz Dr. Hendra Holid MA yang mengangkat mengenai ayo berwakaf. Hidup keren, berkah dan bermanfaat dengan berwakaf. Itu dia. Baik, Abang Po, Encang Cingnya Babe ya. Tetap semangat selalu sebelum kita dengerin pengajian Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 68 sampai dengan 74. Kita dengerin dulu.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mereka berkata, "Bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak bertindak." Kami berfirman, "Hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim." Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling merugi. Dan kami selamatkan Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang kami telah memberkahinya untuk sekalian manusia. Dan kami telah memberikan kepadanya Ibrahim, Ishak dan Yakub sebagai suatu anugerah daripada kami, dan masing-masing kami jadikan orang-orang yang soleh. Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan telah kami wahyukan kepada mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah. Dan kepada Lut, kami telah berikan hikmah dan ilmu, dan telah kami selamatkan dia dari azab yang telah menimpa penduduk kota yang mengerjakan perbuatan keji. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang jahat lagi fasik. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Probat FM, suara

Satu lagu dari Fatih dengan Bersyukur. Lah, kita kudu bersyukur agar semua berjalan dengan lancar. Dan kini kita masuk untuk acara Hikmah Pagi kita kali ini.

0: Abang Po, encang cengnya babe. Tadi udah ayah sampein tema kita kali ini untuk hikmah pagi, yaitu ayo berwakaf, hidup keren, berkah, dan bermanfaat dengan berwakaf. Ya, disampaikan nanti diuraikan bersama Ustadz Dr. Hendra Kholid MA, nyang lagi jalan-jalan atau ada keperluan ke Jawa. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bang Awan Ranca? Insyaallah luar biasa.
0: Insyaallah
1: sehat selalu ya. Mudah-mudahan Abang Pok juga dalam kondisi sehat dan sakit Allah berikan kekuatan kesehatan.
0: Amin.
1: Ya betul, Bang Awan bilang saya dalam perjalanan ke Jawa Timur ini ke Ponorogo. Mau mengantarkan anak masuk pesantren.
0: Jadi
1: insyaallah luar biasa.
0: Doakan mudah-mudahan
1: anak kita dan semua anak-anak kita semoga Allah izinkan jadi ulama-ulama besar, ilmuwan besar, pengusaha besar. Allah jaga dan Allah lindungi dimanapun berada.
0: Yang laki apa perempuan
1: pagi
0: Ustaz?
1: Ini, laki-laki. Laki-laki. Ini anak keduanya Ustaz Endra. Anak pertama sudah di pesantren juga. Ini anak kedua. Di insya Allah masuk pesantren juga. Di Ngabar, pondok pesantren Osong Ngabar di Ponorogo.
0: Okay.
1: Nah, ini Ustaz Endra posisi lagi berada di rest area 429 ya, kalau tidak salah saya 429A di Semarang, kota Semarang, Ungaran, Semarang.
0: Iya.
1: Udaranya sejuk-sejuk, mudah-mudahan ini semangat wakafnya menjadi semangat kita bersama.
0: Amin.
1: Nih kira-kira.
0: Insya Allah, baik. Iya, seperti halnya tema kita kali ini adalah ayo berwakaf, hidup keren, berkah, dan bermanfaat dengan berwakaf. Kita pengen kan berwakaf dengan lancar, hidupnya keren, berkah, dan bermanfaat itu seperti apa? Tafadhal Ustaz.
1: Baik. Baik, Bang Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya di manapun saudara berada. Apa kabar Abang Po sekalian di manapun Abang Po berada? Mudah-mudahan Allah berkahi, Allah jaga, Allah lindungi. Bagi Abang Po sekalian lagi sakit, satu doa terbaik dari Sendra, semoga Allah berikan kekuatan dan kesehatan lebih baik. Bagi Abang Po sekalian yang dalam perjalanan seperti Sendra di pagi hari ini, Allah berikan kekuatan, kesehatan, keselamatan sampai di tujuan. Dan Allah mudahkan untuk memenuhi semua hajat-hajat baiknya. Bagi Abang Po sekalian yang lagi berjuang menjumpai rezekinya Allah dengan berbagai macam aktivitas dan pekerjaan, Allah titipkan rezeki yang banyak, yang halal, penuh keberkahan. Yang lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya di hari ini, semoga Allah berikan makhrajan, jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya. Abang Po, para pendengar RRI, Sahabat Budaya, di manapun saudara berada, Islam sebagai sebuah ajaran mengajarkan pada kita bersama untuk kemudian semangat ya hidup penuh manfaat. Dalam Islam, hidup yang keren bukan hanya tentang harta yang banyak, kendaraan yang mewah, atau jabatan yang tinggi. Dalam pandangan Islam, hidup yang benar-benar keren adalah hidup yang berkah. Dan keberkahan terus mengalir, bahkan setelah kita meninggal dunia, salah satu jalannya adalah berwakaf. Nah, oleh karena itulah tema kita di hari ini adalah, ayo berwakaf, hidup keren, berkah, dan bermanfaat dengan berwakaf. Abang Po, para pendengar RRI, Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada. Apa itu wakaf? Wakaf adalah berasal dari istilah waqafa. Ya. Waqafa itu adalah berhenti. Itu artinya apa? Ya, wakaf ini adalah bagian daripada ibadah sedekah yang diajarkan dalam Islam. Kalau kita ketahui bahwa sedekah itu terbagi menjadi dua. Ada sedekah wajib, namanya adalah zakat. Nah, zakat itu terbagi lagi menjadi dua, namanya zakat fitrah dan zakat mal. Nah, yang kedua ada namanya sedekah tatawu'i, sedekah sukarela. Itu kalau kita kerjakan, itu akan mendapatkan pahala, kalau ditinggalkan tak apa-apa. Tapi tentu kita ingin mendapatkan pahala dari Allah. Nah, diantaranya infak, sedekah, wakaf. Nah, Abang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya dimanapun saudara berada. Dalam satu hadis Nabi, ya, diriwayatkan oleh Muslim, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza matal insan, kalau manusia itu meninggal, atau di hadis lain dikatakan idza mata banu Adam, kalau anak Adam itu meninggal, in qata'a, maka terputuslah semua amalannya. ya, kita mau sholat tak bisa sholat lagi, mau ngaji tak bisa ngaji lagi, ya, mau sedekah tak bisa sedekah lagi. Maka apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah amal yang pernah kita perbuat. Maka terputus kecuali tiga hal kata Rasulullah. Illa min salasah. Ya, apa itu? Yang pertama adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah ini dipahami oleh para ulama adalah wakaf. Ya, jariyah terus mengalir. Ya, contoh kalau kita misalnya membangun masjid, lalu masjid itu kemudian dimanfaatkan, mati kita tak ada lagi kita di dunia ini, maka pahalanya terus mengalir. Atau dalam bahasa kerennya adalah passive income lah gitu ya. Kalau active income itu kalau kita kerja kita dapat duit. Nah, kalau passive income kita nggak kerja duitnya jalan terus. Nah begitu juga lah dengan wakaf ini. Jadi masya Allah luar biasa. Ada wakaf masjid. Ya. Kita ingat misalnya Utsman bin Affan. Utsman bin Affan itu sudah meninggal 1400 tahun yang silam. Tapi setiap kali Sandra berada di Madinah misalnya, itu masih ada hotel wakaf Utsman bin Affan. Dan aset wakaf Utsman bin Affan itu masuklah hasilnya ke rekening wakaf Utsman bin Affan. Yang masya Allah dimanfaatkan tuh banyak orang. Kebayang oleh kita, tubuhnya boleh kaku 1400 tahun yang silam. Tapi pahala-pahala kebaikannya terus mengalir sampai hari ini. Kita masih ingat juga bagaimana Habib Buga misalnya. Ya seorang seorang saudagar kaya berasal dari Aceh yang masya Allah luar biasa. Ya seorang alim yang luar biasa. Ya setiap kali musim haji, ya, semua jamaah haji Aceh mendapatkan manfaat. Ya yaitu uang saku dari pengelolaan wakafnya Habib Buga ini. Insya Allah luar biasa. Ya, ada banyak lagi contoh-contoh wakaf yang luar biasa. Itu artinya apa? Orang yang sudah tiada, tapi pahalanya terus mengalir. Keren, luar biasa. Nah, oleh karena itu, ya kenapa? Yang kedua adalah, yaitu adalah ilmu yuntafa'u yang dimanfaatkan. Ya. Yang ketiga adalah waladun salih. Anak salih mendoakan. Nah, Bang Po, para pendengar RRI Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada, kira-kira dari tiga ini, satu di antaranya lah wakaf. Nah, mumpung kita masih hidup, maka ayolah berwakaf. Wakaf itu keren, Abang Pok Barat Friend. Kenapa, mengapa kita harus berwakaf? Yang pertama alasannya lah, wakaf adalah investasi akhirat yang pahalanya terus mengalir. Selama manfaat wakaf masih dirasakan, selama itu pula lah, pahala terus mengalir kepada pewakafnya. Nah, jadi selama itu dimanfaatkan, Masya Allah luar biasa. Masjid kita bangun, dimanfaatkan orang ngaji, sholat, semuanya. Pahala terus mengalir kepada kita. Begitu juga kita bangun madrasah. Madrasah itu digunakan orang untuk mengaji, belajar, dan berbagai macamnya. Pahala itu terus mengalir pula untuk kita. Nah, oleh karena itu, semangatlah terus. Ya. Nah, yang kedua, wakaf ini membuat hidup kita lebih berkah. Harta yang diwakafkan tidak berkurang di sisi Allah. Justru menjadi sebab datangnya keberkahan dalam kehidupan ini. Yang kita cari inilah keberkahan. Berkah itu apa sih Ustaz Indra? Ziyadatul khair, ada tambahan kebaikan. Ya, jadi Masya Allah luar biasa, berkahlah hidup. Ya. Orang tanya, mau ngapain hidup ini? Cari berkah, dia bilang. Dan keberkahan itu ada dalam setiap diri kita. Nah salah satunya lah harta kita akan berkah kalau kemudian kita wakafkan. Napas boleh berhenti, tapi pahala kebaikan gak boleh berhenti. Caranya bagaimana? Caranya adalah berwakaf. Nah yang ketiga, wakaf ini menjadikan kita bermanfaat bagi banyak orang. Ya, masjid, pesantren, sekolah, rumah sakit, sumur, Al-Quran, bahkan wakaf produktif yang hasilnya membantu fakir miskin, semuanya menjadi bukti bahwa satu amal dapat memberi manfaat lintas generasi. Abang Po, para pendengar RRI, Sahabat Budaya, dimanapun saudara berada. Oleh karena itu, banyak-banyaklah berwakaf ya. Banyak orang berpikir wakaf harus menunggu kaya dulu. Padahal saat ini sudah ada wakaf uang. Sehingga siapapun dapat berwakaf sesuai kemampuannya. Ya, yang Allah lihat bukan besarnya nominal wakaf kita. Tetapi keikhlasan dan kesinambungan amal tersebut. Mari kita jadikan wakaf sebagai gaya hidup orang beriman. Dengan berwakaf kita tidak hanya meninggalkan harta. Tapi juga meninggalkan jejak kebaikan yang terus hidup. Ya. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang gemar berwakaf sehingga hidup kita menjadi keren, penuh berkah dan bermanfaat bagi sesama baik di dunia maupun di akhirat. Barakallah Bang Pok, para pendengar sekalian, dan tenda tutup dengan sebuah pantun, jalan-jalan ke kota Blitar.
0: Cakep.
1: Singgah sebentar membeli kurma. Mari berwakaf mulai sekarang, pahala mengalir hingga ke surga. Barakallah. Salam hangat dari Sandra dari Kota Semarang di Jawa Tengah. Salam wakaf, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Pon, cangcingnya Abah B. Yang silakan 0812 112 1924928 yang mau bertanya kaitannya dengan tema kita kali ini, silakan 0812 112 4928 berbicara mengenai ayo berwakaf, hidup keren, berkah dan bermanfaat dengan berwakaf. Udah ada Kong Dani Komarudin di Kemayoran. Assalamualaikum Kong Dani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kong, langsung.
2: Mungkin agak sedikit anu dari tema.
0: Nggak apa-apa.
2: Nggak tema ya. Saya ada pertanyaan mengenai sholat sunat taubat ya. Kira-kira bacaan setelah surat Al-Fatihah itu ada bacaan yang khusus surat tertentu untuk sholat taubat tersebut? Itu saja barangkali Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti jawabannya sehingga bisa melaksanakannya untuk saya ke depannya. Terima kasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Indra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kong Dani ya, sehat selalu. Amin. Bersama keluarga. Semoga Allah berkahi ya. Amin. Dan juga untuk Bang Wan dan juga Bang Pok, para pendengar sekalian. Pertanyaan tentang sholat taubat. Nah, sholat taubat ini adalah bisa dilakukan kapan saja. Ya. Tapi kalau saya biasanya adalah di malam hari ya, awalilah sholat taubat. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu. Sebutkanlah misalnya kita punya salah atau sama istri atau sama suami atau anak-anak, ya kan? Boleh jadi itu pula menjadi penghalang rezeki kita dan berbagai macamnya. Oleh karena itu silakan ya, biasanya saya enggak awali sholat tauban, habis itu sholat tahajud, habis itu terus sholat hajat ya. Nah, sholat hajat habis itu baru ditutup dengan witir. Nah, bisa ya, sesuai dengan kebiasaan kita masing-masing. Jadi saya selalu katakan bahwa di dalam surat Nuh ayat 10-12 itu dikatakan oleh Allah kan, kalau kamu ingin mendapatkan kebaikan ya, ya mendapatkan rezeki yang banyak, syaratnya adalah apa? Yaitu adalah taubat. Ya, fakul tustaghfiru, ya Allah, mohon ampun pada Tuhanmu, sungguh Tuhanmu Maha Pengampun. Apa yang akan terjadi keajaiban berikutnya? Yursilus sama, maka langit akan menurunkan hujan, memberikan rezeki, anak keturunan dan berbagai macamnya. Jadi saya setuju dengan Kong Dani tadi, semangatlah terus ya. Jadi kita masih ingat juga bagaimana Nabi Yunus yang pernah saya ceritakan. Nabi Yunus itu ketika lagi punya masalah besar. Coba bayangkan tiga masalah yang dihadapi oleh Nabi Yunus. Gelap di malam hari, gelap dalam lautan, dan gelap dalam perut ikan. Bayangkan masalahnya luar biasa. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus? Yang Nabi Yunus lakukan adalah cari Allahnya. Setelah itu dia puji Allahnya. Yang ketiga, dia mengakui kesalahannya. Ini yang ketiga sulit, karena kadang ini mengakui kesalahan. Ya. Jadi, setelah itu baru Allah keluarkan dari tiga kegelapan itu. Wallahu a'lam, semangat terus Kong Dani.
0: Oke. Baik, 0812 112 4928, silakan yang mau bertanya kaitannya dengan tema kita kali ini ya. Yang pasti disimak jawaban-jawaban atas pertanyaan. Udah ada Ibu Ani di Depok. Assalamualaikum Bu Ani. Halo, Assalamualaikum Bu Ani.
3: Waalaikumsalam.
0: Bang Riko, apa kabar Bang Riko?
3: Alhamdulillah baik Bang Mawan.
0: Iya, Ibu gimana sih? Mama kabarnya?
3: Mama lagi kurang enak badan.
0: Kurang enak badan. Oke. Mungkin Bang Riko mau tanya dengan Ustadz, boleh?
3: Iya, temanya apa Bang Mawan? Tadi lagi nyuci piring.
0: Oh, lagi nyuci piring. Temanya itu kaitannya dengan ayo berwakaf, hidup keren, berkah dan bermanfaat dengan berwakaf.
3: Berwakaf. Oh iya Bang, itu Pak Ustadz. Saya pengen nanya nih, bagaimana kalau kita itu caranya untuk berwakaf? Misalnya kita nggak punya apa-apa nih, tapi pengen berwakaf, bagaimana Pak Ustadz?
0: Oke. Nah itu aja, tanpa ada yang diwakafkan gitu ya, Bang Riko ya.
3: Ya.
0: Baik deh. Ya. Oke. Iya itu aja. Siap. Salam sama mama ya. Sehat selalu, tetap semangat Bang Riko. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Ini anak yang soleh Ustaz. Beliau walaupun baik. Ibu lagi sakit, tetap semangat jaga. Masya Allah. Iya, silakan Ustaz.
1: Allah ya. Baik Bang Riko ya, sehat selalu ya. Amin. Bersama keluarga. Alhamdulillah ya Allah di pagi hari ini ya. Sandra juga dalam melewati jalan tol nih kota Semarang ini nikmati pemandangan gunung-gunung dan berbagai macamnya. Nah, Bang Riko tadi pertanyaannya Ustaz, apa yang bisa kita wakafkan Ustaz? Nah, banyak ya, kalau di masa Rasulullah dan para sahabat misalnya, kita tahu bagaimana Utsman bin Affan ya itu berwakaf sumur tanah, ada banyak lagi ya. Ada Umar bin Khattab ya mewakafkan tanahnya di Khaybar yang luar biasa dan itu masya Allah luar biasa ya. Dan saya tahu juga Habib Buga misalnya ya, Habib Buga Aceh yang setiap tahun jamaah haji Aceh itu mendapatkan uang saku. Dari mana Ustaz uang saku itu? Dari wakafnya Habib Buga di Mekah. Jadi masya Allah luar biasa. Itu tenda kalau pas Mekah itu bisa lihat nanti ya. Kalau Abang Pok juga pergi ke Madinah, itu ada Hotel Wakaf Utsman bin Affan di Ring 1 itu. Tenda pernah singgah sana.
0: Okay.
1: Dan itu Masya Allah luar biasa.
0: Baik.
1: Ya, kebayang oleh kita. Orang yang sudah meninggal 1400 tahun yang silam. Tapi pahala kebaikannya terus mengalir.
0: Terus, ya?
1: Tidak kebayangkan oleh kita. Okay. Ya, orang sudah nggak ada. Tapi hartanya masih dikelola orang lain. Okay. Nah itulah hidup yang berkah itu kira-kira. Jadi apa bisa dibokapkan? Yang punya harta dengan hartanya. Ustaz nggak punya harta, Ustaz. Ya, dengan tenaganya.
0: Itu contoh termasuk wakaf ya. Dengan tenaga.
1: Ya, kalau di Indonesia yang dikenal di Undang-Undang 41 tahun 2004 dan PP 42 ya tahun 2006 dan ada PP terbaru 25 itu 2018. Itu yang dikenal wakaf itulah harta benda.
0: Harta benda.
1: Ya, jadi bisa wakaf tanah, bangunan, bahkan sekarang dikenal di Indonesia adalah wakaf uang. Jadi wakaf uang itu misalnya kita wakaf 100 ribu kah, kalau 1 juta kah. Tapi kalau wakaf uang ini kita datangnya adalah ke lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh pemerintah. Tapi kalau wakaf tanah kemana Ustaz? Ke KUA. Ustaz, suami saya KUA lagi nikah lagi Ustaz. Tidak begitu kan begitu. Gitu, ya. Karena kenapa ke KUA? Karena KUA itu adalah pejabat pembuat akta ikrar wakaf.
0: Baik.
1: Jadi kita datang sana tuh. Aku wakafkan tanah ini, ya kan, untuk pembangunan bla bla bla. Sebutkan, nanti ditulis di akta ikrar wakaf. Tapi apakah kuat itu Ustaz? Belum kuat. Nanti dari KUA kita bawa lagi dia ke BPN, Badan Pertahanan Nasional.
0: Baik.
1: Maka sertifikat tanah milik tadi itu berubah menjadi sertifikat tanah wakaf.
0: Oh,
1: bayar enggak? Kemarin saya satu bulan lalu itu bawa mahasiswa ke BPN. Katanya nol, tidak bayar. Jadi mudah-mudahan insya Allah ini menjadi bayar. Kalau sudah sertifikat tanah wakaf, pajaknya gratis Bang. Pajak siap. Itu di undang-undang pajak.
0: Oke, gitu ya.
1: Mahat terus ya. Jadi kalau punya harta dengan harta, kalau enggak punya dengan tenaga.
0: Baik.
1: Di Gontor itu dikenal juga dengan wakaf guru, itu jiwa tenaga. Tapi di undang-undang kita hanya wakaf harta.
0: Harta kira. Ya.
1: Allah Allah.
0: Baik, sudah ada penelpon berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Wawan.
0: Iya, dengan siapa dan di mana?
4: Dengan Ibu Merpati,
0: Masya
4: Mas
0: Allah,
4: Wawan.
0: Masya Allah, apa kabar Ibu yang tak pernah ingkar janji? Ya Allah, kemana aja? Alhamdulillah, senang kembali lagi nih.
4: Alhamdulillah.
0: Iya.
4: Assalamualaikum. Mau ini sama Ustaz boleh ya?
0: Boleh, dak rembang.
4: Assalamualaikum Ustaz.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam Ibu ya, silakan. Apa kabar? Sehat ya? Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kesehatan
4: Amin.
1: Dan juga Abang Pok para pendengar lain insyaallah.
4: Amin. Alhamdulillah mulai sehat.
0: Alhamdulillah.
4: Kalau dengar sering Ustaz, tapi ya enggak kuat kadang-kadang gitu. Jadi alhamdulillah malam ini saya ingin menanyakan wakaf Ustaz. Saya punya om Ustadz, dia bujangan sampai akhir hayatnya. Dia berusia waktu itu 50 tahun ya, sebelum 50 tahun. Dia tuh gak pernah tuh yang namanya sholat, dia gak pernah ngaji. Pokoknya tidak menjalankan ibadah peraturan Islam, sekalipun dia beragama Islam. Kemudian dia kerjanya minum Ustadz, senang minum gitu. Dia dalam kerjanya pada pemerintah untuk bagaimana memajukan pemerintah yang tidak selalu mengambil gajinya, selalu diinfakkan, sedekahkan. Nah, kemudian dia suatu ketika dia berhenti minum, dia pergi umroh, Ustadz. Nah, dia pergi umroh. Setelah itu dia mulai belajar sholat, belajar ngaji. Kemudian dia membuat masjid, Ustadz. Tanahnya beserta masjidnya biaya pribadi, masjid-masjid besar, sampai akhirnya selesai, masjidnya pun selesai, rumahnya pun semuanya diwakafkan sama dia. Padahal dia masih hidup, tapi dia sudah mewakafkan yang seperti Ustadz sampaikan melalui prosedur atau maksudnya secara legal. Gak lama setelah itu, dahal gak sakit, dia meninggal, Ustadz. Nah, dia bujangan. Nah, pertanyaan saya, pertanyaan kita sekeluarga juga, mintanya ya dia diterima Allah, tapi bagaimana tuh amalnya tuh, Ustadz, apakah keterima sama Allah? Nah, hingga saat ini masjid itu masih ada, berdiri ada di Madura, Ustadz. Nah, itu berjalan terus, yang apa, memang benar-benar diikhlaskan untuk umat gitu. Gitu aja. Sudah, terima kasih Ustadz. Pertanyaan saya, mohon doa Ustadz nanti semoga juga tetap sehat, semua tetap sehat ya.
1: Amin.
0: Bu Merpati di Sentul atau di Marunda?
4: Ada di Bintaro, di apa? Di Tangerang.
0: Tangerang sekarang ya. Oke deh. Baik. Bu Merpati, sekelengkong ya. Sehat selalu.
4: Ya, terima kasih Ustadz. Terima kasih
1: Mas Wawan.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Ibu Merpati ya, sehat selalu ya, sama ya keluarga. Nah, ini menarik ini. Wah, tadi gaya hidupnya masya Allah luar biasa, tapi di satu sisi beramal saleh. Jadi wal asri innal insana lafi khusrin, ya. Demi masa semua manusia itu berada dalam keadaan merugi, kecuali illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Jadi tiga kan? Ya. Jadi agar kita tidak merugi itu sih, kan? Yang pertama adalah yaitu beriman. Orang sudah beriman itu kunci pintu masuknya. Yang kedua beramal saleh. Wakaf ini adalah bagian pada amal saleh. Yang ketiga saling menasihati dan kebaikan. Insya Allah kita doakan husnul khatimah ya, minta khalil jannah. Ya, apalagi wakafnya tadi yang ceritakan oleh Bu Merpati tadi, masya Allah luar biasa masjid yang masih digunakan ya. Dan insya Allah dan ini menjadi kebaikan yang pahala terus mengalir. Coba-coba renung-renungkan juga ya. Kalau hari ini kita meninggal, mati hari ini, kira-kira amal apa yang bisa melapangkan kuburan kita? Itu kebayang oleh kita. Ustaz, aku masih punya 10 miliar, Ustaz. Gitu kan? Nah, itu bukan rezeki kita. Itu rezekinya ahli waris. Ya kan? Tapi apa yang telah kita wakafkan, apa yang telah kita sedekahkan, itulah menjadi penolong kita. Jadi Rasulullah itu mengatakan, hartamu tiga, kata Rasulullah. Apa yang kau makan akan jadi kotoran. Apa yang kau pakai akan jadi lusuh. Baju kita pakai lusuh. Tapi yang ketiga kata Rasulullah, apa yang kau sedekahkan itulah menjadi penolong lah. Dan insya Allah ini menjadi penolong bagi yang diceritakan oleh Bu Merpati tadi. Dan insya Allah, dan saya punya keyakinan insya Allah, dan insya Allah menjadi ahlul jannah insya Allah.
0: Amin. Ya?
1: Nah, pertanyaan sederhana, apa kira-kira yang telah kita wakafkan? Nah, kira-kira gitu ya. Nah, bagi para pendengar, pagi-pagi ini mendengarkan tausiah Sandra ini, nah, ceritalah sama suami atau istri, bang, adik, atau apa, ya kan? Apa yang bisa kita wakafkan? Nah, sekali kita hidup di dunia ini, tidaknya ada satu yang bisa kita wakafkan. Menjadi bekal, terus mengalir. Kira-kira gitu ya. Boleh membangun rumah di dunia, tapi jangan lupa membangun rumah di akhiratnya Allah, di surganya Allah. Wallahu'alam. Terima kasih, Bu Umar.
0: Baik. Ada lagi dari Indra di Ciseeng. Assalamualaikum, Ustaz, Bang Wawan. Ayah kemarin ada niat untuk beli Al-Quran mau diwakafkan ke salah satu panti asuhan. Boleh kagak ayah wakafkan Al-Quran tapi untuk keluarga ayah kagak ngomong buat keluarga juga. Jadi langsung ke pihak pantinya. Indra Ciseeng.
1: Pak Indra. Terima kasih, waalaikumsalam, sehat selalu ya bersama keluarga dan juga abang Po yang lainnya. Pak Indra, boleh nggak wakaf Quran? Boleh nggak melalui lembaga? Boleh langsung, boleh ya, tidak ada masalah. Nah, ini luar biasa tradisi yang baik ya. Jadi insya Allah diniatkan ya Allah ya sebelum baca Quran itu. Kalau saya punya kebiasaan biasanya setiap kali saya ke Masjidil Haram kah, Masjid Nabawi kah, ya. Nah, itu saya biasakan wakaf itu untuk wakaf Quran gitu. Saya beli, bisa saya baca, ya. Wakafkan untuk saya, istri atau orang tua, ya. Dari itu, masya Allah luar biasa. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah setiap kali itu dibaca orang, itu pahala kita mendapatkan juga, pahala yang terus mengalir juga. Ustaz boleh nggak Ustaz, orang tuaku sudah meninggal Ustaz, gitu. Boleh nggak saya wakafkan atas nama orang tua? Boleh. Ustaz, orang tua aku sudah meninggal, Ustaz. Boleh nggak tanda bakti kepada orang tua, Ustaz? Aku wakafkan satu masjid, ya. Atau apa. Boleh nggak? Boleh, Ustaz. Itu banyak dilakukan. Insya Allah penuh berkah. Jadi ya, Bang Indra, ya. Sama nih, Indra dan Hendra. Insya Allah, tabarakallah, ya. Insya Allah, makasih, makasih.
0: Amin. Baik. Ustaz, mungkin di kebersamaan kita di tema kita kali ini, apa yang perlu kita pahami lagi agar kita mungkin lebih tahu arti berwakaf yang menyebabkan hidup keren, berkah, dan bermanfaat dengan berwakaf seperti apa? Silakan Ustaz.
1: Baik Bang Wawan, Rasulullah 1400 tahun yang lalu Rasulullah berpesan pada kita bersama, hidup yang paling keren itu kata Rasulullah adalah bukan banyak harta kita, bukan banyak ilmu kita, tapi hidup yang keren itulah hidup yang bermanfaat. Ya, khairukum khairun nas anfa'u, itu yang banyak manfaat bagi banyak orang. Di hadis lain dikatakan ya, man tola umru, orang baik itu tola umru wa hasun amalu, dan seperti pekerjaannya. Nah, pertanyaan sederhana kira-kira, kalau lah andai kita mati hari ini, apa yang bisa menjadi bekal kita itu? Salah satunya bisa kita lakukan lah wakaf. Napas boleh berhenti, tapi pahala kebaikan nggak boleh berhenti. Caranya bagaimana? Berwakaf. Nah, oleh karena itu, wakaf ini luar biasa. Wakaf itu tidak boleh dijual, tidak boleh digadaikan, tidak boleh apa. Jadi dia kekal terus. Yang boleh dimanfaatkan nanti kalau produktif apa Ustaz, hasilnya itu baru dimanfaat. Dan itu di Indonesia sudah dilakukan. Jadi kalau mau keren hidup, tidak cukup hanya cari duit, tapi juga harus berwakaf juga. Oke? Okay? Ya, mumpung masih hidup. Kalau sudah mati, Ustaz, mati itu haknya miliknya ahli waris, tapi apa yang telah kita wakafkan itu insya Allah menjadi sekal yang abadi. Angkat tangan kita, mudah-mudahan Allah terima ibadah wakaf kita, dan yang belum berwakaf semangat, ayo kita bantu sama. Bahagia itu bukan pada saat kita mengumpulkan, tapi pada saat kita mampu berbagi pada sama, salah satunya dengan cara berwakaf. Itulah yang dikatakan hidup keren dan penuh keberkahan. Angkat tangan kita secara berdoa, mudah-mudahan doa ini mustajab. Saya dalam perjalanan safar ya, dari Jakarta ke Ponorogo ini, mudah-mudahan Allah berkahi. Angkat tangan kita semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidina warhamna kama rabbana shaghiran. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, Rabb, dosa yang kami sengaja maupun dosa tidak kami sengaja. Dosa kecil maupun dosa besar kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, beri kami kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum ajal kematian menghampiri kami, ya Rabb. Kesempatan untuk bisa bertaubat sebelum tubuh kami diikatkan dengan kain kapan, ya Rabb. Satu kebahagiaan dalam hidup ini. Sebelum kematian kami tiba, ku ampunkan semua dosa dan kesalahan kami, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, ya Razzaq, ya Ghani, ya Al-Mughni. Ya Allah, Engkau Maha Pemberi rezeki, Engkau yang Maha Kaya, Engkau yang Maha Pemberi kekayaan, ya Rabb. Ya Allah, bimbing kami dalam menjemput rezekimu dengan cara yang halal, dengan cara yang jujur, dengan cara yang Kau berkahi, ya Allah. Ya Allah, Allahumma aghnina bifadlika. Ya Allah, kayakanlah kami, ya Allah. Allahumma aghnina bifadlika. Kayakanlah kami, ya Allah. Hanya mengharap kepada Engkau, ya Allah. Bukan selain Engkau, ya Allah. Allahumma aghnina bihalalika an haramika. وَأَغْنِينَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ يَا رَبَّ. Ya Allah, cukupkan kami hanya dengan sesuatu yang halal, ya Rabb. Bukan sesuatu yang Kau haramkan, ya Rabb. وَأَغْنِينَا بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ يَا رَبَّ. Kayakan kami hanya mengharap kepada Engkau, bukan selain Engkau, ya Rabb. وَرَزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Berikan kami rezeki, Engkau lah sebaik-baik pemberi rezeki, ya Rabb. Allahumma ya Rabb, muliakanlah kedua orang tua kami, saudara kami, istri kami, suami kami, anak-anak keturunan kami di dunia akhirat, ya Rabb. Andai kata hari ini Kau pertemukan kami sekeluarga di dunia ini, satu harapan kami, pertemukan kami kembali kelak di surgamu,
5: jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Rabb. Allahumma ya Rabb, kami rindu ya Rabb untuk bisa berhaji, berumrah bersama keluarga kami ya Rabb. Izinkan kami ya Rabb, panggil kami keluarga untuk bisa berhaji, berumrah ya Rabb. Labbaik Allahumma labbaik ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jadikanlah negeri kami Indonesia ini ya Rabb, negeri yang baldah thayyibah wa rabbun ghafur, di mana para pemimpinnya taat pada-Mu ya Rabb, sayang pada kami rakyat ya Rabb. Allahumma ya Rabb, jika kami meninggal ya Rabb, tinggalkan kami semua dalam keadaan sudah bertobat, dalam keadaan iman Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Rabb, siapapun di antara kami sedang sakit, keluarga sedang sakit, ayah, mak, istri, suami, anak-anak lagi sakit, berikan kesembuhan ya Rabb. Siapapun di antara kami lagi berhutang ya Rabb, di antara kami ya Rabb, berikan kemampuan untuk melunasinya ya Rabb. Siapapun di antara kami lagi punya masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah bisnis, masalah apapun dalam hidupnya, berikan jalan keluar dari setiap persoalan hidupnya ya Rabb. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bang Wawan dan juga Bang Po, para pendengar sekalian. Burung merpati terbang melayang.
0: Cakap.
5: Hinggap sebentar di pohon kelapa. Harta tak dibawa saat berpulang. Wakaplah bekal menuju surga Allah. Mentari pagi bersinar cerah dari kota Semarang nih. Burung berkicau di ranting jati. Mari berwakaf mencari berkah agar abadi pahala nanti.
0: Amin.
5: Salam wakaf, salam hangat dari Sandra dan Mas Yitno dari kota Semarang. Untuk Abang Pok, para pendengar sekalian, Masya Allah. Berkah Abang Pok ya.
0: Sami-sami Ustaz juga.
5: Weekend. Selamat berakhir pekan dari kota Semarang, dari untuk Abang Pok. Dalam perjalanan dari Jakarta menuju Ponorogo ini, berkah.
0: Semoga lancar ya, dan sampai tujuan ya,
5: amin, Ustaz. Amin, amin.
0: Salam
5: amin,
0: buat keluarga Ustaz.
5: Insyaallah Bang Wan, Bang Wan rancak. Nah, ini insyaallah luar biasa penyiar, okay. Luar biasa.
0: Amin ya Rob, masyaallah. Syukran Ustaz, salam buat
5: keluarga. Thank you, thank you. Kita ketemu lagi di
0: minggu
5: baik
0: depan,
5: Bang, ya. Makasih juga Bang buat kalian.
0: Assalamualaikum Ustaz.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Abang Po, suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian KPKP Jakarta Barat nyerahin hasil tangkapan ikan sapu-sapu kepada dinas terkait untuk dimanfaatin sebagai pakan mangkot dan kebutuhan penelitian. Penangkapan sapu-sapu dilakuin di Kali Banjir Kanal Barat, Jatipulo, Palmerah. Operasi itu merupakan tindak lanjut arahan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung untuk kendalin populasi ikan sapu-sapu di perairan Ibu Kota. Kegiatan itu merupakan operasi ke-12 yang dilaksanain di wilayah Jakarta Barat. Dalam operasi itu, petugas menangkap ikan sapu-sapu dengan total berat 7 kg. Diketahui ikan sapu-sapu memiliki sifat invasif sehingga berbahaya bagi populasi ikan lainnya.

Beralih ke berita lainnya, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur menjadi contoh pengelolaan wisata alam bahari ke negara-negara ASEAN dan Pasifik dalam kegiatan Asian ID Blue. Dan Asian ID Blue ini merupakan forum internasional yang mempertemukan negara-negara ASEAN, Pasifik, dan negara mitra untuk berbagi pengalaman pengembangan ekonomi biru yang digelar di Banyuwangi selama 2 hari, 17 sampai dengan 18 Juli 2026. Staf ahli diplomasi ekonomi Kementerian Luar Negeri Zelda Wulan Kartika di Banyuwangi nyampein bahwa Banyuwangi dijadiin tuan rumah dikarenain apa yang udah dilakuin dalam pengelolaan lautnya. Bagaimana laut dikelola kagak hanya untuk pertumbuhan ekonomi daerahnya aja, tapi juga ningketin kesejahteraan masyarakat dengan dilibatin dalam mengelola dan menjaga kelestarian laut. Sampai di mari dulu beritanya, Aye Bang Wawan kembali hadir nanti di kabar berita pada pukul 7 waktu Indonesia Barat.

Saatnya Kabar Jakarta, Propat FM, Suara Budaya Jakarta. Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Apa itu? Ya, apa kabar Abang Pon cangcingnya pagi? Nyak babe? Waduh, jadi kelibet nih. Tadi habis minumnya banyak, jadi bingung kita. Ya, Perompet FM Suara Budaya Jakarta. Ayo Bang Dermon Ismail, Bang Wawan Dimari, temenin Abang Pon cangcing nyak babe. Kesempatan kita kali ini, nih Sabtu tanggal 18 Juli 2026. Tema kita kali ini mengenai Hari Mendengarkan Sedunia. Nah, seberapa sering Abang Pon menjadi tempat curhatan orang lain sebagai bentuk kepedulian dan rasa empati mendengarkan cerita? Atau sebaliknya, selalu nyaman dengan seseorang untuk meluapkan perasaannya? Nah, ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp di 0812-112-4928. Ya, jangan lupa pasportnya. Perompet FM Suara Budaya Jakarta, curhat yuk. Nah, itu dia. Waduh, yang ini jarang-jarang nih pagi-pagi. Udah ada Kakung Jola Mandau Kalteng. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, Bang.
0: Good morning, Kakung. How are you today?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Mantap. Kakung Jo, passwordnya dulu boleh, Kakung Jo?
1: Lobe,
0: siap.
1: Perompet FM Jakarta. Curhat yuk.
0: Curhat yuk. Oke. Okay. Hari ini bertepatan dengan Hari Mendengarkan Sedunia. Seberapa sering sih Kakung Jo menjadi tempat curhatan, atau sebaliknya, Kakung Jo pernah curhat dengan seseorang atau mencurhatkan memberikan atau supaya hati ini lega? Seperti apa, Kakung Jo?
1: Ya kalau dibilang curhat ya hampir tiap hari ya, terutama sama Uti ya.
0: Sama Uti.
1: Sama Uti cerita Kakung masa dulu, masa kecilnya Kakung. Dari Kakung ada sampai sekarang kan Kakung ceritakan. Kehidupan Kakung kan beda sama kehidupan Uti kan beda banget.
0: Iya.
1: Kadang-kadang kita kan punya cerita yang diceritakan kan, yang biar ngelepas. Yang lepas undang-undang gitu Bang, maksudnya kan banyak jadi ganjilan kan begitu.
0: Begitu ya.
1: Jadi terutama ke Uti, ya kedua sama anak, sama kan, sama anak. Anak itu yang jelas kan mereka paling dekat. Begitu mereka ya. Paling dekat sama kita bahkan hari-hari kan.
0: Yang pasti juga, yang pasti mungkin ya. Kalau Kakung Ude mencurahkan hati agak tenang ringan begitu ya Kakung ya.
1: Iya betul Bang, jadi persoalan apapun, sekecil apapun, sebesar apapun, kalau kita pendam itu berbahaya Bang. Iya. Dampaknya kita bisa stres, bahkan gak dukung kita bisa depresi itu kan dia. Begitu Bang.
0: Iya. Jadi kita mungkin manusia ini juga tempatnya kita untuk mencurahkan hati kita dengan kita siapapun itu, tetapi kita yang mengetahui yang nyaman dengan siapa untuk tempat berkeluh kesah begitu ya, di samping sama yang Maha Kuasa gitu ya Kakungnya.
1: Iya betul Bang. Iya ya. Nanti sih ujung-ujungnya kita kembali kita kepada kuasa kepada kuasa Allah kan begitu.
0: Iya,
1: karena walaupun bagaimanapun Allah penentu segala-galanya kan.
0: Benar.
1: Jadi tempat sandaran akhir kita kan ya kepada Allah kan begitu Bang. Kalau manusia kan ya sifatnya perantara sebagai wasilah kan begitu.
0: Beneran.
1: Ya kan begitu Bang.
0: Iya. Kakung Jo, nih pagi udah sarapan belum atau Uti masih berkutat di dapur?
1: Uti lagi berkutat. Ini tadi kakek Uti tadi kaget.
0: Kaget
1: itu loh, kakek udah nih.
0: Kaget pagi-pagi. Iya sekali-sekali Ti, boten nopo-nopo Ti. Jadi yang pertama.
1: Yang kemarin juga kau yang pertama.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Pas hari pertama itu pas betul dari Selasa lah.
0: Hari Selasa ya.
1: Hari Selasa.
0: Amin siap. Oh sama Bang Arif ya.
1: Ya, hari Selasa nggak sama Bang Ari, Bang Bawan yang siaran waktu itu kebetulan.
0: Selasa aja kan libur, Kakung.
1: Makanya yang minggu pekan-pekan yang kemarin
0: ada itu Bang. Siap. Iya.
1: Pokoknya jelas di luar hari. Di luar hari Sabtu sama hari Minggu kan enggak salah. Kalau enggak hari Selasa, hari Senin kalau enggak salah. Itu temanya apa pun udah ada lah ya. Aku masuk pertama itu makanya kan.
0: Pertama ya.
1: Makanya kan bilang gitu. Kok Bang Awan tumben dengerin kan begitu.
0: siap. Baik. Kakung Jo mungkin ini Kakung Jo mau kirim salam buat siapa dulu nih? Silakan Kakung Jo.
1: Nanti dulu. Tadi kan tadi Kakung Abang nanya sarapan.
0: Oh iya sarapannya apa? Ya Allah lupa. Maaf.
1: Baru dibuatin Bang. Nanti insya Allah jam 8 baca baru sarapan. Tapi kemarin udah nyicipin singkong godok Bang. Singkong rebus sama teras rebus.
0: Alhamdulillah ya.
1: Maknya banget. Nama juga lambung Bang. Lambung enggak banyak-banyak. Cukup makan 1-2 suapan cukup. nanti ditunda lagi. Soalnya lambung ini terlambat makan juga sakit, makan agak banyak dikit juga sakit, jadi bingung gitu loh. Gak boleh kita mengatur
0: gitu ya.
1: Waktu yang tepat kita sendiri kan.
0: Siap. Nih Kak Kunjo. Dapat salam dari Bu Epok Siti Masyaro nih di Kalianyar. Assalamualaikum Kak Kunjo, selamat pagi Bang Wawan. Kak Kunjo sehat-sehat selalu ya, dan Uti katanya.
1: Alhamdulillah Pak Siti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Siti. Ini Kak Kunjo agak mendingan ini dari kemarin. Dari kemarin pagi agak mendingan. Dari
0: pagi alhamdulillah.
1: Iya deh. Mendingan terus kemarin sore ada acara Bang Noel kan ikutan.
0: Ikutan juga ya alhamdulillah.
1: Iya kan ramein gitu.
0: Pagi Uti, ya Allah dengar aja obrolan kita.
1: Itu lagi ada di ruang, ada di ruang
0: makan. Siap, yang penting tetap semangat senyum ya Uti ya, sambil masak yo. Iya. Oke, boleh laporan deh masak apa saat niki Uti?
2: Uti hari ini mau masak apa jadi bingung deh.
0: Jadi bingung? Kok bingung toh?
1: Gak dari kue lah.
2: Dari kakung.
0: Iya kakung piye toh kung, ayo dong kung. Kira-kira apa kung? Jadi
1: tadi kan udah makan. Udah makan singgah sama telur udah kenyang bang.
0: Alhamdulillah ya.
1: Udah dua-duanya kebeningan lah ya. Makanya kemarin sakit bareng-bareng macam-macam kapulon nih bang, kemarin sakit
0: bareng-bareng
1: sakitnya sama, sakitnya sama bang, demam, batuk, pilek itu loh bang.
0: Ya ampun.
1: Tapi sekarang agak mendingan semua ini. Udah pada bisa ngocos semua ini.
0: Udah pada bisa ngerocos.
2: Ini baru mulai mau masak bang.
0: Baru mulai masak ya.
1: Tadi bangun jam 8, jam 5 tadi.
2: Bangun tapi
1: tiap aku didengarin.
0: Mantap. Gue dengerin acara apa nih jadi mau tadi. Pagi tadi gue udah ikutan ya.
1: Kalau Uti bangun itu bang, langsung nyetel radio. Udah itu HP digantung. Di sebelahnya, di sebelah di mana dia masak gitu. Banyak bisa mendengarin gue ini.
0: Siap.
1: Jadi emang itu udah kapolit lah acara perompat TFM Jakarta ini.
0: Wow. Alhamdulillah.
1: Ini bang. Iya. Intinya memang ada 94 FM ini ada apa ya? Ada semacam hiburan-hiburan apa ya? Hiburan dibilang semacam apa ya? Ada kelainan lah. Jadi benda balap-balap kelainan
0: gitu ya?
1: Bukan kan juga ada. Jadi keistimewaan yang dia buat kan.
0: Masya Allah, terima kasih Kak Kun. Ya
1: kan radio banyak sih bang lain bang. Acaranya banyak di radio lain coba kan. Kami udah kadang jatuh cinta sama Pro 4M Jakarta.
0: Aduh,
1: ini gitu
0: loh. Cakep dah. Ya jadi senang kita jadi, Kak Kun.
1: Apalagi bapak yang siaran katanya.
0: Aduh.
1: Jadi imunnya nambah bang.
0: Imunnya nambah Masya Allah. Mantap. Oke, iya udah. Kirim salamnya buat siapa?
1: Salamnya tadi buat Pak Sri Masar Bang Aris ya. Mbak cepat sehat pulih kembali seperti biasa di kita. Amin. Ya, doani sehat doani. Kemudian buat ini Pak Mukim.
2: Hati sama Pak Mukim.
1: Nah, itu buat Pak Mukim. Kemudian buat Pak Yadi juga. Ibu Umi juga. Ini siapa namanya? Bang Wardi. Bang Wardi di Kalimantan Barat saja di kuburaya sana.
0: Nih ada Bang Haris nih. Assalamualaikum Kak Kunjo sama Uti. Selamat pagi Bang Wan. Sehat-sehat selalu ya Kak Kung dan Uti. Semangat ya katanya.
1: Iya, makasih Bang Haris. Alhamdulillah gak mendingan ini. Data ini kan gak sehatan. Ada sarasan gitu. Tapi agak ngomong pun
0: agak
1: enteng bang.
0: Mantap.
2: Nelpon Bang Wawan.
1: Tadi kan Bang Wawan udah WA dulu. Bang, coba mungkin yang pertama dulu kan begitu.
0: Iya
1: bang. Kamu udah ancang-ancang.
0: Udah ancang-ancang ya. Kayak
1: ada aja.
0: Ya Allah.
1: Buat ini bang, salam juga buat ini berpandang juga, berpandang juga, butambil di model park, buat itu jembatan besi, TMI juga, kemudian Linda ya, Unilinda juga, terus Pak siapa namanya, Aju Budi juga. dari Pak Tupa, dari Tama, dari Anda, Pak
2: Tuh. Ayu ya.
0: Kak Ayu, Mas Ohi.
1: Terus ini, okay. Terus Mas Aman Nursani ya, apa Muhammad Nursani apa namanya itu?
2: Muhammad
1: Nursani. Betul.
0: Oke. Okay. Siap.
1: Air baterai dan lain-lain.
2: Untuk Bang Wawan
0: saya
2: tetap sehat. Banyak rezekinya.
0: Amin. Baik.
2: Para pendengarnya ya Pak,
0: okay.
1: jangan pernah lelah karena kami cuma ingin mengharap.
0: Amin. Selalu. Amin. Baik. Buat nopo-nopo. Baik, Uti sama Kakung Jo, terima kasih, matur nuwun, sehat selalu ye.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Uti sama Kakung Jo lama dau. Di belakangnya, halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Noel.
0: Kok Bang Noel?
3: Sama siapa ya?
0: Ih, kan enggak tahu suara kita. Ih, ya.
3: Aris.
0: Ya, Aris. Ya salah lagi dah. Ya salah lagi dah. Ya Allah, sedih dah.
3: Siapa ya?
0: Ya Allah, lupa siapa ya? Ini dengan siapa nih?
3: Bu Farida dari Palu.
0: Ya Allah, Bu Farida, coba siapa penyiar-penyiar? Ayo. Masa lupa? Ya Allah.
3: Iya. Yang di
0: Bang Wawan, Bu Farida,
3: Bang Wawan.
0: Ini Bang Wawan, ada. Ibu Farida.
3: Oh.
0: Ya Allah, lupa sama saya ya.
3: Bang Wawan.
0: Iya.
3: Terima kasih ya.
0: Iya.
3: Bu Farida baru ada kesempatan, ada waktu gabung pagi ini ya.
0: Baik. Paspornya dulu Bu Farida boleh?
3: Paspornya.
0: Iya.
3: Pro 4 SN Suara Budaya Jakarta. Curhat yuk.
0: Curhat yuk. Siap. Aha, oke. Okay. Baik. Bu Farida, gimana berkaitan dengan tema kita kali ini? Apakah Bu Farida selalu atau seberapa sering Bu Farida menjadi tempat curhatan, atau mungkin sebaliknya Bu Farida curhat kepada yang lain?
3: Ya, oke, sudah. Tadinya delay suara Bu Farida ya, sudah aman sudah.
0: Iya, aha.
3: Temanya apa tadi temanya ya?
0: Ya Allah, baru aja dibacain Bu Farida.
3: Soalnya Bu Farida delay suaranya
0: waktu. Iya, hari ini, mendengarkan sudah, sedunia. Hari mendengarkan sedunia. Jadi apakah seberapa sering Bu Farida menjadi tempat curhatan, atau sebaliknya mungkin?
3: Kalau tentang curhat itu ya, kita hampir setiap hari curhat ya.
0: Iya, kepada siapa Bu Farida?
3: Curhatnya yang pertama kita curhat ke pada yang di atas kita. Ya, kita curhat itu minta, kalau ada yang ini kita minta, terutama di situ. Yang kedua, kita melihat ya, kalau curhat-curhat kita bentuknya seperti apa, kita nggak boleh juga sembarang curhat ke orang lain. Kadang yang kita ucapkan tadi sudah betul, sudah benar ya. Terkadang ya, tempat curhatan tadi itu menyampaikan ke orang lain beda ya. Beda.
0: Gitu ya.
3: Jadi kalau Ibu Farida melihatnya, dari apa, dari masalah atau persoalan apa ya, kita curhat ke orang ya, bisa apa, ada manfaatnya buat orang lain ya. Apa, tapi kalau nggak ada manfaat atau ini, Bu Farida diam aja. Paling curhatnya ke ya Allah, kasih kuat ya, mungkin ini ujian, cobaan
0: gitu ya.
3: Nggak ada kan manusia sempurna ya, kita kan punya salah ya, punya hilaf dari perkataan kita yang kita ucapkan tadi sudah benar, tapi menurut orang lain
0: belum tentu.
3: Ya ini Bang Wawan, kebetulan Bu Farida dua hari ini kaget ya, kaget dengar ini ini. Jadi Bu Farida itu curhat ke siapa ya? Curhat ke siapa sebenarnya masalah ini? Mau curhat ke orang rumah? Bu Farida enggak mau karena mungkin tanggapannya lain. Jadi curhatlah pada diri sendiri dan di atas. Ya, mohon dikasih petunjuk. Ya, manusia itu enggak ada yang sempurna, semua salah. Ya, padahal menurut Bu Farida itu sudah baik apa yang dilakukan ya, menerima orang-orang itu atau datang di rumah ini sudah dengan, tapi masih saja salah, ada saja kesalahan yang ya orang iya baru Bu Farida alami baru dua hari ini, sakit ya. Padahal Bu Farida ini bukan memuji diri ya, bukan memuji diri sendiri. Anak-anak pun datang di rumah atau apa, dilayani dengan baik ya, malah sapaan itu dan ini deh, sini sayang, apa sayang ini. Tapi itu masih di mata ini salah, masih saja salah. Ya itulah ya mungkin ya dengan itu bahasa Bu Farida minta maaf. Mm-mm. Kemarin sama saudara-saudara yang ada di sini, datang di sini ke tempat Ibu Farida itu. Mm-mm. Ternyata kepulangan mereka, Ibu Farida seakan-akan mereka viralkan bahwa Ibu Farida itu jahat gitu. Mm-mm. Jadi Ibu Farida kirim pesan sama Ade. Mm-hmm. Sama Ade, tidak sejahat dan seburuk apa yang kamu pikirkan tentang kakak di sini gitu. Mm-hmm. Memang Bu Farida tegang ya, entah, tapi ya bersabar ya. Untungnya ya ada teman-teman yang kuat Bu, kuat, harus kuat Bu, itu ujian cobaan, semakin semakin tinggi imannya Bunda, yeah, dikasih ujian dan cobaan AI dan bikin Bu Farida ya, ini ya. Tapi kalau curhat ke anak atau ke orang rumah ya, ya kata Bunda melihat posisinya ini gelap. Asik temanya pagi, makanya begitu, Bu Farida ya, tadi lihat. Iya, asik temanya, iya. Kalau Bu Farida kalau menyinggung tentang orang lain, menyinggung perasaan orang lain, nah kita pun kan ini di udara. Mm-hmm. Terkadang orang itu iri hati dan cemburu kan itu ada. Mm-hmm. Kalau Bu Farida mau menyampaikan sesuatu, Bu Farida tidak menyebut nama orang. Mm-hmm. Cuma itu saja yang Bu Farida katakan. Di sini kita nggak boleh curhat tentang masalah, masalah kayak asmara, kayak apa. Mm-hmm. Jangan. Ini kan RRI seluruh Indonesia, bahkan mancanegara yang dengar ya. Jadi jadikanlah ini RRI tempat kita bersaudara, tempat kita silaturahmi. Bayangin aja Bang Wawan, dari Sabang sampai Merauke kita punya teman banyak. Bukan cuma 1-2 orang.
0: Siap.
3: Ya ini tadi Bu Farida dengar tadi siapa Pak Kakung ya?
0: Iya, Kakung Jo. Siap.
3: Iya. Ini ada teman dari Jakarta telepon ini lagi telepon. Kayaknya Ciguria ini
0: Ciguria telepon ya, ini merespon ya. Oke deh. Pak
3: Bang Wawan, kirim salam buat semua-semuanya ya.
0: Boleh, siap kalau begitu.
3: Ada Cigu ini ya. Makasih Bang Wawan.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam. Iya, itu tadi Bu Farida dari Palu. Dilanjutkan ada Pak Tupar di Yogyakarta. Assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Otentik. Aha. Alright, baik. Silakan monggo.
4: Suara budaya Jakarta. Curhat yuk.
0: Oke, okay, Pak Tupar, gimana kaitannya dengan tema kita kali ini? Apa yang perlu diketahui dari Pak Tupar sendiri menerima curhat atau mendengarkan curhatan, atau Pak Tupar mencari orang yang pas untuk mendapatkan ketenangan hati?
4: Kalau saya ini Bang, dua-duanya Bang.
0: Oh gitu.
4: Jadi saya juga pernah menerima curhatan, tapi saya sendiri juga curhat ke orang lain. Pernah itu. Karena ada teman yang curhat, katanya kok gini, ekonomi sulit dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya gitu. Saya berikan pencerahan saja, ya pokoknya sabar aja. Kita itu kan hanya diuji. Ujian itu kan ada dua. Ujian kesenangan dan ujian kesusahan gitu Bang Wawan. Terus kalau ada yang curhat itu isinya yang jelek-jelek, ya saya stop, saya alihkan gitu aja Bang. Soalnya kan dalam Islam kan istilahnya memang yang namanya daging babi itu haram, tapi lebih haram untuk menggunjing atau makan sampai saudara sendiri, seperti itu Bang Wawan. Nah jadi ada yang curhat tentang kejelekan, ya saya stop aja. Alihkan ke hal-hal yang lain yang notabene itu membawa hal-hal yang positif gitu Bang. Jadi orangnya ya terus tahu, oh iya, nah itu. Tapi saya sendiri kalau pas nggak ada, maksudnya kalau pas galau ya curhat ke orang lain juga, teman juga
0: seperti itu ya.
4: Okay. Kalau pas kerjaan sepi atau job nggak ada,
0: job
4: atau
0: nggak ada seperti itu ya. Nggak apa-apa, sharingan ringan kepada teman, mungkin orang lain mempunyai solusinya begitu ya.
4: Iya. Ini tadi tumben Bang Wawan kok nge-share-nya pas saya di masjid pas subuh.
0: Oh gitu ya, iya. Biar lebih cepat lebih baik.
4: Siap. Kan masih di masjid.
0: Oh gitu kan, ya. Oh nyuruh pangkat. Harusnya nggak usah dibuka dulu nanti habis dari masjid. Kan nanti jam 6.
4: kan muadzin
0: ya. Bang. Wah, iya Masya Allah. Baik. Iya. Pak Tumar mau kirim salam untuk siapa?
4: Tadi yang sudah masuk ya. Ada Kakong Jo.
0: Kakong Jo. Iya.
4: Dan Upin ya. Terus ada barusan Bu Farida ya.
0: Bu Farida.
4: Yang belum masuk yuk Bang Noel KW. Ada Bang Wardi juga. Teh Epi. Bu Ani. Terus Uni Linda, terus Bang Haris, Pak Iwan yang nggak pernah fales. Ya. Pak Lutfi, terus Bang siapa itu? Ah lupa aku namanya, lupa yang sering. Iyalah. Ya pokoknya buat semuanya ya. Ada buat rekan yang ada di Brobat.
0: Ada Kakong Jo menyapa pagi Pak Tumar, salam sehat selalu dan tetap semangat J. Mantul buat laporannya. Juga ada
4: Mas Orek di depan, enggak ketinggalan.
0: Iya, ada Pak Iwan Santoso di Kemayoran pagi juga Pak Tumar, sehat dan sehat-sehat nggih.
4: Nah, iya. Terus buat rekan-rekan yang ada di Brobat tak terkecuali ya, khususnya buat Bang Wawan, selamat bertugas. Semoga sukses selalu dan dilancarkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala.
0: Matur nuwun Pak Tumar juga gitu, tetap semangat selalu dan mendapatkan tempat curhatan yang pas dan nyaman untuk hati ya, begitu.
4: Amin.
0: Siap.
4: Ya, Bang Wawan. Baik.
0: Nggih.
4: Otentik seruputan?
0: Boleh. Monggo. Ada Waduh, kental banget nih minumnya buahnya. Okay. Ini kopi apa teh nih?
4: Teh ini Bang.
0: Teh ya? Woi mantep Pol. Siap. Waduh, mantep. Ini ada lagi Bu Titi Dewi, Jembatan Besi. Salam sehat Pak Tumar dan Ibu katanya.
4: Oh iya. Salam sehat selalu.
0: Siap.
4: Salam lagi jangan lupa.
0: Okay, siap kalau gitu. Baik. Matur nuwun Pak Tumar.
4: Sami-sami.
0: Ya, assalamualaikum. Selamat pagi. Oke, Pak Tumar dari Yogyakarta. Yang telepon tahan-tahan dulu ya, yang telepon nanti dulu untuk yang melalui WhatsApp dan telepon biasa. Ayo bacain dulu WhatsApp yang udah hadir. Oke, Ade Pak Komarudin di Tangerang. Assalamualaikum Bang Wawan. Semoga dalam menjalankan aktivitas hari ini kita selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalau saya mendengarkan kata nasihat itu terutama dari orang tua sendiri, jadi menurut saya orang tua itu jangan yang lebih abdol. Terima kasih. Sorry nih Bang Wawan, saya lagi di naik kereta. Enggak apa-apa. Hati-hati di jalan. Oke, baik. Terus ada Teh Yanti Airin di Cisarua ya. Waalaikumsalam pagi Bang Wawan. Saya sangat sering jadi tempat curhatan orang lain, walaupun lebih seringnya jadi pendengar saya. Tapi sebaliknya saya jarang banget untuk mencari orang yang benar-benar sedia untuk mendengarkan curhatan saya. Selain saya juga kurang untuk percaya sama orang juga di zaman sekarang. Saya lebih takut karena ada pepatah dinding pun bisa bicara, ya betul. Jadi lebih banyak memilih untuk memendam sendiri aja apa yang saya alami sendiri. Oh gitu, iya deh. Oke. Dan ada Ibu Haryanti di Gerah Bintaro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Wan, salam sehat selalu dari Ibu Haryanti di Gerah Bintaro, bergabung di Perempat Suara Budaya Jakarta. Curhat yuk. Kalau saya selalu curhat sama orang tua dan curhat ke Allah Subhanahu wa taala. Lebih nyaman. Dan kalau teman-teman saudara sekalian, kalau ada yang curhat sebagai pendengar setia saja dan tetap tersenyum sambil mendengarkan curhatan seperti ini dari saya Bang Wan, terima kasih. Ya Bang Haris tahan dulu, nanti kita break lagu dulu boleh ya. Nanti ya saya bacakan dulu WhatsApp-WhatsAppnya ya. Oke, baik. Ada Bang Yogi di Palembang ya. Saya itu sering banget dijadikan rumah curhat sama seseorang. Kadang dia curhatnya masalah kuliah, masalah kerjaan, masalah percintaan dan lain-lainnya. Dan saya juga sering sih curhat sama dia. Ya masalah apapun saya curhat. Oke, siap. Thank you Bang Yogi di Palembang. Ada Ibu Titi Dewi Jembatan Besi ya. Assalamualaikum Perempat FM Suara Budaya Jakarta, curhat yuk. Selamat pagi Bang Wawan. Kalau saya jarang curhat sama orang, jadi lihat dulu orangnya yang bisa memberi solusi atau setidaknya bisa mendengarkan curhatan hati kita. Jadi saya lebih sering menerima curhatan dari orang kadang saya belum kenal ya, tapi dia udah percaya sama kita buat curhat. Kalau bisa kita menolong memberi solusi itu aja Bang Wawan. Terima kasih. Salam buat Kakung Jo sama yang Uti, untuk Pak Haris, Bu Siti, Ibu Ani, Mas Bayu dan Pak Luti, Ibu Mujiati dan semuanya, semoga sehat selalu. Amin. Baik. Oke, lanjut lagi ada Pak Teddy Baping ya. di Serengseng Sawah. Assalamualaikum, salam sehat buat Bang Wawan dan kawan-kawan penyiar perempat suara budaya Jakarta. Yuk, mengenai hari mendengarkan sedunia, Teddy sangat nyaman dengan bangga mendengarkan cerita-cerita ini. Oke, baik, terima kasih. Berikut ya, ada Pak Arya Astra di Tabanan, Bali. Perempat FM Suara Budaya Jakarta, curhat yuk. Selamat pagi udah Wawan, salam sehat dan tetap semangat. Kalau soal curhatan, mencurhat sepertinya sudah berlangsung cukup lama udah. Soalnya menurut Aye, orang-orang curhat kebanyakan untuk membagikan kekesalan atau kekecewaan biar tidak dipendam sekali. Kalau dipendam sendiri bisa-bisa menjadi stres. Selamat bertugas udah, salam santun untuk semua di udara by Pak Arya di Tabanan. Sukses Pak Arya ya. Siap-siap selalu. Dan pastinya jangan kemana-mana, berbicara masalah tema kita kali ini. Sekali lagi, selamat pagi yang baru bergabung ya. Hari ini mendengarkan sedunia ya. Tema pagi ini, hari mendengarkan sedunia. Seberapa sering Abang Po menjadi tempat curhatan atau orang lain sebagai bentuk kepedulian dan rasa empati mendengarkan cerita? Atau sebaliknya, selalu nyaman dengan seseorang untuk meluapkan perasaannya ya. Oke, ditunggu telepon dan WhatsAppnya 0213504510, WhatsApp dan telepon WhatsApp 0812-112-4928. Pasportnya Prombat FM Suara Budaya Jakarta, curhat yuk.
5: Kabar Jakarta, kabarnya sih gini nih.

0: Abang Po, biar kita kagak kudet alias kurang update nih ye, Abang Po kudu dah tuh klik rri.co.id. rri.co.id, portal berita resmi dari Radio Republik Indonesia yang nyajiin berita terkini dan juga akurat dari seluruh Indonesia. Dari Aceh sampai Papua. Di sono no, banyak banget dah berita-berita yang bisa Abang Po baca tiap harinya. Kayak berita hukum, ekonomi, politik, olahraga, entertainment. Pokoknya komplit dah Abang Po. Nah, sambil baca-baca berita, Abang Po juga tetap bisa nih streaming sambil dengerin Perompat Jakarta. Sambil ngupi juga enak sih.
1: Jelajahi daftar berita terbaru dari rri.co.id. Portal berita RRI menyajikan berita daerah, nasional dan internasional secara aktual, terpercaya dan langsung.
2: Perompat FM, suara budaya.

0: tiba-tiba anak muda sebelah gue lagi nelpon. Terus dia ngomong, wah kayaknya dia NPD deh. Nah NPD apaan sih? Apa nasi padang diskon, Din?
1: Apa ya lo? Yang ada di pikiran lo perut aja mulu. Eh, itu tuh bukan NPD, tapi NPD. NPD itu singkatan dari Narcissistic Personality Disorder. Itu tuh kayak semacam gangguan kepribadian yang bikin orang ngerasa kalau dirinya yang paling hebat, yang paling penting. Pokoknya segala-galanya dia dah.
0: Oh, jadi kayak gue dong. Gue kan emang paling cakep sekampung.
1: Lo, itu mah emang lo nya aja kepedeannya, udah kelewatan. Kalau NPD tuh lebih serius. Orangnya nih suka pengen dipuji terus, kurang peduli ame perasaan orang lain, sama susah deh buat nerima kritik dari orang lain.
0: Oh, jadi kalau gue seneng banget pas dipuji dan agak kesel kalau dikritik, itu NPD, Din?
1: Belum tentu, Mina. Yang namanya NPD itu kagak bisa disimpulin cuman dari satu kelakuan aja. Itu tuh kudu diperiksa ame psikolog atau psikiater.
0: Berarti kagak semua orang percaya diri atau suka dipuji bisa dibilang NPD, Din?
1: Nah, betul itu, Mina. Makanya ya, jangan asal ngasih label orang tuh NPD. Yang penting kita lihat nih gambaran perilakunya dia secara keseluruhan. Dan kalau perlu, konsultasiin deh tuh ke ahlinya.

Jelang kabar berita pukul 7, kita dengerin dulu untuk Lenggak-Lenggok Jakarta dari Andi Meriam dan masih banyak lagi ya. Dan ditunggu untuk Abang Pok Cangcingnya Babe ngikutin tema ya. Temanya adalah hari ini hari mendengarkan sedunia. Seberapa sering Abang Pok menjadi tempat curhatan orang lain sebagai bentuk kepedulian dan rasa empati atau sebaliknya?

0: Abang Boss, saya Fiodan.
1: Saya
0: Kemil Zain.
1: Saya Evi Masamba.
2: Aye Benito.
3: Aye Irsya.
4: Halo Abang Po, aye Eri Susan.
5: Hai, saya Gunawan. Abang Po, jangan lupa dengerin dangdutnya setiap hari di Pro 4. Suara Budaya Jakarta.
6: Dan terjadi lagi.
7: Halo, saya Josh Florentino, pemenang Bintang Radio 2023. Support terus musisi-musisi dari berbagai daerah di Indonesia dan dengerin terus di Pro 4 Jakarta.